0: inisial atas nama EDS. Kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
1: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar sama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
1: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Melati San melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, terus tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya, cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini, mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih kurikulum.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji Kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
5: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
6: Alhamdulillah tidak ada kendala, tapi kecil-kecil ya pasti ada, Mbak. Kayak jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
5: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Parmaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
7: Dan yang tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum
5: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kotak diri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jalan pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di Tanah Suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan, berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
9: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
8: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
10: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
9: Baik
10: juga.
8: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
11: Laporan khusus. Melaksanakan
12: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
13: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca, itu sudah diatur.
12: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
14: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa yang menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri, itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita, penyandang disabilitas.
12: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
15: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
12: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitikberatkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
16: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan. Gitu. Terus revisi UU Polri ini ya kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
17: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan momentum membangun kepolisian modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Perlindungan WNI Kemlu Republik Indonesia Henny Hamida pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Pendengar, sebuah rebound tadi dari Stephen Istigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
21: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Pada pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90+2. Stephen Estacuio melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang gagal dijangkau Rowan Williams dan membawa Kanada unggul 1-0. Skor tersebut bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estacuio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
22: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
21: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
22: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegar.
21: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Senpil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @rriprogramatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila. Awalnya mungkin hanya satu tetes air yang terbuang, tapi detik demi detik air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini hingga pukul 10 nanti, dan saya Iskandar Zulkarnain masih akan terus temani Anda. Dan juga jangan lupa nanti pukul 8 kami akan hadirkan dialog Cirebon Menyapa, kali ini dengan topik ayah aktif keluarga harmonis, ya, peran suami dalam merencanakan keluarga.
1: Di tengah hiruk pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini ya. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Dan kita akan membahas mengenai ayah aktif, keluarga harmonis, peran suami dalam merencanakan keluarga. Dan ya pendengar, di banyak rumah ada satu hal yang memang sering dianggap biasa, padahal dampaknya sangat besar ya. Jadi seorang suami pulang kerja, lalu semua urusan domestik dianggap otomatis menjadi tanggung jawab istri. Istri memasak, membersihkan rumah, mencuci, membereskan anak, mengatur kebutuhan keluarga, dan juga tetap diharapkan selalu tenang ya. Jika ada yang kurang, yang disalahkan seringkali juga istri. Nah, pola yang seperti ini nih sering diterima begitu saja, seolah-olah memang itulah kodrat rumah tangga. Padahal ada yang perlu diluruskan ya. Istri adalah ibu dari anak-anak kita, dan ia bukan pembantu yang bertugas menanggung seluruh pekerjaan domestik seorang diri. Cara seorang suami memandang istrinya akan sangat menentukan suasana rumah. Lebih dari itu, cara seorang ayah memperlakukan istrinya akan menjadi pembelajaran diam-diam bagi anak-anak mereka. Dan pendengar, dalam rumah tangga memang ada pembagian peran ya. Suami memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan nafkah terbaik bagi keluarganya. Namun tanggung jawab itu tidak otomatis berarti semua pekerjaan rumah juga ini harus dibebankan kepada istri tanpa batas. Oke pendengar, dan memang hari ini tepat ya tanggal 29 Juni 2026. Ini kita diingatkan kembali bahwa fondasi negara yang kuat dimulai dari keluarga yang sehat dan terencana. Menariknya, Hari Keluarga Nasional tahun ini Harganas mengusung tema yang sangat kuat dan esensial, yaitu ayah wajib hadir. Nah, selama ini urusan merencanakan keluarga, menjaga keharmonisan hingga tumbuh kembang anak seringkali identik sebagai beban domestik ibu saja. Padahal kehadiran utuh seorang ayah baik secara fisik, emosional maupun dalam pengambilan keputusan adalah kunci utama terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera.
1: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, pendengar, dan kini saatnya kami hadirkan Cirebon, Dialog Cirebon Menyapa.
1: Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon. Senang sekali pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Dialog Cirebon Menyapa. Kali ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Dan pendengar, hari ini kita akan membahas mengenai ayah aktif keluarga harmonis, peran suami dalam merencanakan keluarga. Ya, tepat hari ini 29 Juni 2026 kita diingatkan kembali bahwa fondasi negara yang kuat dimulai dari keluarga yang sehat dan terencana. Menariknya pendengar, Harganas ya tahun ini mengusung tema yang sangat kuat dan esensial. Ayah wajib hadir. Selama ini urusan merencanakan keluarga, menjaga keharmonisan hingga tumbuh kembang anak seringkali diidentik sebagai beban domestik ibu saja. Padahal kehadiran utuh seorang ayah baik secara fisik, emosional maupun dalam pengambilan keputusan adalah kunci utama terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Bagaimana peran nyata suami dalam KB dan perencanaan keluarga? Dan apa dampaknya jika seorang ayah benar-benar hadir di rumah? Mari kita diskusikan pendengar bersama narasumber kita hari ini. Yang pertama yang baru saja kami hubungi, ini sudah ada Bapak Cecep Sultra Dinata. Beliau ini adalah Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, Penyuluh KB, Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Madya. Kita sapa ya. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Cecep.
2: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Pak Cecep sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon pagi hari ini, Pak Cecep.
2: Siap, insya Allah.
0: Ya, selamat Hari Keluarga Nasional ya.
2: Terima kasih Pak.
0: Ini temanya sangat kuat ya dan esensial. Ayah wajib hadir. Oke, iya. Pak Cecep, tema Harganas ke-33 tahun ini memang sangat menarik ya, yaitu ayah wajib hadir sebagai penyuluh keluarga berencana ahli madya. Bagaimana Bapak melihat relevansi tema ini Pak dengan kondisi real ketahanan keluarga saat ini?
2: Siap, terima kasih. Dengan Mas siapa ini?
0: Dengan Iskandar. Dengan Iskandar Pak.
2: Dan Iskandar ya, Mas Iskandar
0: Hatur Nuhun. Iskandar ya.
2: Ya, Mas Iskandar Hatur Nuhun.
0: Ya.
2: Atas waktu dan kesempatannya untuk saya menyampaikan kaitannya dengan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33
0: ya,
2: tahun 2026. Ya. Ini dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu ayah wajib hadir. Kemudian peran suami dan keluarga untuk perencanaan keluarga berencana. Baik, tentang ayah wajib hadir ini yang dimaksud adalah bahwa selama ini, sebelum saat ini, bahwa sepertinya keluarga itu yang sibuk adalah ibunya saja. Nah ini ngambil rapot contohnya ke sekolah ibu, nganter hari pertama sekali datang ke sekolah, pertama masuk juga ibu. Nah saat ini tidak seperti itu, bahwa ayah wajib hadir. Artinya tidak hanya ibu yang menjadi tanggung jawab, bahwa sesungguhnya ayahlah yang harus berperan penting. Jadi wajib hadir secara fisik maupun spiritual, karena butuh di sini untuk keharmonisan rumah tangga, untuk sebagai peran kepada istri, peran sebagai kepada anak-anak kita. Jadi ayah wajib hadir. Ayah wajib hadir, tidak hanya fisik.
0: Jadi tidak hanya fisik ya,
2: mental juga. Seperti itu. Mas Iskandar.
0: Tapi kenapa sih Pak keterlibatan aktif suami dalam perencanaan keluarga seperti KB dan pengasuhan ini menjadi faktor penentu terwujudnya keluarga yang harmonis Pak? Kenapa Pak?
2: Betul, karena sosok ayah ini hadir tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendidik. Nah disinilah pendidik, kemudian sebagai pelindung dan teman bagi anggota keluarganya. Nah makanya disinilah dituntut keterlibatan aktif ayah yang akan berdampak langsung pada kestabilan emosi dan kecerdasan anak, sehingga tujuan NKKBS norma keluarga kecil yang bagi nasib insya Allah akan terwujud dengan seperti ini Mas Erlangga.
0: Ya kalau bicara soal wilayah kerja Pak Cecep nih Pak Cecep, bagaimana bagaimana tren partisipasi para suami di Kabupaten Cirebon saat ini terkait perencanaan keluarga?
2: Alhamdulillah, karena ini sudah digemakan sebelum dari tahun ini saja, maka alhamdulillah sekarang mulai terlihat kepartisipasian daripada para ayah untuk berpartisipasi langsung dalam keluarga, seperti yang sudah dilaksanakan kemarin pembagian rapot juga para ayah hadir. Kemudian sebelumnya hari pertama masuk para ayah juga yang mengantar. Jadi dengan demikian maka diharapkan ayah menjadi sosok yang wajib hadir, tidak hanya fisik maupun juga mental. Dan diharapkan ini kaitan dengan perencanaan keluarga juga, kaitan dengan bagaimana upaya kita untuk pengendalian daripada program pemerintah ini. Seperti itu, Mas.
0: Ya, tapi apakah kesadaran ayah wajib hadir ini di Kabupaten Cirebon, kalau menurut Pak Cecep, ini sudah merata, Pak?
2: Oh, ya. Memang dirasakan saat ini belum sepenuhnya, Mas.
0: Belum sepenuhnya.
2: Jadi, katakanlah ini masih 50% saya nilai. Jadi, belum semuanya untuk menyadari tentang ini. Karena memang mungkin ini perlu waktu. Kan baru saat ini adalah baru digembor-gemborkan. Ayo para ayah hadir. Nah, ini baru-baru kemarin-kemarin. Makanya kita sadari untuk saat ini belum maksimal. Artinya peran ayah belum merata untuk Kabupaten Cirebon, hanya sekitar paling kurang lebih 50% dari yang ada, begitu Mas.
0: Ya, berarti contoh kecilnya ayah wajib hadir ini salah satu contoh kecilnya misalkan dalam pembagian rapot anak begitu ya Pak ya, kemudian betul, pendaftaran.
2: Betul.
0: Tapi betul. Bagaimana dengan aktivitas seorang ayah sendiri Pak Cecep? Beliau kan ini kan kerja dari pagi sudah berangkat nih Pak Cecep.
2: Betul. Nah, ketika sosok ayah ini memang kewajiban mencari nafkah, tidak masalah. Tetapi diharapkan setelah itu, setelah para ayah pulang kembali ke rumah tangga, inilah mulai berperan sosok ayah hadir kembali. Jadi tidak mengganggu aktivitas ayah selaku kepala keluarga, selaku pencari nafkah, tidak seperti itu Mas. Jadi tetap berjalan. Artinya tidak mengganggu waktu itu. Seperti itu.
0: Jadi maksudnya seperti apa nih? Kalau sudah kembali ke rumah itu harus seperti apa seorang ayah ini Pak Cecep?
2: Jadi kalau sudah kembali ke rumah adalah karena sosok ayah ini sebagai panutan, menjadi contoh yang baik dalam keluarga, maka ajak bicara. Nah, di sini
0: calon komunikasi
2: setelah,
0: ya.
2: Komunikasi setelah kumpul dengan keluarga, komunikasi dengan ibu atau istri, dengan anak-anak. Mari kita bicara. Kemudian juga karena peran penting ayah di sini adalah sebagai pendukung emosional, akan memberikan rasa aman, kasih sayang dan perhatian kepada istri. Jadi artinya dengan adanya komunikasi ini akan lebih dekat perhatiannya, kasih sayangnya kepada istri maupun anak-anak. Nah kemudian juga karena fungsi penting ayah di sini sebagai pemimpin dalam rumah tangga, maka disinilah peran daripada ayah untuk menentukan yang dikatakan adil, tegas demi kebaikan bersama. Seperti itu Mas.
0: Iya, tapi biasanya seorang ayah itu kan setelah beraktivitas itu biasanya capek tuh.
2: Betul.
0: Nah, kembali ke rumah, terkadang ada perasaan, aduh, kayaknya sudah lelah nih, nggak ya. Komunikasi agak susah.
2: Ya.
0: Itu bagaimana caranya, Pak Cecep?
2: Oh iya. Jadi.
0: Apalagi biasanya kalau pulang kerja nggak mau diganggu sama anak.
2: betul. Saat ini memang kondisi seperti itu, Mas. Kita sadari.
0: Ya.
2: Makanya tadi kembali. Untuk partisipasi ayah saat ini masih 50% Kabupaten Cirebon, karena memang harus ini betul-betul memerlukan kesadaran daripada ayah sendiri. Nah, ayah diharapkan dengan adanya seperti ini, ayah jangan ego. Ego dalam arti, oh memang aku ini capek, nah, gitu. Pulang kerja capek, istirahat. Tapi tidak seperti itu. Sejalan dengan waktu, ketika ayah mulai sadar, insya Allah ini akan berjalan bahwa tugas ayah tidak hanya mencari nafkah, ada sisi lain yaitu berkomunikasi dengan keluarga. Seperti itu, Mas.
0: Di masyarakat kita kan kadang seringkali ada stigma bahwa urusan keluarga berencana atau KB ya, atau kontrasepsi. Nah ini kadang mutlak urusan perempuan atau istri ya, Pak Cecep. Ya.
2: Betul.
0: Sebetulnya apa saja sih tantangan atau hambatan budaya yang paling sering IPKB temui di lapangan saat mengajak para ayah untuk aktif nih, Pak Cecep?
2: Betul. Saat ini memang paradigmanya bahwa KB itu untuk istri, untuk perempuan, untuk ibunya saja. Ini pemahaman yang saat ini dan sebelumnya seperti itu. Nah, jadi tantangan-tantangan seperti itu kita harus ada edukasi, Mas. Makanya kita edukasi langsung kepada keluarga, di mana khususnya kepada para ayah, bahwa dengan adanya edukasi ini diharapkan tidak hanya keluarga berencana itu diperuntukkan bagi istri atau ibunya saja. Ada metode-metode keluarga berencana khusus untuk para ayah atau para bapak atau para suami, yaitu salah satunya adalah metode operasi pria atau MOP itu, Mas. Kemudian juga ada namanya kondom atau sarung bapak dikenalnya gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah ini faktor edukasi yang menentukan, Mas, kedepannya. Jadi saat ini kami terkendala dengan pemahaman saat ini bahwa para ayah ini pada ibaratnya bahwa itu kami urusan ibu-ibu, betul. Nah, makanya kita masuk selaku petugas di lapangan, kita masuk untuk senantiasa memberikan edukasi agar pemahaman tentang para ayah, para bapak, para suami, bahwa KB atau kerencana tidak hanya untuk ibu, sehingga dengan diharapkan dengan adanya edukasi, diharapkan para bapak, para ayah, para suami akan mengerti, sehingga dengan mengerti insya Allah mereka akan berpartisipasi secara langsung dalam hal program-program rencananya, khususnya metode operasi pria atau MOW, atau juga paling tidak menggunakan sarung bapak atau kondom seperti itu, Mas.
0: Ya, saya kembali lagi mengenai apa namanya peran seorang ayah dalam rumah tangga. Ini kan memang ada pembagian peran ya, pastinya ya. Betul. Pak Cecep, suami memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan nafkah terbaik bagi keluarganya. Betul. Namun tanggung jawab itu, ini kan tidak otomatis berarti semua pekerjaan rumah juga harus dibebankan kepada istri tanpa batas ya. Nah, apa kita juga seorang ayah atau seorang suami juga harus ikut juga membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah juga, Pak Cecep?
2: Oh iya.
0: Membantu
2: jadi
0: istri.
2: Kita harus menjabarkannya dengan fleksibel ya. Dalam arti luas. Bahwa peran ayah dalam rumah tangga, hadir ayah, wayah wajib hadir. Ini kembali kepada tujuan keluarga harmonis, bahwa ayah adalah menjadi seorang sosok pemimpin, pelindung, dan mitra setara dengan istri. Artinya, boleh kita ini selaku ayah, selaku ibu, berpartisipasi dalam pekerjaan ibu, boleh. Tidak salah itu. Dan itu memang diharapkan. Tapi bukan berarti para ibu dengan adanya partisipasi sehingga pelan-pelan lepas peran ibunya, tidak seperti itu.
0: Kadang gitu seperti lah. Itu ya, jadi, kadang seperti itu ya.
2: Tidak seperti itu. Jadi tetap ini bapak atau ayah boleh membantu pekerjaan istri karena pekerjaan istri adalah punya kita semua. Makanya di sinilah peran ayah sangat fleksibel, sangat luas dalam arti keluarga. Tetapi mohon maaf sekali lagi, kita tidak berharap nanti akan diambil alih semuanya oleh ayah, tidak. Kita hanya butuh peran ayah dalam kegiatan ibu sebagai rumah tangga. Tidak ada salahnya ayah membantu. Apa yang bisa ayah lakukan, lakukan.
0: Jadi hanya sekedar membantu meringankan beban pekerjaan istri di rumah begitu. Ya hanya sekedar
2: bukan
0: membantu,
2: bukan mengambil peran
0: ya.
2: Bukan.
0: Pak Cecep, ada pendengar RRI Cirebon yang ingin bergabung juga. Pak Cecep, kita terima dulu ya.
2: Mangga, silakan.
0: Oke, ini ada Ibu Reni di Plumbon. Selamat pagi, Bu Reni.
3: Selamat pagi, assalamualaikum Mas Iskandar.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Reni.
3: Iya, ada Pak Cecep ya. Assalamualaikum Pak, tema yang bagus nih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni.
3: Mangga Bu Reni. Nasional ya Pak ya, sekarang ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya.
3: Mau bertanya, tadi kan katanya idealnya tuh ayah harus hadir, ayah aktif, keluarga harmonis. Nah itu harus seperti apa nih idealnya nih dalam sebuah keluarga? Sebab mohon maaf ya, mungkin kealamin barangkali oleh penyiar sendiri, ya, Mas Is jadi tulang punggung keluarga karena ya sang istri tercinta sudah nggak ada. Nah itu tanggung jawabnya kan mungkin semuanya dibebankan oleh seorang ayah. Apa perbedaan antara pembinaan atau pendidikan yang diberikan oleh seorang istri dengan seorang suami terhadap anak-anaknya untuk keberhasilan putra-putrinya itu bagaimana menurut Bapak, perbedaannya seperti apa? Atau memang lebih dominan istri sehingga apapun istri jadi baik? Kalau ibunya baik katanya gitu, anak-anaknya akan lebih baik. Tapi ada juga ayahnya yang baik, anak-anaknya ada yang tidak nurut seperti zaman Nabi tuh, Nabi siapa tuh, Nabi Lut atau siapa gitu, yang istrinya tidak baik sehingga tidak nurut, jadi akhirnya celaka. Seperti apa ya Pak? Satu lagi mungkin caranya bagaimana Pak agar di kabupaten menjadi 100% untuk menjadi ayah yang ideal. Terima kasih Mas Iskandar, Pak Cecep, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Silakan Pak Cecep.
2: Ya, terima kasih Bu Reni, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Nah saat ini makanya dibutuhkan kita untuk sedikit demi sedikit berangsur-angsur pelan-pelan untuk merubah paradigma. Tujuannya bahwa paradigma sebelumnya bahwa semua dalam keluarga, urusan keluarga, urusan anak adalah urusan tanggung jawab ibu, itu sebelumnya. Makanya di sini kita pelan-pelan tujuan untuk merubah paradigma tersebut bahwa peran ayah di sini sangat penting. Nah, tetapi juga mungkin ini perlu waktu, Ibu Reni. Jadi karena kembali, jangan sampai kalau bahasa patindih ya, patindih. Ini fungsi ibu sebagai rumah tangga, ini fungsi ayah sebagai kepala rumah tangga. Nah, jadi jangan seperti itu. Nah, semua betul adalah merupakan tanggung jawab. Tanggung jawab oleh seorang ayah. Nah, kemudian idealnya seorang ayah ini bukan berarti nanti akan mengambil alih semua fungsi ibu, tetapi memang harapan bahwa peran ayah sebagai tanggung jawab secara fisik maupun emosional ini di samping juga penyedia nafkah, memberi nafkah secara lahir, mencari makanan atau tempat tinggal, juga sebagai pendukung mental. Ini fungsi pendukung mental di sini yang dimaksud. Jadi ketika seorang ayah sudah melaksanakan tugas yang satu, mencari nafkah, kemudian tidak cukup di situ, idealnya bahwa tidak hanya fisik, bahwa mental pun ini perlu ada suatu yang disampaikan kepada keluarga agar apa? Agar keluarga merasa aman, keluarga merasa diperhatikan, keluarga mendapat dukungan secara emosional seperti itu. Dan ketika ini sudah dilakukan oleh ayah, sehingga istri merasa, oh betapa suamiku sangat menghargai aku, betapa suamiku sangat mencintai aku.
0: Nah, jadi akhirnya harmonis ya.
2: Harmonis sehingga. Kemudian juga jangan lupa ketika ada tugas suami, ketika sudah tadi mencari nafkah, kemudian dalam mendukung suami juga teladan secara agama. Nah, ini juga sangat diharapkan bahwa seorang sosok ayah ini harus menjadi contoh yang baik dalam nilai-nilai moral dan sepatutnya kepada keluarga. Ditanamkan secara agamanya dari keluarga, memberikan contoh seorang yang baik bahwa nilai-nilai moral dan spiritual kepada istri dan anak-anak. Kemudian juga komunikasi tentunya sebagai kerjasama yang baik, pendengar yang aktif. Barangkali ada keluhan-keluhan dari istri maupun anak, kita harus menjadi pendengar yang aktif. Itulah yang ideal. Jadi tidak hanya mencari nafkah, kemudian setelah itu sering, tidak. Seorang ayah ini secara ideal diharapkan mendengar keluhan. Apa sih? Ada apa nih sayangku pada istrinya? Ada apa nih anak-anakku? Barangkali selama ini ada masalah. Boleh dong berbagi dengan ayah, biar ayah tahu, biar ayah bisa membantu. Seperti itu. Kita dengarkan. Nah, inilah yang dimaksud dengan ideal seorang ayah dengan tujuan menjadi keluarga yang harmonis. Kemudian tadi, nah juga harus ada nih kejelasan pembagian tugas rumah tangga, kan gitu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Anut, bahwa seorang suami juga bisa membantu pekerjaan istrinya, pekerjaan rumah tangganya, kemudian juga mengasuh anaknya bersama-sama. Begitu, bersama-sama. Artinya diharapkan kembali lagi bahwa tidak hanya keluarga itu urusan sepenuhnya urusan istri. Tidak, makanya di sini yang diharapkan peran ayah yang ideal seperti itu. Kemudian juga membantu pengambilan keputusan, itu idealnya. Jadi kalau kemarin-kemarin keluarga ini, apa kata ibu lah, apa jari ibu, kumatik ibu we lah. Jadi seperti sekarang, ayah harus berperan aktif mengambil keputusan, memutuskan masalah keluarga dengan musyawarah bersama-sama. Yuk duduk kita bareng sambil makan, sambil komunikasi dengan anak. Seperti itu.
0: Mas. Baik. Harapannya.
2: Jadi ayah-ayah yang ideal seperti itu.
0: Pak Cecep, terakhir mungkin sebagai closing statement di Hari Keluarga Nasional ini, apa pesan reflektif yang ingin Bapak sampaikan Pak kepada seluruh ayah dan calon ayah nih di Kabupaten Cirebon? Silakan.
2: Sekali lagi, yang pertama kami ucapkan kepada seluruh keluarga besar, khususnya di Kabupaten Cirebon, masyarakat Kabupaten Cirebon, selamat Hari Keluarga Nasional di Kabupaten Cirebon, karena hari ini adalah bertepatan di tanggal 29 Juni 2020 kita sama-sama merayakan hari ini. Kaitannya apa? Tujuannya apa? Sesuai dengan tema ayah wajib hadir. Artinya untuk diharapkan untuk para suami, para ayah, para bapak, secara pelan-pelan kita wajib hadir. Wajib hadir di dalam rumah tangga. Jadi harapan kami rumah tangga tidak hanya urusan ibu, urusan istri, bahwa rumah tangga juga urusan bersama, khususnya peran ayah di sini sangat penting. Ayah wajib hadir di samping. Jangan sampai ayah hanya satu tugasnya, ayah hanya mencari nafkah, tidak seperti itu. Yang sudah sampai itu. Bahwa diharapkan untuk Kabupaten Cirebon mulai saat ini dengan adanya peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33, diharapkan semua para ayah wajib hadir dalam keluarga, wajib aktif bersama-sama membantu istri, mendengarkan keluh kesah anak dan istri, sehingga tujuan daripada NKKBS, norma keluarga kecil bagian sejahtera, akan tercapai dalam arti keluarga menjadi keluarga yang harmonis. Seperti itu.
0: Terima kasih Pak Cecep sudah bersama RRI Cirebon untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, sukses selalu, sehat selalu Pak Cecep ya.
2: Amin. Amin.
0: Oke, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Cecep.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar, baru saja kami berbincang bersama Bapak Cecep Sultradinata, DPC IPKB Kabupaten Cirebon. Penyuluh KB Ahli Madya ya. Ya, selanjutnya nanti kita akan berbincang bersama Ibu Dr. Anda Indra Fitriani MM, Kepala DPPKB P3A Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Sesaat lagi.
1: Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
4: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
5: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
4: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
5: Justru itu Dito, kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
4: Jadi kita harus mulai dari mana dong?
5: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
1: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri, keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata. Lawan korupsi. Saat ini Anda sedang menyimak Cirebon Menyapa. Silakan sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0231 84 93 259, WhatsApp 081 324 951 935.
0: Kita lanjutkan kembali dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin 29 Juni 2026, dan kita masih membahas mengenai ayah aktif ya, keluarga harmonis, peran suami dalam merencanakan keluarga. Kalau tadi kami sudah berbincang bersama Pak Cecep Sultradinata, DPC IPKB Kabupaten Cirebon, PKB Ahli Madya. Kali ini saya sudah bersama Ibu Dr. Anda Indra Fitriani MM, Kepala DPPKB P3A Kabupaten Cirebon. Selamat pagi, assalamualaikum Ibu Indra.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kiskanda dan
0: iya,
6: seluruh warga Kabupaten Cirebon yang saya cintai.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk RRI Cirebon pagi hari ini Bu.
6: Alhamdulillah. Terima kasih juga Mas. Hari ini Senin ya, 29 Juni 2026.
0: Iya.
6: Kita memperingati hari yang sakral. Hari Keluarga Nasional yang ke-33.
0: Betul. Nah, Ibu Kepala Dinas nih menyongsong Harganas di Hari Keluarga Nasional ke-33 dengan tema ini kan ayah wajib hadir, Bu. Bagaimana DPPKB P3A ini menerjemahkan tema besar ini dalam ke arah dalam kebijakan dan program strategis pembangunan keluarga di Kabupaten Cirebon pada tahun 2026 ini, Bu?
6: Alhamdulillah saat ini kita bersama-sama di sini, mudah-mudahan selalu dipenuhi ketentraman, kebahagiaan, dan keberkahan. Untuk pendengar RRI yang saya banggakan, kita tahu bahwa tema Hari Keluarga Nasional hari ini, tahun 2026 ini adalah ayah hadir.
0: Yeah.
6: Dan kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana ayah aktif, keluarga harmonis, dan peran suami dalam merencanakan keluarga. Mengapa tema ini begitu mendesak untuk kita bedah sekarang ya? Bertepatan dengan arah kebijakan baru dari Kemendikbangga juga Kabupaten Cirebon, kita sedang melakukan pergeseran paradigma yang luar biasa. Selama berpuluh-puluh tahun, kalau kita mendengar kata keluarga berencana atau KB yang terlintas di kepala masyarakat kita, pasti urusan emak-emak. Seolah-olah urusan ini melahirkan dan membesarkan anak adalah tugas mutlak seorang perempuan. Nah, melalui momentum Harganas 2026 ini, kami di Kabupaten Cirebon ingin mendobrak pemikiran lama itu. Kita ingin menegaskan bahwa di dalam lembaga terkecil bernama keluarga ada dua pilar utama yang harus berdiri tegak secara seimbang. Ibu yang sehat dan ayah yang aktif. Ayah bukan sekedar mesin pencari nafkah yang setelah pulang kerja lalu lepas tangan dari urusan rumah. Ayah adalah nahkoda, rekan kerja, dan pelindung utama dalam merencanakan masa depan anak-anak kita. Terutama misi besar kita bersama, yaitu membebaskan Kabupaten Cirebon dari stunting.
0: Tapi tentu fokus kita hari ini kan adalah membongkar stigma bahwa urusan domestik dan KB hanya tugas istri, Bu. Nah, kalau dari kacamata dinas sendiri, langkah strategis apa sih yang dilakukan DPP KB P3A untuk menggeser pola pikir masyarakat Cirebon agar melihat suami ini sebagai mitra setara ya dalam perencanaan keluarga nih, Bu?
6: Oke, Mas Is dan juga pendengar RRI yang berbahagia. Kalau kita fokus pada peran ayah aktif dalam merencanakan, wujud nyatanya apa sih gitu kan? Jadi wujud nyata paling pertama adalah komunikasi dan kesepakatan berdua. Kami di lapangan melalui teman-teman penyuluh KB selalu mendorong agar suami dan istri duduk bersama secara berkala untuk menyepakati tiga hal krusial. Nah, pertama, kapan waktu tepat untuk hamil? Jangan sampai kehamilan terjadi karena kebobolan tanpa kesiapan mental dan fisik. Karena usia ideal ibu untuk hamil itu antara 20 sampai 35 tahun. Disinilah peran suami untuk memastikan apakah istri saya sudah siap secara fisik dan psikis untuk mengandung anak-anak mereka. Kedua, itu dengan menjaga jarak kelahiran atau spacing. Jarak kehamilan yang terlalu dekat itu sangat berbahaya, Mas. Rahim ibu belum pulih total. Jadi nutrisinya bisa terbagi. Dan yang paling kasihan adalah anak yang lahir duluan, karena hak ASI eksklusifnya pasti terputus. Suami yang bijak akan aktif berdiskusi dengan istri untuk memilih alat kontrasepsi yang cocok demi menjaga jarak kelahiran minimal 3 tahun. Ketiga, persiapan kesehatan bersama. Jadi sebelum merencanakan kehamilan, suami harus aktif memastikan kesehatan istri. Apakah si ibu mengalami anemia atau kurang darah? Karena ayah yang aktif akan mendukung penuh, bahkan ikut memeriksakan diri, karena kualitas sperma ayah juga menentukan kesehatan janin. Nah itu diantaranya yang kita lakukan.
0: Baik. Ya, Bu Kepala Dinas, ini ada Ibu Reni di Plumbon yang ingin bertanya, Bu. Assalamualaikum, katanya Bu. Senang mendengar Ibu berdialog kembali. Mau bertanya, bagaimana Bu dengan

0: Bapak bagi anak-anak panti, kita masyarakat juga bisa hadir sebagai ibu dan bapak bagi mereka. Kita jangan pernah tidak peduli dengan anak-anak panti ini. Datangi mereka, peluk mereka, beri mereka kehangatan keluarga. Itu tugas kita semua. Karena sekali lagi, pada saat akarnya tidak ada, rotan harus bisa berguna. Itu.
1: Ya, Bu, kalau Kabupaten Cirebon ini kan sedang bergerak masif menekan angka stunting ya, Bu?
0: Betul.
1: Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan, Ibu, bagaimana intervensi DPPKB P3A dalam memastikan kehadiran seorang ayah ini? Apakah ini berdampak langsung, Bu, pada penurunan angka stunting di tingkat desa atau kecamatan sih, Bu?
0: Oh, pastinya, Mas. Jadi gini, kita masuk pada bagaimana peran suami mendampingi istri sehingga bisa menurunkan angka stunting, ya. Di lapangan saya masih melihat pemandangan yang kadang suka ngelus dada, ya, Mas. Banyak suami yang nganter sih istrinya ke puskesmas, ke klinik, tapi suaminya hanya nunggu di atas motor, di parkiran, ngerokok, di luar sambil main game di handphone. Istrinya masuk sendiri,
1: antri
0: sendiri, ketemu bidan sendiri. Nah, hari ini saya sampaikan kepada para suami di Kabupaten Cirebon, ubah kebiasaan itu mulai sekarang. Parkir motornya, matikan handphonenya, gandeng tangan istrinya, dan masuk ke dalam ruangan periksa bersama-sama. Kenapa sih ini penting? Iyalah, karena ketika suami ikut duduk di depan bidan, di depan dokter, suami akan mendengar langsung grafik perkembangan calon bayinya. Suami akan mendengar kalau misalnya bidan bilang, "Pak, ini tensi darah istrinya agak tinggi. Tolong di rumah jangan dibikin stres ya." Atau, "Pak, ini janinnya kurang berat badan. Tolong ibunya diberi makanan bergizi." Nah, informasi ini harus didengar langsung oleh suami agar di rumah suami bisa menjadi pelindung yang tepat. Secara psikologis, efeknya luar biasa. Ibu hamil yang didampingi suaminya akan merasa dicintai dan aman. Rasa aman ini memicu keluarnya hormon oksitosin yang membuat ibu bahagia. Secara medis, jika ibu hamil bahagia dan bebas stres, aliran darah dan nutrisi ke janin akan lancar sempurna. Sebaliknya, kalau ibu hamil stres, janin bisa mengalami hambatan pertumbuhan di dalam kandungan. Inilah cikal bakalnya stunting yang paling berbahaya yang terjadi bahkan sebelum anak itu lahir ke dunia.
1: Baik, Bu Kepala Dinas, ini mungkin sebagai penutup dialog dalam memperingati Hari Keluarga Nasional ke-33 ini, apa pesan komitmen? Pesan, komitmen, sekaligus imbauan resmi dari DPPKB P3A, Bu, yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya para suami di Kabupaten Cirebon. Silakan, Bu.
0: Baik, sebagai penutup perbincangan kita yang sangat berharga pagi hari ini, saya ingin mengetuk hati seluruh masyarakat, khususnya para suami, para ayah, dan calon ayah di Kabupaten Cirebon. Investasi terbesar kita sebagai bangsa bukan pada harta yang melimpah, melainkan pada kualitas anak-anak kita yang akan memimpin di masa depan. Keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas tidak pernah tercipta secara kebetulan. Ini harus direncanakan dengan matang, dipupuk dengan kasih sayang yang setara, dan dijaga dengan kerjasama yang kompak antara suami dan istri. Mari kita jadikan momentum Hari Keluarga Nasional 2026 ini sebagai titik balik untuk

0: meningkatkan keterlibatan ayah di dalam rumah. Makasih ya. Mas Is atas ruang dialog yang luar biasa ini. Ya. Namun sebelum saya mengakhiri dialog, izinkan saya punya satu pantun nih.
1: Silakan. Gimana Bu?
0: Nikmat nian makan nasi jamblang.
1: Cakep.
0: Lauknya semur daging dan paru. Peran ayah janganlah hilang. Dampingi ibu, rencanakan keluarga bermutu.
1: Oke.
0: Terima kasih perhatiannya. Matur kesuwun.
1: Iya, sama-sama.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Anda Indra Fitriani MM, Kepala DPP KBP3A Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon. Terima kasih Ibu, sehat selalu, sukses selalu. Iya.
0: Ayah aktif, keluarga harmonis, Cirebon bebas stunting. Salam genre.
1: Oke, selamat pagi. Assalamualaikum Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, pendengar, dengan berakhirnya kami berbincang bersama Ibu Dr. Indra Fitriani MM, sampai di sini pula perjumpaan kita di Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Ya, istri adalah ibu dari anak-anak kita. Ia bukan mesin domestik yang harus terus bekerja tanpa dihargai. Ia bukan pembantu yang mengerjakan semuanya sendiri. Jika seorang suami ingin anak-anaknya menghormati ibu mereka, maka pelajaran pertama harus dimulai dari dirinya sendiri. Dari cara ia berbicara kepada istrinya, dari cara ia memandang lelahnya, dari cara ia memperlakukannya setiap hari. Karena rumah tangga yang sehat tidak hanya dibangun dengan nafkah yang baik, tetapi juga dengan penghormatan yang nyata. Saya Iskandar Zulkarnain, sampai di sini perjumpaan kita di Dialog Cirebon Menyapa. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita lanjutkan kembali Cirebon pagi ini pendengar, dan kini saatnya kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Pertamina akan menghapus BBM jenis Pertalite pada 2027. Faktanya, klaim dengan narasi yang menyatakan CNN Indonesia memberitakan Pertamina akan menghapus BBM bersubsidi jenis Pertalite pada tahun 2027 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, narasi tersebut ini memanipulasi berita lama tahun 2023 yang tidak berkaitan dengan kondisi real saat ini. Tangkapan layar yang disebarkan merupakan potongan tayangan berita CNN Indonesia mengenai rencana kebijakan Pertamina pada 2023. Saat itu Direktur Utama Pertamina, Nike Widiawati, mengusulkan penggantian Pertalite dengan Pertamax Green 92 demi memenuhi regulasi baku mutu emisi gas buang dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK. Rencana pengalihan BBM bersubsidi kala itu pun belum terrealisasi hingga sekarang. Demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
3: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
2: Kenapa bisa sampai kecanduan?
3: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
2: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur, baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
3: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
2: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
3: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
2: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.
0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Peringat kini saatnya kami hadirkan Halo RRI.
1: Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony De Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak? Judi online itu bikin kita hancur. Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kembali Halo RRI ya, di hari Senin 29 Juni 2026. Kami ajak Anda untuk bisa menyampaikan keluhan ataupun juga Anda mempunyai informasi mengenai adanya lampu merah yang tidak aktif atau lampu merah yang memang rusak ya. Kemudian jalan-jalan yang bergelombang, berpasir, yang ternyata bisa membahayakan publik. Silakan Anda bisa sampaikan kepada Halo RRI melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 ya. Sekali lagi, silakan sampaikan keluhan Anda. Mungkin Anda melihat ada hal yang memang, suatu hal yang memang harus disampaikan, dan nanti akan kita coba untuk menjembatani kepada pihak terkait ya di Halo RRI untuk hari ini. Ya, kami tunggu Anda melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Esensi Buku.
1: Eleanor and Park adalah novel karya Rainbow Rowell, yaitu kisah cinta remaja yang manis dan menyentuh dengan berlatar belakang di Omaha, Nebraska di tahun 1986. Ceritanya mengikuti Eleanor Douglas, seorang remaja yang unik dengan rambut merah cerah dan gaya busana yang tidak biasa, serta Park Sheldon, seorang remaja setengah Korea yang pendiam dan gemar membaca komik serta mendengarkan musik. Eleanor yang baru pindah sekolah menghadapi tantangan barunya, termasuk intimidasi dan teman-teman sekolahnya, serta masalah dalam kehidupan keluarganya yang kacau. Ayah tirinya yang kasar membuat rumah menjadi tempat yang tidak aman. Sementara, ia juga harus berbagi ruang sempit dengan 4 saudara kandungnya. Di sisi lain, Park menjalani kehidupan yang lebih stabil, meski sering merasa terjebak di antara 2 dunia, yaitu tradisi keluarganya dan lingkungan sekitarnya. Hubungan mereka dimulai di bis sekolah saat Park dengan enggan menawarkan tempat duduk pada Eleanor. Meski awalnya canggung, mereka kemudian mulai terhubung melalui kecintaan yang sama terhadap komik dan musik. Hubungan ini perlahan terus berkembang menjadi cinta yang tulus dan mendalam, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Namun kemudian cinta mereka diuji oleh tekanan eksternal, termasuk konflik keluarga Eleanor dan ketidaksetujuan dari berbagai lingkungan mereka. Saat tantangan semakin besar, Eleanor dan juga Park harus menemukan dan menentukan bagaimana mereka bisa melindungi cinta mereka dan menemukan kebahagiaan di tengah kesulitan. Dengan gaya penulisan yang intim dan penuh emosi, Rainbow Rowell menghadirkan cerita tentang cinta pertama yang penuh akan keindahan, kerentanan, dan keberanian. Eleanor and Park adalah kisah tentang bagaimana hubungan bisa memberikan harapan dan kekuatan, bahkan di tengah situasi yang tampaknya tidak mungkin.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Senang rasanya untuk kali ini bersama saya Rina Agustini yang menemani Anda di Beranda Astacita edisi pengarusutamaan gender, edisi Senin 29 Juni 2029 dengan tema kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan. Ya, dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak perempuan yang dipercaya memimpin berbagai lembaga pendidikan, ya, mulai dari sekolah, madrasah, hingga perguruan tinggi. Kepemimpinan perempuan menghadirkan warna tersendiri, baik dalam membangun budaya organisasi, meningkatkan kualitas pendidikan, maupun menghadapi tantangan di era modern. Lalu kita akan membahas untuk kesempatan siang hari ini dan juga mencari tahu bagaimana nih kepemimpinan perempuan di dunia pendidikan. Apa saja tantangannya, apa peluangnya, serta strategi agar kepemimpinan tersebut juga mampu membawa kemajuan bagi lembaga pendidikan. Telah hadir di studio narasumber kami, yaitu Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon, ada Bapak Haji Agus Karjuni, MPD. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Agus.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
2: Kabar sehat untuk siang hari ini ya Pak?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah ya. Dan terima kasih sudah hadir di studio. Nah, kalau misalnya sebagai pembuka juga nih Pak Agus, bagaimana Bapak memaknai kepemimpinan perempuan dalam konteks lembaga pendidikan saat ini, Pak? Mangga, Pak.
3: Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Kita di era yang sekarang ini, perkembangan dunia yang semakin cepat, ini memang kita memerlukan pemikiran-pemikiran yang cepat dan tepat. Sehingga kalau kita bicara tentang tantangan perempuan dalam kepemimpinan, memang sekarang ini sangat-sangat kompleks tantangannya. Nah, sehingga karena kalau melihat sifat perempuan itu yang sangat teliti, ini penting untuk bisa mengcover ataupun untuk bisa berkiprah di dalam dunia kepemimpinan, khususnya kepemimpinan di pondok pesantren, di dunia pendidikan. Ini sangat-sangat penting karena memang dengan perkembangan yang sangat cepat ini, kita perlu ketelitian untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
2: Artinya peluang perempuan menjadi pemimpin di dunia pendidikan ini sudah semakin terbuka ya Pak?
3: Sangat-sangat terbuka, sehingga kalau kita bicara tentang perempuan di dunia kependidikan ini, kepemimpinan dunia pendidikan ini, kebetulan kalau kita ngelihat minat sekarang itu sangat-sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan laki-laki untuk pembelajaran maupun untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan zaman sekarang.
2: Baik, dan mendengar siaran ini dapat Anda simak melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga live di YouTube channel RRI Cirebon. Silakan Anda bisa berkomentar di sana melalui live chat kami atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 081324951935. Bapak, tadi di sampaikan kalau ternyata ciri khas perempuan ini telitinya itu dapat banget ya. Selain dari teliti, apa lagi nih yang menonjol dari kepemimpinan perempuan nih Pak?
3: Baik, kalau kita bicara tentang perempuan memang sangat unik. Selain tadi teliti, juga kalau kita lihat itu peka ya. Jadi dengan kondisi perkembangan sekarang yang lagi terguncang ya, beberapa kalau kita bicara tentang lembaga pendidikan, karena ada formal informal, yang informal itu seperti pondok pesantren tadi, banyak kejadian-kejadian yang mungkin sekarang lagi tren di sekitar kita. Ini karena memang keperluan atau kepekaan terhadap perkembangan sekarang ini mungkin menurun, sehingga dari situ lebih mengutamakan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ini. Ini kalau kita harusnya perempuan didahulukan untuk bisa mengerti kondisi yang ada, seperti yang terjadi beberapa pondok maupun lembaga pendidikan Islam, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini karena kemungkinan kepekaan itu kurang pada waktu dipimpin seorang laki-laki, sehingga ada hal-hal yang di situ pemahamannya kurang, sehingga ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Nah, itu akan berpengaruh menjadi lembaganya kurang baik, dan bahkan kalau kita ngelihat ya, ini akan nantinya berpengaruh terhadap generasi berikutnya. Perkembangan Islam sekarang sudah sangat-sangat terbuka. Bahkan kalau kita ngelihat semakin ini semakin ada di Eropa, ada di Amerika, semakin banyak, sehingga perlu kita koreksi diri, perlu kita berbenah diri. Sehingga kalau kita bicara tentang di Indonesia ini, kita harus benar-benar memperhatikan dunia pendidikan supaya perkembangan ini tidak terpinggirkan. Nah, kalau kita bicara terpinggirkan, karena kalau sudah ada kasus yang itu tidak baik, pasti orang akan antisipasi dan antipati. Nah, itu sehingga ini perlu diantisipasi, sehingga kepemimpinan perempuan ini perlu dilatih maupun perlu diberikan ruang.
2: Untuk itu, apa tantangan terbesar Pak yang biasanya dihadapi perempuan ketika memimpin sebuah institusi pendidikan ya Pak?
3: Kalau kita bicara tentang tantangan seorang perempuan memimpin dunia pendidikan itu memang ada pasti. yang jelas karena keterbatasan mungkin geraknya kalau perempuan. Terus yang kedua, karena perempuan ada sesuatu yang seringkali dia harus selain jadi pemimpin di pendidikan juga sebagai ibu di rumah tangganya, sehingga ini seringkali mempengaruhi moodnya atau mempengaruhi emosinya, sehingga sehingga ini yang perlu lebih diperhatikan, sehingga nanti pada waktu dia memimpin itu tidak ada pengaruh dari ini, tapi dia bisa profesional secara ya total lah, kafah kalau di dalam Islam gitu.
2: Oke. Artinya ada keharusan perempuan untuk bisa menyeimbangkan antara peran sebagai pemimpin dan juga peran dalam keluarga seperti itu, Bu.
3: Ya.
2: Dan ini tentunya bagi sebagian perempuan yang di luar sana juga kayaknya mengakui ini sulit untuk bisa dilakukan. Saran terbaik apa nih, Pak?
3: Baik, kalau menurut saya seorang perempuan yang memimpin suatu lembaga, kalau memang dia benar-benar sudah menetapkan bahwa saya siap untuk berkarir, tapi tidak boleh melupakan fitrahnya sebagai seorang ibu, tetap bisa membagi mana kepentingan yang itu harus didahulukan, tapi juga tidak boleh melupakan keluarga yang paling utama. Tapi di sini bahwa perempuan ini memang kalau kita saya kebetulan ketua prodi ya, saya berinteraksi dengan beberapa mahasiswa, dan kebetulan ada mahasiswa yang dari pondok, bahkan itu ibu pondoknya. Ya, kalau di pesantren itu nyainya. Itu alhamdulillah saya ngelihat mereka bisa memisahkan antara keperluan pondok, keperluan pribadi, maupun pada waktu dia harus memimpin lembaganya. Nah, itu yang saya. Nah, sehingga di sini perlu diberi porsi yang lebih, dan sekarang kebijakan sudah alhamdulillah sudah memihak kepada perempuan, bahkan di partai pun sekarang wajib hukumnya, kalau enggak tidak bisa mengikuti. Nah, itu contoh dari kebijakan pemerintah yang mendukung kepemimpinan perempuan. Nah, kalau di dalam Islam memang mungkin kalau kita bicara tentang di dalam konteks itu perempuan dinomor dua kan, tapi pada waktu kita mengkaji lebih dalam, padahal itu sebenarnya tidak. Untuk mengangkat perempuan pada waktu zaman Nabi, perempuan benar-benar tidak dianggap. Nah, sekarang setelah Nabi Muhammad SAW itu ada kan, itu mengangkat bahwa mereka disamakan. Disamakan bukan berarti harus sama, tapi secara porsinya begitu.
2: Baik. Apakah gaya kepemimpinan perempuan punya karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan laki-laki, Pak?
3: Kalau bicara tentang karakteristik tentang kepemimpinan perempuan, memang ada perbedaan, tapi itu tidak mencolok ataupun tidak signifikan kalau dikupas tuntas, tapi lebih kepada kalau menurut pendapat saya itu dan kajian-kajian yang sudah saya beberapa referensi itu sebenarnya lebih bagus, lebih yang tadi saya sampaikan di awal, lebih teliti dan lebih mempunyai empati terhadap apa yang dipimpinnya. Untuk saat ini penilaian kita dari beberapa penelitian itu.
2: Apakah menurut Bapak kepemimpinan perempuan ini mampu meningkatkan mutu pendidikan?
3: Kalau selama ini, kalau saya ngelihat dari beberapa referensi, ternyata memang iya. Jadi kepemimpinan perempuan ini bisa lebih mengangkat kalau diseriusi. Nah, ini yang penting ini. Okay. Makanya program yang harus digulirkan oleh kebijakan atau pemerintah itu bagaimana bisa melatih, bagaimana bisa untuk memberi kesempatan yang lebih luas terhadap perempuan yang benar-benar mempunyai minat dan bakat, karena kalau seorang pemimpin itu memang harus ada minat dan bakat sehingga dia akan totality, atau tadi kalau di awal itu namanya kafah atau menyeluruh, sehingga dia mencurahkan segala yang dia miliki, kemampuan maupun hal-hal yang berkaitan dengan yang sudah dipelajari akan dicurahkan semuanya.
2: Oke, totalitas ya Pak ya, jadinya betul. Lalu apa faktor yang membuat seorang pemimpin perempuan ini berhasil membangun tim kerja yang solid, Pak?
3: Baik, kalau kita bicara tentang perempuan bisa tim yang solid itu karena dia sudah terbiasa ya. Kalau seorang perempuan kan sebagai ibu, dia di rumah mengkoordinir semuanya. Jadi dari hal-hal yang kecil sampai hal yang besar, memutuskan tentang anggaran, memutuskan tentang apa yang akan dilakukan, itu kan sudah dilakukan setiap hari. Sehingga kalau kita latih, kita beri pendidikan yang cukup, ini sebenarnya sudah modal utama yang bisa untuk mengerti menjadi kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini tidak hanya sekedar memimpin dalam artian sebagai yang paling atas, tapi harus mengerti semua sampai ke bawahnya, sehingga kepemimpinannya terasa dari bawah sampai atas. Nah, itu gambarannya begitu.
2: Oke. Yang sering terjadi Pak, kadang-kadang sesama wanita juga ada persaingan.
3: Pasti.
2: Itu kan ya. Lalu akankah dalam sebuah satu organisasi yang dipimpin oleh wanita itu sendiri masih ada terkotak-kotakan karena memang dipimpin oleh seorang perempuan gitu Pak?
3: Pasti di setiap kepemimpinan pasti akan terjadi dan ini sudah fitrah manusia. Orang berbuat baik ada yang senang, ada kita berbuat enggak baik pun banyak yang senang dan banyak yang tepuk tangan kan gitu. Jadi ini juga begitu. Jadi kalau kita sudah ada rasa kayak gitu, pasti kita akan mencari kelompok yang kira-kira pro dengan saya. Nah, ini akan cari lagi pro yang kelompok yang dengan ini. Nah, ini akan fitrah kita selaku manusia itu pasti terjadi kayak gitu. Nah, tergantung dari seorang pimpinan ini mengelola konflik tadi. Kalau kita sudah terjadi pengkotak-kotakan tadi, bagaimana kita kotak-kotak ini bisa menjadi sistem yang saling bukan malah merugikan, tapi bagaimana bisa mendukung apa yang menjadi tujuan dari kepemimpinan ini. Kalau umpamanya di sekolah ataupun di pondok umpamanya, untuk kemajuan, untuk lebih baik lagi, untuk bisa menyebarkan rahmatan lil alamin Islam ini, ya itu mungkin begitu. Jadi tidak malah harus disingkirkan, tapi tidak malah harus di antipati terhadap orang yang, tapi bagaimana melihat ada umpamanya ada kelompok, ada kotak-kotak tadi, tapi merupakan potensi yang baik untuk kemajuan lembaga yang dipimpinnya.
2: Oke, Pak. Lalu seberapa penting kemampuan komunikasi bagi seorang pemimpin perempuan? Yang kita tahu kalau wanita kalau udah ngomong itu lama panjang gitu ya Pak. Yang kadang-kadang sementara tim itu mungkin pengennya ya udah to the point aja Bu, yang mana gitu ya yang jadi yang mana yang menjadi fokus utama seperti itu. Nah, ini juga kan menjadi pengetahuan juga mungkin untuk mereka yang luar sana yang memang dipimpin oleh seorang perempuan gitu kan. Ya. Mangga Bapak.
3: Baik, kalau kita bicara tentang perempuan, komunikasi memang kan jagonya ya kalau perempuan. Kalau disebut biasanya kalau sudah ngumpul ngerumpi enggak ada habisnya gitu ya. Nah, disinilah kalau kita seorang pemimpin perempuan akan fokus menjadi dia karir di dalam kepemimpinan ini, dia harus bisa membedakan mana kepentingan, mana yang perlu disampaikan dan mana yang tidak disampaikannya. Ini akan menjadi pembeda terhadap seorang pemimpin ya, dan bukan pemimpin gitu. Jadi perempuan ini ini bisa dilatih dan bisa diarahkan sehingga kalau di anu kan ada ini ya cara berkomunikasi tadi ya, sehingga saya agak bisa melihat situasi kondisinya. saya harus ngomong apa dan seberapa banyak ngomongnya. Nah, ini perlu dilatih dan perlu dibiasakan supaya kalau kita bicara tentang kepemimpinan ini benar-benar bisa disebutnya efektif dan efisien apa yang disampaikan itu.
2: Oke. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui WhatsApp ataupun live chat ya. WhatsApp di 081324951935. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ini ada Ibu Neneng yang ada di Kedawung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Rina. Saya seorang guru, kadang masih merasa kurang percaya diri untuk menerima amanah sebagai wakil kepala sekolah. Bagaimana cara membangun rasa percaya diri sebagai calon pemimpin? Katanya mohon sarannya dari Bapak Narasumber. Terima kasih. Iya.
3: Baik, terima kasih Ibu Neneng. Selaku wakil kepala sekolah, yang pertama Ibu harus yakin bahwa amanah ini bisa dilaksanakan. Yang pertama itu meyakinkan diri dulu, meyakinkan bahwa saya mampu dan saya bisa dan saya siap untuk belajar. Itu yang penting. Itu kalau Ibu selaku wakil kepala sekolah yang akan memimpin, sehingga kalau sudah meyakinkan diri sendiri, insya Allah keluarnya pun Ibu sudah bisa mengontrol diri bahwa saya seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu harus memberikan contoh, harus memberikan tauladan, sehingga apa yang menjadi gerak, apa yang menjadi ucapan, apa yang menjadi langkah saya itu akan dilihat orang. Nah, itu utama dulu. Jadi kalau sudah kita yakin bahwa kita siap untuk memimpin, awalnya dari kita dulu. Jadi bahwa saya mampu dan bisa. Nah, itu insya Allah kalau sudah ada ketetapan kayak gitu, kita akan melangkah ke itu. Karena Ibu selaku pemimpin itu tadi dicontoh, ditauladani, sehingga apa yang dilakukan itu akan terkontrol. Jadi nggak usah Ibu risau, nggak usah Ibu harus gundah, tapi bagaimana meyakinkan diri sendiri bahwa saya mampu. Tapi dengan yakin itu disertai dengan Ibu berusaha belajar, berusaha membaca, berusaha untuk lebih mengekspos dirinya gitu. Jadi jangan sampai diam saja, tapi ada upaya ya, ada upaya. Kalau mungkin komunikasinya kurang bagus ya kita nyari pelatihan tentang komunikasi. Kalau mungkin tentang wawasan yang kurang bagus ya kita baca buku, kita mencari referensi-referensi yang cukup untuk bisa mengcover itu. Kalau kita umpamanya tentang kinerja, kita baca tentang kinerja, karena sekarang sudah banyak sekali, bahkan kita sudah bisa dibantu dengan AI, dengan segala macam yang ada perkembangan saat ini. Jadi Ibu tidak perlu harus khawatir dengan itu, yakin bahwa ini amanah. Insya Allah dengan amanah itu saya siap untuk menjalankan, karena semua yang di muka bumi itu akan diberi amanah, sehingga amanah ini akan diberi mempertanggungjawabkan amanah ini. Makanya tadi kalau Ibu sudah yakin, Ibu akan melangkah dengan pasti bahwa ini dilihat orang, ini bukan cuma orang tapi sang pencipta, sehingga saya bertanggung jawab bukan hanya sesama manusia tapi dengan sang pencipta. Nah, kalau sudah kayak gitu, Ibu insya Allah akan terhindar dari segalanya. Karena mau melangkah yang salah pun, oh saya ada yang ngawasi, oh saya ada yang anu, saya pasti akan dinilai orang karena saya seorang pemimpin. Nah, ini yang harus yakin, tapi bukan untuk menakuti, bukan untuk meragukan langkah, bukan, tapi justru di situ bahwa saya mantap, dengan keyakinan bahwa saya ini dinilai mampu, ya saya harus menunjukkan kemampuan saya. Ibu ditunjuk sebagai wakil sekolah itu berarti Ibu dinilai oleh orang, dinilai oleh atasan Ibu, Ibu mampu untuk melaksanakan itu. Jadi jangan sia-siakan kepercayaan atau amanah ini, sehingga tunjukkan yang terbaik. Mungkin hari ini Ibu tidak mendapatkan apa yang Ibu kerjakan dengan keras, Ibu kerjakan dengan sungguh-sungguh, tapi yakin Kalau ibu kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan segala segenap kemampuan, pasti itu akan diterima oleh ibu sendiri di nantinya.
2: Oke, artinya ada upaya juga ada yang upaya dilakukan ya Pak ya, ya biar bisa menumbuhkan rasa percaya diri gitu ya. Baik, terima kasih Ibu Neneng. Lalu Pak, apa peran kecerdasan emosional dalam kepemimpinan perempuan Pak?
3: Baik, kalau kita bicara tentang kecerdasan emosional dalam kepemimpinan perempuan, memang seringkali kalau kita bicara tentang perempuan kurang bisa mengontrol. Nah, disinilah perlunya kita tadi belajar, perlunya kita lebih arif dan bijaksana yang tadi ditekankan pada diri sendiri bahwa saya seorang pemimpin, saya diberi amanah. Nah, di sini harus bisa mengontrol emosi kita, mengontrol segala gerak-gerik langkah kita, sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar sesuai norma. Nah, kalau kita bicara tentang norma, kita akan di sini mengerti apa yang baik dan apa yang tidak. Nah, ini yang harus anu ya, kecerdasan emosional itu mengontrol kondisi kita pada waktu kita mau melangkah, apa yang harus saya lakukan. Nah, ini sangat-sangat penting. Kalau kita bicara dengan perempuan, mungkin lebih banyak bertindak dulu, berpikirnya nanti. Nah, ini biasanya begitu ya, kalau menurut anu teorinya kan begitu. Sehingga kalau kita bicara kayak gitu, makanya tahan dulu. Yang pertama, kalau secara manajemen gitu ada POAK ya, ada perencanaan organisasi, ada actuating, ada controlling, sehingga kita rencana dulu. Apa sih besok itu ada rencana apa, ini saya harus ngomong apa, minimal poin-poinnya ada gitu ya. sehingga benar-benar terkontrol. Baik, itu kalau nanti ada yang ngomong kayak gini ya, terima dulu apapun ya, itu resikonya sebagai pemimpin ya, harus begitu ya. Jadi jangan langsung komentar, jangan langsung di kantor, jangan langsung di, tapi minimal kita bisa mengontrol emosi kita. Setelah kita reda, setelah kita merasa tenang, baru kita apa yang bisa kita lakukan dengan permasalahan ini. Nah, itu harusnya begitu.
2: Artinya kecerdasan emosional itu bisa dilatih ya Pak?
3: Bisa dilatih dan bisa dipelajari.
2: Baik. Ya Pak, di luar sana itu banyak punya pandangan di mana ketika dipimpin oleh seorang perempuan itu banyak pertimbangan ketika memutuskan sesuatu, berbeda dengan pria katanya. Kalau pria itu lebih tegas. Apakah benar seperti itu Pak?
3: Pasti, kalau kita bicara tentang sekarang, kondisi sekarang, apalagi kalau kita bicara tentang di agama Islam ya, itu memang sekarang didominasi intinya, kan begitu. Cuma ini kan perlu penyadaran. Jadi tadi yang kita sampaikan, sekarang pemerintah sudah mendorong ke arah sana. Kita sudah di lembaga-lembaga itu sudah disadarkan bahwa kita itu sejajar, bahwa kita itu mempunyai hak yang sama. Jadi tidak perlu harus khawatir tentang itu. Cuma kalau kita bicara tentang kapasitas perempuan, itu memang perlu untuk yang paling utama kalau di sajian saya itu perlu dilatih, sehingga kalau dengan pelatihan ini minimal kita bisa dari cara bicara, dari cara kita menanggapi sesuatu. Nah, ini perlu penekanan lebih gitu ya kalau kita bicara tentang itu. Tapi intinya bahwa kalau potensi perempuan ini dimanfaatkan, ini akan lebih baik lagi kemungkinan begitu. Karena kalau kita bicara tentang tadi yang sejak awal kita bicarakan bahwa lebih peka, lebih apa ya, kalau kita ngerti dengan situasi kondisi dan mengerti tentang emosi orang. Nah, itu lebih mendalam gitu, sehingga perempuan kalau diarahkan sana sebenarnya potensinya lebih lagi.
2: Oke, Pak, di luar sana juga banyak kepemimpinan perempuan itu merasa terlalu lelah karena memang harus merasa mengurus semua lini. Padahal kan sebuah organisasi ataupun yang dipimpin olehnya itu adalah bagaimana pendelegasian tugas, ya nggak, sih Pak, gitu ya. Apakah ini karena memang dari secara naluri seorang perempuan kepengennya perfect. Jadi kayak dia merasa kok saya lelah banget ya sebagai pemimpin ya gitu. Ada satu tanggung jawab yang memang dia emban, tapi kayak ngerasa saya harus memikirkan semua-muanya gitu. Apakah ini ada satu hal yang memang tidak terorganisir dengan baik ketika dia mau memimpin atau memang dia ada rasa-rasa kekhawatiran saya takut tidak perfect di mata orang lain.
3: Betul, jadi kalau kita bicara tentang perempuan kan begitu ya, sehingga semua pengin karena sudah fitrahnya dia jadi tadi ya, jadi pemimpin di rumah tadi nih. Jadi pengennya semuanya bisa diurus, semuanya bisa dilihat. Nah, tapi kita harus ingat bahwa pada waktu dia memimpin itu terapkan manajemen yang benar. Manajemen yang benar adalah perencanaan, pendelegasian sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Nah, ini perlu dilatih. Sehingga kalau kita bicara tentang tadi dia pengin anu boleh dalam hal pengawasan, dalam hal ngontrol, dalam hal nanti evaluasi, tapi tidak perlu harusnya sampai ke hal yang teknis kalau seorang pemimpin sehingga nanti memberi kepercayaan dan kewenangan kepada bawahan itu hukumnya wajib sehingga semuanya tim itu tidak tergantung dari satu tapi semuanya bisa terdelegasikan dan bisa menjadi sistem yang baik, saling kait mengkait, saling bisa menutupi kekurangan dan bisa secara kalau di manajemen itu namanya efektif dan efisien tadi, cepat dan mudah bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, itu itu yang harus diingat itu. Sehingga kalaupun punya keinginan kayak gitu harus tuangkan dalam perencanaannya kayak apa sehingga nanti bisa di kalau tadi pengen lihat semuanya jadi ya didelegasikan ke sini tinggal nanti dilihat seberapa jauh seberapa perkembangannya evaluasi diri itu
2: tapi harus turun langsung ya
3: tidak
2: Pak
3: tidak perlu harus
2: itu yang mungkin
3: langsung.
2: Membuat lelah kali ya
3: iya yang membuat lelah karena biasanya begitu makanya kalau supaya tidak terlalu lelah kayak gitu jadi perencanaan yang baik tadi.
2: Oke, baik. Dan kita bacakan lagi WhatsApp yang sudah dikirimkan oleh pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Ini ada Siti yang ada di Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya sebagai mahasiswi, kira-kira apa yang bisa kami persiapkan sejak sekarang biar suatu hari nanti siap menjadi pemimpin di lembaga pendidikan katanya. Wah, ini nih keren nih pertanyaannya ya, Pak ya. Mempersiapkan sejak dini.
3: Baik, Mbak Siti, terima kasih atas pertanyaannya. Selaku mahasiswa, Mbak Siti, berinteraksilah dengan semuanya yang ada di kampus. Jadi bukan hanya fokus kepada pendidikannya saja. Di situ ada beberapa UKM, ada beberapa unit kegiatan mahasiswa. Lakukan, belajar di situ. Karena seorang pemimpin itu bukan hanya cerdas secara keilmuan, tapi bagaimana bisa mengerti, bisa bekerja sama, bisa tahu situasi kondisi yang ada. Sehingga mahasiswa itu harus berlatih di situ. Nah, pengalaman saya dari mulai D3, S1, S2 bahkan sekarang lagi S3 itu mereka-mereka yang IP-nya hebat dan tidak bersosialisasi, tidak pernah belajar di organisasi, ya mereka kebanyakan mentok. Tapi mereka-mereka yang punya IP-nya biasa, ya cukuplah untuk bersaing. Tapi mereka aktif, mereka hebat dalam kepemimpinannya. Biasanya begitu, sehingga seorang mahasiswa ini harus menyadari ini. Jadi bahwa mahasiswa harus belajar bukan hanya sekedar dalam buku, dalam teori, tapi praktek untuk bisa menerapkan kepemimpinan yang ada. Selain juga penting juga tadi baca-baca buku, tapi lebih penting lagi bahwa praktek saya bisa bekerja sama, saya bisa mengerti apa organisasi ini mau kemana dan bagaimana jalannya. Saya ngerti orang, bagaimana orang ini mempunyai keistimewaan. Setiap orang diberi keistimewaan sendiri-sendiri sehingga saya bisa bersama-sama untuk bekerja untuk kesuksesan kita. Nah, itu yang harus ada begitu.
2: Oke, jadi jangan lupa berorganisasi juga ya Pak ya.
3: Betul.
2: Seperti itu ya. Baik, selanjutnya ada Ibu Nur yang ada di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barina, saya mau tanya bagaimana menghadapi anggapan bahwa perempuan itu lebih mengutamakan perasaan daripada objektivitas dalam mengambil keputusan. Nah, ini tadi juga sempat dibahas ya Pak ya, ya. Tapi memang enggak, silakan Bapak.
3: Baik, Ibu Nur, terima kasih pertanyaannya yang mengutamakan perasaan. Nah, di sini Bu, di sini kalau kita bicara tentang manajemen, Ibu harus mengutamakan tadi, jadi perencanaan tadi, perencanaan bahwa lembaga itu sudah ada goals-nya atau tujuannya jelas gitu ya. Jadi tujuannya itu jelas, terus nanti dari tujuan itu akan disusun menjadi misi dan visi ya. Misi itu jangka pendek, visi itu jangka menengah. Sehingga di sini kalau sudah tersusun dengan baik, kita harus jelas posisinya, posisi kita di mana dan tujuan kita apa. Kalau kita pakai perasaan, nantinya jadi kacau balau. Sudah tidak bisa membedakan antara mana yang harus diprioritaskan dan mana yang hanya sekedar untuk lewat saja. Sehingga kita harus tahu, bisa memprioritaskan mana yang lebih didulukan dan mana yang itu bisa dinomorduakan gitu. Jadi kalau seorang pemimpin itu boleh pakai perasaan, tapi perasaan itu perasaan yang mendukung tentang kepemimpinan yang ada di tempatnya. Jadi jangan sampai saya sudah kondisinya kurang baik, tapi ada orang lain yang, tapi kita terpengaruh terhadap orang lain itu. Dan kita harus melihat usaha itu tujuan fokusnya ini, sehingga saya harus memprioritaskan ini. Jangan terbawa emosi kalau kita bicara tentang kondisi kepemimpinan yang akan kita pimpin. Nah, karena apa? Karena ini kita membawa gerbong banyak, bukan hanya sekedar diri sendiri gitu. Ya. Jadi kalau kita kalau itu berkaitan dengan mungkin penilaian orang, nah, itu kita nanti akan jelaskan pada waktu kita sudah berjalan, pada waktu kita sudah mencapai yang sudah kita inginkan. Nih, posisinya kayak gini, sehingga saya harus kayak gini. Sehingga tidak enak, sehingga karena itu biasanya perasaan kan ada enak dan enggak enak. Waduh, saya enggak enak kalau kayak gitu. Nah, jangan memikirkan enak dan enggak enak, tapi bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang akan kita laksanakan itu secara efektif dan efisien untuk lembaga saya. Nah, itu harusnya begitu.
2: Oke, baik. Itu dia ya, Bu Nur ya. Terima kasih Bapak sudah menjawab. Dan selanjutnya dari Pak Ahmad yang ada di Majalengka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya Mbak Rina, bagaimana cara menciptakan kerjasama yang harmonis antara pemimpin perempuan dengan guru atau staf yang usianya lebih tua? Mohon sarannya, terima kasih untuk Bapak narasumber katanya.
3: Baik, terima kasih Pak Ahmad. Kalau kita bicara tentang menjalin hubungan, itu yang terpenting bahwa kita harus menghargai orang. Insya Allah kalau kita menghargai orang, kita akan dihargai. Yang utama itu dulu. Jadi kita menghargai orang apapun kondisinya, dan nanti mereka akan mengerti kita kalau kita sudah menghargai. Tapi kalaupun umpamanya kita sudah menghargai, menghormati, mereka tidak menghormati, itu yang perlu dipikirkan. Jadi mana yang menjadi prioritas pada waktu kita bicara tentang tadi tujuan-tujuan dari lembaga tadi, apakah ini memang harus dilakukan untuk bisa kalau kita bicara tentang paman contoh, kita sudah menganggarkan untuk ini, tapi mereka tidak mau dan tidak bisa, ya kita harus mencari orang yang mampu dan bisa, sehingga tujuan yang sudah kita rencanakan itu bisa tercapai. Tapi intinya bahwa yang pertama itu kita menghargai dulu, walaupun kalau itu apalagi itu orang tua ya, orang tua lebih dari kita seorang, umpamanya orang perempuan mimpin, terus itu di bawahnya staf-stafnya atau guru-gurunya itu tua-tua, hargai mereka dan anggap mereka sebagai orang tua. Sehingga kalau kita bicara, kita harus sopan. Kalau kita bersikap, ya kita harus menghargai mereka. Insya Allah kalau kita sudah menerapkan itu, mereka juga akan segan dengan sendirinya, kan begitu. Sehingga kalau kita bicara tentang kondisi lembaga, ya insya Allah jalin silaturahim, jalin mengerti kondisinya, kalau perlu melihat situasi keluarganya, sehingga apa yang bisa mendukung untuk mereka bisa total atau guru-guru sepuh ini bisa benar-benar total menyumbangkan saran, pendapat atau bahkan tenaga dan ininya dan apa dan materialnya. Nah, ini biasanya kalau sudah cocok orang tidak akan perhitungan gitu ya. Jadi wah ini pemimpin perempuan tapi dia bisa menghargai saya, bisa. Nah, ini yang perlu ada di seorang pemimpin perempuan karena selama ini biasanya kalau sudah memimpin sombong bapaknya, dia bapak saya itu kan bawahan saya. Nah, tidak boleh begitu, tapi bagaimana kita bijak dalam setiap langkah kita.
2: Baik Pak, apakah transformasi digital ini memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinannya Pak?
3: Ya,
2: kita tahu teknologi sekarang wah udah canggih banget ya Pak.
3: Betul sekali kalau kita bicara tentang kondisi sekarang, apalagi perkembangan semakin cepat ya. Gitu, apapun bisa dianu dengan inilah ya, sehingga kalau kita bicara tentang dengan perkembangan digital sekarang, mengambil keputusan masukkan semua data, semua sudah kita bisa menganalisis, bisa. Nah, ini sebenarnya mendukung bahkan kalau kita tadi bicara tentang di awal tadi perempuan teliti akan lebih teliti lagi gitu loh. Karena keputusan akhir yang akan menjadi keputusan seorang pemimpin itu akan melihat input-input yang masuk. Setelah input masuk secara mendetail, kita akan bisa memutuskan dengan tepat dan dengan presisi, sehingga ini ada di perempuan, sehingga kalau mereka teliti, mereka lebih peka terhadap situasi, mereka akan lebih unggul dalam bidang kepemimpinannya. Nah, ini yang sering kali mungkin menjadi pandangan laki-laki menjadi mungkin kalah ataupun kalau saya ngelihat ya di pembelajaran sekarang yang hebat-hebat itu perempuan. Yang juara-juara, coba kalau kita lihat wisuda, lihat Diano, itu kebanyakan sekarang didominasi perempuan, sehingga memang ini potensi yang sangat luar biasa yang perlu dikembangkan untuk bisa generasi muda ini kita bisa menyambut Indonesia Emas yang benar-benar bisa bersaing di kancah global gitu.
2: Baik. Sudah ada yang bergabung lagi melalui WhatsApp. Ini ada Amanda yang ada di Bima ya. Selamat siang Terina. Terina, saya mau tanya sama Bapak narasumber. Kesalahan apa yang sering dilakukan oleh perempuan ketika baru pertama kali menjabat sebagai seorang pemimpin dan bagaimana menghindari kesalahan tersebut katanya. Oke.
3: Baik, Mbak Ananda dari Bima, seringkali seorang perempuan yang awal memimpin itu biasanya begitu dia selalu membawa perasaannya.
2: Nah, selalu perasaan ya, Pak.
3: Jadi perasaannya itu dibawa ke dalam kepemimpinan itu, sehingga seringkali enggak enak, seringkali memutuskan sesuatu itu ya berpasangan dengan perasaan tadi. Nah, disinilah kita harus menyadari tadi yang saya kembalikan di awal tadi, bahwa sadar bahwa saya dipercaya, saya bukan tidak enak, tapi saya harus mengerti posisi saya harus bagaimana ini ya. Tadi sudah ada perencanaan, ada pelaksanaan, ada controlling, sehingga disitulah poin-poin itu kita terapkan di dalam diri kita. Jadi perasaan tidak enak ini pelan-pelan, jadi karena tidak bisa langsung dihapus, tidak, tapi pelan-pelan dikurangi, sehingga pada waktu memimpin awal itu yakin saya mampu, saya bisa. Nah, itu yang harus ada, sehingga kalau kita sudah yakin, insya Allah dengan pembelajaran, dengan tadi perasaan-perasaan tadi bisa dimulai di sedikit-sedikit ditekan supaya kita memimpinnya dengan benar-benar kemampuan profesional
2: yang ada pada diri ya Pak, ya seperti itu ya. Menurut Bapak, kompetensi apa saja yang wajib dimiliki oleh pemimpin perempuan di era global sekarang ini nih Pak?
3: Baik, kalau kita bicara kompetensi diri seorang perempuan, yang jelas wawasannya ya.
2: Wawasan ya Pak ya.
3: Wawasan bahwa wawasannya luas, wawasannya harus benar-benar terbuka. Yang pertama juga, yang kedua dengan keilmuannya memadai, sehingga dengan kondisi perkembangan yang sangat cepat ini, jangan sampai merasa cukup, tapi bahwa setiap hari itu kita belajar. Jadi apapun yang terjadi itu dipelajari. dari belajar, bahwa belajar itu melekat pada dirinya. Sehingga kalau kita bicara tentang kemampuan, bahwa mereka siap beradaptasi dengan kondisi yang ada. Jadi tidak antipati terhadap perubahan. Nah, yang kedua, dia cekatan. Ya, kalau dibilang itu terampil lah. Jadi terampil dalam hal ini bukan hanya terampil dalam kemampuan skill, tapi dalam bicara, dalam bergaul. Sehingga kalau kita mempunyai keterampilan itu, ya kita akan membuat jaringan, membuat hubungan, membuat silaturahim semakin banyak, sehingga apapun yang menjadi amanah atau beban kita akan lebih tercerahkan, lebih gampang terselesaikan gitu ya. Jadi kalau yang lain mungkin nanti kalau seperti finansial, seperti yang lainnya, itu sebenarnya kalau kita sudah ada kemampuan untuk merencanakan sesuatu dan itu bisa meyakinkan orang, tidak akan ragu untuk berinvestasi, sebenarnya begitu.
2: Pak, tidak dipungkiri di lembaga ataupun lingkungan sekolah, entah itu kampus, juga terdapat konflik ya Pak ya.
3: Pasti. Gitu
2: ya. Dan lalu bagaimana seorang pemimpin perempuan ini harusnya bersikap ketika menghadapi konflik, Pak nih?
3: Baik, tadi sudah kita sedikit bahas tentang konflik ya. Jadi kita lihat, kita dalami konflik itu, bukan kita hindari, karena dalam kehidupan itu pasti ada ya konflik itu. Kita dengan orang tua saja pasti ada konflik itu, dengan anak iya, ini yang dari yang kecil saja, apalagi kita skup pekerja, skup lembaga, skup perguruan tinggi, itu pasti. Nah, itu tadi yang melatar belakang, ada yang suka dan ada yang tidak suka tadi. Nah, konflik ini kita tidak perlu harus bahas, harus kita sikapi antipati, tapi bagaimana kita mempelajari konflik ini, terus konflik ini bisa untuk memacu kita untuk bisa kita manage bahwa konflik ini bukan merugikan, tapi konflik ini adalah peluang untuk bisa secepatnya bisa meraih tujuan-tujuan yang akan kita lakukan. Sehingga memanage konflik itu sangat-sangat penting. Tapi sebelum dimanage kan harus kita pelajari tadi, bahwa oh ini kayak gini maunya kayak gini, oh ini maunya kayak gini, oh ini kayak yang mungkin. Sehingga bagaimana memanage konflik itu bukan dijauhi, bukan malah di tapi bagaimana konflik ini bisa mendukung untuk menjadi kepemimpinan dari seorang perempuan ini. Jadi kita memanfaatkan potensi-potensi diri kita. Kalau di manajemen namanya analisis SWOT ya. Kalau di bahasa Indonesia kan ada keunggulan, ada kelemahan, ada peluang, terus nanti ada ancaman. Sehingga bagaimana ngelihat itu menjadi potensi-potensi yang bisa mendukung ke arah tujuan lembaga itu.
2: Baik, terima kasih Bapak. Ada Lintang ya dari Perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tadi Bapak telah sampaikan bahwa perempuan punya peluang yang sama untuk bisa menjadi seorang pemimpin. Tolong yakinkan saya Pak, karena kebanyakan yang saya tahu, kalau misalnya perempuan menjadi seorang pemimpin, apalagi di lembaga, ini pasti saudaranya ya Pak yang jadi. Ini pasti saudaranya yang jadi pemimpin, atau bahkan yang punya yayasan Pak. Tolong Pak yakinkan saya juga punya peluang yang sama katanya. Baik, ini mungkin mungkin dia mencermati
3: kondisi
2: ya Pak ya, kegalauan. Saya nggak punya siapa-siapa nih, apakah saya masih bisa bersaing gitu ya Pak ya. Oke, ini tantangan yang real mungkin terjadi di luar sana ya Pak ya.
3: Mbak Lintang Perjuangan, ini sangat menarik ya. Kalau kita bicara tentang kayak gini, yang paling utama Mbak Lintang harus punya value atau nilai atau mempunyai
2: value
3: yang harus ditunjukkan. Jadi apa yang menjadi hebat saya? Nah itu ini koreksi kita mengaca diri, terus itu diasah sehingga orang lain tidak punya, sehingga bisa kamu tunjukkan. Nah, insya Allah hampir semua ya, kita bicara tentang kepemimpinan perempuan itu, kalau perempuan itu bisa nunjukkan kemampuan dan memang mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang hebat, pasti orang juga akan, nah di situ nanti diakui, diakui orang. Setelah diakui, pasti kalau kerja di suatu tempat juga orang akan melihat itu. Nah kalau orang sudah melihat itu, pada waktu lembaga itu membutuhkan kemampuan itu, pasti akan ditunjuk menjadi seorang pemimpin. Sehingga ini yang perlu dilatih. Jadi kita kalau dia mengaca diri lah, kalau evaluasi diri, jadi bagaimana kita melihat kondisi saya itu hebatnya di mana. Nah potensi itu digali, terus kita asah, terus kita latih, terus kita, nah pada waktu sudah mempunyai kemampuan, kalau kita di kantor tunjukkan kemampuan itu, perlihatkan kemampuan itu, orang pasti akan menilai itu. Jadi jangan sampai hanya sekedar, oh ini saya sudah punya keluarga ini. Tapi kalau kepemimpinan yang kayak gitu ya tidak akan lama bertahan. Kalau kita bicara tentang hanya mengandalkan tentang saudara, mengandalkan tentang kerabat. Tapi kalau kita mempunyai kemampuan, pasti itu yang akan membawa kita menjadi sukses, membawa kita akan menjadi puncak dalam suatu lembaga. Itu yang harusnya, Mbak.
2: Oke, baik, terima kasih ya, Pak Agus. Dan semangat juga untuk Lintang ya. Semangat untuk bisa membuka diri ya Pak ya, untuk menyongsong masa depan juga ya. Baik, ini sebagai penutup Pak, bagaimana harapan Bapak terhadap masa depan kepemimpinan perempuan dalam memajukan pendidikan Indonesia, Mangga Bapak?
3: Baik, harapan saya dalam memajukan kependidikan di Indonesia untuk para perempuan-perempuan, jadi tadi banyak yang menginginkan, jangan ragu dan jangan mempunyai pesimis, tapi optimis lah bahwa, dan sekarang sudah dibuka ya dengan peraturan pemerintah, dengan segalanya, bahwa sekarang yang di dengan kondisi dan perkembangan sekarang itu yang dilihat itu profesionalisme dan mengemban amanah, sehingga kembangkan kemampuanmu, kembangkan apa yang menjadi potensi yang ada di dirimu. Orang yang akan menilai, orang yang akan melihat potensimu. Jadi tidak perlu kamu harus rendah diri, tapi yakinlah bahwa kalau kamu mempunyai kemampuan di suatu tempat dan itu kamu asah, dan ini sudah yakin, sudah harus diyakinkan, karena Allah sudah bahwa setiap manusia akan berbeda-beda kemampuannya. Nah, kamu tinggal melihat potensimu ada di mana. Nah, kalau sudah mengerti potensi itu, kamu bisa melatihnya, kamu bisa mencobanya, kamu bisa mengasahnya semakin hebat. Nah, orang akan segan di dalam pergaulan, atau umpamanya kamu di dalam kantor pun akan melihat kamu, oh, dia punya kemampuan ini dan dia bisa begini. Nah, ini yang harus. Jadi saran saya, jangan berhenti belajar, dan ini sudah diwajibkan terhadap muslim-muslimat bahwa kita setiap hari, setiap waktu kita harus belajar. Belajar itu bukan hanya belajar di sekolah, bukan hanya belajar

0: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon atas ilmu dan juga pengalaman yang telah dibagikan kepada kami semua, Pak. Terima kasih, sukses selalu untuk Bapak.
1: Terima kasih, amin, amin. Marina, terima kasih dan segala semua yang sudah merespon, makasih. Semoga semuanya selalu diberikan keberkahan fit dunia wal akhirah.
0: Amin, amin. Assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih juga untuk Anda pendengar, banyak sekali ya wawasan yang kita peroleh mengenai kepemimpinan perempuan di lembaga pendidikan. Kita belajar bahwa kepemimpinan ini bukan ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh integritas, kompetensi, kemampuan berkomunikasi, serta komitmen dalam membawa perubahan yang positif. Hingga di sini untuk Beranda Asta Cita, edisi pengarus utamaan gender, saya Rina Agustini pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

Kanada melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari ajang Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Korea Selatan Hong Myung-bo mengundurkan diri setelah timnya gagal melewati fase grup Piala Dunia FIFA 2026. Keputusan diumumkan sehari setelah Korea Selatan dipastikan tersebut.

terakhir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myungbo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nicely, Ezekiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Ketika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, kadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit setelah sempat tertinggal hampir 2,5 detik sebelum mengambil alih pimpinan balapan pada lap ke-20. Pembalap Trackhouse itu kemudian menjauh hingga finish 2 detik di depan rekan setimnya Raul Fernandez di tempat kedua dan pembalap Aprilia Jorge Martin di tempat ketiga. Hasil ini sekaligus membawa Trackhouse mencatat finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
3: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
4: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
3: I think I managed well, so good.
2: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
5: Yeah, I'm happy because
4: saya senang karena kepercayaan diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
5: An amazing result.
2: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya yang akan berlangsung di Jerman pada 10 hingga 12 Juli mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin, diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidel Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Faza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Timnas Voli Putra Indonesia sekaligus menegaskan perkembangan prestasi bola voli nasional di level Asia.

0: ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: Kabar dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil membalikkan Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Boston. Ada Trevin di bedung menyelamatkan dan
2: Bogor Hornbills mencatatkan sejarah dengan menjuarai Liga Basket Nasional IBL GoPay 2026 setelah menundukkan Pelita Jaya Basketball Jakarta pada laga kelima final. Hornbills menang tipis dengan skor 64-61 atas PJ dalam game penentu yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta tadi malam. Usai pertandingan, power forward Hornbills Trevin Thibodeau menyampaikan rasa syukurnya mereka mampu meraih apa yang telah

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Di momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih.
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya. Erga sapana kerap yang menuturkan Pelita Jaya bukan lawan yang mudah bagi mereka. Yang menjadi pembeda adalah ia dan seluruh tim benar-benar menunjukkan bahwa mereka ingin mengukir sejarah bersama.
3: Aduh, susah dijelasin ya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbills, semua jajarannya, buat Coach Cesar juga udah percaya aku. Maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak. Dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal, selalu dukung kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
2: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta sang pelatih Cesar Camara Perez yang mendapatkan penghargaan Best Coach of the Season. Dari Jakarta, Mira Belitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, kesiangan nih. Eh, di mana handphoneku ya? Aduh, di mana ya? Oh, ini dia. Udah berapa yang like postinganku? Coba cek ah. Ya, cuma satu aja yang like. Aduh, udah capek-capek pargoy. Video sinematik cuma satu doang yang like.
1: Berhenti mengukur nilai dirimu dari jumlah like yang kamu dapatkan di media sosial. Kebahagiaanmu tidak bergantung pada seberapa banyak orang lain menyukai postinganmu.

0: tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: orang kenapa sih? Jalanan lagi ramai malah pakai lampu jauh. Kalau kayak gini kan bisa membahayakan orang lain.
1: Gunakanlah lampu jauh ketika jalanan sepi dan gelap. Matikan lampu jauh saat berpapasan dengan kendaraan lain. Lampu jauh juga bisa sebagai alat komunikasi. Misalnya, untuk memberi tanda kepada kendaraan lain jika hendak mendahului. Jadi bijaklah dalam penggunaan lampu jauh saat berkendara. Gunakan lampu kendaraan secara benar. Usahakan selalu menggunakan lampu dekat. Lampu jauh hanya digunakan dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan terpaksa.

perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya? Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

Ah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Allah menurunkan cobaan kepada kita agar Dia bisa menguji iman kita. Apakah kita akan sabar ataukah kita akan marah-marah? Dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak kalah menasehati Ummu Al-Ala radhiyallahu an seraya menjelaskan kepadanya bahwa orang mukmin itu diuji Rabbnya agar dia bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosanya. Selagi engkau memperhatikan kandungan kitab Allah, engkau juga akan tahu bahwa orang yang sabar adalah orang-orang yang dicintai.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau.

0: verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ayo, gara-gara sirah pergaulan bebas.
3: Ampun,
2: sorengan kau balik esok.
3: Ampun.
2: Sing akhiri terjadi sirah matem. Nyingkir dudu anak bapak. Ayo nyingkir.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pernah gak sih habis nangis malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Kesibukan, ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Cirebon kembali menorehkan prestasi dalam ajang Pekan Kerajinan Jawa Barat PKJB tahun 2026 mengusung konsep bertajuk Angin Sakura di Cabura. Di Caruban, kota Cirebon ini berhasil meraih juara terunik pada fashion show yang menjadi salah satu rangkaian utama PKJB di Bandung. Ya, pada kesempatan tersebut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo didampingi Ketua Dekranasda Kota Cirebon Novianti Edo serta Sekretaris Daerah Kota Cirebon Iin Daiman turut memperagakan busana yang mengangkat perpaduan budaya Jepang dan juga kekayaan tradisi khas Cirebon. Tema Angin Sakura di Caruban menggambarkan harmoni dua budaya yang bersatu dalam satu karya. Filosofi tersebut mewakili hembusan angin yang membawa kelembutan budaya negeri Sakura bertemu dengan kekayaan budaya kota Udang. Perpaduan ini diwujudkan melalui rancangan busana yang memadukan siluet bergaya Jepang dengan motif, warna, serta sentuhan mega mendung khas Cirebon yang syarat dengan makna. Keberhasilan meraih predikat juara terunik menjadi bukti bahwa kreativitas para perajin, desainer, dan juga pelaku ekonomi kreatif kota Cirebon mampu menghadirkan karya yang tidak hanya estetis, tetapi juga memiliki nilai budaya yang kuat serta mampu bersaing di tingkat Jawa Barat. Mewakili Wali Kota Cirebon, Sekretaris Daerah Kota Cirebon, Iing Daiman menyampaikan rasa terima kasih atas pencapaian tersebut. Menurutnya penghargaan yang diraih merupakan hasil kolaborasi seluruh pihak dalam mengembangkan industri kreatif berbasis budaya lokal. Dan Sekda juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diraih. Menurutnya penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Cirebon untuk terus meningkatkan kreativitas dan juga inovasi, khususnya bagi para pelaku kerajinan, fashion, dan juga ekonomi kreatif. Prestasi yang diraih Kota Cirebon pada ajang PKJB 2026 diharapkan semakin memperkuat posisi daerah sebagai salah satu pusat industri kreatif berbasis budaya di Jawa Barat. Sinergi antara pemerintah daerah, Dekranasda, para perajin, desainer, dan juga pelaku UMKM diyakini akan terus melahirkan karya-karya unggulan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat Kota Cirebon. Dan perlu diketahui, PKJB 2026 ini menjadi salah satu wadah strategi untuk memperkenalkan produk kriya unggulan dari 27 kabupaten kota di Jawa Barat, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi kreatif berbasis budaya. Berbagai produk kerajinan, fashion, hingga inovasi kriya ditampilkan sebagai bagian dari upaya memperluas akses pasar dan juga meningkatkan daya saing produk lokal.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08124345534 atau 08124345536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
3: gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Kita ada gerakan melakukan pendampingan kepada keluarga inti, dilaksanakan serentak.
2: Saya takut kalau waktu masih hidup, saya tidak tahu apa saya lakukan di dunia ini.

0: Pendampingan inti keluarga Gemati secara serentak dilaksanakan di seluruh desa di Kabupaten Cirebon. Memahami tujuan hidup dinilai menjadi langkah penting untuk seseorang menghadapi kematian. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. Pagelaran Sendratari Asmara Loka di Gua Sunyaragi menjadi ruang ekspresi bagi pelaku seni dan budaya Cirebon. Pertunjukan tersebut mengangkat kisah pertemuan Sunan Gunung Jati dan Putri Ong Tin melalui seni pertunjukan. Perwakilan pengelola Gua Sunyaragi, Haidir Susilaningrat, mengatakan pagelaran tersebut menjadi bagian pemanfaatan kawasan budaya sebagai ruang berkesenian. Menurutnya, berbagai kegiatan seni perlu terus dihadirkan untuk menarik minat masyarakat mengunjungi situs budaya. Ia menambahkan pertunjukan yang dipersembahkan Best Team Production mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kegiatan tersebut juga memperlihatkan kolaborasi pelaku seni dalam menghadirkan pertunjukan budaya yang edukatif. Melalui kegiatan tersebut, pelestarian budaya diharapkan semakin dekat dengan masyarakat lintas generasi dan juga memperkuat fungsi Gua Sunyaragi sebagai destinasi wisata budaya Cirebon. Tim pendamping keluarga melaksanakan gerakan edukasi dan pendampingan inti keluarga Gemati dalam memperingati Harganas.
1: Melakukan pendampingan dan penginputan data dari sasaran serentak besok Indonesia.
2: Gerakan edukasi dan pendampingan inti keluarga Gemati secara serentak dilaksanakan di seluruh desa dalam rangkaian memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas 2026. Kegiatan tersebut melibatkan penyuluh keluarga berencana bersama tim pendamping TPK untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan kepada keluarga sasaran. Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Palimanan Sri Yanuarti mengatakan Gemati dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan sasaran ibu hamil, ibu bersalin, serta keluarga yang memiliki balita. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung sekaligus menginput data keluarga sasaran.
1: Kita ada gerakan melakukan pendampingan kepada keluarga inti, dilaksanakan serentak ya, baik dari penyuluh KB sama kader-kader tim pendamping keluarga yang di desa itu, Mbak. Kita ada tim pendamping keluarga di setiap desa yang terdiri dari kader KB, kader PKK, sama dari tenaga kesehatan. Nah, kita itu melakukan pendampingan kepada sasaran, yaitu sasaran itu satin, ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu keluarga yang punya balita. Melakukan pendampingan dan penginputan data dari sasaran serentak besok Indonesia.
2: Ia menjelaskan tim pendamping keluarga di setiap desa terdiri dari kader KB, kader PKK, dan tenaga kesehatan. Seluruh unsur tersebut bergerak bersama untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan stunting serta memperkuat penerapan 8 fungsi keluarga sebagai fondasi ketahanan keluarga. Menurutnya, Gemati menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun keluarga yang berkualitas melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pola asuh yang baik, kesehatan keluarga, serta pencegahan stunting sejak dini. Ia menambahkan kolaborasi lintas

0: unsur hingga tingkat desa menjadi kekuatan utama dalam menjangkau keluarga sasaran. Aura Aulia melaporkan.
1: Arus investasi menuju Kabupaten Kuningan mulai menunjukkan perkembangan baru di mana perusahaan asal Korea Selatan berencana menanamkan modal sekitar 1,2 triliun rupiah untuk membangun industri sepatu yang diproyeksikan menjadi salah satu proyek manufaktur terbesar di daerah tersebut. Investasi ini dinilai menjadi peluang bagi Kuningan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah melalui sektor industri pengolahan karena selama ini roda ekonomi masyarakat banyak bergerak pada sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Rencana pembangunan fasilitas produksi akan dilakukan di wilayah Kecamatan Jalaksana dan Japara dengan kebutuhan lahan sekitar 22 hektar. Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar mengatakan, pemerintah daerah melihat investasi tersebut sebagai peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, semakin banyak investasi yang masuk akan memperkuat daya saing daerah sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap potensi yang dimiliki Kabupaten Kuningan. Pemkab Kuningan terus mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang mendukung bagi para investor yang diwujudkan melalui pemberian kemudahan perizinan serta penyediaan infrastruktur yang siap pakai agar kegiatan usaha dapat berjalan secara optimal. Penulis buku mengajak semua orang merefleksikan tujuan hidup agar menemukan kebahagiaan sejati sejak sekarang.
2: Mungkin tidak dari sisi takut mati, takut kalau besok mati, what I have done really in this world to fulfill myself.
3: Memahami tujuan hidup dinilai menjadi langkah penting sebelum seseorang menghadapi kematian dalam kehidupannya sehari-hari. Kesadaran tersebut membantu setiap orang menjalani kehidupan lebih bermakna, bukan sekedar mengejar pencapaian duniawi. Salah satu penulis buku Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup, Bakum Series, Sergi Guinon Campos mengatakan, manusia perlu memahami tujuan hidup sejak masih diberi kesempatan. Menurutnya, pencapaian materi tidak selalu mampu memberikan kepuasan batin yang sesungguhnya.
2: Saya takut kalau waktu masih hidup, saya tidak tahu apa saya lakukan di dunia ini. Kalau besok saya mati, saya sudah lakukan yang maksimal untuk mengerti apa yang saya harus lakukan di dunia ini. Dari keluarga, dari lingkungan saya bilang, kerja keras, dapat banyak uang, secure your future, with that. Ya, tapi kalau besok mati, itu uang itu, properti itu pergi ke mana? Mungkin tidak dari sisi takut mati, takut kalau besok mati, what I have done really in this world to fulfill myself.
3: Sergi menjelaskan banyak orang menghabiskan hidup mengejar pekerjaan, kekayaan maupun berbagai pencapaian tanpa memahami tujuan sebenarnya. Kondisi tersebut membuat seseorang tetap merasa ada kekosongan meskipun telah memperoleh berbagai keberhasilan. Ia mengajak masyarakat mulai mengenal diri melalui proses refleksi dan pencarian makna kehidupan secara mendalam. Langkah tersebut dinilai mampu membantu seseorang menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih utuh. Rena Safira melaporkan.
1: Di tengah tekanan fiskal daerah, pemerintah Kabupaten Majalengka mulai mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan alternatif yang selama ini belum tergarap maksimal. Salah satunya adalah retribusi dari tenaga kerja asing TKA yang kini menjadi sektor strategis baru dalam mendongkrak pendapatan asli daerah PAD. Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DK2 UKM Kabupaten Majalengka, Haji Solehudin menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pembenahan menyeluruh, baik dari sisi pelayanan maupun pengawasan, guna memaksimalkan potensi PAD dari sektor TKA. Ia menegaskan retribusi TKA sendiri baru mulai diberlakukan pada tahun 2024, menjadikannya sebagai sumber pendapatan yang relatif baru bagi daerah. Berdasarkan ketentuan, setiap tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Majalengka dikenakan retribusi sebesar $100 Amerika Serikat per orang per bulan. Sejak diterapkan, kontribusi sektor ini menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, di mana pada tahun 2024 realisasi PAD dari TKA tercatat sebesar 2,1 miliar rupiah dengan jumlah 312 tenaga kerja asing dan meningkat pada tahun 2025 menjadi 2,8 miliar rupiah dari 406 TKA. Dengan penguatan sistem pengawasan dan inovasi pembiayaan, DK2 UKM optimistis sektor retribusi TKA akan menjadi salah satu penopang utama PAD di masa depan, sekaligus mempercepat pembangunan daerah menuju Majalengka yang lebih maju dan berdaya saing. Kantor Kementerian Agama, Kemenag Kabupaten Indramayu menegaskan Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas bukan sekadar kegiatan penyaluran santunan, tetapi menjadi upaya membangun ekosistem kepedulian yang berkelanjutan bagi anak yatim dan penyandang disabilitas. Kegiatan yang merupakan bagian dari gerakan nasional Kementerian Agama tersebut digelar di Yayasan Arkom Abil Arkom, Masjid Darussalam Perumahan Sindang Citra. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu Haji Agus Muhaimin mengatakan Lebaran Yatim merupakan ikhtiar menghadirkan kepedulian yang tidak berhenti pada pemberian bantuan semata. Menurutnya anak-anak yatim dan penyandang disabilitas harus merasakan bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Melalui Lebaran Yatim dan Penyandang Disabilitas, Kementerian Agama Kabupaten Indramayu bersama para mitra berupaya memperkuat budaya kepedulian sosial dengan menghadirkan dukungan yang mampu membuka kesempatan, mengangkat martabat, dan menumbuhkan harapan bagi anak yatim serta penyandang disabilitas. Raih 18 medali emas, Kota Cirebon resmi dinobatkan sebagai juara umum porsenitas ke-13 tahun 2026.
4: Ini menjadi sejarah ya, selama perjalanan porsenitas berlangsung ini, Kota Cirebon tahun ini alhamdulillah menjadi juara umum.
5: Kota Cirebon berhasil meraih gelar juara umum porsenitas ke-13 tahun 2026 setelah mengoleksi 18 medali emas, 6 medali perak, dan 7 medali perunggu, atau total 31 medali pada ajang olahraga dan seni antar wilayah perbatasan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah bagi Kota Cirebon berhasil menjadi juara umum penyelenggaraan porsenitas.
4: Pak Wali sudah menerima secara simbolis piala juara umum dan merupakan momentum yang bagus ya buat pemerintah Kota Cirebon dan masyarakat Kota Cirebon, karena memang ini menjadi sejarah ya, selama perjalanan porsenitas berlangsung ini, Kota Cirebon tahun ini alhamdulillah menjadi juara umum, dan mudah-mudahan dengan semangat porsenitas ini bisa membawa semangat yang lebih untuk kita pemerintah daerah bisa melayani masyarakat dengan lebih prima, dan unsur-unsur keolahragaannya ya insya Allah ke depan juga akan lebih baik.
5: Menurut Andi, keberhasilan tersebut tidak lepas dari perjuangan para ASN yang berpartisipasi sebagai atlet hingga mampu membawa Kota Cirebon menjadi peraih medali emas terbanyak dibandingkan kontingen lain. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet ASN atas kontribusinya, sekaligus berharap semangat yang ditunjukkan selama porsenitas dapat terus dipertahankan untuk mengharumkan nama Kota Cirebon pada penyelenggaraan berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
6: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pardon, boleh.
1: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: lintas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, kembali kami hadirkan Pro Dangdut kali ini untuk edisi Senin 29 Juni 2026. Mangga, untuk Anda yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda, boleh banget melalui WhatsApp ya. Kirimkan pesan Anda ke nomor 081324951935 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Rina yang menemani Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Prodangdut.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dangdutan lah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp di 081324951935. Selamat siang, ketemu sama Suyatno, Wong Idep yang ada di Cangkring Pleret. Wong Idep pengen dengerin lagunya Bunga Dahlia, boleh tungguin ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Kak, salam kenal ya. Ini dari Raka yang ada di Lewi Munding katanya, yang selalu stay dengerin Pro Dangdut RRI Cirebon. Terima kasih sudah setia bersama kami ya. Pengen requestnya Cincin Putih dari Caca Handika, tolong di play ya. Boleh, mau kirim salamnya buat anak-anak Sujo yang sedang dengerin, dan juga Kang Dadan yang sedang berfokus mengejar target katanya. Semangat terus ya, sama kakak penyiarnya yang sedang bertugas. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga sudah bergabung ya. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Rina. Ini sama Mang Ded yang ada di timurnya Majalengka, requestnya Tanaman Makan Pagar. Pagar makan tanaman kali ya. Mau kirim salamnya buat para penghuni alam bumi aja, spesialnya pakai karet 2 buat anak-anak Sujo. Jangan lupa bersyukur dan jangan takabur katanya. Well, oke, hatur nuhun. Boleh, boleh tungguin lagunya ya. Satu persatu Rina bakal play lagu yang udah di request. Kayak yang satu ini dari Ikke Nurjana dengan Bunga Dahlia.

secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Megu Cilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223

0: Mau kemana, Den? Rapi bener.
1: Ke minimarket depan komplek nih, Mbak. Mau beli pulsa sama titipan ibu.
0: Ke depan doang, naik motor.
1: Iyalah, biar cepet.
0: Den, itu minimarket tuh cuma 3 menit kalau jalan kaki. Lewat gang tikus malah lebih dekat. Masa buat jarak segitu doang kudu ngasih makan mesin?
1: Ya elah, Mbak. Cuma 1 liter 2 liter doang kok bensinnya.
0: Nah itu dia. Bayangin kalau 1 juta orang mikir cuma buat jarak 500 meter. Sayang bensinnya. Pakai sepeda jengki punya ibu aja kalau males jalan. Lebih estetik buat diupdate story kan?
1: Bener juga sih. Hitung-hitung pemanasan sebelum nge-gym nanti sore ya.
0: Cerdas, dompet aman, betis kenceng. Udah sana buruan.
2: Hemat BBM itu gak harus nunggu kebijakan besar. Bisa dimulai dari keputusan kecil di depan pagar rumah sendiri. Dekat, jalan saja, atau bersepeda. Lebih sehat, lebih hemat.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Prodangdut.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kami sampaikan cek fakta kali ini mengenai bantuan dana hibah dari MUI. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang membagikan foto dengan narasi bantuan gratis dari Majelis Ulama Indonesia tanpa administrasi. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran, diketahui akun tersebut bukanlah akun resmi milik Majelis Ulama Indonesia MUI. Adapun akun Facebook MUI adalah Majelis Ulama Indonesia. Kemudian dengan menganalisis foto konten tersebut, diketahui bahwa foto dalam konten yang beredar merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan artificial intelligence AI dengan probabilitas atau kemungkinan yang mencapai 97,2%. Jadi bantuan dana hibah dari MUI ini termasuk hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kita. Terima kasih untuk Anda yang terus setia bersama kami di Prodangdut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Karina, siang juga. Ini Haji Udin yang ada di Majalengka. Apa kabarnya Pak Haji? Pengen ikutan absen nih ya. Pengen lagunya Johnny Iskandar, mohon maaf lagunya untuk siang hari ini tidak ada di playlist. Nanti Rina ganti ya dengan Ikan Dalam Kolam aja ya. Mudah-mudahan suka sama lagunya. Oke, okay? Mau kirim salam untuk semua pendengar aja seluruh penjuru dunia. Spesialnya buat dia aja yang lagi jauh di mata, dekat di gabruk. Di gabruk tuh maksudnya jangan dipukul ya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan jangan dipukul ya. Oke, okay deh, terima kasih. Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kang Eful yang ada di Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Via palennya tadi udah di play yang Secawan Madu. Mudah-mudahan suka, mau kirim salamnya buat yang ada di meja siar aja. Semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Selanjutnya, selamat siang Bro Dangdut, siang juga. Ini sama Mas Adi yang ada di Merdeka, mau lagunya Pelamin dan Kelabu, mau kirim salamnya buat yang lagi tugas, tetap semangat aja, dan spesial buat Ibu Sariah dan juga buat Adi Saputri katanya. Tungguin lagunya. Nah, tadi kan ada yang minta lagunya Johnny Iskandar nih, Rina gantiin sama yang ini aja, mudah-mudahan suka ya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Hingga di sini Rina menemani Anda, akan hadir Vian Alwansyah yang akan menemani sore Anda di Cirebon sore ini. Rina pamit, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oi, masih hidup bro.
1: Butuh dana untuk renovasi rumah, biaya pendidikan, atau kebutuhan modal usaha? Ajukan kredit multiguna dari BPR Triastra. Dana bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan Anda. BPR Triastra juga terdaftar dan diawasi oleh OJK. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat di Jalan Dr. Sudarsono, dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru, Jalan Raya Fatahillah, Megu Cilik, dekat Flyover. Kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono, depan SDN 1 Cipejewetan. Dan kantor cabang Majalengka di Jalan Kei.

0: masih bersama kami untuk mendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini mendengar, saya Piana Wansa akan bersama Anda dalam rangkaian Cirebon sore ini. Sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat mengawali Cirebon sore ini mendengar. Kami akan hadirkan UMKM Bicara dan sore hari ini akan menghadirkan tema membangun usaha kuliner dari rumah, kisah di balik roti Maryam sambil lurah. Apa dan bagaimana tuh mendengar? Kisah terkait roti Maryam tersebut kami akan hadirkan sesaat lagi. Jadi tetaplah terus Anda bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan. Monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Saat ini pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Cirebon sore ini, dan kini saatnya pendengar Anda akan bersama kami dalam rangkaian Dialog UMKM atau Beranda Asasita UMKM Berbicara, yang akan menghadirkan tema membangun usaha kuliner dari rumah, kisah di balik roti Maryam Sambil Lurah. Bersama narasumber Ibu Anissa Nurhaki, beliau adalah pemilik roti Maryam Sambil Lurah. Kami akan hadirkan sesaat lagi. Ya pendengar, menyenangkan sekali pada kesempatan sore hari ini saya Pian Alwansa akan bersama Anda dalam rangkaian UMKM Berbicara untuk kesempatan sore hari ini sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf tentunya mendengar kami agak lambat untuk mulai berdialog untuk kesempatan sore hari ini pendengar. Tapi sudah hadir di studio dan nampaknya agak sedikit grogi atau gimana gitu ya. Narasumber kita ini. Oke, baik. Ada Ibu Anissa Nurhaki, pemilik roti Maryam Sambil Lurah. Assalamualaikum, selamat sore Ibu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
3: Sehat Ibu?
4: Alhamdulillah.
3: Oke, okay. Yang penting sehat Ibu ya.
4: Alhamdulillah.
3: Karena sehat itu semuanya bisa kita lakukan.
4: Iya, jadi kerjaan
3: baik. Ibu ini kan juga pemilik roti Maryam. Nah, ini kan langsung saja ke anu ya Bu ya, ke pertanyaan. Tapi saya ucapkan dulu selamat datang di area di Cirebon ya Bu ya.
4: Iya.
3: Semoga tentunya tidak ngerasa grogi atau gimana ya Bu ya. Santai ya Bu ya. Oke, baik. Nah, Ibu ini kan juga bisa diceritakan terlebih dahulu awal mula lahirnya usaha roti Maryam ini Bu, bisa diceritakan? Mangga Ibu.
4: Awal mulanya sih ya kayak temanya ya Pak ya, dari rumah.
3: Oke. Nah,
4: dari rumah. Karena aku kan ibu rumah tangga ya Pak ya. Ibu rumah tangga tuh kadang suka kehabisan, bahkan nggak boleh kehabisan ide dia tuh.
3: Oh kan, gitu.
4: Untuk
3: ya,
4: nyiapin kayak menu sarapan, makan untuk orang rumah gitu kan. Terus berhubung aku juga suka sama roti Maryam ya Pak ya. Suka banget gitu ya. Akhirnya aku coba bikin gitu. Bikin pakai resep yang aku lihat di sosial media, di YouTube. Itu kan banyak sekarang ya Pak ya gitu. Bikin tadinya untuk keluarga aja gitu tuh. Sampai akhirnya kita di situ kan udah punya WhatsApp, aku share kan gitu. Ada di situ yang lihat status aku terus nanya-nanya roti apa gitu kan. Ternyata mereka pengen nyoba. Akhirnya aku tester ke keluarga terdekat dulu nih. Maksudnya sudah
3: Pasca
4: layak kan,
3: layak gitu, kan gitu ya.
4: Mereka suka gitu dengan standar nekat ya.
3: Tapi intinya standarnya nekat ya pendengarnya.
4: Kalau jualan itu pokoknya nekat ya. Coba mereka cicip dulu gitu. Enak nih gitu. Oke, akhirnya kita pasarin dari grup paling kecil, grup rumahan ya Pak. Kalau okay. PR kan itu pasti ada grup rumahannya ya, pasarin okay. di situ. Karena sebenarnya sih kendala kita sebagai ibu rumah tangga tuh sama gitu. Kadang tuh suka bosen sama menu sarapan tuh itu lagi kan kalau di Cirebon ya Pak ya. Okay. Pengen sesuatu yang beda gitu tuh yang anak-anak juga suka gitu kan. Akhirnya mereka mau mah buat sarapan nih gitu. Open PO deh tuh.
3: Nice. Gitu. Nah, enggak, yang saya ingin tanyakan terlebih dulu terkait dengan kenapa bisa suka para tetangga, teman-teman yang dibiasa, apakah bentuknya atau isinya atau seperti apanya Bu?
4: Sebenarnya sih kalau dari rasa roti Maria, kita kan waktu itu kenalinnya yang original ya Pak.
3: Oke. Okay. Originalnya seperti apa Bu?
4: Gurih.
3: Oh, gurih.
4: Aku tuh waktu itu belum tahu kalau orang Cirebon tuh suka gurih gitu. Sampai sekarang kan makanya original tuh bisa jadi best seller gitu.
3: Oke. Okay.
4: Ternyata mereka suka gitu kan ya. Terus mereka bilang ini tuh roti apa gitu. Itu tantangan aku juga di awal Pak untuk nge-branding roti Maria di Cirebon itu yang istilahnya kebanyakan orang Cirebon itu masih suka sama makanan-makanan daerahnya gitu kan. Okay. Sementara roti Mariam itu roti mana itu Pak, bukan dari Indonesia.
3: Nah, itu. Waktu pertama saya ngelihat ini flyernya, ini jangan-jangan golongan Panjunan deh. Tapi bukan ibu ya?
4: Bukan. Soalnya ada yang bilang, ini ada keturunan Arab. Enggak ada sama sekali.
3: Okay.
4: Kok bisa bikin? Ya belajar, bilang gitu kan ya. Okay. Akhirnya mereka penasaran karena emang baru mereka tahu, jadi ya mungkin itu uniknya gitu Pak. Mereka baru tahu, mereka baru rasa, dan ketika dirasa mereka suka, akhirnya berlanjut gitu. Kayaknya sih dari situ ya
3: Pak. Dari situ ya. Terus kemudian juga banyak orang yang mengatakan perjalanan bisnis dari rumah itu dalam tanda kutip mungkin hampir 75%-nya tidak mengeluarkan dana ya Bu ya. Yes. Oh kata siapa? Gak, maksudnya gini, kalau biasanya kalau orang mau mulai usaha itu kan harusnya kan wah saya harus punya toko dulu, kios dulu kan gitu. Nah kalau ibu kan katanya kan harus dari rumah terlebih dahulu. Nah itu perbedaannya apa Bu? Kira-kira ke depannya ataupun memang pada saat itu ya udahlah dari rumah dulu aja gitu, atau kapan-kapan nyewa kios atau gimana gitu.
4: Kalau aku sih emang dari awal pengennya yang kita tuh ibu rumah tangga ya Pak ya, dengan semua keterbatasan gitu, kita ngurus anak, kita ngurus ini, biar kata orang bilang wanita itu multitasking gitu.
3: Oke.
4: Okay lah gitu. Jadi gimana nih caranya aku bisa punya usaha yang aku nggak harus banyak keluar gitu, keluar rumah keluarga gitu, tetap diurus gitu kan, usaha tetap jalan gitu, meskipun belum ada kedai gitu ya Pak. Akhirnya ya sudah, akhirnya di rumah gitu. Dan bukan tanpa modal.
3: Iya. Tapi tetap modal sih Bu ya.
4: Modal tetap usaha enggak ada yang enggak pakai. Ya aku modalnya cuma kuota ya.
3: Dan nekat ya Bu ya. Oke. Baik, intinya memang kalau orang berbicara terkait dengan memulai bisnis, memulai usaha gitu kan. Nah, ini kan ada modal terbesar usaha untuk kuliner ini, uang ataupun keberanian. Seperti tadi Ibu katakan ya. Bahwa ya modal adalah walaupun dari rumah, atau dalam tanda kutip modalnya keberanian alias nekat. Nah ini kan juga orang dalam tanda kutip pengen tahu nih Bu, sebatas mana kenekatan Ibu gitu. Kan uang sudah keluar nih kan, kalau nekatnya suara-suara kan mungkin aduh kayaknya ada dalam tanda kutip di hati juga, apa laku apa enggak gitu. Ada gak masa kayak itu?
4: Kayak yang tadi aku bilang ya Pak, branding roti Maria itu susah banget. Apalagi di lingkungan sekitar gitu. Kalau aku gak nekat gitu, aku gak konsisten, aku gak hadir terus gitu di mereka gitu tuh, mereka gak bakalan ingat aku ketika mereka ada kebutuhan gitu tuh.
3: Okay.
4: Aku pengennya tuh ingat kata-kata almarhum ayah aku gitu. Kalau kamu mau dagang gitu, pokoknya orang tahu dulu kalau kamu tuh dagang gitu.
3: Okay.
4: Mau nanti ada yang beli, itu urusan nanti, urusan Allah gitu. Pokoknya kamu harus melekat dulu, harus hadir dulu nih di mereka konsisten sehingga begitu mereka ada kebutuhan, mereka langsung ingat produk kita, kebutuhan akan produk kita ya Pak ya gitu. Di situ kita bakal nemu tuh Pak pasarnya gitu kan. Awal-awal sih lumayan kesulitan gitu Pak, apalagi offline. Makanya aku dari awal alhamdulillah sebelum aku bikin produk aku sendiri kan sudah jadi marketer, reseller sama dropshipper online. Itu untuk perlengkapan muslimah. Beda kan sama makanan, otomatis kan harus belajar lagi gitu ya Pak. Tapi untuk database aku pakai itu sebagai aset gitu Pak. Database pelanggan aku di sosial media, dari misalnya dari Facebook, Instagram gitu. Aku tawarin ke mereka, aku branding lagi ke mereka. Dan alhamdulillahnya lebih dari separuh customer aku dan pelanggan aku itu aku dapat dari sosial media.
3: Sosial media. Oke. Semua orang pasti pebisnis tidak jauh-jauh dari sosial media, ya, ya. Karena sosial media ini berada di tangan dan juga cangkuannya luas.
4: Iya benar.
3: Nah, gitu kan ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaannya, ketika disenangi oleh konsumen, gitu ya, Bu ya. Ada ciri khas tertentu ya, Bu ya, ketika produk kita ini dalam tanda kutip laku, diterima di konsumen atau di pembeli, gitu ya. Ciri khas roti Mariam itu sebenarnya apa, Bu?
4: Kalau ciri khas roti Mariam itu sebenarnya sama aja ya, Pak ya, gitu. Kalau ciri khas dari produknya itu mungkin dia satu, dia tuh roti yang nggak pakai ragi, Pak.
3: Oh, roti nggak pakai ragi.
4: Banyak orang yang nanya gini, orang kan nggak semuanya perutnya aman ya, gitu, untuk mengonsumsi roti gitu. Mereka tuh kadang suka nanya, Mbak, ini roti Mariam pakai ragi nggak, gitu kan?
3: Oh iya.
4: Aku bilang enggak, gitu. Oh berarti aman ya, Mbak, Insya Allah aman untuk perut gitu.
3: Apakah dulunya juga berpikiran roti Mariam aja deh gitu, biar semuanya ada dalam tanda kutip ada konsumen yang tidak nyaman dengan perutnya, mahnya lah katakanlah gitu ya, bisa mengkonsumsi atau seperti apa?
4: Aku ya ke roti Mariam aja gitu.
3: Oke, oke.
4: Jadi itu mungkin salah satu dari produknya. Nah, untuk yang lainnya mungkin karena kan enggak melulu orang itu beli produk kita karena suka sama produknya, kadang sama ownernya. Ya iyalah, pede banget ya.
3: Ya. Tapi harus pede lah ya. Namanya juga enggak, produk kita ya.
4: Karena aku tipe yang kita nih orang dagang gitu ya. Ketika kita beli aja, kita direspon lama, kita kecewa nggak, Pak, gitu kan? Ya. Nah, aku pengen menghadirkan, aku nih owner gitu. Jadi aku harus kasih pelayanan maksimal. Palingnya aku fast respon deh ke mereka gitu. Ya, ya. Dan mereka tuh kadang sukanya sama aku kayak gitu, pelayanan aku Mbak tuh fast respon banget gitu tuh. Yes. Ada adminnya tanggap, padahal adminnya saya juga.
3: Oke, intinya. Kalau dari rumah juga kan tentunya juga banyak ya tantangan juga ya, yang paling berat tantangannya seperti apa, Bu? Kalau dari rumah, bisnis mulai dari rumah gitu.
4: Kalau dari rumah tuh mungkin karena kita itu kan namanya usaha rumahan ya, Pak ya. Saya juga masih ibu rumah tangga, ngurus anak, kadang tuh waktu. Tantangannya tuh di waktu, aku tuh harus benar-benar bisa bagi waktunya.
3: Percaya.
4: Antara ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah.
3: Dari mulai teng misalkan nih, jam 4 lah katakanlah.
4: Ya kan kalau perempuan mah nggak ada off-nya ya, Pak ya. Terus gitu ya, 24 jam gitu.
3: Oke. Okay.
4: Gitu. Jadi benar-benar aku harus ngebagi waktunya tuh yang sebisa mungkin jangan ada yang telantar gitu tuh, Pak. Okay. Meskipun dalam kenyataannya misalnya pekerjaan rumah tangga harus aku cancel, harus aku kesampingkan dulu misal ada orderan.
3: Ada orderan.
4: Ya alhamdulillahnya sih suami tuh ya enggak apa-apa gitu.
3: Iya.
4: Terus dia juga bantu okay. peran.
3: Kalau saya bantunya banyaknya doa.
4: Saya tidak mau, Pak. Saya tidak mau cuma dibantu doa. Okay. Saya mau ikut berperan gitu.
3: Iya, oke. Okay. Ibu Anissa memang benar ya. Jadi memang benar kalau doa sudah banyak katanya gitu. Anak juga berdoa gitu.
4: Iyalah.
3: Harus cara perannya. Oke lah kalau begitu, Bu Anissa. Ya, dan sekali lagi itu terus juga terkait dengan roti Mariam ya, Bu ya. Roti Mariam juga seberapa penting menurut Ibu? Kedepannya inovasi rasa kemasan dan lain sebagainya nih dan pelayanan juga ya mungkin ya menghadapi persaingan usaha kuliner yang terlebih mungkin sama lah roti juga lah betulnya seberapa penting ini, Bu, terkait dengan inovasi rasa kemasan dan lain sebagainya dari ke roti Mariam ini.
4: Kalau untuk kesininya ya, Pak ya, itu kita kan mau nggak mau harus nerima kalau emang ekonomi sekarang tuh lagi tidak baik-baik saja ya, Pak ya.
3: Tidak baik-baik saja, betul.
4: Ketimbang kita milih untuk nyerah gitu kan. Ya sudah, pertahanin aja yang ada gitu tuh. Dengan maksimal mungkin gitu. Kalau memang di situ kita harus inovasi, ya inovasi gitu. Tapi dengan tidak membuang-buang sesuatu yang emang itu gak dibutuhin pasar, ya kita gak perlu gitu tuh, Pak.
3: Okay, betul.
4: Ketika kita buat produk atau buat inovasi gitu, pastikan dulu harus ada
3: harus
4: yang
3: ada.
4: Butuh.
3: Oke. Harus ada yang butuh.
4: Harus ada yang butuh. Karena untuk ngebuat produk baru atau ngebuat inovasi itu, kalau misalnya langsung kita bikin gitu atau ikutan yang sekedar FOMO
3: ikut
4: gitu.
3: Ikut tren nah, gitu ya, Bu ya.
4: Karena aku pernah dapat kata-kata dari dosen aku, sesuatu yang FOMO itu rata-rata enggak bertahan lama gitu.
3: Iya.
4: Enggak semua gitu.
3: Iya, okay.
4: Tapi adalah beberapa gitu, Pak.
3: Tapi emang sudah dibuktikan ya, Bu.
4: Iya.
3: Sudah dibuktikan kan? Kalau di Cirebon tuh banyak sini yang dulunya roti ya. Artis-artis gitu ya. Ibu langsung tutup. Oh, ya. Soalnya saya juga dalam arti kata melihat tersendiri ya. Ini roti ini. Saya belum sempat nyicipin udah enggak ada gitu ya.
4: Iya benar.
3: Iya kan? Saya belum nyicipin. Oh, ada roti artis.
4: Bukan karena sold out.
3: Iya, udah kesana. Tapi udah tutup maksudnya. Tutup. Ini kok kayak ternyata memang betul ya Bu ya. Ketika kita tidak boleh memaksakan pasar harus menyenangi kita Ibu ya. Tapi kita memang harus menjaga kualitas, seperti halnya tadi kepercayaan juga kepercayaan. Pembeli juga ya Bu ya. Itu memang harus kita jaga dan tentunya juga nggak ikut-ikutan lah.
4: Iya benar. Kenapa kita nggak fokus cuma satu produk aja dulu nih kita nih.
3: Okay.
4: Kalau memang masih luas pasarnya udah gitu fokus aja ke satu produk kita ini.
3: Ya intinya ini juga bergantung daripada kemauan daripada si pelaku UMKM tersebut ya, ya. Kemudian juga seberapa luas mereka ataupun sang pelaku UMKM ini mempunyai jaringan, ya, mempunyai jaringan terkait dengan teman pertemanan, relasi dan lain sebagainya. Nah, Ibu memandang hal ini seperti apa Bu? Dari dunia medsos lah katakanlah gitu, ataupun mungkin juga mungkin Ibu karena dalam negeri sudah lama di Cirebon, kemudian sudah punya kenalan-kenalan, udahlah nggak usah pakai medsos, tapi kan harus
4: tidak.
3: Oh tidak ya? Oh tidak. Langsung disengat tidak. Baik, seperti apa Ibu terkait dengan media sosial saat ini sebagai alat promosi pelaku UMKM menurut pandangan Ibu? Efektifkah atau?
4: Sangat efektif ya Pak. Makanya kalau ada orang yang ucapnya doang, saya pengen dagang nih gitu ya, saya pengen dagang gitu. Tapi bingung nih modalnya apa? Lu pakai internet tiap hari gitu.
3: Oke. Ada di tangan.
4: Ada di tangan. Zaman sekarang itu dagang modal kuota nggak usah kita stok produk itu udah gampang banget Pak.
3: Oke. Okay.
4: Kita bisa ambil dari mana aja ya kan? Dari e-commerce kita tersedia. Atau dari teman-teman kita yang istilahnya punya produk sendiri kita bisa ambil.
3: Okay.
4: Ya kan? Kita bisa pakai sosial media kita gitu. Aku sendiri dari dulu dari tahun 2015 itu mulai dagang online itu udah ngerasain banget efeknya Pak. Database dari dunia sosial media itu benar-benar aset buat kita. Aku bisa kolaborasi ketemu sama teman-teman UMKM gitu. Yang mereka misal followernya itu jauh lebih banyak. Mereka bahkan bisa bikin konten dan di situ ada kita. Jadi kita bisa terlihat, kita bisa branding gitu. Mereka bisa mempromosikan kita gitu kan. Itu benar-benar efektif banget Pak ketimbang kita yang harus istilahnya kerja sendiri. Maksudnya kalau misalnya kerja produksi mungkin aku masih sendiri ya Pak ya, belum ada tim gitu. Tapi pergunakan yang maksimal dulu nih yang ada nih gitu. Yang sekiranya bisa bawa produk kita untuk ngejangkau yang lebih luas gitu Pak relasinya. Sosial media ya sudah pasti
3: sudah
4: Pak.
3: Sudah pastilah ya. Okay.
4: Zaman digitalisasi sekarang tuh
3: intinya harus memang ada dua Ibu ya. Tidak hanya tergantung pada medsos, walaupun medsos itu sangat efektif tapi juga dalam kata kutip kalau kita secara dunia realnya tidak dijaga dengan baik,
4: betul.
3: Katakanlah silaturahminya,
4: betul.
3: Itu sama saja kita kehilangan separuhnya ya barangkali betul. Gitu ya, bisa dikatakan begitu ya Bu ya. Nah oke, okay. Bu itu kan ada contoh nih Bu.
4: Ada.
3: Nah ini bisa diceritakan ke pendengar yang menyaksikan YouTube kita nih Bu. Itu tuh roti Maryam, roti Maryam. Ya.
4: Ini ada dua kemasan.
3: Ada ya, dua kemasan, oke. Okay. Perbedaannya apa? Ataupun ada
4: Bedanya karena emang ini sama aja sih Pak ini kemasannya, okay. Tetap aman di dalamnya.
3: Okay.
4: Aku juga pengen cerita sedikit ya Pak ya.
3: Siap.
4: Aku bisa dapat kemasan ini juga difasilitasi, dari Dinas Kabupaten juga Dinas Provinsi ya kan. Jadi benar-benar semenjak masuk UMKM tahun 2022 itu banyak banget yang aku dapat dari dinas setempat gitu tuh. Bukan cuma kayak misalnya fasilitasi kemasan ini aku dapat dari Indak Provinsi.
3: Ya kan? Okay.
4: Cuma sayangnya ini di kemasan ini karena waktu itu aku baru terjun, jadi belum ada ING, belum ada kadar luasannya gitu. Yeah, jadi itu aja sih yang sangat aku sayangkan gitu. Sementara untuk yang ini aku sudah ada ING-nya dan ada kadar luasannya juga difasilitasi juga
3: bisa
4: dari difasilitasi juga dari Indak Kabupaten waktu itu.
3: Ini bentuk roti seperti itu digoreng atau seperti apa Bu?
4: Enggak, ini kita frozen.
3: Frozen. Ya. Okay.
4: Nanti tinggal dipanggang di teflon di fry pan.
3: Oke.
4: Ini tuh awetnya 4 bulan. Mbak ada yang nanya, sering nanya, Mbak awet berapa hari kalau misalnya di freezer atau di luar di suhu ruang gitu kan? Aku bilang ini awet 4 bulan ya Mbak di freezer gitu. Pasti ya Mbak, iya kita ada sertifikatnya gitu kan, sudah dapat dari si Bawe gitu. Nah terus kalau untuk di suhu ruang kita nggak boleh lebih dari 7 hari amannya gitu Pak. Karena kan aku juga pengiriman keluar kota ya Pak ya. Jadi emang benar-benar aku jaga banget. Kalaupun ada misalkan ada masanya kita kayak misalnya mau lebaran itu kan ada overload ya di ekspedisi. aku juga ngasih solusi, misalnya sampainya setelah 7 hari, kabarin aja berapa yang rusak atau yang tidak layak, nanti kita ganti. Kayak gitu Pak, biar gak kecewa gitu pelanggan.
3: Berarti intinya juga ada tantangan tersendiri ya Bu ya, ketika ketika sudah di luar dari daerah kita lah, katakanlah di pengirim, di ekspedisi atau di pengiriman, itu memang ada itu ya. ada pengalaman seperti itu juga Bu.
4: Awal dagang itu Pak, yang aku bilang nekat itu, tidak ada kesiapan sama sekali. Pada peralatan aja aku seadanya, manual kan, untuk packaging aku belum seperti ini ya Pak ya. Kalau ini kan aman untuk frozen ya, kita di vakum gitu kan. Untuk packaging aku nggak aman. Untuk waktu itu kirim padahal deket Pak, ke Cikarang gitu.
3: Ya. Oh Cikarang ya, oke.
4: Cuma pas sampai sana, itu roti aku rusak.
3: Rusaknya loh, karena terlalu lama terus
4: pakai. Karena nggak dibungkus pakai ini, karena dia pakai plastik OPP biasa.
3: Gitu ya, ya.
4: Sementara aku packaging di itu dus aja kan, gitu. Pokoknya itu tadi kurang kesiapan, aku nekat gitu kan ya. Akhirnya dari situ aku belajar kan, gitu. Mau nggak mau kita harus ganti dong Pak, gitu kan. Namanya kerusakan di jalan gitu tuh. Karena kita juga ganti akhirnya. Dari situ aku belajar, aku cari-cari, aku juga gimana nih tanya-tanya teman yang emang produknya juga frozen gitu. Makanya bisa sampai dapat kemasan kayak gini.
3: Intinya tadi saya menyimak dari penjelasan Bu Anisa bahwa pemerintah juga dalam tanda kutip sangat mendukung, menyokong sekali Bu ya, UMKM yang ada di Cirebon khususnya Ibu ya.
4: Dari dinas provinsi
3: dan lain sebagainya.
4: Juga terus dari dinas kabupaten juga.
3: Diketahuinya seperti apa Bu? Ketika ada, apakah Ibu juga mendaftarkan ke indak kabupaten kemudian di provinsi atau seperti apa?
4: Jadi pas
3: atau
4: tahun
3: ada acara-acara gitu.
4: Ada, jadi pas tahun 2022 itu aku baru gabung di UMKM itu. Ada grupnya tuh Pak tuh, Korcam.
3: Gitu kan.
4: Jadi di situ kita komunitasnya gitu. Nanti di info mulai dari kita pelatihan dasar dulu tentang UMKM yang tadinya kita nggak punya NIB, kita sampai punya NIB gitu kan. Tadinya kita nggak punya perizinan sampai punya perizinan, dan itu difasilitasi gitu kan. Tadinya kita nggak punya halal, produk kita jadi bersertifikat halal gitu. Semua difasilitasi Pak. Sampai sekarang pun masih ada sih programnya gitu.
3: Masih ya. Intinya memang pemerintah selalu mendukung ya Bu. Support selalu terkait dengan kegiatan para pelaku UMKM ini. Jadi sebenarnya ini adalah ruang terbuka bagi kita ya Bu ya. Ruang terbuka bagi kita untuk bisa memulai usaha.
4: Benar Pak.
3: Sebagian katakanlah kalau modal memang harus ada.
4: Harus.
3: Kemudian juga pertemanan itu juga harus ada, relasi juga harus ada. Kemudian juga yang lain-lain sebagainya. Ya menurut saya sangat bagus sekali ada package-nya, packaging-nya seperti apa. Itu sudah dalam tanda kutip udah ada yang ngurus lah katakanlah gitu Bu ya. Nah ini sebenarnya sangat-sangat bagus ya sebenarnya.
4: Sangat bagus Pak, kita benar-benar diajarin.
3: Diajarin gitu. Dari mulai.
4: Untuk produk ini tuh kemasannya harus yang membuat produk itu supaya aman dikonsumsi itu seperti apa gitu Pak. Benar-benar.
3: Baik, emang benar-benar manfaat
4: banget.
3: Jadi terima kasih tentunya kepada pemerintah ya Bu ya.
4: Iya benar, saya sangat berterima kasih ya
3: Baik ya. Baik, nah ini terkait dengan tadi ya Bu ya. Ini persaingan juga terus meningkat ya Bu ya. Nah ini seperti apa nih Bu? Menghadapi persaingan-persaingan yang dalam tanda kutip mungkin agak menjurus ke identikan, kesamaan atau seperti apa. Menurut pandangan Ibu seperti apa persaingan dalam dunia usaha seperti ini Bu?
4: Kalau kuliner apalagi ya Pak ya?
3: Jangan
4: kuliner yang lain lah. Tapi kan lebih gimana ya kalau kuliner tuh ya Pak ya. Kalau kita nggak pintar-pintar ngatur strategi gitu kan, inovasi gitu, ya bisa ketelan gitu Pak. Maksudnya kan bisa pudar. Nah, tapi di situ kita bersaing, nggak usah buru-buru gitu maksudnya. Pelan-pelan aja gitu, kita bisa amati gitu, kita bisa lihat kompetitor kita. Aku pribadi pun secara produk aku nih mungkin udah nggak umum, maksudnya udah banyak yang kenal ya Pak ya di sini juga. Kompetitor ada banyak, salah satu ya. Bahkan ada teman UMKM aku juga yang produknya sama kayak aku gitu kan. Cuma kita bersaing yang sehat. Kenapa kita punya pasar masing-masing?
3: Pasar masing-masing,
4: gitu. Iya. Dan kalaupun ketemunya pasarnya sama nih, misalnya kayak toko frozen gitu kan. Tapi kan kita punya keunikan sendiri, kelebihan sendiri. Setiap produk pasti ada. Kita kan nggak habis-habisnya terus memberitahu gitu kepada toko-toko. Misalnya kita kayak mau nitip barang ke toko oleh-oleh gitu. Ada tuh kompetitor kita gitu. Di situ kita harus membranding lagi produk kita dengan segala kelebihannya ya Pak ya gitu. Biar kita bisa diterima gitu. Sekalipun secara skala mungkin aku di bawah kompetitor aku gitu. Tapi aku gak mau nyerah.
3: Iya. Dan itu memang harus tidak boleh menyerah yuk, ya. Intinya kan kayak gitu ya. Jadi kalaupun mempunyai jiwa UMKM, kalau jiwanya langsung menyerah ya.
4: Kalau dibilang titik pengen nyerah mau udah berapa kali?
3: Udah berapa kali ya? Oke.
4: Namanya udah paham setahun itu, dua paham tahun itu, ya, paham, ya. Okay. Udah bertahun-tahun. Aku pikir teman-teman aku juga sama UMKM juga banyak yang kayak gitu.
3: Oke. Okay.
4: Cuma gimana kitanya, kembali lagi kitanya gitu Pak. Aku pengen usaha ini tuh tetap ada ketika aku tua nanti gitu untuk membantu aku. Ya, biar gak nyusahin orang gitu.
3: Berarti intinya satu dikerjakan hanya sendiri atau bersama keluarga?
4: Waktu itu aku sama suami, cuma karena sekarang suami kerjanya gak di sini ya, jadi otomatis aku sendiri.
3: Sendiri?
4: Nah, otomatis aku harus membenahi.
3: Masih bisa meng-cover semua, nah, semua permintaan itu?
4: Alhamdulillah masih gitu, tapi ya itu aku harus ngatur waktu. Alhamdulillahnya pelanggan dan customer aku, baik itu yang baru atau yang lama, mereka tuh benar-benar, oh ya udah mah nggak apa-apa, aku nunggu aja gitu. Misalnya aku hari ini nggak bisa karena ada acara anak lah atau kerjaan rumah apa, nggak apa-apa Pak, nah, besok atau lusa sebisanya aja gitu. Jadi mereka tuh, wah, masya Allah banget.
3: Ini mungkin berkat doanya juga ya. Tapi ini juga kan terkait dengan manajemen waktu ya Bu ya. Ini juga kan antara keluarga dan juga katakanlah usaha. Ya memang dari rumah seperti yang tadi Ibu Nisa katakan bahwa tentu ini dalam waktu memang enggak sedikit belibet lah.
4: Ya. Nah,
3: harus pinter-pinter mengatur waktu.
4: Ya, benar,
3: kemudian Pak. Agar keluarga juga
4: terurus.
3: Kemudian juga ini usaha juga yang dari rumah juga bisa
4: jalan
3: dan lain sebagainya. Nah, seperti apa pengelolaan atau manajemen waktunya ini Bu? Kalau boleh diceritakan.
4: Aku waktu ada suami sih enggak terlalu pusing banget ya Pak ya, karena emang produksi ada yang handle juga.
3: Okay.
4: Gitu. Suami juga pegang produksi. Suami juga karena dia harus bisa produksi ya Pak ya, katanya. Sama perannya sama aku gitu tuh untuk bisa, dia bisa packaging gitu kan, packing gitu kan. Nah paling tantangannya sekarang ya semenjak suami itu pindah kerja kan, jadinya aku harus dari awal lagi, kayak mulai dari awal lagi aja Pak gitu tuh. Tapi alhamdulillah sih ya Pak ya, seperti yang tadi aku bilang, kita harus multitasking.
3: Perempuan ya.
4: Alhamdulillahnya anak-anak juga sudah udah pada gede gitu kan ya, jadi paham lah gitu. Ketika ibunya harus ngurus usahanya nih, ya sudah mereka sama aktivitasnya gitu.
3: Dalam skala rumah tangga, dalam skala usaha di rumah tangga, order yang paling dalam tanda kutip mungkin apa ya, tidak terlupakan oleh Ibu, order seperti apa Bu?
4: Waktu itu ya Pak ya.
3: Ya pengalaman lah, pengalamannya seperti apa? Ada begini, pengalaman kan ada yang baik, ada yang dalam tanda kutip kurang baik, seperti apa Bu?
4: Yang kurang baik yang tadi tuh.
3: Oh yang tadi
4: yang
3: tuh.
4: Yang sampai sana aja.
3: Nah ini yang baiknya. Yang tidak terlupakan.
4: Aku gak expectnya produk aku nih sebenarnya mungkin produk frozen itu bisa ekspor. Aku ingat banget kata pakar ekspor pelatihan ekspor di Grage tahun 2024 apa ya, nggak salah ya Papa, Pak Fahmi, aku masih ingat kalau nonton nih. Dia bilang untuk ekspor tuh gak ribet. Kamu cukup punya NIB, ada produk, cukup gitu. Dan ketika produk kita udah sampai di luar negara, batas Indonesia gitu ya, itu produk kita sudah ekspor gitu. Meskipun itulah just tip atau teman yang mau ke luar negeri atau haji, itu kita sudah jadi eksportir.
3: Eksportir.
4: Nah, cuma mungkin yang membedakan skalanya gitu ya Pak ya. Dan alhamdulillah waktu itu aku pernah sekali kirim ke Hong Kong gitu. Itu pun karena emang alhamdulillahnya dapat dari channel pelanggan aku. Pelanggan aku dulu waktu masih jadi marketer perlengkapan muslimah. Mereka dia kontak aku mau mesen perlengkapan muslimah juga, dan sekalian dia juga mau order Mbak, aku mau sekalian order ada roti Mariamnya gitu. Aku bingung dong Pak, secara gimana nih, ini produk aku nggak awet nih, takutnya lama ke Hongkong apa gitu kan. Dan kata dia, enggak Mbak, paling semingguan katanya gitu kan ya. Ada ekspedisi khususnya. Aku juga tanya-tanya sama teman UMKM aku gitu kan. Akhirnya mesen dia tuh, dia sampai lah di sana Pak, nggak sampai 7 hari alhamdulillah ya rabbil alamin aku ya. Sampai aku tuh berkali-kali chat Mbak sampai belum. Kalau sampai nanti,
3: waktir
4: Pak, baru pertama kali gitu. Ya. Mbak punten kalau nanti kondisinya udah nggak layak bawa apa segala macam punten, aku balikin aku refund Pak ya gitu. Karena takut gitu. Ternyata pas sampai sana dia kasih testi Mbak, masya Allah masih enak, masih dikonsumsi sama dia.
3: Iya.
4: Itu sih yang paling enggak aku lupain.
3: Tapi intinya kalau biasanya kalau mohon maaf ya Bu Anisa, kalau biasanya kalau yang itu kan dalam itu ada pengawetnya. Ada. Kalau Bu Anisa sendiri seperti apa, Bu?
4: Aku pernah tuh dengar teman aku sama kompetitor yang produknya sama, Pak. Dia pernah nanya ke aku, "Ini awet berapa lama?" Gitu. Aku bilang 4 bulan. Kok enggak setahun ya? Saya setahun loh. Aduh, sarkas banget.
3: Aku
4: bilang, apa ya, rahasianya setahun apa? Aku bilang ya adalah dia ingredientnya Pak ya.
3: Ingredientnya adalah gitu ya.
4: Ada mungkin dari dianya. Gimana caranya biar bisa setahun kata dia gitu. Aku nggak tahu lah gitu. Aku pikir ini produk aku yang harus segera dikonsumsi ketika pelanggan order gitu. Sehingga mereka bisa repeat order lagi loh.
3: Jangan nunggu setahun ya,
4: nunggu setahun ya, ngapain ya, gitu ya, ya Pak ya.
3: Oke, benar-benar. Tapi itu strategi marketing juga ya. Strategi marketing juga biar didapat langsung dikonsumsi, kemudian merasakan enak, order lagi gitu.
4: Iya, benar gitu Pak. Kalau misalnya standarnya untuk ngajar ekspor, ya setahun gitu ya. Cuma aku nggak mau produk aku lama lakunya setahun gitu. Kalau di dalam Cirebon aja masih bisa laris sebelum setahun, sebelum 4 bulan, kenapa harus setahun? Aku bilang gitu kan. Sedangkan semua aku punya keunikan sendiri ya Pak ya. Aku juga nggak mau memaksakan gitu karena emang untuk ekspor itu kan perizinan frozen itu harus paling nggak BPOM. Sementara BPOM itu untuk UMKM itu angkanya nominalnya itu mending kita putar buat modal deh Pak. Aku pribadi ya, tapi nggak tahu teman-teman UMKM yang lain. Apalagi dia kalau kayak gini nih Pak nih.
3: Ya intinya kalau ya benar ya, kalau misalkan di dalam ataupun di lokalan aja udah laku.
4: Ya benar.
3: Kenapa harus? Ya memang sih kalau ekspektasi orang ataupun mimpi UMKM atau pelaku UMKM itu kan memang harus go internasional lah, katakanlah gitu ya.
4: Tapi kan kita juga harus jangan cuma kelebihan produk kita yang kita angkat-angkat, tapi kan harus juga ada kelemahan yang bukan berarti dia tuh tidak bisa gitu tuh Pak. Kalau aku sih mikir gitu ya, udahlah yang di dalam aja dulu. Kalau di dalam pasarnya masih banyak yang bisa kita pegang gitu ya, udah di situ aja.
3: Baik, kita menyapa Ibu Sari dari Kedawung. Assalamualaikum, Ibu atau Mbak ya? Saya Ibu Sari dari Kedawung. Ingin tanya terkait dengan produk yang dihasilkan oleh Mbak Anisa, katanya gitu. Yang saya tanyakan harganya atau satu pack atau satu apa berapa, katanya gitu. Dan pesannya seperti apa? Ada nomor WA kah? Waduh.
4: Itu nanti di belakang asyik.
3: Oh, di belakang. Iya, siapa? Silakan dari Ibu Sari dari Kedawung.
4: Makasih Ibu Sari ya pertanyaannya. Salam kenal juga gitu.
3: Oh, dilihat ini harganya sekian gitu.
4: Nanti kebakar. Untuk harganya tuh kita jual per pak ya.
3: Per pak.
4: Kita
3: per jual pak per pak. Itu ya.
4: Ya, iya nih.
3: Oke. Per pak.
4: Satu pak itu isi 5.
3: 5. Oke, 5 pieces ya.
4: 5 pieces dan kita jual itu sekitaran harga 15 sampai 18 ribu, Pak. Nah, untuk channelnya sendiri kita ada di e-commerce gitu. Ada di e-commerce, ada WhatsApp juga barangkali nanti.
3: Produknya apa, Bu? Kalau di e-commerce-nya produk.
4: Aku masih fokus ke Roti Mariam.
3: Roti Mariam.
4: Roti Mariam Shamilura.
3: Di Shopee. Baik.
4: Sama kalau misalnya mau siap saji bisa juga di Shopee Food. Itulah gampang Bu Sari ya.
3: Iya. Baik Bu Sari. Gitu ya, baik. Oke, dan sekali lagi balik lagi nih Mbak. Ada pendengar yang ingin mengutarakan terkait dengan memulai usaha kuliner gitu ya. Tapi kemudian takut gagal. Apakah Bu Anisa juga dulunya pernah seperti itu katanya gitu?
4: Pernah seperti apa Pak?
3: Pernah takut gagal gitu.
4: Aduh.
3: Udah dalam banget. Silakan Bu.
4: Aduh Pak, takut Pak beneran dari awal-awal tuh Pak. Ya ampun. Kita gini ya. Usaha itu pasti apalagi masih di skala rumah tangga gitu ya Pak ya. Konflik dari dalam, dari luar itu banyak banget gitu. Kadang itu yang bikin aku tuh aduh takut gagal gitu tuh ya. Padahal gini, kita modal minim nih misalnya gitu ya. Modal minim. dari internal itu support aja deh gitu. Support paling aku butuh. Tapi kadang kan di lapangan tidak seperti itu, tidak selalu gitu ya Pak ya. Akhirnya mau gak mau kita ke-trigger lagi gitu kan. Terus mau gak mau kita harus mulai nyemangatin diri lagi, mulai ingat lagi tujuan kita gitu. Apalagi baru setahun dua tahun gitu. Paling berat itu pas habis COVID. Kalau pas COVID itu alhamdulillah omset nggak mengalami penurunan sama sekali, karena kan waktu COVID tuh online malah justru,
3: malah justru laku ya.
4: Habis COVID itu tahun 2023, pokoknya dari tahun 2023 24 sampai tahun kemarin itu aku benar-benar kayak ada di aduh ya Allah udah aja apa ya gitu.
3: Ada sempat gitu ya Wia?
4: Oh hampir hampir setiap itu Pak. Cuma aku mikir gini, aku nge-branding susah payah loh dari tahun 2020 bahkan sebelumnya gitu ya Pak. Masa iya aku udahan gitu tuh.
3: Hanya satu hari itu aja nah, gitu ya.
4: Iya. Terus kan gak selalu orang tiap hari beli roti Mariam gitu. Mereka kan juga punya kebutuhan yang lain, apalagi sekarang. Jadi kenapa aku mesti maksa? Yang penting aku yang penting aku ikhtiar tiap hari gitu. Kita kan gak tahu Allah di hari yang mana kasih kita rezeki ya Pak ya. Gitu. Jadi ikhtiar aja terus gitu. Makanya kok yang lihat aku iklan lu di sosial media, jangan bosen. Aku tiap hari loh Pak, beneran gitu konsisten. Karena kan biar kebaca ya kayak gitu ya, biar ngelekat di mereka gitu. Alhamdulillah sih ada yang nyantol Pak.
3: Ya itu seperti yang saya dulu juga kayak gitu kan, nyebarkan kartu nama gitu.
4: Nah kartu nama ya benar. Sama banget juga Pak.
3: Nama dari 10 orang masa sih gak nyantol satu atau dua kan gitu bener. Ya
4: okay. Tapi kita dipahitin gini 10 orang gak nyantol semua ya gak apa-apa gitu.
3: Gak hari itu kan
4: pahitnya, iya hari itu pahitnya gitu ya Pak ya.
3: Gitu. Gak tau gak seminggu kemudian atau dua minggu kemudian ya, gitu ya. Sama nih marketing
4: Paling berbaik sangka aja deh. Ya manusiawi sih Pak kalau kita mikirnya overthinking gitu.
3: Nah intinya kalau misalkan ada yang bertanya lagi nih terkait kayaknya tetangga nih Mas Jai atau Bung Jai. Bung Jai terima kasih sudah berkirain WA dari Plumbon katanya. Jika hanya memiliki modal yang terbatas katanya, langkah pertama yang sebaiknya dilakukan seperti apa Bu katanya gitu. Modalnya terbatas nih.
4: Modalnya terbatas ya.
3: Ya itu
4: kita kayak yang tadi aku bilang. Kita modal kuota aja udah cukup. Tapi kalau misalnya kita punya produk sendiri agak susah kan, karena kita modal bahan baku ya Pak ya, belum bensin segala macam apa. Aku sistemnya PO, karena dari awal itu aku PO, aku kuatin sistem PO. Kenapa? Karena aku sadar keterbatasan modal satu ya Pak ya. SDM juga masih kurang kan, tenaga kerja apa segala macam gitu, masih ibu rumah tangga juga gitu. Jadi aku sistem PO gitu. Terutama ya itu karena keterbatasan modal itu. Kalau sistem PO itu kita bisa kasih tawaran ke customer gitu. Kalau customer baru itu harus pakai DP. Aku selalu nawarin kayak gitu. Misalnya mereka order 500 ribu nih, Mbak DP setengah ya. Karena aku buat modal dong.
3: Tapi pelanggan?
4: Itu pelanggan baru loh.
3: Itu pelanggan baru.
4: Pelanggan baru.
3: Tapi
4: mereka.
3: Paham lah gitu.
4: Paham. Ya? Oke Mbak nggak apa-apa gitu. Nanti sisanya pas COD ya. Kebanyakan sih yang COD ya Pak. Gitu. Waktu itu pernah sampai nominal 700-800 ribu. Aku nggak kasih, aku nggak, mereka nggak kasih DP. Tapi nggak apa-apa aku percaya gitu. Karena emang udah sering gitu kan ya. Jadi kayak gitu aja Mas gitu. Ketika kita keterbatasan modal gitu, jangan jadi halangan lah gitu. Kita bisa buka PO. Misalnya usahanya catering. Kan modal tuh beli bahan baku. Ya kan. Kita tawarin, Pak tapi DP dulu nih gitu. 50% deh atau semodalnya, sebelanjanya bahan baku gitu. Jadi kita enggak itu-itu banget, enggak effort banget nyari sana sini enggak gitu.
3: Iya betul.
4: Kayak gitu.
3: Tapi kadang-kadang kan pelaku UMKM juga enggak enak ya kalau dimintain ini gitu. Tapi emang harus ya?
4: Harus
3: dong ya. Nah, kalau enggak boncos gitu ya. Dan tanda kutip kan ya kita nggak tahu deh ya orangnya kan benar apa enggaknya gitu. Tapi kan semoga saja kan benar kan. Ada banyak cerita yang sudah bikin, katakanlah sudah bikin roti, sudah bikin apa, kemudian orangnya Allah alam nggak tahu kan gitu, menghilang entah kemana kan gitu.
4: Itu
3: tapi kan
4: itu musibah.
3: Ya musibah kan. Seperti yang itu yang ibu yang di Kuningan itu kan juga sama kan, ada kan.
4: Banyak, ada.
3: ada yang cerita kayak gitu juga banyak kan gitu. Tapi ya memang harus ya saling komitmen lah ya.
4: Iya, saling komitmen.
3: Bagaimana caranya bisa menjaga komitmen kita menghasilkan produk yang disukai oleh si konsumen,
4: iya.
3: Konsumen juga percaya produk kita. Iya. Itu aja sebenarnya.
4: Iya. Kalau mereka benar-benar butuh, mereka pasti nggak segan.
3: Oke. Okay. Gitu. Gitu ya. Oke, okay, baik. Tuh kan udah nggak kerasa kan? Udah 15.56 menit. Berarti intinya 2 menit lagi lah katakanlah gitu ya. Closing statement ya Bu Anisa ya. Ini terkait dengan katakanlah sebagai terakhir nih atau informasi terakhir.
4: Aduh.
3: Informasi mengenai Roti Mariam, serta ajakan kepada masyarakat untuk terus mendukung produk-produk UMKM lokal ini seperti apa Bu? Supaya masyarakat tetap semangat untuk yang mempunyai semangat dalam berusaha ataupun ber-UMKM Ria gitu ya. Terus kemudian ajakan masyarakat seperti apa? Agar tetap mendukung produk-produk UMKM lokal seperti halnya Ibu. Silakan Ibu.
4: Belakangan aku nerima kabar gitu, cerita dari teman-teman UMKM aku ya Pak ya, ada beberapa yang mundur dari usahanya. Mereka bilang tidak menutupi gitu kan ya.
3: Okay.
4: Tapi aku pikir gini, mungkin bukan untuk aku aja ya, untuk semua gitu. Aku sih enggak. Aku merasa aku masih anak bawang, Pak. Ya ampun, dibanding teman-teman UMKM aku yang lain yang udah melanglang buana gitu.
3: Ini
4: ya.
3: Merendahnya, merendah banget sih.
4: Merendah banget ya. Ya kan harus gitu ya, Pak. Ya, tapi ini untuk semua lah gitu. Daripada kita mulai sesuatu yang baru, itu jauh lebih sulit ketimbang kita mempertahankan sesuatu yang udah ada.
3: Oke, okay,
4: gitu.
3: Betul.
4: Kita harus mulai branding lagi.
3: Jadi ingetnya harus itu ya.
4: Harus itu.
3: Perjuangan kita
4: perjuangan
3: tuh lama.
4: Enggak gampang.
3: Nyerahnya gitu. Cuma sehari itu aja kan.
4: Nah, gitu. Kita enggak tahu masa keemasan itu keulang lagi atau enggak, pasti keulang lah gitu namanya. Ya. Rezeki itu ada aja ya, Pak, ada yang ngatur. Tergantung kita gimana ikhtiarnya, sampai mana ikhtiarnya gitu. Aku pun kadang sebagai manusia masih suka ada males, capek gitu, tapi untuk nyerah kayaknya aku enggak deh, nanti dulu.
3: Nanti dulu, oke. Okay. Baik.
4: Gitu. Dan untuk mendukung produk-produk UMKM gitu. Kenapa kita produk UMKM itu sering dicap gini loh, Pak? Harganya mahal.
3: Iya, kan? Betul.
4: Tapi secara kualitas mereka bisa bersaing loh. Karena aku kan teman-temannya UMKM. Aku lihat sendiri mereka produknya. Aku pernah nyicip ya, Pak, ya, pernah beli gitu. Mereka bisa bersaing loh sama yang sekelas sudah punya brand ya, Pak, ya gitu.
3: Okay.
4: Jadi kalau misalnya kalian butuh gitu, kenapa tidak beli yang lokal dulu gitu. Gini deh, sarkas. Bukan jahat ya sih, maksudnya kamu ketika beli di mall tidak pakai tawar-menawar gitu. Tapi ketika beli di Kaki Lima dan teman UMKM, kamu banyak sekali nawar. Padahal misal tahu perjuangannya gitu. Jangan ya, Dek. Jangan seperti itu.
3: Oke, okay,
4: karena itu salah satu cara kita buat jaga perekonomian juga gitu.
3: Ya.
4: Kalian udah jajan belum pagi ini? Berarti kalian kan udah salah satu yang berperan menjaga pergerakan ekonomi.
3: Baik.
4: Begitu, jajannya ke UMKM gitu, Pak.
3: Baik, Ibu Anisa Nuraki, pemilik Roti Mariam Samilurah. Terima kasih, Bu, ya.
4: Sama-sama, Pak.
3: Sudah memberikan informasinya, edukasinya, semangatnya kepada para UMKM terkait dengan
4: semangat
3: kita, ya. Semangat
4: terinspirasi.
3: Beranda asal cita UMKM berbicara. Terima kasih, Bu Anisa.
4: Sama-sama.
3: Sukses selalu,
4: amin,
3: ya. Semoga saja semuanya bisa tertangani dengan baik.
4: Amin.
3: Untuk kesempatan di hari-hari berikutnya.
4: Amin.
3: Dan semoga saja tentunya pelanggannya tambah banyak juga.
4: Amin.
3: Oke,
4: okay,
3: baik.
4: Allah,
3: sekali lagi, Bu Anisa Nurhaki, pemilik Roti Mariam Samilullah. Terima kasih sudah berkenan bersama RRI Cirebon. Dan kami akhiri kebersamaan bersama kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, pendengar, kami akan segera bersama siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon menyampaikan Lintas Jabar.
5: Reporter RRI Bandung, RRI Bogor, dan juga RRI Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya bersama saya, Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, pemerintah

0: Di antaranya Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Sumber Daya Bina Marga, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP, serta Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Koordinasi tersebut difokuskan pada kesiapan akses transportasi menuju bandara, termasuk pengaturan jalur kendaraan umum. Menurut Farhan, target operasional penerbangan internasional pada 17 September mengacu pada pernyataan Menteri Perhubungan. Meski demikian, seluruh persiapan terus dimatangkan agar target tersebut dapat direalisasikan sesuai jadwal. Ia mengungkapkan rapat koordinasi yang digelar pada minggu lalu sebelumnya berlangsung sepanjang hari dan melibatkan jajaran pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai skenario dan langkah percepatan agar operasional Bandara Husein Sastranegara dapat kembali berjalan.
1: Husein, sekarang ini kita sudah masuk ke level sangat teknis di mana kami sudah mendapatkan instruksi untuk melakukan perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana. Ini saya mau update dulu rapatnya bersama Dishub, DSDRBM dan juga DPKP. Termasuk juga di Jawa Barat untuk memastikan mengenai alur dari kendaraan umum yang lewat di sana. Kalau dari pernyataan Menteri Perhubungan 17 September, Menteri Perhubungan ya, beliau sudah mengatakan.
0: Selain penataan lalu lintas, pemerintah Kota Bandung juga tengah mempercepat sejumlah pekerjaan fisik seperti perbaikan penerangan jalan umum PJU, pembenahan sistem drainase, peningkatan kualitas jalan akses menuju bandara melalui Jalan Abdurrahman Saleh dan Jalan Pejajaran hingga penataan area parkir. Namun demikian, ia menegaskan bahwa sebagian kawasan menunjang bandara berada di bawah kewenangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara sehingga pelaksanaan beberapa pekerjaan tetap harus dikoordinasikan dengan pihak TNI AU.
2: Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya KBB BKSDA Jawa Barat menyatakan apresiasinya kepada Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikubulan Kadugora Garut yang telah melepas liarkan 2 ekor elang brontok ke habitat alam bebas. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
3: Balai Besar Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBBKSDA Jawa Barat menyatakan apresiasinya kepada Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikubulan Kadugora Garut yang telah melepas liarkan 2 ekor elang brontok ke habitat asalnya. Kepala Bidang Teknis Balai Besar BKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar mengatakan kedua elang yang dilepas liarkan itu merupakan hasil dari evakuasi tim rescue institusinya beberapa tahun yang lalu yang dititip rawatkan kepada LK Taman Satwa Cikembulan Garut. Awalnya kedua elang tersebut dievakuasi oleh tim rescue pada tahun 2021 dan pada tahun 2023 mulai dilakukan rehabilitasi secara intensif dan terus dipantau kesehatannya. Hingga di tahun 2026 ini, kedua ekor elang tersebut benar-benar dinyatakan memiliki potensi untuk dikembalikan ke habitatnya. Ia menyampaikan alasan LK Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut dipilih sebagai lembaga titip rawat untuk satwa liar yang dilindungi saat mendapatkan masalah di alam liar, karena LK Taman Satwa memiliki berbagai fasilitas penunjang yang memadai dari infrastruktur hingga tenaga medis dan sumber daya manusia yang kompeten dalam merawat satwa.
4: Ya, hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya, dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi pada elang ini, hingga kita melakukan penilaian dan melihat perilakunya sudah menunjukkan bahwasannya elang ini sudah mulai liar dan kesehatannya juga kita uji itu sudah cukup sehat, sehingga dia juga akan survive nanti bila dilepas liarkan.
3: Ia mengatakan bahwa Lembaga Konservasi Taman Satwa dan Star Energy juga dalam hal ini sebagai lembaga yang peduli terhadap pelestarian satwa. Menurutnya LK Taman Satwa Cikembulan Garut bisa menjadi contoh atau pilot project bagi lembaga konservasi lainnya dalam hal merawat satwa titipan dan berkomitmen untuk melakukan kegiatan rilis pelepas liaran atau mengembalikan satwa yang dilindungi ke habitat alam bebas.
2: Penulis buku mengajak semua orang merefleksikan tujuan hidup agar menemukan kebahagiaan sejati sejak sekarang bersama. Laporan reporter Rina Safira.
5: Mungkin tidak dari sisi takut mati, takut kalau besok mati, what I

0: have done really in this world to fulfill myself.
1: Memahami tujuan hidup dinilai menjadi langkah penting sebelum seseorang menghadapi kematian dalam kehidupannya sehari-hari. Kesadaran tersebut membantu setiap orang menjalani kehidupan lebih bermakna, bukan sekedar mengejar pencapaian duniawi. Salah satu penulis buku Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup, Bakum Series, Sergi Guinon Campos mengatakan manusia perlu memahami tujuan hidup sejak masih diberi kesempatan. Menurutnya pencapaian materi tidak selalu mampu memberikan kepuasan batin yang sesungguhnya.
0: Saya takut kalau waktu masih hidup, saya tidak tahu apa saya lakukan di dunia ini. Kalau besok saya mati, saya sudah lakukan yang maksimal untuk mengerti apa yang saya harus lakukan di dunia ini. Dari keluarga, dari lingkungan saya bilang, kerja keras, dapat banyak uang, secure your future, bisa. Ya, tapi kalau besok mati, itu uang itu, properti itu pergi ke mana? Mungkin tidak dari sisi takut mati, takut kalau besok mati, what I have done really in this world to fulfill myself.
1: Sergi menjelaskan banyak orang menghabiskan hidup mengejar pekerjaan, kekayaan maupun berbagai pencapaian tanpa memahami tujuan sebenarnya. Kondisi tersebut membuat seseorang tetap merasa ada kekosongan meskipun telah memperoleh berbagai keberhasilan. Ia mengajak masyarakat mulai mengenal diri melalui proses refleksi dan pencarian makna kehidupan secara mendalam. Langkah tersebut dinilai mampu membantu seseorang menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih utuh. Rena Safira melaporkan.
2: Coaching klinik sepak bola untuk anak-anak yang dihadiri oleh pemain Persib Beckham Putra dan juga Kakang Rudianto berlangsung di Kozi Infaini Pahlawan Bandung. Kegiatan yang diinisiasi oleh Sport FC Mobile ini diikuti puluhan peserta bibit muda sepak bola Bandung. Bilal Wisono melaporkan.
3: Game sepak bola bersama komunitasnya, EA Sport FC Mobile menggelar acara coaching klinik yang diperuntukkan untuk anak-anak peminat sepak bola di Kota Bandung. Coaching klinik ini berlangsung meriah dan langsung dihadiri oleh pemain Persib Bandung, Beckham Putra Nugaha, dan juga Kakang Rudianto. Beckham Putra dan Kakang kompak mengatakan coaching klinik seperti ini sangatlah bagus untuk pembinaan sepak bola usia muda di Kota Bandung. Menurut mereka, banyak sekali bibit-bibit pemain unggul usia muda di Kota Bandung yang memerlukan kegiatan coaching klinik serupa seperti yang berlangsung di Infini Soccer Pahlawan Kota Bandung pada hari Senin 29 Juni 2026 ini.
4: Ini acara yang sangat cukup bagus buat apa perkembangan pemain muda di Kota Bandung. Dengan acaranya coaching klinik ini jadi banyak juga buat apa perbaikan juga di usia muda di Kota Bandung karena banyak bibit-bibit di Kota Bandung yang tersalurkan dengan adanya acara ini.
5: Ya, intinya semakin banyak turnamen atau coaching klinik buat pemain-pemain muda seperti ini mungkin semakin bagus buat anak-anak juga karena pengetahuan sama pengalaman akan berharga buat masa depan.
6: Sama ada mural juga, sama di belakang tuh ada
7: poster ya, kan? Ini jadi motivasi juga buat anak-anak karena apa dengan adanya saya berkasih ini, saya selalu mendengar kata-kata orang lain, saya dengan diri sendiri dan saya pada kemampuan sendiri.
3: Dari coaching klinik tersebut, diharapkan para peserta bisa mendapatkan ilmu dari para pemain profesional seperti Beckham dan juga Kakak. Dari Finish Soccer, Pahlawan Kota Bandung, Bilal Wisono melaporkan.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Bogor berhasil memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia setelah memainkan alat musik tradisional karinding secara massal oleh 2.206 peserta serentak dalam waktu yang sama. Yofi Haryadi menurunkan catatannya.
8: Pemerintah Kabupaten Bogor berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia MURI setelah memainkan alat musik tradisional karinding secara massal oleh 2026 peserta serentak dalam waktu yang sama. Pencapaian bersejarah dalam gelaran Mapak Pajajaran Anyar yang digelar di alun-alun Kabupaten Bogor pada Minggu 28 Juni 2026 menjadi bukti Kabupaten Bogor adalah benteng budaya dan pelestari budaya bangsa. PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor Yudi Santosa mengatakan karinding telah ditetapkan dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia sejak 2021. Pecahnya rekor MURI tersebut menjadi pesan kepada generasi muda dan dunia internasional tentang kedidayaan kebudayaan Nusantara.
9: Sudah menjadi warisan budaya tak benda tahun 2020. Kita pecahkan rekor MURI. Kita ingin memberikan dukungan terhadap seni budaya, terutama kaitan dengan lagu musik di Sunda. Hari ini itu, kalau saya sudah kuat, kita maestronya kita hadirkan kan juga. Maestronya kita akan semata-mata ingin kita melestarikan budaya Sunda yang kedua pertama. Yang kedua, alhamdulillah bersyukur kita karena selain murinya, tapi yang terpenting adalah para pelaku UMKM, penggerak UMKM yang bergerak di bidang itu, mereka masih terbantu. Dan mereka masuk terangkat hari ini, kita berharap bahwa ini adalah bagian dari trigger untuk budaya.
8: Karinding bukan sekedar alat musik bambu tradisional, melainkan sebuah teknologi akustik purba. Prinsip kerjanya menghasilkan gelombang suara yang dihasilkan dari getaran rongga mulut dan bambu oleh para leluhur Sunda. Kang Ebet, salah seorang produsen karinding asal Citeureup, Kabupaten Bogor, mengungkapkan dahulu untuk membuat karinding menggunakan kayu dari pohon aren. Namun saat ini banyak yang menggunakan bambu karena mudah ditemukan. Suara yang dihasilkan dapat mengusir hama karena menghasilkan frekuensi suara rendah.
10: Belum ada namanya pestisida gitu ya. Kalau dulu itunya cara mengusirnya juga dengan alat musik karinding gitu. Oh, karena itu bisa mengeluarkan gelombang resonansi yang katanya diterima oleh itu seperti kita mendengar pesawat ultrasonik, pesawat jet gitu, yang menyebabkan dia itu merasa terganggu gitu, itunya frekuensi itunya, ada yang mati, ada yang kalau yang kuat itu sampai mati, yang itu mungkin kabur gitu. Banyak kan begitu bisa berfusi atau dikolab sama alat musik lain ya, karinding itu dengan celempung, dengan alat musik modern juga.
8: Ditinjau dari sains modern, karinding dikategorikan sebagai instrumen lemalephone atau bagian dari keluarga jews harp, kecapi mulut. Getaran yang dihasilkan oleh ketukan karinding menciptakan gelombang suara berfrekuensi rendah hingga tinggi yang tidak disukai oleh serangga atau hama wereng.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait budaya dan juga tradisi Kesundaan agar tetap lestari di Bogor dan sekitarnya? Berikut suara masyarakat yang berhasil terangkum.
11: Menurut saya, budaya Sunda di Bogor masih cukup terasa, terutama saat ada acara-acara daerah seperti Hari Jadi Bogor kemarin. Tapi di kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan anak muda, pengaruh budaya luar juga semakin kuat. Jadi, kegiatan seperti ini penting supaya budaya Sunda tetap dikenal dan dilestarikan.
12: Apakah budaya Sunda akan makin kokoh atau justru perlahan tergerus oleh laju zaman? Jawabannya ada di tangan kita. Budaya bukanlah benda mati yang hanya layak dipajang di museum. Budaya Sunda akan tetap hidup selama ia menjadi bagian dari keseharian kita. Nilai seperti sili asih, sili asah, sili asuh bukanlah sekedar kata-kata indah, melainkan panduan hidup yang sangat pas untuk membangun komunitas yang sehat dan peduli sesama di masa kini. Tugas kita sekarang adalah membawa nilai-nilai tradisi ke dalam ruang-ruang modern agar tetap bisa dirasakan manfaatnya oleh generasi saat ini. Perayaan HJB ke-544 ini bukan sekedar perayaan angka, melainkan momen pembuktian bahwa budaya kita mampu beradaptasi dan tetap relevan.
13: Menurut saya, budaya Sunda itu masih cukup kental, tapi memang di kalangan anak muda mulai terpengaruh budaya modern. Namun Hari Jadi Bogor kemarin menjadi pengingat bahwa budaya Sunda tetap harus dijaga agar tidak semakin luntur.
14: Saya melihat budaya Sunda masih kental, terutama ketika ada perayaan Hari Jadi Bogor. Masyarakat masih bangga menampilkan kesenian bahasa dan pakaian adat. Tinggal bagaimana generasi muda terus melestarikan agar tidak hanya menjadi budaya saat perayaan saja.
2: Alat musik karinding kini diakui secara nasional sebagai warisan budaya Sunda. Pada helaran hari penutupan Jadi Bogor 544, Kabupaten Bogor memecahkan rekor dengan mengumpulkan orang dan memainkan 2026 musik karinding secara bersamaan. Dan berikut wawancara Yofri Haryadi dengan maestro karinding Kabupaten Bogor, Kang Bojai, berikut ini.
8: Kang Bojay, bisa diceritakan kegiatan atau pemecahan rekor MURI kali ini sebenarnya makna dan filosofinya apa sih yang ingin disampaikan dalam rangkaian helaran penutupan Hari Jadi Bogor ke-544?
15: Iya, terima kasih Bang. Inti dari apa yang kami lakukan, ya bukan saya yang pasti, di HJB ini ada sesuatu yang baru, yaitu pemecahan 2026 Karinding. Ya, tentunya dengan segala sesuatu yang dipikirkan dan mungkin ada yang disampaikan dari pemecahan rekor Karinding ini. Yang pertama, bagaimana si Karinding ini bisa dipahami dan bisa diketahui oleh seluruh elemen masyarakat. Dan yang kedua, menyatukan berbagai elemen masyarakat dengan Karinding, dari komunitas, kebudayaan, ataupun komunitas yang lain. Semoga dengan adanya persatuan, ini bisa dibilang persatuan ya, karena Karinding ini bisa menyatukan dari berbagai elemen. Contohnya nanti dari apa yang kita lakukan di sini, itu sudah salah satu contoh kita bersatu. Dari yang tadinya bermusuhan, sekarang kita sudah mulai bersatu kembali. Yang ketiga, filosofi dari Karinding yang sebenarnya ini bagaimana kita memahami makna kehidupan yang pada intinya kita bisa mencintai lingkungan lewat Karinding. Karena dalam filosofi Karinding itu ada sabar, sadar, dan yakin. Dan dari tiga bagian Karinding itu ada hutan tutupan, titipan, dan hutan baladahan. Nah, dari ketiga filosofi itu sebenarnya sangat menarik sekali kalau ini menjadi sesuatu yang kita ajarkan untuk generasi Gen Z sekarang. Dan ini mungkin langkah pertama kita untuk bisa melakukan itu.
8: Ini ada 2026 memainkan Karinding secara bersamaan. Yeah. Ini kan orkestrasinya gimana itu? Apakah ada apa namanya dirijennya, terus kemudian apakah ada lantunannya atau lagu apa yang nantinya akan membentuk irama Karinding nantinya? Yeah.
15: Disederhanakan aja, karena kan kebanyakan ini awam ya, orang-orang awam yang sama sekali tidak mengetahui Karinding, dan mungkin jangankan memegang ya, namanya juga sudah aneh. Padahal ini sudah ribuan tahun yang lalu yang dilakukan oleh para karuhun kita. Tentunya dengan memberikan kemudahan cara memainkannya kepada setiap peserta, itu kami mudahkan dengan tidak membuat irama yang aneh-aneh. Yang pasti hanya dengan memegang dengan tiga cara dan tiga langkah, mungkin dengan 5 menit, insya Allah kita bisa mengarahkan orang-orang awam ini untuk bisa membunyikan Karinding. Dan di Karinding itu sebenarnya adalah ada doa-doa dari masing-masing si pemegang Karinding ini.
8: Butuh berapa lama nih persiapan untuk bisa perform memecahkan rekor MURI 2026 musik Karinding dimainkan secara bersamaan?
15: Ya, saya minta waktu panitia mungkin 15 menit untuk mengarahkan 2026 Karinding ini.
8: Butuh waktu yang nggak begitu panjang ternyata, termasuk juga mengumpulkan komunitas-komunitas budayawan atau memproduksi alat musik Karinding itu sendiri, dan masyarakat umum juga bisa ikut juga di situ kan?
15: Ya, sebenarnya ini kan yang kita arahkan itu para PNS ya, dan tentunya akan lebih mudah untuk mengarahkannya. Bukan masyarakat yang lain tidak bisa ikutan, tapi yang punya Karinding bisa ikutan. Karena kenapa kita ngambilnya teman-teman PNS? Karena mereka mudah diarahkan oleh atasan mereka sendiri. Oh. Dan untuk para pengrajin, itu kami itu ngambil dari beberapa tempat ya. Bahkan dari Sukabumi, Bandung, dan Tasik. Karena kenapa 2026 ini dengan waktu yang singkat ya, dengan jumlah yang banyak, itu tidak akan mungkin kami lakukan dengan secepat itu. Karena ini karena ini butuh keprofesionalan gitu. Nggak sekedar bentuk, tapi bunyinya benar-benar berbunyi untuk bisa didengarkan.
8: Baik, terima kasih Kang Bojay. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Dan itu tadi ngobrol saya bersama Kang Bojay, salah satu pemrakarsa dari kegiatan memecahkan rekor MURI memainkan 2026 alat musik Karinding dalam helaran rangkaian penutupan Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kabupaten Bogor.
16: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Tim pendamping keluarga melaksanakan gerakan edukasi dan juga pendampingan inti keluarga dalam memperingati Harganas. Laporannya disampaikan Aura Aulia.
17: Melakukan pendampingan dan penginputan data dari sasaran serentak ke Indonesia
18: Gerakan edukasi dan pendampingan inti keluarga Gemati secara serentak dilaksanakan di seluruh desa dalam rangkaian memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas 2026. Kegiatan tersebut melibatkan penyuluh keluarga berencana bersama tim pendamping TPK untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan kepada keluarga sasaran. Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Palimanan Sri Yanuarti mengatakan Gemati dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan sasaran ibu hamil, ibu bersalin serta keluarga yang memiliki balita. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung sekaligus menginput data keluarga sasaran.
19: Kita ada gerakan melakukan pendampingan kepada keluarga inti, dilaksanakan serentak ya, baik dari penyuluh KB sama kader-kader tim pendamping keluarga yang di desa itu Mbak. Kita ada tim pendamping keluarga di setiap desa yang terdiri dari kader KB, kader PKK sama dari tenaga kesehatan. Nah, kita itu melakukan pendampingan kepada sasaran, yaitu sasaran itu satin, ibu hamil, ibu bersalin dan ibu keluarga yang punya balita, melakukan pendampingan dan penginputan data dari sasaran serentak ke se-Indonesia.
18: Ia menjelaskan tim pendamping keluarga di setiap desa terdiri dari kader KB, kader PKK, dan tenaga kesehatan. Seluruh unsur tersebut bergerak bersama untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan stunting serta memperkuat penerapan 8 fungsi keluarga sebagai fondasi ketahanan keluarga. Menurutnya, Gemati menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun keluarga yang berkualitas melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pola asuh yang baik, kesehatan keluarga, serta pencegahan stunting sejak dini. Ia menambahkan kolaborasi lintas unsur hingga tingkat desa menjadi kekuatan utama dalam menjangkau keluarga sasaran. Aura Aulia melaporkan.
2: Informasi terakhir, pendengar, raih 18 medali emas, Kota Cirebon resmi dinobatkan sebagai juara umum Porsenitas ke-13 tahun 2026. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
20: Ini menjadi sejarah ya, selama perjalanan Porsenitas berlangsung ini Kota Cirebon tahun ini alhamdulillah menjadi juara umum.
21: Kota Cirebon berhasil meraih gelar juara umum Porsenitas ke-13 tahun 2026 setelah mengoleksi 18 medali emas, 6 medali perak dan 7 medali perunggu atau total 31 medali pada ajang olahraga dan seni antar wilayah perbatasan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah bagi Kota Cirebon berhasil menjadi juara umum penyelenggaraan Porsenitas.
20: Pak Wali sudah menerima secara simbolis piala juara umum dan merupakan momentum yang bagus ya buat pemerintah Kota Cirebon dan masyarakat Kota Cirebon, karena memang ini menjadi sejarah ya, selama perjalanan Porsenitas berlangsung ini Kota Cirebon tahun ini alhamdulillah menjadi juara umum, dan mudah-mudahan dengan semangat Porsenitas ini bisa membawa semangat yang lebih untuk kita, pemerintah daerah bisa melayani masyarakat dengan lebih prima, dan unsur-unsur keolahragaannya ya insya Allah ke depan juga akan lebih baik.
21: Menurut Andi, keberhasilan tersebut tidak lepas dari perjuangan para ASN yang berpartisipasi sebagai atlet hingga mampu membawa Kota Cirebon menjadi peraih medali emas terbanyak dibandingkan kontingen lain. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet ASN atas kontribusinya sekaligus berharap semangat yang ditunjukkan selama Porsenitas dapat terus dipertahankan untuk mengharumkan nama Kota Cirebon pada penyelenggaraan berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat Kejam Petugas, saya Abot Agus Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
16: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

ini pendengar, anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Suasana sore yang sudah mulai redup, ya pendengar ya. Siangnya panasnya minta ampun, panasnya minta es. Bukan minta ampun, minta es gitu ya pendengar ya. Dan siang hari ini mungkin anda sudah sampai di rumah dan tentunya bisa menikmati suasana relax anda ya pendengar ya. Terbebas dari hal-hal yang anda yang sudah anda lakukan di pekerjaan anda tentunya mendengar. Dan rangkaian musik dan informasi akan kami hadirkan sebelum anda akan menyimak cek fakta dan juga laporan cuaca terkini bersama prakirawan BMKG Kertajati Majalengka. Dari rri.go.id ini terkait dengan evaluasi Latsarmil usai 5 calon manajer Kopdes wafat di Latsarmil tersebut pendengar. Dan Ombudsman RI mendorong evaluasi terhadap pelaksanaan latihan dasar kemiliteran atau Latsarmil, dan pelatihan ini sedang diselenggarakan bagi calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih Kopdes dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Dorongan ini disampaikan Ombudsman menanggapi informasi meninggalnya 5 calon manajer Kopdes selama mengikuti program tersebut. Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, mengatakan insiden tersebut harus menjadi bahan evaluasi, baik dari metode pelatihan, penerapan standar keselamatan, serta tata kelola program. Ia menegaskan tujuan program untuk menyiapkan manajer koperasi desa merupakan langkah strategis dalam memperkuat perekonomian di tingkat desa. Namun, materi dan metode pelatihan harus disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas sebagai seorang manajer koperasi. Wah, harusnya begitu ya pendengar ya. Manajer koperasi bagaimana caranya agar koperasi tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat dan tentunya menghilangkan praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bukan begitu bergerak.

ungkapan aduh dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Kembali Anda bersama dalam menikmati rangkaian Jaduman sore ini di musik dan informasi. Satu informasi terdengar dari rri.co.id. Ini terkait bagi Anda yang mempunyai usaha catering, dan Kemenag meminta pelaku usaha catering seperti Anda ataupun catering pernikahan miliki sertifikasi halal. Dan Kementerian Agama meminta pelaku usaha catering pernikahan yang belum bersertifikasi halal agar segera memenuhi kewajiban sertifikasi halalnya. Sertifikasi halal ini memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan dan daya saing usaha jasa boga. Dan hal itu diungkapkan Direktur Jaminan Produk Halal M. Fuad Nazar. Dan Fuad juga menjelaskan usaha jasa catering pesta pernikahan wajib memiliki sertifikat halal untuk kategori produk makanan dan minuman. Pengajuan sertifikasi halal dilakukan melalui mekanisme reguler sesuai dengan skala usaha masing-masing. Dan menurutnya, pengajuan sertifikat halal bagi perusahaan jasa boga diawali dengan menyiapkan legalitas usaha, data pelaku usaha, serta dokumen sertifikasi. Dokumen tersebut meliputi beberapa hal, diantaranya daftar menu yang akan disertifikasi, kemudian daftar bahan beserta bukti kehalalannya, serta alur proses produksi mulai dari pembelian bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga penyajian di lokasi acara. Ia memastikan proses pengajuan halal kini semakin mudah karena pelaku usaha cukup mengajukan permohonan melalui aplikasi Si Halal BPJPH. Selanjutnya proses audit dilakukan oleh salah satu lembaga pemeriksa halal atau LPH mitra BPJH. Ia menyebut sertifikat dan label halal menjadi bentuk komitmen pelaku usaha dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jaminan kehalalan akan meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat reputasi usaha, sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas. Dan bagaimana dengan biaya-biayanya, apakah gratis atau seperti apa ya? Nah, ini perlu diungkapkan ke semuanya, ke publik, ke masyarakat, atau bisa melakukan dialog bersama RRI. Bukan begitu berdengar, Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Dengerin RRI Digital ah.
3: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
6: Berangkat yuk.
5: Gas.
6: Yang seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
6: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, yang bahaya.
5: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
7: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya. Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

ada ironi yang tentunya terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia sebenarnya baru saja mencatat prestasi membanggakan merujuk pada data Food and Agriculture Organization atau FAO. Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, Indonesia menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol, namun angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan yang ada di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS Bank Indonesia mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram dan bawang putih menjadi Rp44.150. Sementara itu harga cabai rawit merah menembus angka psikologis di angka Rp77.100 per kilogram, dan inilah yang disebut anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjamin jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekedar pada apa yang ditanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya.

0: Pendengar, kini saatnya Anda akan menyimak cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Diperkenalkan sebuah unggahan di Facebook mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh siswa di Indonesia untuk belajar bermain game Dota. Unggahan tersebut menampilkan potongan video pidato Presiden Prabowo yang seolah-olah berisi perintah kepada semua tingkatan sekolah untuk memainkan game daring tersebut. Unggahan tersebut kemudian mengkritik pernyataan tersebut dengan menyebut instruksi presiden seharusnya digunakan untuk kebijakan yang lebih penting daripada bermain mengatur permainan game. Ya, dan berdasarkan penelusuran tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Presiden Prabowo menginstruksikan siswa untuk bermain game Dota. Hasil pemeriksaan menggunakan AI detector Hive Moderation menunjukkan video yang beredar memiliki

0: mengatakan bahwa seluruh tingkatan sekolah di Indonesia perlu mulai mempelajari bahwa Perancis sebagai bagian dari persiapan menghadapi perkembangan global di masa depan. Dan dengan demikian, klaim bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh siswa di Indonesia untuk bermain game Dota merupakan informasi yang tidak benar alias hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

berkat kami masih menantikan tentunya prakirawan BMKG di Majalengka yang akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini. Pendengar, biasanya melalui voice note, kami masih menantikan hal itu. Pendengar Pro 1 masih bersama Anda, pendengar, masih dalam rangka musim dan informasi bersama saya, Piana Awansa. Dan dari antara news.com ini terkait dengan Anda yang sebagai fresh graduate nanti akan di apa ya, diberikan sesuatu hal yang agar Anda sebagai fresh graduate terserap ke dunia kerja, namanya adalah magang nasional. Seskab Teddy Indra Wijaya menilai program magang nasional atau magang hub dapat membawa lulusan baru fresh graduate perguruan tinggi untuk bisa langsung terserap ke dunia kerja profesional. Program ini merupakan jembatan nyata bagi mahasiswa yang baru lulus kuliah, dan ia menilai pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam sektor ketenaga kerjaan, khususnya upaya agar para angkatan kerja muda bisa segera masuk ke dunia industri. Dan menurutnya, program magang nasional yang sudah berjalan sejak tahun lalu merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi tantangan. Pelaksanaan magang nasional angkatan pertama atau tahun 2025 pun ia menilai mendapatkan antusiasme yang cukup besar bagi lulusan perguruan tinggi. Oleh karena itu, jumlah peserta program ini pada tahun 2026 resmi diperluas menjadi 150 ribu orang, dan program magang ditargetkan untuk dimulai pada awal Agustus. Sementara itu, kuota peserta pada periode atau batch pertama dari magang nasional 2026 adalah sebanyak 50 ribu orang, dengan pendaftarannya akan dibuka pada 15 hingga 28 Juli mendatang.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
1: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini akan kita tuntaskan rangkaian ragam musik dan informasi. Sebelum Anda akan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran pada pukul 17.38 waktu Indonesia Barat dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya berkumandang pukul 17.45. Kini saat pendengar, kami akan segera bersama untuk menghadirkan informasi cuaca bersama Prakirawan BMKG Kertajati Majalengka, Ana Kania, yang akan menghadirkan informasi terkini prakiraan cuaca untuk hari ini dan esok.

Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya, Info Cuaca.

0: Baik, pendengar, kami akan hadirkan info cuaca bersama Ana Gania yang akan menghadirkan perkiraan cuaca untuk hari ini dan esok.
1: Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan untuk malam hingga dini hari, diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Selasa 30 Juni 2026, di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selamat sore, pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah hingga cerah berawan untuk malam hingga dini hari, diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk perkiraan cuaca esok hari, Selasa 30 Juni 2026, di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk angin umumnya berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan angin 10 hingga 35 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terhadap kondisi cuaca seperti potensi angin kencang dan suhu tinggi atau panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG atau media sosial bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
2: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

thì mình ya mendengar Menteri Ekonomi Kreatif Teku Rifki Harsya bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengumumkan logo resmi peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-31 Republik Indonesia di kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Logo karya Fajar Novario asal Kota Padang, Sumatera Barat ditetapkan sebagai logo resmi HUT ke-81 RI setelah meraih suara terbanyak, yakni 44,73% dari total 68.569 suara dalam pemungutan suara daring yang berlangsung pada tanggal 24 hingga 28 Juni 2026. Pro 1 akan terus bersama Anda pendengar dari rangkaian Raga Musik dan Informasi. Kami akan hadirkan nanti pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran tepat pukul 17:38. Sementara kumandang azan maghrib akan berkumandang pukul 17:45.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Pasi, Kamis, Penjaringan Nasion, Jumat, Pemikat Ras, Cinta Grup, Dalam Indonesia.

kan. Anda kan terus

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup kan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan informasi malam ataupun sore jelang malam hari ini pendengar. Hingga kita tuntaskan sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Pian Alwansa dan pengertian Bung Nurhita. Dan nanti pada pukul 19 hingga pukul 24 rekan saya Nono Bara Kartono Yudhistira akan bersama Anda pendengar. Satu informasi sebelum Anda menyimak berita daerah Sunda pukul 18.30 nanti dari rri.co.id, Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkom Digi mencatatkan terjadinya lonjakan aktivitas judi online judul selama 2 pekan terakhir. Hal itu diungkapkan Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar. Ia mengatakan bahwa aktivitas judul melonjak hingga 128% dari pengawasan dalam periode sebelumnya. Aktivitas ini dijelaskan Dirjen PRD seperti diantaranya penyebaran komentar spam hingga promosi judul di berbagai lini media sosial. Ia menuturkan bahwa lonjaknya aktivitas judul ini sangat terorganisir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dirjen PRD atau pengawas ruang digital menjelaskan setiap konten promosi judul menggunakan sistem bot memantau aktivitas interaksi media sosial. Dari hal ini dijelaskan Alexander, konten promosi judul akan masuk ke dalam akun media sosial yang mengalami interaksi besar. Pada tahapan inilah konten dan promosi judul dimuat dalam kolom interaksi dengan menyertakan alamat situs judul. Wah, pantasan ini benar ya. Jadi ketika kita membuka medsos, tentunya akan diikuti oleh aktivitas ataupun promosi-promosi terkait dengan judul.

Anda masih terus menyimak rekam musik dan informasi pendengar Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen mengubah sekaligus menyempurnakan capaian pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti pada jenjang PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Kepala BKPDM Kemendikdasmen Tony Toharudin mengatakan perubahan dan penyempurnaannya dituangkan dalam surat keputusan Kepala BKPDM Kemendikdasmen nomor 020 tahun 2026 berupaya untuk memperkuat pembentukan karakter, nilai-nilai moral serta kompetensi peserta didik sesuai tujuan pendidikan nasional melalui pendidikan agama dan budi pekerti. Ia pun menegaskan capaian pembelajaran mata pelajaran lainnya tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya dan tidak mengalami perubahan sehingga surat keputusan yang dikeluarkan oleh pihaknya hanya bersifat terbatas dan spesifik pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi

0: Kita akan lanjutkan rangkaian Cirebon sore ini pendengar sampai kita tuntaskan pada pukul 19. Saatnya Cirebon sore akan berganti dalam Cirebon malam ini bersama rekan saya Bung Nono Barakartono Yudhistira yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, satu informasi yang akan kami hadirkan untuk menemani Anda dari rri.co.id untuk kesempatan sore hari ini pendengar. Dan beberapa menit lalu terjadi gempa dengan magnitudo 2,2 yang guncang Bantul DIY. Dan ini gempa bumi dengan magnitudo 2,2 mengguncang Kabupaten Bantul DIY. Dan guncangan terjadi pada pukul 14.33 tadi pendengar. Dan menurut BMKG, lokasi gempa ini berada di koordinat 8,31 lintang selatan dan 110,25 bujur timur. Dan BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dan diketahui gempa tersebut, gempa permukaan 46 km beradaya dan kedalaman tercatat 18 km di bawah permukaan. Jadi tentu pendengar, Anda dan kita semuanya semoga saja selalu berdoa agar selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dari berbagai hal ataupun kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan. Proses itu masih bersama Anda, masih dalam rangkaian ragam musik dan informasi.
1: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Sebagai Menteri Pertanian, Amdi Amran Sulaiman menawarkan ekspor 10 ribu ton beras ke Singapura seiring stok cadangan beras pemerintah atau CBP yang dikelola Perum Bulog mencapai 5,1 juta ton. Menteri membahas peluang ekspor 10 ribu ton beras tersebut ke Singapura sebagai langkah memperkuat kerjasama pangan kedua negara. Rencana tersebut dibahas dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta. Selain beras, Indonesia juga menjajaki peningkatan ekspor komoditas pangan strategis lainnya seperti ayam, telur, minyak sawit, kelapa, dan komoditas lainnya. Sesaat lagi terus mendengar, rekan saya Bung Hairul Anwar akan bersama Anda dalam Cirebon malam ini. Saya undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami luncurkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen juri disampaikan dalam keterangan.

0: Tentara. Dalam keragaman tersebut terdapat kesamaan pola yang menyimpulkan bahwa keragaman menjadi pondasi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat.
1: Sementara itu, Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementeriannya akan memberikan apresiasi berupa hadiah 100 juta rupiah untuk Fajar.
2: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda. Dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga gitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat gitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 orang, 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
1: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 Juli 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni.
5: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif, termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
4: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif, kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
5: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningar Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai Rp1.757,87 triliun dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
6: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
5: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
1: Di dalam naskah akademik di halaman 33, itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
2: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi mengatakan, pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
3: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
5: Makanya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
6: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan. besar dan kecil itu, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak. Dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
4: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
8: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
7: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
8: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
9: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di Bursa Efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
8: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
11: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi, menggunakan Garuda Indonesia GIA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga.
12: Sudah yang lama kita dengan keluarga sekitar kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasakan dengan keluarga dan dengan suasana di
11: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
13: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh. Untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
14: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya personal pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, itu pesawat reguler dari.
13: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik, di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
15: Diaz sifting it through here for Saibari. What a finish!
16: Timnas Belanda akan menghadapi hadangan Maroko pada fase 32 besar Piala Dunia 2026. Laga hidup mati menuju fase 16 besar ini akan menjadi laga yang berat. Sebagaimana disampaikan Kapten Tim The Oranye Virgil van Dijk dalam konferensi pers jelang pertemuan kedua tim kemarin di Monterrey, Meksiko. Center back Liverpool itu menyatakan, walau akan menjadi laga yang sulit, namun van Dijk sangat menantikan pertemuan dengan Maroko.
17: Kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.
16: Sementara itu, pelatih timnas Maroko Mohamed Ouahabi menyampaikan kepada seluruh pendukung Maroko bahwa anak asuhnya akan berusaha keras memberikan penampilan terbaik mereka. Ouahabi memastikan para pemain sadar dengan tanggung jawab yang mereka emban di turnamen besar ini.
17: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.
16: Belanda melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup F, sedangkan Maroko sebagai runner-up grup C. The Oranye dan Singa Atlas dijadwalkan bertemu pada babak 32 besar di Stadion Monterrey, Meksiko besok pagi. Laga ini akan dimainkan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Siap bergoyang. Siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini untuk edisi hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Dan pendengar, saya akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti di kali ini. Pendengar, Menteri Budaya mengatakan budaya daerah perkuat edukasi keamanan pangan, dilansir dari rri.co.id. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemanfaatan bahasa dan kesenian daerah dalam edukasi keamanan pangan menjadi langkah strategis. Ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sekaligus melestarikan kearifan budaya lokal. Fadli menyampaikan pesan mengenai keamanan pangan akan lebih mudah dipahami dan diterapkan apabila disampaikan melalui bahasa daerah, seni pertunjukan, tradisi lisan, cerita rakyat maupun berbagai ekspresi budaya yang telah hidup di tengah masyarakat. Menurutnya keamanan pangan menjadi aspek penting yang terus diperkuat karena itu pemanfaatan budaya sebagai media edukasi dinilai efektif untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pangan lokal yang aman dikonsumsi.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Prasar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mencatat terjadinya lonjakan aktivitas judi online judol selama dua pekan terakhir. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Dirjen BRD atau PRD Komdigi Alexander Sabar. Ia mengatakan bahwa aktivitas judol melonjak 128% dari pengawasan dalam periode sebelumnya. Aktivitas ini dijelaskan Dirjen PRD seperti diantaranya menyebar konten spam hingga promosi judol di berbagai lini media sosial. Ia menuturkan bahwa lonjakan aktivitas judol ini sangat terorganisir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi. Dirjen PRD menjelaskan setiap konten promosi judol menggunakan spam sistem bot memantau aktivitas interaksi media sosial. Dari hal ini dijelaskan Alexander, konten promosi judol akan masuk ke dalam akun media sosial yang mengalami interaksi besar. Pada tahapan ini, konten dan promosi judol memuat dalam kontor kolom interaksi dan menyertakan alamat situs judi online.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku

0: Jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah prinasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Seru banget nih.
3: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Saat ini sebagian masyarakat marak menjadi affiliate marketing. Apa sih affiliate marketing? Affiliate marketing adalah model bisnis pemasaran berbasis komisi di mana seseorang atau afiliator mempromosikan produk atau layanan dari suatu perusahaan dan mendapatkan komisi dari setiap penjualan, lead, atau tindakan lain yang berhasil dicapai melalui tautan afiliasi khusus mereka. Ini adalah strategi pemasaran digital yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan memperluas jangkauan dan mendapatkan penjualan dengan biaya efisien, sementara afiliator bisa mendapatkan penghasilan tanpa harus memiliki produk sendiri. Gimana? Tertarik menjadi affiliate marketing?

0: banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Pro, satu kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk meningkatkan pertahanan negara ya. Pemerintah akan merencanakan mengadakan sistem rudal supersonik BrahMos yang mendapat sorotan ya dari DPR RI. Selain mempertanyakan urgensi pembelian dari rudal tersebut di tengah tekanan fiskal, DPR juga meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka nilai kontrak, mekanisme pembayaran, dan dasar strategis pengadaan alutsista tersebut. Anggota DPR Komisi 1 DPR RI Tubagus Hasanuddin mengatakan hingga kini DPR belum menerima penjelasan resmi mengenai rencana pengadaan rudal BrahMos. Menurutnya, setiap pengadaan alat utama sistem senjata alutsista bernilai besar harus memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia menjelaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan. Dewan juga segera meminta penjelasan resmi dari pemerintah mengenai pengadaan tersebut. Sorotan mengemuka setelah beredar informasi bahwa pemerintah mempertimbangkan skema pembayaran secara bertahap atau cicilan untuk mengurangi beban anggaran dalam satu tahun fiskal. Skema tersebut dinilai sebagian pihak berpotensi mengurangi intensitas pengawasan apabila pembayaran dilakukan dalam beberapa tahap. Masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul.

Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu, rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja.

tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

Dari Prasad Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama si pendengar di Cirebon malam ini di edisi hari ini Senin tanggal 29 Juni 2026. Dan pendengar, dilansir dari rri.co.id, Menteri HAM desak proses hukum pelaku penyekapan wanita di Bandung. Dan Menteri Hak Asasi Manusia Menham Natalius Pigai meminta aparat memproses pelaku dugaan penyekapan dan penganiayaan perempuan di Kabupaten Bandung tanpa restoratif justice. Pigai menegaskan penanganan kasus harus mengutamakan penegakan hukum demi menjamin keadilan bagi korban serta mencegah perbuatan serupa terulang. Pigai mengaku pihaknya menjadi salah satu instansi pertama yang turun tangan melalui kantor wilayah Jawa Barat untuk memantau penanganan kasus tersebut. Pigai menegaskan negara harus hadir memastikan korban memperoleh keadilan serta perlindungan hak asasi manusia.

0: cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: Denny yuk.
0: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
2: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
2: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ini kenapa aku mendadak buyeng ya? Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja. Sini dulu, masih bahaya. Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
1: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

depan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak.
1: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu,

menggunakan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Selamat kenal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini. Pendengar, dilansir dari RI.co.id LPI, desak evaluasi program strategis sesuai arahan Presiden. Organisasi Lingkar Pemuda Indonesia LPI mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan sejumlah program prioritas nasional, mulai dari makan bergizi gratis atau MBG, sekolah rakyat, hingga pelatihan calon manajer koperasi daerah, koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih, Kopdes. LPI menilai tata kelola program-program tersebut harus diperbaiki agar sejalan dengan arahan Presiden Prabowo. Salah satunya mengenai transparansi dan akuntabilitas. Direktur Eksekutif Nasional LPI Akram Saleh mengatakan setiap anggaran negara yang dialokasikan untuk program strategis merupakan amanah rakyat sehingga harus dikelola secara profesional dan bebas dari praktik korupsi. Pendengar, setelah ini Anda akan mengikuti drama radio dengan judul Kongsi di Balik Stempel, produksi RRI Bukit Tinggi.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: Papi. Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
1: Iya.
0: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Yaudahlah, terserah. Sana Gi, kumpulin duit lebih banyak lagi. Biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
1: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku. Mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo?
2: Assalamualaikum, nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
1: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sudah sibuk nih.
2: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjaman ya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembalikan uangmu sekarang. Ibu.
1: Bilang Sofian, jangan lama-lama. Terus. Halo. Halo, Bu. Halo, Bu.
0: Ibu kan orangnya agak baik gitu ya. Ya mudah-mudahan husnul khotimah deh.
1: Ah, udahlah. Tidak usah sok menghibur kamu ya.

0: semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Ih, gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
1: Iya pak, betul yang dikatakan istri saya tadi pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya pak ya.
2: Pak Alan.
1: Iya.
2: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
0: Papi, jangan tinggalin mami. Aduh, gimana nasib mami kalau papi di penjara? Papi.
3: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
0: Papi, mami gak rela semua barang mewah mami dirampas dari mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih papi tega bikin mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
1: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
2: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
3: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.
4: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

menjemput kamu. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampung hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari ketinggian ruangan dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan aku tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

0: lintas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, halo.
3: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
2: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
3: Ush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
2: Yang paling
3: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
2: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
3: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
4: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat. Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Seri Prasati Kana Informasi dan Inspirasi masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini. Untuk edisi hari ini pendengar, pemerintah ajak rakyat untuk pakai logo HUT ke 81 Republik Indonesia ya, HUT Proklamasi. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardianto mengajak masyarakat untuk menyambut dan menyemarakkan HUT ke 81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyebarluaskan dan memakai logo. Pemerintah telah menetapkan logo HUT ke 81 kemerdekaan RI yang merupakan karya dari pemenang sayembara logo Fajar Novario. Dan juri mengatakan ajakan untuk memakai logo HUT ke RI ke 81 kemerdekaan RI ini juga berlaku untuk instansi pemerintah baik di pusat, daerah, partai politik dan juga partai politik. Selanjutnya adalah badan usaha milik negara BUMN, badan usaha milik daerah BUMD, organisasi sosial, kemasyarakatan dan kelompok sosial. Wamen juri juga mengajak masyarakat untuk merayakan kemerdekaan RI dengan penuh sukacita dan kebersamaan. Selanjutnya mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah, kantor, sekolah dan ruang publik. Wamen juri juga menyampaikan harapan Presiden Prabowo agar kemeriahan HUT RI ke 81 ini menjadi milik rakyat Indonesia.

Ya, pendengar selanjutnya Anda akan disajikan lagu-lagu dalam jazz music ya, akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti. Dan jangan lupa pendengar, akan ada pertandingan bola dunia. Kali ini pertandingan babak ke 32 besar ya, antara Brazil versus Jepang, yang akan disiarkan dari Stadion Houston dan dirilai dari RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan jazz musik yang sudah disiapkan oleh Musik Direktur Pro 1.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.
5: Mas-mas, americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
6: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Mas Ali. Saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau nggak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Coba menggelitik diri sendiri, biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

aku jentik nyamuk. Aku ada stiker rumahmu di tempat yang menampil hujan, tempat minum hewan peliharaan, nampung tetesan udara dari ketinggian ruangan, dan tempat lain yang tergenang air. Kalau kamu nggak bersih rumahmu, akan tumbuh besar dan buatmu terkena keluar darah.

0: negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya di Cirebon malam ini, dan juga nanti kita akan mengikuti pertandingan sepak bola babak ke-32 besar antara Brazil melawan Jepang yang akan disiarkan melalui RRI Pro 3 dari Stadion Houston di Amerika Serikat. Saya ucapkan selamat beristirahat, mudah-mudahan besok aktivitas Anda dilancarkan, dan juga selamat beristirahat. Dingin banget ya guys. Dingin banget pendengar. Dan juga nanti Anda jam 00 ya, yang akan ada pertandingan babak ke-32 besar di Piala Dunia ini pendengar. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dengar, piring merah bikin kita makan lebih sedikit. Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Jepang.
4: Silakan, rekan-rekan.
5: Ya, baik. Terima kasih, Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, saat ini Stadion Houston yang berkapasitas 72.000 penonton bersiap untuk menggelar pertandingan di babak 32 besar yang mempertemukan juara grup C, Brazil, menghadapi runner-up grup F, yakni Jepang. Saat ini, dari tempat kami melaporkan, Brazil berada di sisi sebelah kiri dengan jersey berwarna kuning, celana biru, dan kaos kaki putih, sementara kiper menggunakan jersey berwarna ungu. Sementara Jepang berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana hitam, dan kaos kaki hitam. Sementara kiper menggunakan jersey berwarna hijau. Ya baik, saudara pendengar, saat ini kick off babak pertama baru saja dimulai, dan kini bola berada di lapangan tengah dan dikuasai oleh tim dari kesebelasan Brazil. Saudara pendengar, saat ini bola dikuasai oleh Danilo, umpan ke belakang kepada Marquinhos, melebar kepada Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhães. Umpan back pass ke belakang kepada kiper Alisson Becker, tendang ke depan namun berhasil dicuri oleh pemain dari Jepang, Junya Ito nampaknya tadi, namun terjadi sebuah pelanggaran di sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil, yakni tadi Tomiyasu nampaknya melanggar Lucas Paqueta. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Masih kita nantikan tendangan bebas yang akan dilakukan. Oh ya, baik, saudara pendengar, tendangan bebas baru saja dilakukan dan kini Brazil mengambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Danilo kini menguasai bola, umpan ke tengah kepada Casemiro, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior. Namun saat ini bola direbut oleh Raya, tendangan langsung, oh, hampir saja Bruno Guimarães tadi mendapatkan umpan yang cukup cantik tadi di dalam kotak penalti dari Jepang. Namun sayang sekali tadi tendangan kaki kirinya hanya melenceng tipis di sisi sebelah kiri tiang gawang dari Jepang yang dijaga oleh Zion Suzuki. Tendangan bebas saat ini, saudara pendengar, akan dilakukan oleh Brazil dari sisi sebelah kiri gawang Jepang, akan dilakukan oleh Bruno Guimarães. Tendang bola mendekati kotak penalti dari Jepang, dihalau saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan tadi oleh pemain bertahan dari Jepang, Sogo Taniguchi. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kanan Brazil akan dilakukan, siap-siap dan sudah dilakukan, saudara pendengar. Kali ini Brazil menguasai bola. Marquinhos berusaha direbut bola tadi, namun umpan yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola dari sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Tendang jauh ke depan, melambung bola tinggi datangnya, namun bola lebih dekat kepada pemain dari Brazil. Namun Brazil dicuri tadi. Oh, sayang sekali tadi penguasaan bola yang tidak akurat tadi, sehingga bola dibuang saja tadi. Ada Daizen Maeda tadi, dibuang saja bola oleh Marquinhos dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Masih kita nantikan, saudara pendengar, sudah lempar saja, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Brazil. Kali ini Brazil berusaha melakukan inisiatif serangan. Matheus Cunha tadi terjatuh, namun bukan sebuah pelanggaran. Dicuri bola tadi oleh pemain dengan nomor 13 dari Jepang, Keito Nakamura. Back pass ke belakang kepada Hiroki Ito, masih mencari rekannya. Lebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ritsu Doan. Tendang ke depan, ada Ayase Uwuda, namun berhasil dicuri tadi oleh Casemiro. Umpan ke belakang kepada Marquinhos, tarik mundur ke belakang lagi kepada Gabriel Magalhaes. Tendang ke depan kepada Lucas Paqueta. Umpanan terobosan yang dilakukan, oh, hampir saja tadi Vinicius Junior. Sayang sekali Vinicius Junior nampaknya masih jauh dengan bola, dan bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang tadi, Zion Suzuki, yang langsung saja meninju bola, meninggalkan lapangan pertandingan, langsung lakukan lemparan ke dalam. Kali ini bola berada di kaki para pemain Brazil dari lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kali ini Brazil menguasai bola. Bruno Guimarães tendang ke depan, masih bermain-main pada pemain dengan nomor punggung 20, Lucas Paqueta tadi. Namun penguasaan lagi-lagi yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Masih kita nantikan, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4 di babak yang pertama. Jepang kali ini menguasai bola dari barisan pertahanan mereka. Ada Hiroki Ito, tendang bola, melambung bola, namun tidak jelas tadi siapa yang dituju, dan bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhaes lebar bola kepada Lucas Paqueta, mencari rekannya. Lucas Paqueta umpan ke tengah kepada Matheus Cunha yang mundur jauh ke belakang, tarik bola ke belakang kepada Marquinhos. Masih Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel Magalhaes. Masih Magalhaes menguasai bola, tarik ke tengah kepada Casemiro, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Di sana ada Ryan, masih Ryan menguasai bola, umpan ke tengah kepada Bruno Guimarães. Umpan lambung masuk kotak penalti, namun dihalang tadi atau dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kali ini kembali mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior terjatuh tadi. Vinicius Junior nampaknya dilanggar tadi oleh pemain dengan nomor punggung 24, nampaknya Kai Susano tadi melanggar Vinicius Junior, tendangan bebas, masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Berjarak sekitar 50 ataupun sekitar 10 meter dari kotak penalti Jepang, siapakah yang akan melakukan, masih kita nantikan. Bruno Gumaraes nampaknya bersiap-siap, tendang bola, melambung tinggi datangnya bola, dipetik saja bola di luar, hampir saja terlepas tadi Gion Suzuki, namun

kepada Ayase Ueda. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Brazil di kaki Marquinhos, kali ini kapten dari tim Samba Brazil. Masih menguasai bola, lebarkan ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo, kembalikan ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya. Kembalikan bola kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos. Tengah kepada Casemiro. Umpan pendek ke belakang kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kepada Bruno Guimaraes. Berikan saja pendek kepada Marquinhos. Kali ini melebar ke sisi sebelah kanan, ada Ryan. Tengah lagi kepada Bruno Guimaraes. Umpan ke sebelah kanan kepada Danilo. Kembalikan kepada Bruno Guimaraes. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Lari maju ke depan kepada Vinicius Junior. Kembalikan kepada Gabriel. Belakang kali ini Casemiro. Pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini dari sisi sebelah kanan kembali. Umpan lambung Ryan tadi. Masih kita nantikan siapakah yang dituju. Namun bola mundur lagi, ditarik ke belakang pada Casemiro. Ke sisi sebelah kanan tadi kepada Ryan ataupun kepada Bruno Guimaraes tadi. Masih bermain-main di lapangan tengah kali ini. Brazil, Bruno Guimaraes kali ini. Pada Casemiro, ke depan kepada Danilo, masih Danilo, umpan lambung, oh terjadi, ada Lucas Paqueta, dihalau saja dengan kepala, namun bola kembali jatuh di kaki, Bruno Guimaraes, tendang langsung, oh, masih membentur, justru membentur rekannya sendiri tadi, tendangan Bruno Guimaraes nampaknya membentur Lucas Paqueta, kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini Marquinhos umpan lambung ke depan, ada Vinicius Junior, oh hampir saja Vinicius Junior tadi, namun tidak mampu dia memanfaatkan umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Marquinhos. Bola lebih dekat pada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki. Kembali bermain-main di barisan pertahanan, para pemain Jepang masih mencoba mengatur strategi untuk membongkar barisan pertahanan dari Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada menguasai bola. Umpan ke depan kepada Kaito Nakamura. Kembalikan kepada Kamada. Di lapangan tengah, lebar lagi ke tengah, ada Hiroki Ito. Ke depan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada pada Kaito Nakamura. Masih Nakamura. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan Jepang coba membangun serangan. Kali ini Jepang masih menguasai bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura mendekati kotak penalti dari Brazil. Umpan lambung, oh dihalau saja tadi. Sigap sekali tadi nampaknya Marquinhos tadi untuk mematahkan serangan yang coba dibangun oleh para pemain dari Jepang. Oh, nampaknya tadi berusaha merebut bola, namun justru terjatuh tadi nampaknya Vinicius Junior. Ngerang kesakitan dia sambil memegang kaki kanannya. Oh, nampaknya terinjak kaki dari Vinicius Junior. Terinjak kaki dari Kai Susano tadi nampaknya. Sudah bangkit kembali. Masih merintih kesakitan namun sudah bisa bangkit kembali. Tendangan bebas. Oh, nampaknya langsung diganjar kartu kuning Sano tadi setelah melakukan pelanggaran tadi terhadap Vinicius Junior. Kali ini dari belakang masih Brazil menguasai bola. Gabriel Magalhaes melewati garis tengah lapangan pertandingan. Umpan pendek kepada Casemiro. Kembalikan kepada Magalhaes, kepada Bruno Guimaraes. Kali ini lebar ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Casemiro umpan ke depan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun mampu dicuri tadi oleh Daichi Kamada.

0: tarik ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Pendek kepada Shogo Taniguchi. Kembalikan kepada Zion Suzuki. Penjaga gawang yang kini memperkuat Parma di Serie A Italia. Umpan ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Uwada, namun berhasil dipatahkan serangan. Kali ini bola dikuasai oleh Casemiro. Ke depan ada Bruno Gumaraes. Tenang langsung, wow! Atau tadi Matheus Cunha tadi nampaknya mampu tadi menyelesaikan umpan dari Bruno Gumaraes tadi dengan tendangan kaki kirinya, namun mampu ditepis tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Brazil. Oh, hampir saja tadi Bruno Gumaraes memiliki peluang yang cukup manis tadi sebenarnya, namun tendangan dari Bruno Gumaraes tadi masih melenceng di sisi kiri gawang dari Jepang.
1: Ya, memasuki menit ke-14 pertandingan antara Brazil versus Jepang, skor masih 0-0. Kali ini Jepang menguasai bola dari sebelah kiri, dorong ke depan kali ini kepada Junyaito. Masih kali ini coba lagi satu pemain, kali ini Junyaito merasa kedapat penalti, tetapi masih dihadang tadi pergerakannya oleh Casemiro. Bahkan Casemiro langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit yang bertugas, Maurizio Mariani asal Italia, yang memang tadi secara profesional pot juga tinggal menendang bola, tapi sayang memang pergerakannya langsung dihadang pemain yang tercatat terakhir juga membela Manchester United ini. Posisinya kali ini hanya 2 meter saja dari garis penalti ataupun kotak penalti dari Brazil. Kita nantikan siapa yang akan mengeksekusi tendangan ini. Brazil versus Jepang memasuki menit 14. Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan Jepang berada di sebelah kanan kami. Alisson Becker terlebih dahulu mengatur pagar betis dengan rambut gondrongnya. Kita nantikan ada 3 pemain bahkan yang berada atau menghadapi bola. Salah satunya adalah pemain nomor 21 tadi, Hiroki Ito, yang memang agak di pelipisnya ada plester sedikit tadi. Kita nantikan, masih teriak-teriak Alisson Becker. 3 pemain menghadapi bola, sementara satu pemain ini pemain nomor 20, Lucas Paqueta, berdiri ataupun terbaring saja di belakang pagar betis yang dilakukan oleh Brazil kini. Ancang-ancang Brazil menunggu peluit dari wasit. Sementara 3 pemain menghadapi bola, akankah set piece dilakukan? 3 pemain sekali lagi memberikan kode agar lebih merapat lagi. Kita nantikan Brazil kali ini siapa yang akan menendang dengan tendangan bebas ini. Nomor 15 kah dari Jepang? Sayang sekali tadi pemain nomor 15 Daichi Kamada masih menghantam pagar betis yang dibuat tadi oleh para pemain dari Brazil, sehingga skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-15 ini. Kita nantikan bagaimana dua kutub ataupun dua kekuatan masing-masing berdua ini, Brazil dan Jepang, menjadi tim yang juga lolos ke 32 besar. Kita nantikan Ito akan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang. Alisson Becker memberikan kode tangan kanannya. Sementara itu 5 pemain atau 6 pemain Jepang berada di kotak penalti. Kali ini melambung ke dalam kotak penalti. Satu kali ini kesempatan, tetapi diusir terlebih dahulu tadi oleh para pemain dari Brazil. Jatuh kali ini kepada para pemain dari tim Jepang lagi. Ito dorong ke sebelah kirinya kepada Nakamura. Maksudnya tadi ingin bermain 1-2, tetapi Nakamura tidak bisa menggapai bola yang memang terlalu deras tadi yang diberikan. Masih 0-0 pendengar. Jersey dari Brazil adalah kuning celana biru, sementara Jepang adalah putih celana hitam. Kali ini Alisson Becker pendek saja tendangan gawang. Coba lagi ke kanan kepada Marquinhos. Umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Ryan, tetapi lebih dekat kepada pemain dari pemain Jepang dari sebelah kiri, Hiroki Ito. Bermain 1-2 lagi, kembali ke tengah kepada Shogo Taniguchi. Bermain lagi tadi, arahkan lagi ke sebelah kanannya kali ini. Masita Hiro Tomiyasu dorong lagi ke depan. Berbahaya kali ini, kosong melewati garis tengah. 24 Kaiso Sano kali ini arahkan ke sebelah kanan. Depan lagi kali ini bermain-main para pemain Jepang, umpan ke dalam kotak penalti, tetapi terhadang tadi pergerakan atau bola yang dilakukan oleh Douglas Santos sehingga ataupun Gabriel, sehingga lemparan ke dalam kembali bagi tim dari Jepang dari sebelah kanan akan diambil oleh para pemain Jepang. Junya Itoka di sana, kita nantikan angkat kedua tangan, maksud kami Tahiro Tomiyasu, angkat kedua tangan kali ini. Siapa yang akan dituju kali ini ke Ayase Udeda? Tetapi kontrol yang dilakukan tadi Ayase Uyeda, pemain dari Feyenoord ini terkena ataupun tangannya terlebih dahulu, sehingga wasit memberikan pelanggaran untuk tim dari Brazil. Masih di pertahanan Brazil kali ini, Marquinhos dari belakang geser lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel. Gabriel pemain dari Arsenal ini arahkan ke sebelah kiri, Douglas Santos masih giring kali ini, tarik lagi kepada Gabriel. Masih para pemain dari Brazil, ketat sekali memang pertahanan yang dilakukan oleh Jepang. Back pass lagi kali ini, maksudnya tadi Danilo, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan kali ini. Gabriel masih dari tengah, Gabriel tahan bola sejenak, umpan lagi ke sebelah kanan, tujuh adalah Marquinhos. Sedikit-sedikit terus maju kali ini, melewati garis tengah, ini dari kiri para pemain dari Brazil, hampir melewati satu pemain tadi dari tim Jepang, arahkan kepada Marquinhos kembali yang membantu penyerangan cukup jauh kan nih. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Gabriel, dihadang tadi satu pemain dari Jepang ini, Ueda, balik lagi terus mencerna para pemain Brazil untuk bisa membongkar pertahanan solid dari Jepang. Marquinhos lagi-lagi hanya bermain 1-2 bersama Gabriel, tahan lagi ke tengah kali ini kepada Bruno Guimaraes kali ini. Masih dari sebelah kiri pemain dari tim Brazil, Paqueta kali ini coba arahkan kepada Vini. Vini tahan sejenak tapi disasar tadi oleh dua pemain dari Jepang di sebelah kanan, Junya Ito dan Tsudon. Tetapi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh tadi, hanya lemparan ke dalam saja sudah dilakukan cepat kali ini. Marquinhos ke sebelah kanan kepada Danilo, tahan sejenak, balik lagi ke belakang ini, tujuh adalah Marquinhos. Masih kali ini Marquinhos terus kepada Danilo, bermain 1-2 kepada satu pemain dari Brazil tadi, maksudnya ingin melewati pergerakan dari Junya, tetapi sayang sekali tidak bisa menembus tadi pertahanan dari Jepang. Lempar ke dalam kali ini dari sebelah kiri, Kento Nakamura angkat kedua tangan tadi, yang dituju adalah Ayesa Ueda, tetapi lagi-lagi dicuri kali ini oleh para pemain Brazil, berbahaya. Tetapi masih ada Sugo Taniguchi untuk menetralkan serangan yang dilakukan oleh Brazil dari sebelah kiri. Kali ini Hiroki Ito arahkan ke sebelah kanan, dicuri lagi oleh para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kiri, Douglas Santos umpan lagi ke Vini. Vini dari sebelah kiri, berbahaya kali ini, umpan ke kotak penalti, masih dihadang, tapi tidak berhenti di situ. Masih ada para pemain Brazil, masuki lagi kotak penalti, maksudnya tadi, tetapi tendangan ataupun umpan Paqueta masih kembali dihadang oleh kokohnya tembok pertahanan dari Jepang. Takehiro Tomiyasu tadi menahan bola baik sekali kali ini. Brazil kali ini dari tengah, menit 20, skor masih 0-0. Ke sebelah kanan kepada Ryan, Danilo tadi mengeploskan bola saja ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kali ini ke sebelah kiri kepada pemain lainnya, yaitu Gabriel. Umpan kali ini ke tengah kepada Casemiro, bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Marquinhos arahkan ke sebelah kanan kepada Danilo. Danilo terlihat mengoper kali ini kepada Ryan, tapi balikan lagi kepada Danilo, sehingga pemain-pemain Jepang pun sambil menunggu bagaimana pergerakan dari tim Brazil. Dari sebelah kiri kali ini Gabriel, masih Gabriel, tahan bola sejenak, geser ke sebelah kiri kepada Vini. Vini kepada Paqueta kali ini dari sebelah kiri, bermain-main 1-2 kali ini bersama tadi pemain Casemiro, bermain terus dari sebelah kanan pertahanan dari Jepang. Dan ke tengah kali ini, masih kali ini para pemain dari Brazil kali ini. Coba Casemiro, tahan lagi sejenak, alirkan lagi ke sebelah kiri, terus bermain-main kali ini para pemain dari Brazil. Maksudnya tadi ke depan, tapi ditahan Paqueta kali ini, melihat kawan ke sebelah kanan kepada pemain nomor 8 Bruno kali ini, bermain 1-2 lepas tadi, tapi balik lagi kali ini para pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan, yang dimaksud adalah Danilo tadi. Sayang sekali memang, umpan dari sebelah kiri tadi dari Bruno tidak menemui posisi dari Danilo, sehingga lemparan ke dalam saja bagi Jepang dari sebelah kiri, bermain di Stadion Houston. Kita nantikan siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Jepang dari sebelah kiri, arahkan jauh kali ini ke depan 7, tapi bola lepas kali ini kepada Gabriel Magalhaes. Ke tengah lagi kali ini para pemain Brazil dengan jersinya yang mencolok yang kuning-kuning, dorong lagi kali ini ke tengah para pemain dari Brazil. Paqueta meminta rekannya agar lebih menusuk kembali ke sebelah kanan kali ini. Danilo tadi yang dituju adalah Ryan, tetapi lagi-lagi Nakamura mampu membaca aliran bola sehingga dibuang terlebih dahulu. Danilo ataupun pemain lainnya. Paketa kali ini Brazil terus mengurung pertahanan dari Jepang kali ini dari tengah. Gabriel alihkan ke sebelah kiri kepada Douglas Santos kali ini. Ke depan yang dimaksud tadi satu pemain dari Brazil. Arahkan lagi Doro kali ini coba masuk ke dalam kotak penalti, terjatuh. Bukan sebuah pelanggaran meskipun tadi Cunha terjatuh karena memang ada sliding ataupun bola buangan dari pemain nomor 24 Sano, tetapi bukan sebuah pelanggaran bagi tim Brazil. Wasit meminta hanya tendangan gawang saja akan dilakukan dan memasuki menit ke-23. Kali ini wasit asal Italia Maurizio Mariani menemukan peluit tanda hydration break. Dan Bung Tovani, menit 23, ketat sekali memang pertahanan dari Jepang, Bung.
2: Ya, saya lihat Jepang tampil sangat baik. Bahkan sejak babak pertama dimulai, inisiatifnya mencoba membuat kejutan, mencoba melakukan tekanan di awal pertandingan, berharap Brazil terkejut. Namun kita tahu Brazil diisi oleh pemain-pemain yang sudah matang di barisan pertahanannya, jadi dia bisa mengantisipasi kejutan yang coba diberikan oleh pelatih Hajime Moriyasu. Hingga akhirnya Brazil bisa memegang kendali permainan. Jepang mencoba lebih bersabar, menumpuk pemain di belakang. Walaupun di atas kertas pelatih menggunakan formasi 3-4-2-1, namun saat bertahan kita lihat ada 9 pemain yang berada di barisan pertahanan. Ada 5 barisan belakang dilapisi dengan 4 yang berada di depannya. Sejauh ini saya melihat Jepang cukup solid membendung gempuran dari Brazil.
1: Termasuk mungkin dua sayap mereka, Vini dan Ryan, ini seperti terkungkung juga ya, Bung?
2: Ya, Ryan sejatinya di awal-awal babak pertama sempat punya beberapa peluang dengan kerjasama bersama Pak Veta. Lain halnya dengan Vinicius Junior. Saya melihat bintang Real Madrid ini masih mencoba mencari jalan. Setidaknya dari 22 menit pertandingan yang sudah berlangsung, Vini praktis hanya mendapatkan satu ruang. Dia menusuk di sisi kiri, sempat melepaskan umpan silang namun tidak bisa dimaksimalkan oleh rekan-rekannya. Selebihnya Vini terus terisolasi. Karena saya melihat dari pertahanan yang digalang oleh Jepang, setidaknya ada satu pemain yang segera mendekati Vini dalam posisi bertahan dari Jepang.
1: Ya, kalau melihat dengan tiga rentetan ini, apakah memang ini formasi Jepang dari awal atau memang lawannya Brazil jadi mereka bertahan dulu nih,
2: Bung? Ya, dengan formasi 3-4-2-1 yang diandalkan oleh Hajime Moriyasu memang cukup fleksibel ketika bertahan melawan tim-tim agresif seperti yang juga sudah ditunjukkan saat melawan Belanda. Dia akan menumpuk pemain di belakang, namun bukan tidak mungkin ketika menyerang formasinya langsung akan berubah. Tiba-tiba ada menjadi 3-4-3, ada sampai 7 pemain yang mencoba melakukan tusukan. Terbukti tadi ada beberapa pergerakan yang merepotkan. Casemiro sempat terlambat dalam mengantisipasi permainan cepat yang digalang Jepang. Usia tidak bisa bohong. Sayangnya peluang tendangan bebas yang didapatkan Jepang masih belum bisa dimaksimalkan menjadi gol, Bung Senpi.
1: Ya, kita nantikan selesai hydration break. Biasanya memang ada instruksi langsung dari kedua pelatih untuk memang bisa mencecar masing-masing pertahanan. Tendangan gawang kali ini dari Jepang berada di sebelah kanan kami dan Brazil berada di sebelah kiri kami. Coba kali ini pendek tadi kepada Zion Suzuki, umpan ke depan melewati garis tengah yang tertuju tadi Ayase Ueda, tetapi kali ini jatuh lagi di para pemain dari Jepang Junior. Ito kali ini dari sebelah kanan dorong lagi ke depan, mau Ueda kali ini berbahaya, umpan tadi maksudnya, tetapi dibaca dengan baik pergerakan tadi dari Ueda. Bagaimana Gabriel bisa menutup jalur passing yang dilakukan oleh Gabriel sehingga tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri tim Jepang akan diambil dari sebelah kiri juga oleh pemain dari Jepang. Kali ini berhati-hati Alisson Becker melihat bagaimana banyaknya pemain Jepang berada di dalam kotak penalti, mundur kali ini beberapa langkah, akan diambil oleh Junya Ito. Kali ini sudah dilakukan mengarah ke kotak penalti, sundulan tadi sayang sekali memang masih jauh dari sasaran. Ayase Ueda yang menerima umpan dari sebelah kiri tendangan sudut, tetapi memang jumping headernya masih jauh di penjagaan ataupun gawang Alisson Becker. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini memasuki menit 27. Masih para pemain Brazil. Kali ini ke sebelah kanan lagi Alisson Becker dengan jersinya berwarna ungu. Dorong lagi ke sebelah kirinya kepada Gabriel Magalhães. Masih menggiring bola, santai-santai saja. Arahkan ke sebelah kanannya kepada Marquinhos. Menipu tadi satu pemain dari Jepang, disapu saja ke luar tadi oleh Alisson Becker. Kali ini jatuh di pertahanan dari Jepang. Coba lagi di netralisir tadi oleh Hiroki Ito. Bola sehingga lebih dekat kembali kepada penjaga gawang dari Brazil, Alisson Becker. Gabriel kali ini dari sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil masih kali ini mencoba terus menggempur. Bagaimana para pemain Brazil ini masih mikir bagaimana menusuk langsung kepada pertahanan dari Jepang. Sebelah kiri kanan kali ini Danilo, back pass lagi jauh. Alisson Becker kali ini tahan bola sejenak di dalam kotak penalti. Arahkan ke sebelah kiri kepada Gabriel Magalhães. Masih menunggu kali ini. Dorong lagi kali ini ke belakang kepada Alisson Becker. Masih mencari kawan, melirik ke depan tadi Alisson, coba ditendang langsung tetapi lebih memilih ke sebelah kanan kepada Marquinhos kali ini. Umpan ke depan yang dituju adalah Ryan, tetapi bisa kali ini dikontrol oleh para pemain Jepang. Berbahaya kali ini Ito dari sebelah kanan, coba lagi diambil tadi oleh para pemain Brazil. Kali ini Danilo dari sebelah kanan, dorong lagi tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, lawan kanan berhenti, tendang lagi ke kanan, gol! Guri Keisa Sano. Sano mencetak gol yang memang membuka Brazil dengan banyaknya serangan tadi, tetapi Keisa Sano menendang dari luar kotak penalti, datar saja, tak bisa diamankan tadi oleh Alisson Becker, membuat saat ini skor 1-0 Brazil 0 dan Jepang 0. Gimana Bung Tovani, tahu menggebrak nih Jepang nih?
2: Ya, Brazil harus dihukum seolah-olah asik menguasai bola, karena kita lihat tadi momennya Brazil mencoba menahan tempo, menguasai bola, menusuk secara perlahan, namun mereka seolah-olah terkejut dengan sambaran yang dilakukan oleh Jepang. Kita lihat ada satu umpan yang berhasil dipotong secara individu Keisusano dari tengah. Memang dia merupakan gelandang bertahan. Peluang yang dia ciptakan sendiri, memotong umpan dari salah satu pemain Brazil. Dia melakukan tusukan hingga akhirnya melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang tidak bisa dibendung oleh Alisson Becker.
1: Menarikan memang kekuatan dari Jepang ini, meskipun tadi terus digempur, tetapi satu gol membuktikan Jepang tidak hanya bertahan. Keisusano mencetak gol di babak pertama ini sehingga skor saat ini 1-0 bagi Jepang.
0: Ya baik saudara pendengar, saat ini meski sudah tertinggal, namun para pemain Brazil masih tetap bermain lepas dan mencoba untuk langsung melakukan serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan dari kesebelasan Brazil. Kali ini Gabriel Magalhães dari tengah lapangan pertandingan pindahkan kepada Marquinhos, ke depan ataupun ke sebelah kanan kepada Ryan, mencari rekannya, umpan ke belakang kepada Danilo, pindahkan kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Gabriel Magalhães, mencari rekannya, ke depan kepada Douglas Santos, kepada Vinicius Junior. Kali ini bola kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun membentur tadi kaki dari Cunha itu. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas Santos kepada Gabriel Magalhães, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, kepada Danilo. Kali ini sebarkan ke sisi sebelah kanan kepada Ryan, kembalikan kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan kepada Gabriel Magalhães, masih mencari rekannya Magalhães. Siapakah yang akan dituju? Tarik mundur saja ke belakang kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhães, ke sebelah kiri kepada Lucas Paqueta, ke depan tadi maksudnya kepada Douglas Santos, terjatuh. Dan wasit Maurizio Mariani asal Italia langsung meniupkan peluitnya, karena tadi nampaknya kapten dari Jepang Ritsu Doan melakukan pelanggaran menginjak kaki Douglas Santos tadi nampaknya. Masih kita nantikan tendangan bebas kali ini didapat oleh Brazil dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kanan pertahanan Jepang. Siapakah yang akan melakukan? Ada Lucas Paqueta bersiap-siap, ada juga Douglas Santos. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Oh, nampaknya Lucas Paqueta sudah bersiap-siap. Ada 6 hingga 7 pemain Brazil yang sudah berada dalam kotak penalti. Tendangan bebas, melambung, oh, sundulan hampir saja tadi dari Marquinhos nampaknya, namun masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Zion Suzuki. Masih selamat gawang Jepang yang tadi mampu unggul di menit ke-29 melalui gol yang dicetak oleh Kai Susanoo. Masih kita nantikan, kali ini bola berada di kaki pemain dari Brazil di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Gabriel Magalhães ke depan kepada Lucas Paqueta, ke depan lagi kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, tendangan, wow, tendangan yang mengagetkan tadi bintang Real Madrid tersebut dari luar kotak penalti. Namun tadi masih dengan sigap tadi Zion Suzuki menangkap bola tendangan yang dilakukan oleh Vinicius Junior. Kali ini saudara pendengar, lemparan ke dalam, bola meninggalkan lapangan pertandingan tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Masih kita nantikan, Kaito Nakamura nampaknya melakukan lemparan ke dalam. Oh, sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat dan justru berada di kaki para pemain Brazil. Oh, bertabrakan tadi nampaknya Casemiro dengan Lucas Paqueta, namun sudah mampu bangkit kembali Paqueta. Masih Casemiro menguasai bola, kirimkan umpan lambung, tinggi datangnya bola, jatuh di kaki Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, kembalikan kepada Danilo, kirimkan umpan lambung, terjadi kemelut, tendangan langsung, oh, hampir saja. Kali ini Vinicius Junior, Lucas Paqueta, tendangan langsung, masih membentur tadi upaya dari pemain Brazil. Kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro ataupun Douglas Santos tadi, mampu dicuri kali ini, cunya itu, dicuri kali ini kembali oleh Lucas Paqueta, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola tadi cukup deras dan tidak mampu dikejar oleh Vinicius Junior, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Brazil. Ya saudara pendengar, nampaknya Brazil masih bisa bernapas lega ataupun bernapas sedikit lega setelah mampu unggul 1-0 di menit ke-29 tadi. Kali ini Brazil melalui kaki Bruno Guimarães, Casemiro ataupun Matheus Cunha tadi, kembalikan kepada Vinicius Junior, masih ini umpan ke belakang kepada Bruno Guimarães tadi maksudnya, mampu dipatahkan serangan namun jatuh di kaki Matheus Cunha. Pindahkan ke tengah kepada Casemiro, tarik mundur saja ke belakang kepada Gabriel Magalhães, ke depan dorong saja bola kepada Lucas Paqueta. Dipatahkan lagi serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini justru Jepang melakukan serangan balik cepat, kali ini melalui kaki Zunya itu. Dibuang saja tadi bola penguasaan dari Zunya itu tadi, dibuang saja oleh Lucas Paqueta. Lemparan ke dalam kini justru dikuasai ataupun akan dilakukan oleh Jepang dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Jepang. Umpan ke depan kepada Ayase Ueda, terjatuh tadi namun bukan sebuah pelanggaran. Bola jatuh di kaki Casemiro, masih Casemiro membawa bola, pelan dia, masih membawa bola. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo. Tarik mundur ke belakang kepada Casemiro lagi, masih Casemiro berjalan pelan ke depan. Pindahkan lagi ke belakang, ada Gabriel Magalhães. Dorong saja pendek ke depan kepada Lucas Paqueta. Pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, di sana ada Douglas. Kembalikan kepada Paqueta, pendek kepada Marquinhos, bermain 1-2 dengan Marquinhos. Kali ini Matheus Cunha kepada Vinicius Junior, Namun tarik mundur ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, tengah lagi kepada Bruno Guimaraes, kembalikan kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan kali ini ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, masih Magalhaes menguasai bola, pendek kepada Casemiro, masih Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pendek ke depan kali ini kepada Lucas Paqueta, masih mencari celah ataupun ruang dari barisan pertahanan dari Jepang kali ini para pemain Brazil. Pelan-pelan dia masih memperlambat tempo pertandingan kali ini pemain Brazil. Casemiro kali ini tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes. Umpan terobosan kali ini Matheus Cunha, tendang langsung. Masih lemah tadi tendangan dari Matheus Cunha, sehingga tadi mampu dibaca dengan cermat oleh Zion Suzuki. Kali ini Jepang kembali mencoba mengambil inisiatif serangan. Tendangan langsung tadi ke depan Sogo Taniguchi, namun bola jatuh di kaki Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan kepada Casemiro. Melebar kali ini Casemiro dari tengah ke sebelah kiri kepada Douglas Santos, tarik mundur lagi ke belakang kepada Gabriel Magalhaes, ke depan kepada Matheus Cunha, pindahkan ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Ryan di sana menguasai bola, umpan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes, siapakah yang akan dituju, tarik mundur lagi ke belakang kepada Casemiro, Casemiro kepada Danilo, pindahkan lagi ke sebelah kanan ada Bruno, Bruno Guimaraes, pindahkan lagi ke tengah kepada Danilo, Danilo pendek kepada Gabriel Magalhaes, pendek lagi kepada Lucas Paqueta, ke depan kepada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, pendek kepada Casemiro, oh mampu direbut lagi oleh Junya itu, masih Junya itu, namun mampu dipatahkan tadi. Junya itu tadi cukup berbahaya tadi, ataupun Ritsudoan, Ritsudoan tadi mampu dipatahkan saja serangan cepat tadi yang dilakukan oleh Ritsudoan. Lemparan ke dalam, bola setelah dibuang tadi oleh Gabriel tadi, lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pindahkan ke sebelah kanan kepada Takehiro Tomiyasu, ke depan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Danilo, langsung pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, masih Casemiro, depan kepada Matheus Cunha, tarik mundur ke belakang kepada Paqueta, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Douglas, Douglas kepada Vinicius Junior, tendang tadi ke depan maksudnya umpan crossing, namun membentur tadi, bola kembali jatuh di kaki Vini, pindahkan ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke tengah lagi kepada Bruno Guimaraes, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, lebar ataupun dipindahkan lagi bola ke sisi sebelah kiri Douglas tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Paqueta, kirimkan umpan crossing, mampu dengan mudah tadi bola di udara dipetik saja tadi oleh Zion Suzuki, langsung mengirimkan umpan kepada Hiroki Ito, ke depan kepada pemain nomor 13 Keito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada Daichi Kamada, pindahkan lagi ke kanan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, tengah lagi kepada Sogo Taniguchi, ke depan kepada Maeda tadi, Daizen Maeda, pindahkan lagi bola kali ini ke sebelah kanan Ritsudoan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Daizen Maeda, tengah lagi Sogo Taniguchi, pindahkan lagi kepada Daichi Kamada, masih Kamada, masih bermain-main di barisan pertahanan para pemain Brazil. Bola kini berada di tengah lapangan pertandingan, ada Daichi Kamada ataupun Hiroki Ito tadi nampaknya. Masih Jepang kali ini dari sisi sebelah kanan Junya Ito, masih Junya Ito, pindahkan kepada Ritsudoan, masih Ritsudoan, Doan masih menguasai bola, otak-atik dia, Kirimkan umpan ke belakang, namun mampu dipatahkan tadi. Terjadi rebutan bola, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan justru menjadi lemparan ke dalam bagi Jepang setelah tadi sempat membentur kaki dari Casemiro. Masih kita nantikan lemparan ke dalam Jepang. Setengah kali ini bola depan kepada Kai Susano. Barkan bola ke sisi sebelah kanan, Rich Sudoan. Pendek kepada Kai Susano, kirimkan umpan crossing. Nampu tadi di halo tadi melalui sundulan, namun bola jatuh kembali di kaki pemain depan. Kirimkan umpan crossing, di halo lagi Kai Susano tadi. Kirimkan umpan crossing, namun dibuang saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadi lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ritsu Doan, pendek depan kepada Kai Susano, kembalikan kepada Doan, masih Doan menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Tomiyasu, masih Tomiyasu menguasai bola. Tengah kepada Daichi Kamada, masih Kamada. Jatuh saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini mencoba kembali membangun serangan dari sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura. Masih Kaito Nakamura ke tengah kepada Daichi Kamada, pendek saja kepada Sogo Taniguchi tadi yang maju ke depan tadi, back dari Jepang. Kali ini Ritsu Doan menguasai bola ke depan tadi, maksudnya kepada Kaito Nakamura, namun patah tadi. Namun penguasaan yang tidak akurat, kembali Jepang menguasai bola kali ini. Pelan-pelan para pemain Jepang mencari celah dari barisan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang, lebar lagi ke sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 15, Daichi Kamada, kirimkan ataupun pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Kali ini Junya Ito, masih Junya Ito memasuki kotak penalti dari Brazil. Tendangan langsung, masih membentur tadi. Kali ini bola justru jatuh di kaki para pemain Brazil. Ada Bruno Guimarães tadi. Oh, nampaknya tadi professional foul tadi dilakukan oleh Daichi Kamada pada Bruno Guimarães tadi, yang bermaksud lakukan serangan balik cepat tadi, langsung berbuah kartu kuning dari wasit Mauricio Mariani tadi, Daichi Kamada. Kartu kuning kedua bagi Brazil di pertandingan pada pagi hari ini. Kali ini kembali Brazil menguasai bola dari tengah lapangan pertandingan. Ada Gabriel, pindahkan ke sisi sebelah kiri. Douglas, kembalikan kepada Gabriel. Tengah kepada Marquinhos, masih mencari rekannya. Kirim umpan lambung memasuk kotak penalti Jepang. Terjadi duel bola udara di halau saja bola. Oh, nampaknya sempat mengenai pemain Brazil tadi, nampaknya halauan bola sehingga hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang. Sudah memasuki menit-menit akhir waktu normal di babak yang pertama ini, dan untuk sementara Jepang masih unggul 1-0 atas Brazil. Kali ini terjadi perebutan bola, mampu direbut tadi oleh Maeda tadi, Daizen Maeda. Pindahkan bola ke tengah kepada Daichi Kamada, pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada Maeda, kembalikan kepada Daichi Kamada. Masih Daichi Kamada di tengah, mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing kali ini, Kaito Nakamura dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tarik mundur ke belakang kali ini Kai Susano. Oh, maksudnya tadi mengirimkan umpan kepada Ritsu Doan tadi, namun umpan yang tidak akurat, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Nampak masih cukup tegang di pinggir lapangan pelatih dari Brazil, Carlo Ancelotti, karena timnya saat ini masih tertinggal 1-0 atas Jepang. Kali ini terjadi duel-duel bola udara. Keinyo ataupun Junya Ito tadi, maksudnya kepada Ayase Ueda, namun bola lebih dekat kepada Gabriel Magalhaes. Sudah memasuki menit 2 babak tambahan waktu ataupun tambahan waktu di babak yang pertama ini. Kali ini dari lapangan ataupun dari lapangan tengah, Brazil menguasai bola. Masih Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih Marquinhos mencari rekannya, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro. Masih Casemiro, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya Marquinhos, mencoba mendekati jantung pertahanan dari Brazil. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhaes. Masih Gabriel, umpan terobosan tadi kepada Vinicius Junior, namun lebih dekat kepada pemain dari Jepang. Dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Douglas kepada Gabriel Magalhaes. Kembalikan bola kepada Douglas Santos. Belakang lagi kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Danilo. Ke belakang kepada Marquinhos, kirimkan umpan crossing. Bola jatuh di kaki para pemain Jepang yang langsung menghalau bola, menjauhi kotak penalti dari Jepang. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini pemain Brazil, Hiroki Ito, tendang bola jauh ke depan. Ada Keito Nakamura. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Ayase Ueda, namun diapit oleh dua pemain bertahan dari Brazil sehingga mampu tadi dengan mudah saja dipatahkan serangan. Kembali bola di kaki para pemain Brazil. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Maurizio Mariani meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama antara Brazil menghadapi Jepang. Dan untuk sementara, tim Samurai Biru mampu unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Kaisu Sano pada menit ke-29. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang pertama, kami akan serahkan kepada rekan ataupun penyiar Bung Sabil. Silakan Bung.
3: Ya, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senpi tadi ya, memberikan laporan pandangan mata jalannya babak pertama antara Brazil melawan Jepang yang sementara ini Jepang unggul 1-0. Bagaimana Bung Taufani menanggapi jalannya pertandingan tadi Bung?
4: Ya, saya rasa kedudukan 1-0 untuk Jepang hasil yang cukup adil karena Jepang bermain begitu baik dari pertandingan babak pertama dimulai. Dari strategi mencoba memberi kejutan, lalu mereka dengan disiplinnya bertahan dan mencoba memanfaatkan sedikit pun ruang yang ada, sehingga satu kesalahan tadi yang dilakukan oleh Brazil dalam membangun serangan bisa dimaksimalkan menjadi gol. Saya rasa cukup adil. Jepang memang bermain cukup lebih baik dari Brazil di babak pertama.
3: Iya, tapi secara statistik Bung Taufani, kita melihat tadi Brazil lebih banyak memegang bola dan lebih banyak mengurung pertahanan Jepang juga. Apa yang terjadi sehingga Brazil ini walaupun dari statistik unggul, tembakan juga, possession juga, namun tak kunjung memberikan peluang emas yang membuahkan gol, Bung Taufani?
4: Ya, di atas kertas secara statistik Brazil memang jauh memimpin penguasaan bola ketimbang Jepang, begitupun dengan upaya menembak. Namun serangan yang sejatinya digalang seolah tidak berpola. Mereka seperti kebingungan bagaimana caranya menciptakan gol. Dan kita juga tentunya harus mengapresiasi barisan pertahanan Jepang yang digalang oleh Hiroki Ito, bermain cukup solid, disiplin. Hanya saya melihat ada celah beberapa saat setelah selebrasi gol, euforia, sempat ada beberapa celah di lini pertahanan Jepang. Namun selebihnya Samurai Biru tampil begitu solid di lini pertahanan. Patut diapresiasi bagaimana barisan pertahanan membentuk sebuah tembok yang tidak bisa dijebol oleh Brazil.
3: Ya, luar biasa pertahanannya, compact defense. Mereka melakukan sudah marking dan terlihat sepertinya Jepang sebetulnya agak defensif. Apakah Anda melihat memang ini strategi dari awal oleh Hajime Moriyasu ingin Jepang bermain bertahan, atau ini situasional memang melihat Brazilnya jauh lebih agresif, Bung Tovani?
4: Ya, sejatinya Jepang sempat ingin mencoba memberikan kejutan, lalu dengan respon Brazil yang menunjukkan kelasnya dengan tenang, Jepang tentu sadar lawan yang dihadapi, jadi mereka mencoba lebih bersabar dengan objektif utamanya adalah memperkuat pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik cepat yang ternyata mereka bisa mendapatkan itu karena dari kelengahan Brazil dan juga barisan pertahanan yang memang saya melihat tadi sejatinya dari menit ke 14 sudah menjadi alarm saat Casemiro mendapatkan kartu kuning. Saat itu dia terlambat mengantisipasi pergerakan cepat Jepang dan akhirnya di momen terjadinya gol terlihat di menit ke 29 itu sebelum Sano menembak dia bisa mendapat ruang karena Casemiro terlambat mengejarnya. Memang dalam posisi dilema, jika dilanggar dia sudah mendapatkan kartu kuning, dilepas dan terjadilah gol.
3: Ya, ini juga yang kita singgung tadi, sektor pertahanan Brazil yang Anda sebut mengkhawatirkan bukan hanya soal kepala tiganya ya, tapi itu tadi fokus, endurance itu berpengaruh. Kita lihat tadi pergerakan Keito Sano, dua back Brazil sebetulnya ada ya, namun ketika itu tidak ada yang berani menutup ruang karena lebih mengantisipasi mungkin through pass yang khawatir akan diberikan Sano kepada Ueda atau Junya itu saat itu ya, Bung Tovani. Seperti apa momentum gol yang terjadi itu sebetulnya?
4: Karena dari momentum gol sebenarnya Sano itu kan sebagai gelandang bertahan berhasil memutus pola yang coba dibangun oleh Brazil dalam menyerang. Dua back seolah-olah menunggu karena di atas kertas itu menjadi kewajiban dari gelandang bertahan yang
3: harusnya Casemiro ada di sana ya. Harus, tapi telat
4: Casemiro
3: ya.
4: Casemiro ada di sana namun 1-2 langkah di belakang Sano yang akhirnya ya seperti yang saya sempat singgung kebetulannya hanya jika dia melakukan pelanggaran tapi sudah ada kartu kuning yang diterima atau ya melepas begitu saja dan akhirnya terjadilah gol lah. Sebuah kelalaian yang menurut saya harus dibayar mahal oleh Brazil.
3: Iya, kita coba undang pendengarnya seperti apa respon Anda pendengar untuk hasil sementara babak pertama ini 1-0 untuk Jepang. Ada Pak Rahman di Situbondo. Selamat pagi, Pak Rahman.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
3: Jaya Pak Rahman. Bagaimana nih situasinya 1-0 untuk Jepang sementara nih?
5: Iya, sementara untuk Jepang ini. Nanti babak keduanya mungkin bisa masukkan juga. Tapi 2-1 untuk Jepang.
3: Tetap jagoan Jepang ya.
5: Iya, 2-1 untuk Jepang.
3: Baik,
5: babak kedua gitu. Nanti Brazil bisa masukkan juga.
3: Oh, gitu.
5: Tapi ya, akhirnya Jepang juga memasukkan juga nanti 2-1 untuk Jepang.
3: Baik, Pak Rahman, terima kasih.
5: Oke, Mas Abil, terima kasih Mas Abil. Salam olahraga.
3: Jaya, Pak Rahman, sehat selalu. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
6: Selamat pagi, salam olahraga, Bung.
3: Jaya, Pak Sarwi. Gimana nih melihat hasil sementara ini?
6: Ya, mudah-mudahan ini bisa bertahan ya, karena kalau soal serangan tetap, kalau tadi dilihat soal serangan masih serangannya berhasil yang sangat membahayakan ya, serangan-serangan bertubi-tubi yang diberikan kepada berhasil, tapi tadi Jepang kan memanfaatkan serangan balik tapi dia bisa masukkan. Nah ini harus berhati-hati, walaupun harapan saya nanti di babak kedua ini apabila bisa tidak ada gol nggak apa-apa lah, yang penting 1-0 itu aja sudah cukup. Tapi harapan saya tadi, kalau tebakan saya tadi 2-1, tapi kalau bisa ya cukup bertahan ini aja lah, karena itu bahaya ini ya, kalau penyerangannya apa namanya, nanti kalau pemain-pemain Jepang itu yang belakang itu nanti terlena, nanti bisa juga dia ketolongan itu.
3: Iya, baik Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
6: Salam olahraga aja ya.
3: Jaya Pak Sarwi. Kita ke Pandi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pandi.
7: Iya,
3: bagaimana melihat hasil sementara performa Jepang ini berhasil mengalahkan Brazil sementara 1-0?
7: Ya, yang jelas Brazil ini masih ada yang kurang gitu ya. Sebabnya ini tidak tampilnya, rapinya ini. Masih di bekap Cibra ini terus terang bukan full time ya nih tim yang saya lihat ini Brazil saat ini gitu ya.
3: Ya, tidak maksimal ya timnya ya.
7: Iya. Kemungkinan Jepang yang di babak kedua berusaha 4 angka keunggulan ini gitu.
3: Iya. Baik, kalau begitu Fandi. Terima kasih komentar dan prediksinya. Kita terakhir ke Pak Leman di Lampung. Selamat pagi Pak Leman.
8: Halo, selamat pagi Bung Sabil, Bung
3: Taufani. Iya.
8: Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Jepang. Kos 1-0 ya.
3: Iya, sementara ini.
8: Tapi biasanya kalau awalnya menang tapi setelah babak penghabisan biasanya kalah Bang Sabil gitu.
3: Aduh.
8: Kita pertahankan nih Jepang nih, jangan sampai kalah gitu. Jangan sampai kembali itu Bang Sabil, minimal 2-1 lagi lah gitu Bang Sabil. Jangan jadikan jadikan pancing atau umpan ini Bang Sabil. Tetapkan atas menangan ini Bang Sabil.
3: Jangan terlena ya.
8: Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Taufani, apa yang harus dilakukan Brazil untuk bisa comeback di babak kedua ini?
4: Ya, PR besar untuk Don Carlo di 15 menit istirahat ini. Namun dia masih memiliki beberapa opsi untuk dalam membendung serangan balik Jepang. Mungkin Fabinho bisa menjadi opsi mengganti Casemiro yang memang sudah riskan dengan kartu kuning yang diterimanya di babak pertama. Lalu di lini serang saya rasa Ryan masih kurang maksimal. Di Don Carlo masih punya dua opsi. Ada Gabriel Martinelli atau Endrick yang juga pemain muda tentu punya tenaga bisa bergerak lebih mobile membuka ruang di rapatnya pertahanan Jepang nanti.
3: Sedangkan Anda melihat Jepang nanti di babak kedua, apakah mereka akan betul-betul super defensif gitu peran keunggulan atau tetap bermain normal seperti babak pertama?
4: Ya tentu dengan keunggulan yang ada Jepang terlalu beresiko jika ingin meladeni permainan terbuka melawan Brazil, maka saya rasa objektifnya masih akan bertahan bahkan bukan tidak mungkin pemain-pemain yang bertipikal defensif bakal dimasukkan oleh pelatih Hajime Moriyasu di 45 menit kedua pertandingan nanti.
3: Baik, kita tunggu nanti bagaimana jalannya babak kedua. Pasti seru sekali karena Brazil pastinya lebih diunggulkan, tidak ingin menyerah begitu saja, pasti berusaha untuk comeback. Bung Taufani, kita rehat sejenak ya. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
9: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terus mengoptimalkan pemanfaatan sarana digitalisasi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
1: Untuk mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah program pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, pemerintah setempat terus memaksimalkan saluran sosialisasi melalui digitalisasi. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sobari Alayubi, mengatakan hal ini perlu dilakukan untuk memaksimalkan sejumlah program daerah yang selama ini tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Masyarakat tahu akan program pemerintah daerah, tapi tidak memahami bagaimana menjangkau program tersebut. Termasuk tidak hanya masyarakat, aparat pemerintah juga tidak bisa memastikan dan menyampaikan kepada masyarakat dengan jelas terkait program tersebut. Maka dengan memaksimalkan digitalisasi, diharapkan sosialisasi program akan semakin maksimal.
2: Betul jagonya Pak, sampai ke juara satu kita juga mendapat penghargaan tentang itu Pak, digital, betul ya. Kita ke juara satu Pak, pengembangan digitalisasi ya, jago. Dan ini sebetulnya potensinya itu sangat ada dan sangat besar, ada dan besar itu ya. Tetapi ketika diaplikasikan pada program, maaf itu ya, nah ini terjadi kebuntuan dan kalau saya sih nilainya rendah.
1: Sementara itu, Irfan warga Singaparna mengapresiasi niat pemerintah daerah memaksimalkan digitalisasi. Namun, ia mengatakan niatan ini tentunya harus dilakukan dengan maksimal, terutama dengan konsisten. Sehingga tidak hanya ramai di awal, namun pada pelaksanaannya cenderung lambat, bahkan tidak terrealisasi.
3: Kalau soal optimalisasi digital, pemerintah daerah harus konsisten, intinya harus konsisten, karena selama ini juga sudah mulai gitu informasi digital, tapi konsistensinya ya.
1: Sedangkan dengan digitalisasi, pemerintah daerah berharap program Pemda dapat semakin dapat dijangkau oleh masyarakat dan manfaatnya dapat dilaksanakan maksimal oleh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Novan Ugraha, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan pendengar, terlihat kedua kesebelasan sudah bersiap kembali untuk melakukan kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan rekan-rekan.
1: Ya, baik, terima kasih Sabil dan saudara pendengar. Babak kedua saat lagi akan dimulai dan Rashid langsung melakukan pergantian pemain. Lucas Paqueta tarik keluar, masukkan Endrick, pemain dengan nomor punggung 19. Tampaknya Brazil ingin langsung membuat gol penyama kedudukan, di mana saat ini Brazil masih tertinggal 1-0 di babak yang pertama tadi. Langsung Endrick melakukan serangan balik mendekati kotak penalti. Ada dua pemain dari Jepang yang berusaha merebut bola. Kali ini dari sisi sebelah kiri, bola dipindahkan kepada Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, dipetik saja tadi dengan mudah. Umpan crossing dari Vinicius Junior tadi dengan mudah ditangkap oleh Zion Suzuki. Langsung menggebrak nampaknya Endrick setelah dimasukkan menggantikan Lucas Paqueta. Tendang langsung jauh ke depan, Zion Suzuki jatuh di kaki Ayase Ueda. Pindahkan ke sebelah kiri, ada Junya Ito tadi. Masih Junya.

tadi kembali nampaknya sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Jepang kepada pemain Brazil tadi. Siapa nampaknya ada Kai Susanu tadi yang melanggar pemain dari Brazil. Langsung saja dilakukan tendangan bebas, kali ini bola di tengah. Bruno Gumarais kuasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Vinicius Junior, lakukan step over. Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan lambung, namun bola tidak akurat tadi umpan. Serangan balik dilakukan oleh para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, namun dijatuhkan tadi nampaknya, atau Daizen Maeda tadi nampaknya jatuh setelah dilanggar tadi oleh Danilo nampaknya. Danilo melakukan professional foul untuk mematahkan serangan balik cepat yang dilakukan oleh Jepang. Langsung berbuah kartu kuning tadi Danilo. Langsung tendangan bebas dilakukan oleh Jepang, kali ini di lini belakang pertahanan dari Jepang. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Kaito Nakamura, tarik mundur ke belakang kepada kiper Zion Suzuki. Masih Suzuki, pendek saja ke depan kepada Sogo Taniguchi, kembalikan kepada Zion Suzuki, depan kepada Kai Susanu. Masih Kai Susanu, berusaha merebut tadi namun dengan cukup cantik tadi penguasaan bola dari pemain Jepang meninggalkan lapangan pertandingan tadi. Umpan yang tidak akurat tadi dari Tomiyasu, namun bersamaan dengan momen tersebut nampaknya pelanggaran dilakukan oleh Mateus Cunha. Sementara di pinggir lapangan ada beberapa pemain Brazil yang melakukan pemanasan, salah satu di antaranya adalah Neymar yang juga melakukan pemanasan. Siapakah yang akan digantikan? Kali ini Jepang berusaha melakukan serangan balik cepat. Kali ini masih justru bola jatuh di kaki Endrick tadi. Hampir saja Endrick tadi mengirimkan umpan kepada Vinicius Junior, namun dengan mudah tadi serangan dipatahkan oleh Zion Suzuki. Kembali Jepang ambil inisiatif serangan dari sisi sebelah kiri, ada Junya Ito, masih Junya Ito ataupun Ritsu Doan tadi, namun dipatahkan saja tadi bola. Kembali jatuh di kaki para pemain Jepang, ada Ritsu Doan, masih Doan, kapten dari Jepang nomor punggung 10. Tengah kepada Kai Susanu ataupun kepada Daichi Kamada, tarik mundur ke belakang kepada Taniguchi, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Sano, ke depan kepada Junya Ito, kembalikan kepada Sano, tarik mundur ke belakang kepada Sogo Taniguchi, pindahkan kepada Tomiyasu, Takehiro Tomiyasu, ke depan kepada Maeda, Daizen Maeda, masih bermain-main tengah lapangan pertandingan. Oh, mampu dicuri tadi oleh Bruno Gumarais, masih Bruno Gumarais, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya kepada Vinicius Junior, dipatahkan tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil, kali ini Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, kirimkan umpan ke tengah kepada Bruno Gumarais, mendekati kotak penalti dari Brazil, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, kembalikan kepada Bruno Gumarais, pendek saja kepada Casemiro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke kanan kepada Ryan tadi, tarik mundur ke belakang, Gabriel kirimkan umpan crossing, dihalau saja dan sundulan tadi oleh pemain Jepang. Lemparan ke dalam bagi Brazil, pendek saja Casemiro kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel, lebar ke sisi sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, melebar lagi ke sisi sebelah kiri kepada Vinicius Junior, tengah kepada Bruno Gumarais, kembalikan kepada Vini, Vini ke tengah lagi kepada, oh, umpan crossing tadi dari sundulan tadi dilakukan oleh Mateus Cunha, namun ataupun Bruno Gumarais tadi, namun mampu tadi dengan mudah tadi dihalau atau diblok tadi oleh Zion Suzuki, masih

0: selamat gawang Jepang tadi. Hampir saja sebuah peluang tadi sebenarnya yang cukup cantik, namun mampu tadi diblok saja. Kali ini Brazil kembali lakukan serangan dari sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, ada Vinicius Junior, berbahaya, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel ke sebelah kiri kepada Bruno Guimarães, masih guru Bruno Guimarães, menggiring bola ke tengah, pindahkan lagi kepada Vinicius Junior di sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut, dibuang saja oleh Osogo Taniguchi tadi, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Brazil. Marquinhos ke depan kepada Casemiro tadi, pindahkan kepada Gabriel Magalhães di tengah, melebar lagi ke sisi sebelah kiri Douglas, kirimkan umpan crossing, dihalau lagi oleh pemain dari Jepang. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Vinicius Junior ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke sebelah kanan, ada Ryan di sana, kirimkan umpan crossing, melambung bola, terjadi sundulan dan gol. Hampir saja terjadi kemelut, masih kita nantikan. Hampir saja tadi sundulan, namun bola kali ini di serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Jepang. Ada Ito tadi ke sebelah kiri kepada Ritsu Doan. Oh, hampir saja masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya sundulan tadi nampaknya dilakukan oleh Casemiro, namun masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Brazil tadi. Sundulan dari Casemiro tadi masih belum menemui sasaran. Kembali Brazil coba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Marquinhos pendek kepada Gabriel ke sebelah kiri kali ini, kepada Douglas, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, depan kepada Vinicius Junior, pindahkan ke tengah kepada Casemiro, lebar ke sisi sebelah kanan, di sana ada Ryan, pendek kepada Bruno Guimarães, tendangan crossing tadi, namun bola jatuh di kaki Ritsu Doan, tendang bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Jepang, langsung dilakukan oleh Douglas pada Gabriel Magalhães, kembalikan kepada Douglas, masih Douglas Santos, kembalikan kepada Gabriel Magalhães, masih Gabriel, pindahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, pindahkan ke sebelah kanan kali ini atau sebelah kiri barisan pertahanan dari Jepang, kirimkan umpan crossing, terjadi duel bola udara, namun belum menemui sasaran, bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sundulan, gol, gol, gol, gol, Casemiro tadi, Casemiro mampu membuat gol melalui sundulan pada menit ke-56 setelah memanfaatkan umpan crossing tadi dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Brazil, mampu menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-56. Casemiro. Bung Tovan, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Casemiro ini, Bung?
1: Ya, sebenarnya dari permainan yang ditunjukkan Brazil hanya tinggal menunggu waktu bagaimana gol bisa tercipta. Di sini terlihat tendangan lambung yang dikirimkan ke kotak penalti bisa langsung disambar oleh Casemiro. Sebenarnya dalam beberapa menit sebelumnya Casemiro juga sempat memiliki peluang emas yang masih bisa diselamatkan di garis gawang oleh Jepang, yang seharusnya menjadi alarm bagi timnas Jepang bagaimana Brazil sudah mulai melebur dalam permainan, yang akhirnya Casemiro seolah-olah menjawab. Di babak pertama dia mendapat begitu banyak sorotan tajam karena penampilannya yang tidak mampu efektif dalam membendung serangan Jepang. Kali ini dia membayar gol Jepang yang sebelumnya ada kesalahan dari dirinya. Sekarang dia menciptakan gol untuk menyamakan kedudukan. Play on, Brazil membuka peluangnya kembali. Dan tentu ini menjadi tekanan bagi Jepang.
0: Iya, semakin seru saudara pendengar setelah Brazil menyamakan kedudukan pada menit ke-56. Semakin seru saudara pendengar karena saat ini skor masih imbang ataupun imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit ke-57 di babak kedua. Kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Jepang. Dari lingkaran tengah lapangan pertandingan, Sogo Taniguchi menguasai bola. Lebar, melebar ke sisi sebelah kanan ada Takehiro Tomiyasu. Kirim umpan ke depan maksudnya kepada Ueda. Namun patah serangan dari Jepang kali ini. Oh, bola berhasil dicuri. Ada Ritsu Doan tadi terjatuh. Namun bukan sebuah pelanggaran kali ini. Brazil kembali mencoba membangun serangan cepat dari sisi sebelah kiri. Ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Jepang. Vinicius Junior. Sayang sekali. Masih membentur. Oh, umpan ataupun bola muntah tadi. Bruno Guimarães hampir saja deg-degan para pendukung Brazil tadi setelah Vinicius Junior tadi membuat ataupun melepaskan tendangan yang namun sayang masih membentur tiang gawang di sebelah kanan gawang dari Jepang. Dan bola tadi muntah, sempat disambar tadi oleh Bruno Guimarães namun belum menemui sasaran dan masih belum membuahkan hasil usaha yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh Brazil tadi, John Suzuki, namun masih membentur pemain Brazil. Tendangan dalam bagi ataupun lemparan ke dalam bagi Jepang saat ini saudara pendengar.
1: Iya, memasuki menit ke-59 skor kali ini 1-1. Tempo pertandingan semakin meningkat kali ini. Jepang, Ueda ke sebelah kanan kali ini berbahaya, dihampiri tadi oleh Gabriel atau Marquinhos, tetapi masih Ueda arahkan ke sebelah kanan kepada Doan. Doan kali ini melewati satu pemain, bermain sampai kotak penalti, berbahaya tadi. Satu pergerakan dari Ueda di dalam kotak penalti dari Brazil hampir saja menyasar gawang dari Alisson Becker, tetapi Gabriel dan juga Marquinhos masih kokoh bisa menjaga agar memang gawang dari tim Brazil tidak kebobolan kembali setelah pergantian tadi Hendrik menang. Tempo pertandingan semakin meningkat dan kita nantikan kali ini. Berbahaya tadi bermain di kotak sendiri, Alisson Becker hampir dicocor tadi oleh para pemain dari Jepang, tetapi bola terlebih dahulu dibuang oleh Gabriel. Lemparan ke dalam kali ini untuk Brazil dari sebelah kiri. Penyerangan mereka lempar sudah, yang dituju adalah ke tengah kali ini. Para pemain dari Brazil sapu saja keluar, jatuh kali ini ke kepala pemain-pemain Casemiro dan juga Ueda tadi. Berduel bukan sebuah pelanggaran gak? Ya, pelanggaran. Wasit Maurizio Mariani menyatakan tadi Ueda terlebih dahulu handsball, sehingga pelanggaran kali ini untuk tim dari Jepang akan dilakukan kali ini oleh para pemain Brazil memasuki menit ke-60. Berbahaya kali ini para pemain dari Jepang yang juga tidak ingin kebobolan kembali dan mencoba lagi membobol ke gawang dari Brazil. Gabriel kali ini dari belakang, para pemain dari Brazil arahkan ke sebelah kiri tetapi tidak jadi. Gabriel coba lagi kali kerjasama bersama Vini dari sektor sebelah kiri. Penyerangan dari Brazil, masih kali ini Vini ke tengah kali ini kepada Guaremas, masih kali ini Bruno Guaremas ke tengah lagi, maksudnya ke kiri tadi diambil. Hampir saja tadi pergerakan dari pemain Real Madrid ini terlalu jauh dengan bola sehingga tidak menghasilkan ancaman tersendiri bagi Jepang. Skor sekali lagi 1-1, 1-1 bagi kedua kesebelasan. Berbahaya memang kalau kita melihat tadi bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Brazil yang terus bertubi-tubi membombardir gawang dari Suzuki. Kali ini dari belakang Jepang coba lagi arahkan kepada Tomiyasu. Masih Tomiyasu tahan bola sebentar kali ini, geser lagi ke tengah kepada Taniguchi. Masih dari belakang Jepang, Ito kali ini lagi-lagi bekerja sama Nakamura kali ini. Coba alihkan ke tengah tadi kepada Kamada, umpan lagi ke sebelah kanan, back pass jauh kali ini kepada Suzuki dengan jersinya berwarna hijau yang tampil memang sangat impresif kali ini. Bola jauh kali ini dikuasai oleh pemain Jepang, lolos dari sebelah kanan, bermain bersama tapi lati. Masih dekat pada Alisson Becker tadi, serobotan yang dilakukan oleh Doan.
2: Hasilkan lagi yang kali ini anak-anak dari Brazil, pasukan dari Carlo Ancelotti ini ke sebelah kiri kepada Gabriel. Bagaimana perubahan yang dilakukan oleh Brazil kali ini cukup dampaknya positif bagi para pemain dari Brazil ini. Dari belakang kali ini masih tahan bola, Alisson Becker meminta rekan-rekannya untuk merotasi formasi nampaknya karena ada kode dari sebelah kanannya. Oh, berbahaya tadi, coba tendangan tetapi dihadang oleh pemain dari Jepang. Tetapi kali ini masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari sebelah kiri tadi Santos coba bekerja sama bersama Vini. Vini ke tengah kali ini kepada pemain nomor 16 dari Brazil. Coba lagi dorong kali ini para pemain Brazil dari tengah, dihadang tadi oleh Doan ataupun pemain nomor 11 Maida. Ke sebelah kiri kali ini coba lagi didorong dari sebelah kanan Ryan. Ryan 1-2 bersama Casemiro. Kali ini menusuk, berbahaya Ryan. Nah, tapi masih di otak-atik dia. Balikan ke belakang, masih di atas kotak penalti. Ke Ryan lagi, Ryan masih kan ini. Coba lagi umpan ke kotak penalti, melengkung. Sayang sekali, masih cekatan tadi dipetik di udara oleh Suzuki yang memang sekali lagi memang tampil luar biasa dengan beberapa kali penyelamatan yang dilakukan oleh kiper Parma ini. Dari sebelah kanan kali ini Doan coba arahkan ke tengah, kali ini masih Tomiyasu dorong sedikit ke depan kepada Sano. Masih terus bermain dari tengah. Kali ini para pemain Jepang memasuki menit ke-63. Skor masih 1-1 Brazil dan Jepang. Arahkan lagi ke sebelah kanan Tomiyasu, didekati oleh Vini kali ini. Lebih memilih untuk menenangkan dulu lini pertahanannya Tomiyasu. Ke tengah kepada Taniguchi kali ini. Jepang arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Ito. Ito dorong ke depan. Tadi maksudnya Maeda bermain tadi bersama satu pemain dari Brazil. Lolos kali satu pemain dari Jepang. Berbahaya kali ini Ueda. Ueda masuk dari sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Tendangan kaki kanan. Lepas tadi dari Becker. Tapi bola masih bisa dikuasai meskipun terlepas. Tendangan dari Ueda menyusur tanah dalam kotak penalti, tetapi memang masih ada Becker yang bisa menahan terlebih dahulu sehingga selamat lagi gawang dari Brazil. Menit ke-64 kali ini geser lagi ke sebelah kiri Gabriel. Brazil mencoba lagi mencari gol keduanya kali ini dari sebelah kiri. Dorong kepada Casemiro kali ini dari tengah. Para pemain Brazil arahkan lagi kepada Santos. Bermain kali ini bersama Vinicius tadi. Maksudnya bola efek dilakukan oleh Vini. Sayang masih bisa dijegal tadi oleh para pemain dari Jepang. Lemparan ke dalam sudah dilakukan cepat kali ini. Masih alirkan ke sebelah kanan. Dorong kali ini kepada Danilo. Masih para pemain Brazil agak sedikit santai melihat pergerakan dari para pemain tim Jepang kali ini. Gabriel arahkan ke sebelah kiri kali ini masih Vini. Vini coba mengelabui tadi tapi bekerja sama-sama Gabriel. Ke tengah kembali kepada Casemiro sampai cetak gol dari Brazil. Umpan lagi ke tengah, masih terus mendorong bola para pemain dari Brazil ini ke sebelah kanan kepada Ryan kah di sana atau Henrik. Tapi kali ini masih para pemain dari Brazil dari sebelah kanan coba merangsek ke dalam kotak penalti mencari kawan tadi Casemiro sehingga ke tengah lagi kali ini kepada Gabriel. Umpan kaki kiri kali ini nusuk melalui Vinicius, bekerja sama kali ini dengan kaki kiri Jack Remas ataupun satu pemain tadi dari Brazil. Sayang masa diusir tadi hingga menit ke-65 ini. Skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan. Masih belum ada dan pergantian langsung dilakukan. Tadi Kunya diganti pemain nomor 22 akan menambah daya gedor dari tim Brazil ini. Gabriel Martinelli kita nantikan. Dan Jepang juga menggantikan dua pemain di mana 10 tadi pemain dari Jepang Doan digantikan oleh Suzuki dan juga pemain nomor berapa tadi kita nantikan karena memang dua pemain yang Suzuki dan Sugawara masuk kali ini di babak kedua untuk bisa terus menggempur serangan dari Brazil kali ini. Dari tengah masih Brazil coba kali ini arahkan lagi ke sebelah kanan Marquinhos, umpan lagi kepada Ryan. Ryan dihadang satu pemain tadi dari sebelah kiri Ito. Back pass lagi jauh, terus memutar ke kanan ke kiri, ke kiri ke kanan. Kali ini para pemain dari Brazil masih depan kali ini menit 66 Masih Gabriel, arahkan lagi ke sebelah kiri, memutar kembali kali ini para pemain dari Brazil ke tengah tadi kepada Gabriel Martinelli. Masih kali ini Martinelli yang masuk di babak kedua ini, arahkan kali ini, bermain-main kali ini. Gabriel Martinelli kali ini mencoba menusuk ke dalam kotak penalti, tetapi dioper saja ke sebelah kanan. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Brazil, coba menusuk melalui Ryan, kali ini Ryan umpan ke dalam kotak penalti, satu pemain Brazil tadi kosong, tetapi diusir dengan baik oleh Ito, sehingga bola kali ini bergulir ke pertahanan dari Brazil. Jauh kali Adi Alisson Becker mencoba untuk menggapai bola, arahkan sudah pendek kali ini ke sebelah kiri kepada Santos, satu pemain ataupun satu pemain dari Brazil tadi ke tengah. Kali ini berbahaya Brazil, Brazil lagi alihkan ke sebelah kanan, masih para pemain Brazil, kali ini Ryan, Ryan coba menusuk kali ini dengan tendangan atau umpan ke dalam kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh Ito. Menit 67 kali ini bola masih dikuasai oleh Brazil. Dari tengah kali ini Brazil, dari Gabriel pemain Arsenal ini oper dengan kaki kirinya kepada Casemiro kah atau siapa gerangan, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Enric, tetapi kali ini masih Brazil, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya menusuk kali ini, berduel tadi bukan sebuah pelanggaran meskipun terjatuh, disapu saja lagi oleh barisan pertahanan dari Jepang tadi oleh Taniguchi nomor 19. Enric mampu tadi menggebrak, tetapi lagi-lagi belum bisa merubah kedudukan bagi kedua kesebelasan. Dan bersama dengan itu, hydration break dilakukan oleh wasit asal Italia, Mario Gio Mariani dan Bung Taufani. Dengan beberapa pergantian ini semakin seru saja, tempo semakin meningkat juga, Bung.
1: Ya, Jepang coba merespon apa yang telah dilakukan Brazil. Dua pergantian yang dilakukan adalah mengganti lini sayapnya, karena kita tahu Brazil sukses mengeksploitasi lubang yang ada di sayap Jepang. Saya menyoroti perubahan yang dilakukan Don Carlo di babak kedua, yang mana sejatinya Jepang bermain seperti babak pertama, menumpuk 9 pemain di barisan pertahanan. Namun yang menjadi pembeda di babak sejauh bergulirnya babak kedua ini adalah permainan dari timnas Brazil, karena yang terlihat adalah seluruh pemain seolah-olah melebur. Para pemain yang sejatinya tugas utamanya adalah bertahan seolah diberi kebebasan untuk turut bergabung dalam membangun serangan, karena bisa terlihat dari gol penyama yang diciptakan itu adalah pemberi asisnya adalah Gabriel yang merupakan bek tengah, dan pencetak golnya adalah Casemiro yang merupakan gelandang bertahan. Selain itu, dua sisi sayap tampil begitu baik. Satu hal yang memang belum terlihat di babak pertama, sepak bola ala Brazil, Jogo Bonito, akhirnya terlihat di babak kedua. Vinicius dan Ryan, saya melihat ada dua momen mereka berdua menunjukkan bahwa inilah putra Brazil, mempunyai kualitas yang sangat baik dalam mengolah si kulit bundar, menipu para pemain lawan yang mencoba menghadangnya. Dan saya rasa itu yang menjadi beda, sehingga Hajime Moriyasu akhirnya melakukan dua pergantian, dengan inisiatifnya adalah memperkuat pertahanan di sisi sayap yang memang tadi dieksploitasi oleh Vinicius di sisi kiri dan Ryan di sisi kanan.
2: Kalau dengan situasi seperti ini, apakah Neymar juga akan dimasukkan? Karena kita tahu juga Brazil ingin mengincar juga kemenangan untuk lolos.
1: Ya, jika seiring berjalannya waktu Brazil tidak mampu membalikan keadaan, bukan tidak mungkin Neymar sang bintang masuk untuk kembali meningkatkan mentalitas pemain dan memperkaya permainan. Kita tahu juga Neymar merupakan salah satu pemain yang punya teknik individu sangat baik, berpotensi lebih mencairkan permainan dari tim Samba nantinya. Namun saya juga menyoroti dengan leburnya pemain, aktifnya para pemain bertahan dalam membantu serangan, sebenarnya ini menyisakan celah di barisan pertahanan yang sejatinya tadi terlihat 2-3 momen di mana timnas Jepang punya ruang saat serangan balik. Namun sayangnya para pemain depan tidak bisa tampil klinis memanfaatkan peluang yang ada, Bung Senpi.
2: Ya, kita nantikan dengan beberapa perubahan dilakukan oleh kedua pelatih di menit ke-71 ini, akankah memang menjadi ataupun ada penambah gol bagi kedua kesebelasan, karena memang jika hasil ini imbang akan ada extra time bahkan juga ke adu penalti. Kali ini Brazil dari belakang sebarkan lagi ke sebelah kiri, cobalah kali ini pemain dari Brazil Gabriel meliput tadi satu pemain dari Jepang ke sebelah kanan, kali Marquinhos, masih Marquinhos, Danilo ke sebelah kanan masih bermain 1-2, kembalikan lagi kepada Marquinhos, Gabriel lagi yang turun kali ini ataupun maju cukup jauh, alihkan lagi ke sebelah kiri, tadi masuknya ke Santos. Vini kali ini menguasai bola, terhadang satu pemain dari Jepang, baik sekali memang terjatuh, bukan sebuah pelanggaran juga terhadap Ito tadi. Bagaimana body charge yang dilakukan oleh Martinelli terhadap Ito membuat wasit asal Italia ini harus meniupkan peluit tanda pelanggaran. Kali ini untuk Jepang sudah dilakukan cepat ke sebelah kiri, kali ini masih Ito, coba lagi kali ini masih para pemain dari tim Jepang kerjasama, kali ini dari tengah alirkan lagi ke belakang kepada Taniguchi, ke kanan kali ini kepada nomor 14 Ito, dorong lagi tapi masih dinahan bola, kali ini masih para pemain Jepang. Oh, tadi maksudnya terobosan tetapi dihadang oleh pemain dari Brazil, diamankan lagi bola, kembali kali ini arahkan ke sebelah kanan, kali ini Danilo mencoba menyerang kembali, ditahan bola, tengah lagi kepada Guimarães, kali ini Bruno Guimarães umpan ke depan kepada Endrick, masih Endrick menguasai bola, dihadang tadi oleh 3 pemain bahkan dari Jepang, gak ada yang berbahaya. Kali ini dari sebelah kiri, Vinicius masuk kotak penalti, berbahaya, masih Vini ke tengah lagi, tidak ada kawan, hanya ada Ito tadi, back dari tim Jepang, tidak berhenti di situ. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh Brazil dari sebelah kanan, Santos kali ini ke tengah kepada Martinelli, mencari kawan ke tengah lagi, terus kali ini arahkan ke sebelah kanan Marquinhos, masih kali ini Ryan ke belakang, kembali kepada Danilo, masih para pemain dari Brazil, dihadang tadi oleh 2 pemain dari Jepang. Kali ini Ryan kuasai penuh, kali ini para pemain dari Brazil, masih Danilo ke tengah lagi kepada Gabriel dorong sedikit kali ini ke sebelah kiri kepada Vini, tahan dengan kiri kaki kirinya, kali ini Vini dia arah oleh 2 pemain, tetapi umpan dalam kotak penalti, berbahaya, sundulan tadi dari Ryan, terkena satu pemain dari Jepang itu nampaknya, karena memang tadi hampir skema sama dengan gol dari pemain nomor 21 dari Jepang ataupun Casemiro tadi golnya masuk kami. Kali ini tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Suzuki akan diambil lagi oleh pemain nomor 8 Guimarães, kali ini ancang-ancang menatap tajam kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan memberi kode kali ini, akankah mengarah ke dalam? Oh, kali ini tapi masih bisa dimentahkan kembali oleh Kamada. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kanan oleh para pemain dari Brazil. Hingga menit ke 74 ini skor masih 1-1 bagi kedua kesebelasan, dan pastinya memang semakin seru, semakin meninggi kali ini dari sebelah kiri ataupun Gabriel. Coba kali ini Gabriel mendorong kali ini dengan sepatu berwarna pinknya ke sebelah kanan kepada Marquinhos yang jauh kali ini membantu serang ke kanan kali kepada Ryan, masih Danilo back pass lagi, dihadang tadi oleh Maeda pemain dari tim Jepang. Gabriel kali ini, masih Gabriel menusuk ke sebelah kiri bersama Vini, kali ini bekerja sama, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Gabriel, masih terus Gabriel mencari kawan, tengah lagi seperti memang terkungkung tadi pada pemain dari Jepang ini, Martinelli kali ini coba dari sebelah kiri, kali ini masih mendribbling bola, umpan ke kotak penalti, melengkung tadi, dihadang oleh Maeda, tetapi jatuh lagi kali ini para pemain dari tim Brazil. Masih Martinelli, kali ini Martinelli agak sedikit pelan kali ini Martinelli, dia tadi dibayangi oleh satu pemain dari Jepang, ke tengah lagi kali ini kepada Santos ataupun Gabriel yang jauh kali ini membantu serangan. Danilo kali ini dari sebelah kanan terus memindahkan bola ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, kali ini ke kanan kembali Danilo, tetapi tidak tembus lagi, dan membuat kali ini agak frustasi juga para pemain Brazil, karena memang kokohnya lini pertahanan dari Jepang, hingga back pass jauh kali ini kepada Gabriel, dan skor masih 1-1 hingga menit ke 75 ini.
0: Ya baik, saudara pendengar, kali ini di lapangan tengah Gabriel ataupun Bruno Guimarães menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas tadi, pindahkan lagi bola kepada Vinicius Junior, umpan terobosan tadi kepada Hendrik, maksudnya tadi kembali memberikan umpan kepada Martinelli, namun bola lebih dekat kepada penjaga gawang dari Jepang, Zion Suzuki, masih mampu dipatahkan tadi serangan cepat yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Jepang kembali mencoba membangun serangan, ada Maeda, namun bola curi tadi oleh Casemiro, langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Gabriel, balikan kepada Casemiro di tengah lapangan pertandingan, pindahkan lagi pendek kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, di sana ada Danilo, pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel, lari cepat dia cari rekannya, pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior mencari rekannya, siapakah yang akan dituju, pendek saja kepada Gabriel Martinelli, Martinelli ke depan kepada Douglas Santos, masih Douglas Santos, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, bola jatuh di kaki Gabriel Martinelli, tendang langsung, oh, hampir saja Gabriel Martinelli, pemain Arsenal tadi yang dimasukkan menggantikan Matheus Cunha tadi, dengan kaki kanannya tadi masih belum menemui sasaran, masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kembali saudara pendengar, Jepang melakukan sejumlah pergantian pemain untuk setidaknya bisa memaksimalkan ataupun bisa mengungguli Brazil pada pertandingan pagi hari ini. Masih sama kuat skor 1-1 untuk kedua kesebelasan. Sudah memasuki menit 77. Jepang kali ini dari belakang, kiper Zion Suzuki tendang bola jauh ke depan, namun bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Brazil. Casemiro ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke kanan kepada Gabriel Magalhaes, maksudnya tadi ataupun Danilo tadi, namun dibuang saja tadi, patahkan upaya dari Danilo tadi, lemparan ke dalam dari lini ataupun dari barisan dari lini pertahanan Brazil di sisi sebelah kanan, pendek saja tadi Danilo kepada Casemiro, tendang bola jauh ke depan, jadi perebutan di samankan saja tadi, sundulan kepada kiper Alisson Becker tadi. Kali ini Casemiro kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada Ryan, terjatuh Ryan, namun nampaknya bukan sebuah pelanggaran. Kembali Jepang dari sisi sebelah kiri usaha membangun serangan, pemain dengan nomor punggung 7 tadi yang baru masuk, Ao Tanaka tadi, tarik mundur ke belakang kepada Zion Suzuki, pendek saja kepada Sogo Taniguchi, lebar ke sisi sebelah kiri ada Hiroki Ito, Maeda ataupun Dyson Maeda tadi maksudnya, namun kembali jatuh di kaki Casemiro, pindahkan ke kanan kepada Danilo, ke depan kepada Hendrik, masih Hendrik, dicuri saja tadi oleh Ao Tanaka, namun kembali mampu dicuri, ada Ryan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Brazil, dicuri lagi-lagi, mampu dipatahkan serangan dari Brazil, Dyson Maeda tadi, belakang tadi kepada Daisy Kamada, namun dibuang saja bola tadi oleh Danilo ataupun oleh Douglas Santos tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jepang. Kali ini Jepang dari lini pertahanan mereka coba memancing para pemain Brazil untuk maju ke depan. Kali ini berusaha kembali membangun serangan, oh, namun lagi-lagi patah serangan yang coba dibangun oleh Jepang. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh para pemain Brazil, Marquinhos kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, pindahkan pendek saja kepada Bruno Guimarães tadi, pindahkan lagi ke kanan kepada Danilo, kembalikan kepada Bruno Guimarães, tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhaes, lari cepat dia ke depan mencari rekannya, ke depan kepada Gabriel Martinelli, kembalikan kepada Gabriel, pindah ke sisi sebelah kiri ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior melakukan step over tadi, namun mampu dibaca tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang, Tendang bola jauh ke depan, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Gabriel Magalhães cari rekannya, pendek saja kepada Marquinhos. Kuasai bola sepenuhnya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Balikan kepada Bruno ataupun Gabriel Magalhães. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, ada Vinicius Junior. Masih Vini menguasai bola. Vinicius Junior, ada pemain dari Jepang yang berusaha menghalau serangan, namun kembali jatuh di kaki Douglas. Kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi. Serangan dari Brazil kembali patah. Dan namun lagi-lagi Brazil menguasai bola. Dari tengah lapangan pertandingan, ada Gabriel kirimkan umpan crossing, dihalau lagi-lagi oleh sundulan dari pemain Jepang. Kembali bola dikuasai ataupun jatuh di kaki para pemain Brazil. Dari tengah ada Gabriel Martinelli. Masih Martinelli mencari rekannya. Sisi sebelah kiri ada Douglas Santos. Pendek saja kepada Vinicius Junior. Kirimkan umpan crossing atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Danilo tadi. Tarik mundur ke belakang kepada Marquinhos. Kembalikan kepada Danilo. Masih mencari rekannya kepada Bruno Guimaraes. Pendek saja ke belakang kepada Marquinhos. Pindahkan lagi ke tengah kepada Gabriel. Pindahkan ke sisi sebelah kiri ada Douglas Santos. Tengah kepada Gabriel Martinelli. Kirimkan umpan crossing. Tinggi datangnya bola dan cukup deras. Sehingga hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak ada yang menyambut tadi nampaknya. Umpan crossing tadi yang dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Sudah mendengar, saat ini sudah memasuki menit 82 di babak yang kedua ini. Sementara skor masih imbang satu sama untuk kedua kesebelasan. Kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Brazil. Dari lini belakang, Casemiro coba membangun serangan pada Danilo. Marquinhos kali ini pendek kepada Gabriel Magalhães. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, Gabriel Magalhães tengah kepada Marquinhos. Pindahkan ke sisi sebelah kanan ada, oh nampaknya Danilo tadi, masih Danilo. Terjatuh Danilo. Langsung mendapatkan kartu kuning Junosuke Suzuki tadi. Pemain yang masuk menggantikan Keito Nakamura tadi langsung mendapatkan kartu kuning setelah melanggar keras tadi upaya dari Danilo untuk menusuk jantung pertahanan dari Jepang yang menjadikan lemparan ke dalam ataupun tendangan bebas, maksud kami, dari luar kotak penalti atau tepatnya dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Kita nantikan siapakah yang akan lakukan tendangan, hanya berjarak sekitar setengah meter di luar kotak penalti dari Jepang. Ada Bruno dan juga Ryan yang bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Sementara ada 6 pemain dari Brazil yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Jepang. Siapakah yang akan melakukan nampaknya? Ryan nampaknya tendangan langsung. Ryan tadi namun masih membentur kepala salah seorang pemain dari Jepang. Hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Jepang. Dan sudut masih kita nantikan nampaknya Ryan yang akan melakukan tendangan sudut. Ada 6 pemain hingga 7 pemain Brazil yang berada dalam kotak penalti Jepang. Siap-siap Ryan dengan kaki kirinya memberikan isyarat dengan tangan kanan. Ryan pendek saja, ada Casemiro, terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Bruno Guimaraes, pindahkan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior, masuk kotak penalti dari Jepang. Pindahkan ke tengah kepada Bruno Guimaraes. Tadi maksudnya mengirimkan umpan crossing tadi, namun bola masih tinggi sehingga tidak mampu disambut tadi oleh para pemain Brazil yang sudah menumpuk di dalam kotak penalti dari Jepang tadi. Hanya menjadikan tendangan gawang bagi Jepang di menit-menit akhir waktu normal di babak yang kedua ini.
2: Ya, kita nantikan di menit-menit akhir ini apakah kedua kesebelasan bisa menambah keunggulan, karena dengan skor 1-1 ini di menit ke-85 maka akan, kalau berakhir hingga babak kedua berakhir ini, akan memasuki tambahan waktu. Kita nantikan di sisa 5 menit ini kedua kesebelasan bahkan sudah memainkan pemain-pemain andalannya. Kita nantikan tendangan gawang saja kali ini bagi tim Jepang akan dilakukan dari belakang. Taniguchi kali ini ke tengah lagi kepada Suzuki. Masih Suzuki ke depan lagi, yang dimaksud adalah para pemain dari Jepang tadi, dihadang tadi oleh para pemain dari Jepang. Ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 2 kali ini, Yuki Naga Sugawara. Bahaya kali ini Don kali ini, ataupun satu pemain lainnya tadi. Coba lagi ke belakang, pemain nomor 6 tadi arahkan lagi Sutoma Kino. Coba lagi ke sebelah kanan lagi kali ini Machino. Umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil tadi. Kuasai kali ini oleh Brazil. Coba lagi serangan balik kali ini, bahaya pemain Brazil. Hendrik ke depan, yang masuk ada Martinelli. Keluar sarangnya tadi Suzuki dan mengamankan serangan yang dilakukan cepat tadi oleh Brazil. Back pass kali ini, lemparan ke dalam kepada Danilo kali ini. Coba lagi ke tengah, masih kali ini Marquinhos. Umpan lagi ke tengah kepada Casemiro. Pelan-pelan saja mendribbling bola. Coba mencari posisi dari Santos dari kiri kali. Balikan lagi kali ini kepada Casemiro. Umpan kali ini kepada Marquinhos. Ke sebelah kanan, sebarkan kali ini kepada Ryan. Masih Ryan. Coba bermain 1-2 tadi. Tetapi Danilo memilih lebih aman terlebih dahulu, sehingga ke sebelah kiri kali ini. Bahaya kali ini pemain nomor 3 dari tim Brazil, Gabriel. Ke sebelah kiri kepada Vini. Vini tahan bola sejenak. Nah, alihkan ke sebelah kanan kali ini. Terus kali ini mengalir baik ke kanan, ke kiri kali ini para pemain dari Brazil. Kali ini Danilo dorong lagi kepada Ryan. Ryan kali ini coba dihadang satu pemain dari Jepang tadi. Sayang sekali memang pelanggaran justru dilakukan tadi oleh salah satu pemain dari Jepang, dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang. Ancaman kali ini di menit 87 kali ini, coba tadi Junuke Suzuki yang menghadang pergerakan. Siapa gerakan yang akan mengambil? Kita nantikan Ryan kah ataupun Guaremas kali ini menekel kotak penalti. Bangkok berbahaya kali ini, bola terus kembali kali ini Guaremas. Arahkan ke sebelah kanan, masih Pini. Pini coba kali ini dari luar kotak penalti, tendangan dia ke kanan. Nah, sayang sekali tadi tembok kokoh langsung tadi dihadang dua pemain dari Jepang, membuat tembakan pemain asal Real Madrid ini harus terpental, sehingga tendangan sudut dari sebelah kiri kali ini akan diambil oleh pemain dari Brazil. Siapakah gerangan pendek saja kali ini kepada Ryan. Ryan dengan kaki kirinya melengkung ke dalam kotak penalti, masih di 0-0, tetapi kali ini masih Martinelli ke belakang kembali. Masih para pemain dari Brazil, coba diambil tadi oleh pemain Jepang, tetapi arahkan ke sebelah kiri kali ini Vini. Vini masuk ke kotak penalti, melewati satu pemain dari Jepang. Kali ini dihadang lagi dua pemain dari Jepang. Vini terus melihat-lihat dia, sayang sekali masih bisa tadi dinetralisir oleh para pemain dari Jepang. Diambil lagi kali ini oleh Hendrik, dan pelanggaran justru dilakukan pemain nomor 7 Ao Tanaka tadi, menjegal pergerakan dari Santos. Pendek sudah dilakukan, cepat kali Vini dalam kotak penalti melengkung. Masih sigap tadi Suzuki, kali ini lempar justru ke sebelah kiri, arahkan lagi para pemain Jepang. Coba dihadang tadi oleh Hendrik, tetapi kali ini lolos ke sebelah kanan. Lolos kali ini para pemain Jepang. Satu pemain dari Brazil coba menghadang dari sebelah kanan kali ini, nomor 2 Yukinari Sugawara, melewati pemain dari Brazil. Umpan ke kotak penalti, disapu lagi oleh para pemain dari Brazil. Lagi-lagi pemain nomor 7 yang baru masuk di babak kedua, Ano Tanaka, mampu mengontrol lagi dari tengah kali ini ke sebelah kiri. Berbahaya kali ini para pemain Jepang, masuk ke kotak penalti dari sebelah kiri. Cocor kali ini, lagi-lagi ada Marquinhos. Setelah tadi terobosan yang dilakukan tidak menemui kawan, hanya lawan saja tadi dari pemain nomor 25 dari tim Jepang. Dan kita nantikan karena satu pemainnya ini Casemiro harus tergeletak apakah ganti-ganti atau tidak, dan tambahan waktu 6 menit semakin tinggi saja temponya Bung Tavani, dan ini Casemiro nampaknya harus diganti karena umur juga nih.
1: Ya, terlihat ada otot yang tertarik di kakinya Casemiro sehingga harus terduduk di lapangan menunggu pergantian pemain, yang memang Brazil sejauh ini baru menggantikan dua pemain. Terlihat Fabinho yang sama-sama merupakan gelandang bertahan sudah siap menggantikan Casemiro. Tentu ini sangat penting karena di fase-fase terakhir waktu normal sudah melewati 90 menit, fokus dari para pemain sangat diuji, terutama para pemain senior yang tentu sudah sangat melelahkan. Bagaimana kita tahu pertandingan berjalan begitu cair, sangat aktif, permainan tentu sangat melelahkan, terutama bagi barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi untuk menghadapi serangan cepat yang digalang oleh Jepang.
2: Ya, kita nantikan di tambahan waktu 6 menit ini, memang Casemiro yang tercatat sekali lagi sebagai pemain MU terakhir tercatat harus diganti kali ini oleh Fabinho, pemain nomor 17, memiliki tinggi badan yang cukup jangkung dengan kepala pelontosnya. Casemiro tampil cukup baik, bahkan mencetak gol penyama kedudukan dari Jepang. Agak sedikit kesakitan Casemiro ini. Kita nantikan di sisa waktu 2 menit ini apakah memang akan ada gol, ataupun 3 menit ini akankah ada gol tercipta, karena memang ini adalah detik-detik ataupun menit-menit setan yang kita tahu bahwa konsentrasi, fisik, semua sudah terkuras untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Sudah masuk Fabinho. Tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam saja akan dilakukan oleh Jepang. Dari sebelah kiri pertahanan Jepang kali ini pendek ke belakang. Maksud tadi adalah pemain belakangnya Taniguchi. Umpan lagi kepada pemain nomor 24 Sano. Masih kali ini pemain nomor 22 Tomiyasu. Ke depan kali ini kepada satu pemain tadi hampir lolos Jepang, tetapi diusir kembali oleh para pemain dari Brazil di belakang, terutama Marquinhos. Arahkan ke kanan, layan kali ini kepada Henrik, berbahaya, masuk kotak penalti, melewati satu pemain, masih melihat-lihat dia, tahan bola, masih dalam kotak penalti, Henrik, terlalu lama. Henrik tadi menggoreng bola kanan-kiri, tetapi sekali lagi kesigapan lini belakang Jepang mengamankan lagi ancaman yang dilakukan oleh para pemain dari Brazil. Dari sebelah kiri kali ini, tendangan sudut di menit tambahan waktu 3 menit ini. Kita nantikan ancang-ancang siapa yang akan melakukan. Dari sebelah kiri, kita nantikan memberikan kode sementara 6 pemain Brazil berada dalam kotak penalti. Mundur beberapa langkah kali ini, sudah melengkung ke dalam kotak penalti, melambung, jatuh kepada kepala dari Fabinho tadi. Sayang sekali memang pemain yang baru masuk di babak kedua ini, di akhir-akhir babak kedua ini, tidak bisa mengarahkan bola ke gawang dari Suzuki. Hingga menit ke 30, masih kami menit ketiga tambahan waktu ini, skor masih 1-1. Kita nantikan, coba lagi Suzuki kali ini, tendangan gawang melewati garis tengah, berbahaya kali ini Jepang, coba merangsek ke depan, dihalau tadi oleh para pemain belakang dari Brazil. Arahkan lagi kali ini kepada pemain nomor 6 dari Jepang, Machino, coba lagi geser ke sebelah kiri kali ini kepada Santos, back pass lagi jauh kepada Gabriel. 1 menit terakhir, detik-detik terakhir, kita nantikan apakah ada kejutan atau tidak. Marquinhos kali ini dari belakang kepada Fabinho giring sebentar, umpan ke sebelah kiri kepada Santos, arahkan lagi ke belakang kali ini Santos kepada Gabriel. Masih para pemain Brazil dari tengah, Marquinhos kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan kali ini ke belakang lagi, bermain terus, belum mau terburu-buru para pemain dari Brazil. Ke sebelah kiri kali ini, masih kali ini Gabriel mencari kawan, giring lagi kepada Santos kali ini, back pass lagi jauh kepada Gabriel. Masih Gabriel menahan bola terlebih dahulu pada Santos, lagi-lagi terus bermain-main dua pemain ini hingga detik-detik terakhir memasuki 4 menit 45 detik kali ini bermain-main kali ini. Berbahaya kali ini Brazil, masuk dalam kotak kecil, lolos kali ini Henrik, masih kali ini Henrik, ah sayang memang. Justru kali ini Ryan, kembali sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tendangnya ke kiri, Martinelli, gol di ujung pertandingan, membuat sorak-sorai pendukung Brazil terjadi yang menyebabkan memang Brazil harus ataupun unggul 2-1 setelah tadi gol dilakukan oleh Gabriel Martinelli. Bung Tovani mengejutkan sekali.
1: Ya, seperti yang sudah disinggung, konsentrasi menjadi faktor utama. Kita lihat barisan kiri pertahanan Jepang yang sejatinya setelah pergantian pemain bisa cukup solid membendung pergerakan Ryan. Kali ini terjadi beberapa kesalahan yang bisa dieksploitasi oleh Brazil. Sempat terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Kita lihat dan Martinelli memanfaatkan celah di antara beberapa pemain, padahal dia berada dalam tekanan juga, memaksimalkan bola umpan dari Bruno Guimaraes menjadi gol ke sisi kiri yang dikawal oleh Suzuki. Sejatinya Suzuki sudah bermain bagus, namun di akhir-akhir pertandingan harus kecolongan, tidak, tangannya tidak mampu meraih bola yang ditaruh di sisi ujung oleh Martinelli, pemain yang sudah berpengalaman bersama Arsenal, menunjukkan kelasnya menjadi pahlawan Brazil di pertandingan kali ini.
2: Tidak keras, tapi ke pojok, itu yang memang tidak bisa tadi digapai oleh Suzuki. Tapi pergerakan dari Gabriel mendapat juga nilai positif ya, karena tadi memang berada di hadangan dua pemain dari Jepang ya, Bung.
1: Ya, kita lihat memanfaatkan kelengahan yang terjadi di Jepang di awal dari kanan serangan, lalu ke depan kotak penalti. Para pemain Jepang yang setidaknya ada 5 pemain dalam kotak penalti seolah-olah terkejut, kebingungan kemana bola akan dikirimkan oleh para pemain Brazil.
2: Ya, langsung pergantian dilakukan oleh kedua kesebelasan, menjawab tadi memang gol yang dilakukan oleh Martinelli. Danilo masuk akan menggantikan tadi pemain tengah yang Guimaraes, Bruno Guimaraes. Sedangkan 2 pemain Jepang juga tadi masuk untuk langsung nampaknya menggeber pertandingan ataupun langsung tancap gas menyerang pertahanan dari Brazil. Kita nantikan tembakan tambahan waktu yang hanya 6 menit, sudah memasuki menit ke 7 lebih 29 detik. Kita nantikan kick off babak pertama ataupun babak kedua sudah dilakukan kali ini kepada Suzuki jauh. Coba kali ini Suzuki seberangkan lagi jauh kali ini, arahkan lagi ke tengah, berbahaya kali ini para pemain dari Jepang, diusir lagi kali ini oleh para pemain dari Brazil. Coba lagi dari sebelah kanan tadi pemain nomor 7 kali ini Jepang, dari sebelah kiri berbahaya kali ini, coba bermain 1-2 bersama pemain nomor 25 Suzuki, bukan sebuah ancaman dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja, karena memang tadi di call ataupun lemparan ke dalam, ya lemparan ke dalam bagi tim Brazil berada di sebelah kanan. Dramatis memang dengan gol dari Brazil ini, remontada yang dilakukan tadi oleh pemain dari Brazil, sebuah pelanggaran tadi kepada Hendrik, hampir saja melakukan serangan balik. Sudah memasuki menit ke 8 lebih 23 menit tadi, tambahan waktu yang hanya 6 menit ini. Kita nantikan apakah Brazil sukses kali ini untuk lolos. Tapi Jepang memang bermain tidak jelek. Bagaimana Suzuki juga mampu mentahkan tendangan-tendangan yang dilakukan oleh para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba lagi menambah angka kali ini dari tengah, pemain nomor 7 tadi Aotanaka ke depan kali ini, diusir oleh Danilo kali ini, jatuh kepada kepala dari Hendrik dan Taniguchi. Umpan lagi kali ini, masih bola berada di udara, berduel para pemain Jepang dan juga Brazil, disebarkan ini ke depan, berbahaya kali ini, diikuti oleh para pemain dari tim Jepang. Terjatuh tadi satu pemain dari Brazil, tidak menerima tadi pemain nomor 6 Sutomacino, karena memang satu pemain Brazil tadi sudah terjatuh, pelanggaran bagi tim Brazil. Kita nantikan detik-detik terakhir, berbahaya kali ini, agak sedikit sedikit melihat bagaimana para pemain ataupun Jepang tadi agak sedikit tidak percaya bagaimana duel yang terjadi. Akan tendangan bebas dilakukan oleh Alisson Becker dari belakang. Coba kali ini Alisson Becker arahkan ke depan jauh, nampaknya pemain asal Liverpool ini sudah dilakukan melewati garis tengah ke sebelah kanan kepada Endrick, berduel tadi kali ini lebih dekat kepada Suzuki, dikuasai oleh Suzuki, hampir memasuki menit ke 10 tambahan waktu. Kali ini Suzuki dari belakang umpan lagi ke depan, berbahaya kali ini. Jepang coba memangku serangan tapi disundul lagi oleh para pemain dari Brazil tadi, Hendrik ataupun Gabriel. Kali ini jatuh kepada Danilo dari sebelah kiri, pemain dari Brazil ini usir lagi, jatuh kepada kaki dari Vini tadi, tetapi dengan cekatan tadi para pemain Brazil menendang bola dengan jauh, hasilkan lemparan ke dalam saja. Kali ini sudah lebih dari 10 menit tambahan waktu, kita nantikan. Masih belum ada tanda-tanda pertandingan berakhir. Wasit asal Italia ini, Maurizio Mariani, hasilkan lemparan ke dalam kali ini oleh nomor 6, Nacino. Long throw kali ini, nyasar kali ini ke depan, tetapi jatuh. Dan kita nantikan, ya, dengan kejadian tadi, wasit asal Italia ini meniup peluit panjang tanda pertandingan berakhir, dan skor menjadi 2-1 untuk keunggulan dari Brazil di detik-detik akhir pertandingan. Luar biasa, dramatis, dramatis. Saya Sam Yamsa bersama Bung Erik undur diri untuk membahas jalannya babak kedua. Kita akan bersama rekan Sabil dan juga Bung Taufani.
3: Ya, terima kasih Bung Senpi dan juga Bung Erik ya atas laporan pandangan matanya. Bung Taufani, ini luar biasa hasil akhir yang mengagumkan bagi Brazil. Comeback atau remontada tadi istilah viralnya sekarang ini, remontada berhasil lakukan Brazil dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1. Gol tadi dicetak oleh Casemiro pada menit ke-56 dan juga Gabriel Martinelli pada menit ke-90 plus 6. Bung Taufani, apa yang membuat Brazil ini menjadi permainannya semakin berkembang di babak kedua, semakin agresif, semakin efektif, dan akhirnya mampu comeback? Apa resep luar biasa yang dilakukan oleh perubahan Ancelotti di babak kedua ini?
1: Ya, Don Carlo membuktikan walaupun berstatus pelatih asing pertama yang menangani Brazil di Piala Dunia, dia membuktikan walaupun berasal dari Italia tetap membawa Brazil untuk berjaya, setidaknya lolos ke babak 16 besar. Sejatinya perjudian dalam tanda kutip dilakukan dengan bermain all of attack di sejak babak kedua dimulai. Semua pemain seolah-olah diinstruksikan untuk membantu penyerangan, barisan pertahanan ikut menyerang yang langsung berbuah gol penyama kedudukan. Setelahnya sejatinya Jepang, Hajime Moriyasu juga menunjukkan kualitas dia dalam meramu strategi. Dua pemain dimasukkan yang cukup efektif dalam membendung gempuran yang terjadi di lini sayap yang dimotori oleh Vinicius dan Raya. Namun fokusnya mungkin terpecah di jelang-jelang berakhirnya waktu normal, seolah-olah pertandingan tadi akan dilanjutkan ke babak tambahan. Namun kelengahan bisa dimaksimalkan oleh Martinelli. Ya, kita tahu Brazil adalah Brazil, tim dengan mentalitas juara, pemegang 5 trofi Piala Dunia sekaligus terbanyak, menunjukkan kalau walaupun dalam kondisi tertinggal di babak pertama, dia memiliki mental untuk bangkit hingga akhirnya membalikkan kedudukan dan memastikan satu tempat di babak 16 besar.
3: Iya. Saya lihat mungkin ini adalah permainan terbaik Brazil selama gelaran Piala Dunia ini. Kalau di bawah penyisian grup, kita lihat ini seperti mengejutkan. Ini seperti Brazil yang sesungguhnya, yang sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Dan tadi pergantian cepat Hendrik pada awal babak pertama, dan kemudian Casemiro yang lebih agresif maju ke depan sebagai pemantul dan akhirnya mencetak gol setelah sebelumnya juga banyak peluang emas yang diciptakan. Anda melihat sejauh apa peran pemain pengganti yang dilakukan oleh Ancelotti ini, di mana memainkan Hendrik dan juga ada Fabinho, Danilo, dan tentunya Gabriel Martinelli yang kemudian mencetak gol di penghujung babak kedua tadi?
1: Ya sejatinya pergantian cepat yang dilakukan di awal babak kedua itu inisiatifnya adalah mengganti Lucas Paqueta yang memang dalam kondisi cedera yang didapatkannya di akhir babak pertama. Namun masuknya Endrick yang sebenarnya seorang striker menggantikan gelandang serang, saya sangat cerdas karena permainan begitu cepat mengalir, sisi sayap menjadi terlihat lebih menonjol. Ditambah lagi ada Martinelli yang akhirnya menjadi pahlawan kemenangan, lalu Fabinho yang menggantikan Casemiro seolah memberi napas segar dalam membendung upaya Jepang yang di akhir-akhir pertandingan berupaya untuk mengejar. Fabinho tampil baik. Saya rasa apa yang dilakukan Don Carlo sesuai dengan nama besar yang dimiliki oleh Carlo Ancelotti sebagai pelatih yang kaya pengalaman.
3: Iya. Selain dari golnya, asisnya juga cantik ini Bung Tovani ya. Pertama dari Gabriel Magalhaes dan kemudian dari Guimaraes yang bisa nemu posisi Martinelli gitu ya. Meskipun diapit dua pemain dan posisi Guimaraes juga tadinya sedang dipressing, namun seperti mau men-shooting tapi ternyata memberikan umpan lagi ke depan. Luar biasa kecerdasan dari Guimaraes dan juga Gabriel Martinelli. Seperti apa performa mereka secara keseluruhan, Bung?
1: Ya, bahkan saya menilai jika boleh memilih yang terbaik, ya memang dua pemain itu Gabriel Magalhaes. Ya, dia selain memberikan asis untuk Casemiro, piawai melihat tusukan yang dilakukan Casemiro, dia juga kuat dalam bertahan. Selain itu, Guimaraes juga begitu stabil. Hampir sepanjang jalannya pertandingan 90 menit di babak pertama, dia beberapa kali membackup Casemiro yang lost position. Di babak kedua dia tampil begitu agresif, begitu buas di depan. Dia memang kita tahu sudah meruput di liga yang persaingan ketat di Liga Inggris bersama Newcastle.
3: Iya. Untuk mana kita undang pendengar juga ya untuk bagaimana merespon hasil dari pertandingan ini, kemenangan untuk Brazil 2-1. Silakan pendengar di line telepon kami dan juga chat WhatsApp, dan sepertinya sudah ada yang masuk. Ada Mbak Ayu di

0: suami saya sampai sudah ini ya, tapi alhamdulillah masih bisa doa satu, masih aman ya, dan alhamdulillah Brazil bisa masuk di 16 besar ya.
1: Yeah.
0: Jadi untuk tim fans Brazil selamat gitu ya, dan untuk yang subuh hari ini akan pawai di Maluku ya, silahkan untuk pawai menikmati kemenangan Brazil.
1: Baik, Bayu.
0: Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Senang Mbak Ayu nih, Brazil menang, favorit suaminya. Kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Selamat pagi, Pak Solihin.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Solihin. Gimana rasanya, senang atau justru sedih nih dengan hasilnya 2-1 Brazil?
2: Alhamdulillah, sesuai dengan prediksi saya nih, Jepang cuma nyampe 32 besar ya. Jadi, ya, kalau berhasil itu istilah Jawanya ya, dia tetap berhasil gitulah.
1: Iya, iya. Formalnya kembali ke yang terbaiknya nih.
2: Pokoknya pasti ingat zaman dulu, saya masa berhasil, masa kejayaannya dulu ini.
1: Iya, Pak Salim. Baik, terima kasih Pak Salim atas komentarnya.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
1: Waalaikumsalam. Jaya, Pak Sarwin. Kita ke Surabaya dan Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
3: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil.
1: Jaya, Pak Sarwi. Gimana nih, Jepangnya harus tumbang lagi wakil Asia nih, satu nih.
3: Iya. Tadi saya memang, kan pertama saya masuk, tadi sudah. Sebenarnya saya berharap cemas ya sebenarnya.
1: Iya.
3: Karena lawannya memang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Tapi kita harus berbangga ya, karena dia berhasil mewakili Asia, sudah bisa masuk ke 32 besar.
1: Iya.
3: Itulah. Jadi ya memang sudah sepantasnya kalau memang berhasil yang unggul itu sudah pantas.
1: Iya.
3: Karena dari penyerangan pun itu sudah lain, penyerangan dari pertama sampai akhir itu sudah memang unggul penyerangan seperti itu.
1: Iya, tetap apresiasi Jepang ya sebagai wakil Asia sudah berjuang hingga tahap ini ya.
3: Kalahnya itu kalah wajar lah, bukan
1: iya.
3: Apa ya, dia sudah berhasil begitu.
1: Iya, baik Pak Sarwi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaya Pak Sarwi. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
4: Selamat pagi, akhirnya dukungan saya menang juga, walaupun skor 2-1, skor tipis ya.
1: Iya.
4: Nah, mudah-mudahan Brazil bisa mempertahankan, squadnya, supaya dia bisa untuk, kalau penampilan selanjutnya, proper selanjutnya, bisa juga memetik kemenangan di babak 16 besar. Ini kalau menurut kalian sendiri ini, apakah dengan kemenangan tipis 2-1 ini, apakah Brazil dipastikan lolos di 16 besar?
1: Oh iya, sudah dipastikan.
4: Kemudian kalau terakhir pertanyaan, kalau untuk lawannya Jepang itu bagaimana? Runner up atau bagaimana?
1: Ini sudah lewat masa grup, Pak. Ini sudah babak knockout, jadi Jepang pulang nih.
4: Oh, Jepang pulang.
1: Iya.
4: Jadi kalau misalnya pertandingan selanjutnya nih, apalagi yang akan melawan apa?
1: Pertandingan selanjutnya, maksudnya pertandingannya Brazil.
4: Setelah
1: ini nanti kita siarkan langsung juga Jerman lawan Paraguay, Pak.
4: Pukul?
1: 3:30 waktu Indonesia Barat.
4: Pukul 3:30. Baik, terima kasih Bung Sabil dan Bung Tovani. Selamat pagi, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Pak Ismail. Dan Bung Tovani, kalau melihat Jepang ini, kenapa terlihat terlalu defensif, terlalu turun ya garis pertahanannya? Anda melihat Jepang ini seperti ingin mempertahankan keunggulan, namun ketika imbang pun masih tetap seperti itu. Kenapa, Bung Taufan ya?
5: Ya, sebenarnya Jepang ini dalam kondisi dilematis di babak karena kita tahu sejak awal dimulainya babak kedua, Brazil langsung mengambil inisiatif serangan tampil begitu agresif. Jadi dalam tanda kutip, Jepang mau tidak mau bertahan, dia dipaksa hanya fokus pada pertahanannya. Sejatinya setelah Brazil menciptakan gol penyama kedudukan melalui Casemiro, sempat ada celah yang ditujukan di barisan belakang, dan Jepang memiliki dua peluang setidaknya, saya mencatat, untuk bisa segera membalikan keunggulan, namun tidak bisa dimaksimalkan, dan akhirnya Brazil pun bisa regroup kembali, membuat posisi Jepang semakin sulit karena Brazil bisa terus mendominasi penguasaan bola, memaksa, ya seperti tadi saya bilang, Jepang

0: bertahan karena memang dipaksa oleh Brazil dalam tanda kutip bertahan.
1: Kalau memang melihat kualitas pastinya Moriyasu tidak ingin beresiko juga ya, kalau meladeni bermain normal gitu ya, pertahanannya naik dikit, wah justru bisa kebobolan lebih banyak. Dan tadi Anda bilang sebenarnya Jepang juga punya beberapa peluang memanfaatkan serangan balik, namun apa yang membuat pemain Jepang ini seperti apa transisi dari bertahan ke menyerangnya kurang cepat ini, Bung Tovani? Ada apa dengan ini belakang mereka malam ini?
0: Ya, sebenarnya ini berpengaruh juga pada dua pergantian awal yang dilakukan oleh Hajime Moriyasu, di mana dua pemain awal itu adalah Doan dan Kamura. Itu memang winger yang lebih aktif dalam menyerang, sementara dengan niat untuk memperkuat pertahanan di sisi sayap, akhirnya Jepang secara tidak langsung harus mengorbankan agresivitas dia di sisi sayap. Dan saya melihat faktor itu yang kurang, sehingga Jepang sulit untuk memaksimalkan sedikit peluang yang dia miliki di babak kedua tadi.
1: Iya, itu resiko ya, ada ada resiko yang harus dipertimbangkan Moriyasu. Namun ya, sudah diputuskan dan nasib berkata lain, Jepang harus tunduk 1-2 dari Brazil. Kita terima pendengar kembali, Bung Tovani, ada Pak Alan di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Alan.
2: Selamat pagi, Pak Sabil.
1: Ya, gimana Pak Alan melihat hasilnya nih? 2-1 Brazil.
2: Pak Sabil.
1: Ya.
2: Sudah bagus buat Jepang itu.
1: Wow, udah bagus Jepang ya, sudah sampai tahap ini ya.
2: Iyalah, tapi apanya planning ke depannya kan tahun 2050 dia mau juara dunia kan.
1: Ya, kita lihat nanti seperti apa perjalanannya.
2: Kalau buat apalah, udah akhirnya udah bagus lah Jepang.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Alan.
2: Terima kasih banyak, Pak Sabi.
1: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Alan. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi, Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi, Bang Sabil, Bung Tovani.
1: Ya, gimana? Senang atau sedih nih lihat hasilnya?
3: Saya betul katakan saya, Bang Sabil. Saya katakan tadi yang sudah 3 kali telepon ini. Saya Jepang, tapi pagi ini yang menang Brazil itu kan. Saya tadi mengatakan 2-0 gitu. Kemenangan Jepang itu hanya sebagai pancingan, sebagai umpan betul untuk apa namanya, untuk Jepang supaya senang gitu. Tapi ujungnya kalah, Bang Sabil.
1: Iya.
3: Satu gitu, Bang Sabil. Kenyataannya begitu ya, kenapa yang saya juga, Bang Sabil.
1: Oke, baik.
3: Terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Leman. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi, Pak Daniel.
4: Selamat pagi.
1: Iya, selamat olahraga, jaya, Pak Daniel.
4: Jaya.
1: Ya, gimana, sedang atau sedih nih ngelihat Brazil menang?
4: Sangat bergembira. La Copa del Mundo numero uno Brasileira.
1: Waduh, udah bisa bahasa Latin ini.
4: Ya, kita kan keturunan dari sana, Portugis dan Brazil itu.
1: Oh, gitu, Pak.
4: Kita mulu-mulukan sini keturunan dari sana. Bangga sekali. Dan Jepang kalah terhormat, kalah dari seorang calon juara tuh.
1: Iya.
4: Dia dan Portugis akan sebagai calon juara Piala Dunia 2006, Brazil dan Portugis. Demikian, terima kasih semuanya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Daniel. Wah, sampai ngeluarin bahasa Latinnya nih Bung Tovani, saking fansnya. Dan Bung Tovani, ini di akhir perbincangan kita, Brazil artinya lolos ke 16 besar dan akan menghadapi pemenang antara Pantai Gading dan Norwegia. Kalau melihat bagannya, Anda melihat bagaimana peluang Brazil untuk bisa melaju jauh ke hingga ke juara nanti, Bung Tovani?
0: Ya, untuk Timnas Brazil, apa yang ditujukan di pertandingan hari ini memang sangat baik. Namun ada beberapa catatan yang tentunya mesti segera dibenahi oleh Don Carlo. Melihat waktu yang singkat ini, terutama yang saya soroti adalah telat panas yang sehingga dia sempat tertinggal bagaimana lengahnya barisan lini tengah yang tentu tidak bisa berlanjut di fase setelahnya, karena walaupun dia siapapun lawannya antara Norwegia atau Pantai Gading, kita tahu punya barisan serang yang membahayakan, terutama Norwegia salah satu calon kuda hitam juga ada Erling Haaland, ada Odegaard di sana, yang tentu Carlo Ancelotti jika memang ingin berjalan jauh tentu harus membenahi bagaimana barisan pertahanannya membendung serangan cepat dari lawan yang akan dihadapinya nanti.
1: Iya, tapi secara tren performa Brazil ini semakin naik ya, dari mulai awal bermain di babak grup yang tertahan Maroko sampai sekarang sepertinya semakin naik, Bung ya. Ya, dan kita tentu saja untuk fans Brazil terutama berharap Brazil di bagan ini bisa melaju terus dan hingga mencapai juara dunia seperti yang dilakukan 2002 lalu. Baik, Bung Telvani, terima kasih sudah membersamai kami hingga pukul 2:19 dini hari ini. Tadi luar pertandingan yang luar biasa, 2-1 untuk Brazil. Dan pendengar, jangan lupa nanti di pukul 3:30 waktu Indonesia Barat kami akan siarkan langsung juga pertandingan antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Baik, Bung Tovani, kita berjumpa lagi di pertandingan selanjutnya. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pendengar, demikian rangkaian pertandingan Brazil melawan Jepang. Kita nanti akan tetap berada di Indonesia menyapa dini hari dengan berbagai rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin hingga pukul 5 pagi nanti.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Jepang.
1: Ya, kami akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Bunga Citra Lestari berjudul Kecewa.

0: Yakob Ratulangi atau yang lebih dikenal sebagai Sam Ratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Ratulangi ditangkap dan diasingkan namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati merupakan panglima perang pada masa Kesultanan Aceh dan memimpin Laskar Inong Bali, pasukan yang terdiri atas perempuan termasuk mereka yang ditinggal mati oleh suaminya karena perang. Dalam berbagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula, pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program sekolah rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya sekolah rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3.
2: Ya, Bu Dinda di sekolah rakyat menengah atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
3: Betul sekali.
2: Boleh.
3: Sekolah menengah atas.
2: Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan sekolah rakyat di Surabaya, sekolah rakyat menengah atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sebagai sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
3: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan sekolah rakyat 1A.
2: Berarti ya, ini sudah betul meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
3: Untuk kelulusan masih belum.
2: Oh, belum karena kelas 1 ya berarti ya?
3: Betul sekali. Jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
2: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga. Jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya. Tidak melihat apa umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta betul didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
3: Jadi, betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan dari desil 1 dan 2, begitupun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10.
2: Ya.
3: Di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA,
2: iya,
3: tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah seperti itu.
2: Oke.
3: Terkhusus ya, terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
2: Oh, oke. Okay. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11,
3: betul
2: begitu
3: sekali
2: ya Bu Dinda ya.
3: Betul sekali.
2: Iya. Oke.
3: Okay. Untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
2: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
3: Betul
2: ya.
3: Betul sekali. Betul sekali.
2: Oke. Okay. Di seperti SRMA itu. 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
3: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi untuk per kelasnya 25 siswa.
2: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
3: Angkatan pertama. Kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas. Seperti itu.
2: 90 untuk, siswa ya di 3 kelas.
3: Betul sekali. Jadi untuk yang tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen, di mana nanti kita ada ya, di mana kita nanti sudah terintegrasi mulai dari SD, SMP dan SMA.
2: Oh, oke. Okay. Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah rakyat 21 gitu.
3: Sekolah rakyat terintegrasi.
2: Terintegrasi.
3: Surabaya. Betul sekali. Jadi langsung SRT.
2: SRT, Sekolah Rakyat Terintegrasi Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
3: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedung Coek atau Kenjeran, Surabaya.
2: Oke, sudah berjalan yang terintegrasi ini?
3: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini di tanggal 13 Juli mendatang.
2: Oke, berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
3: Betul sekali. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya.
2: Oke.
3: Seperti itu.
2: Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga Bu Dinda bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
3: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap di mana siswa tersebut sudah di evaluasi atau di screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Begitu. Jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu. Jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
2: Baik. Kalau prosedurnya berarti Dari dinas sosial dan pendamping PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke sekolah rakyat ya untuk dididik.
3: Betul sekali. Dan untuk siswa tersebut sudah sudah terdata di data sen.
2: Di data sen. Oke. Okay. Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya Bu?
3: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga DD 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, buku alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, betul, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi.
2: Oke.
3: Okay. Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
2: Oh baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau liburan gitu bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
3: Oke. Kalau untuk libur mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya seperti itu.
2: Liburan semesteran ya?
3: Iya. Jadi selebihnya untuk orang tua bisa. Bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
2: Bisa mengunjungi anak-anaknya ya. Tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah ini konsep asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya Bu Dinda?
3: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill. Seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya. Seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya. Seperti itu. Untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan rumah kinasi atau dengan rumah kinasi tersebut itu yang biasanya untuk produksi batik ciprat.
2: Okay. Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya untuk pembelajaran bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
3: Banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah, entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah, semuanya. Kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah.
2: Testimoni positif ya dari masyarakat orang tua. Baik.
3: Bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
2: Betah ya, tinggal di asrama, iya, sekolah di sana. Okay. Baik. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan.
3: Baik, harapan saya mungkin bisa lebih, bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang kurang mampu dapat terjangkau di sekolah ya, dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik.
2: Amin. Baik, terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan sekolah rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda, salam kami untuk para peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
1: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah. Ini akibat gelombang panas ekstrim ya. Dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan ya, seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Suhunya berapa, Mas Faisal? Saat ini
2: kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya minggu kemarin sampai sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
1: Oke. Suhu normalnya itu sekisaran 25-an berarti ya, seperti
2: iya,
1: sekarang ini ya.
2: Panas, ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya. Kabarnya
2: hampir
1: ya.
2: 40 di Belanda sendiri. Iya, paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
1: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia nggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya. Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Ya bisa, kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk jam summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim, jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernafas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat, tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
1: Kering. Ya. Oke. Membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia ya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
1: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau si dibandingin sebenarnya seperti di Surabaya.
1: Surabaya
2: cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan tidak dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar yeah. agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Sedangkan di sini di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat musim panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi
1: Saya
2: tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sepertinya tidak kepikiran gitu. Tapi
1: Dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari karena mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan, jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko terus kayak misalkan mall gitu untuk sekedar untuk dingin terus mencari dingin terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu karena cuaca udah mulai mereda cukup redup dan banyak pohon kan gitu dan tapi masalahnya di sini matahari ada sampai jam 10 kan jadi panasnya sampai
1: panjang
2: jam 10
1: ya
2: dan, iya panjang karena musim panas seperti itu.
1: Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya status zona merah gelombang panas. Mas Faisal berada di mana dan apa bedanya 4 wilayah di yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
2: Sebetulnya saya di Amsterdam Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot titik spot gitu untuk agar masyarakat bisa mengunjungi setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi ya.
2: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
2: mengungsi sementara dan itu dianjurkan. Memang dianjurkan apalagi masyarakat yang rumahnya emang kayak di posisi lantai atas gitu itu terasa panas mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain lokasi lain pemerintah lain sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya.
1: Tapi kebijakan
2: emang cukup rata.
1: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana, Mas Faisal?
2: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama setelah itu bisa pulang dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi ya masyarakat akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta ya.
1: Kereta.
2: Karena cukup berbahaya untuk kereta ada gesekan rel dan lain-lain jadi mereka mengurangi intensitas jadwal kereta.
1: Baik. Ya. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu ada dampaknya tidak?
2: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih ini kayak wah ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini.
1: Karena, oh, okay.
2: Setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya. Ada kampanye-kampanye menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
2: Iya benar.
1: Oke, Kak, diikut kampanye-kampanye seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
2: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya, Green Party ya, Green tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals ya mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk pengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini. Mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Oke, menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
2: Iya, benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
2: Kita belum tahu ya, karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing, dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa zona merah dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam. Okay. Setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras, hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu. Badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa terjadi juga.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
2: Tetap jaga minumnya karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia, karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap dehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air. Jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari, karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya. Mas Faisal. Ya,
2: terima kasih.
1: Terima kasih. Sebenarnya demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah, meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Mata berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BMUI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat, ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rekon sekarang ya kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BMUI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana, karena dari teman-teman kami masa-masa di Aceh bilang itu belum baik-baik saja. Nah, ketika kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, TV Molidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energy melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energy Garut. Laporan yang disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinilai sudah mampu hidup di alam bebas, 2 ekor elang brontok berjenis kelamin betina dan diberi nama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan Kabupaten Garut. Kepala Bidang Teknis Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar menyampaikan ihwal 2 ekor elang tersebut hingga dilepas liarkan. Menurutnya, elang itu merupakan hasil evakuasi dari tim rescue BKSDA Jabar yang kemudian dititip rawatkan di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
2: Ya, hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
1: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin, kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy Geothermal, mencakup proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan rekam medisnya juga melibatkan dokter hewan dalam merawat dan mengamati perilaku elang tersebut.
3: Bapak tadi khusus untuk Sukma dan Ajeng ini diberikan pakan hidup gitu ya?
4: Ya, jadi sebelumnya untuk satwa elang ini, ataupun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari halpon dari kiper, kemudian para medis, ke dokter hewannya, bahwa ini ada suatu indikator nih, bahwa ini punya potensi.
1: Ia menyampaikan kecintaannya terhadap lingkungan khususnya satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang selama ini membimbingnya dari berbagai aspek. Di luar 2 ekor elang yang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel penuh gengsi. Der Panzer Jerman akan menghadapi Paraguay di Stadion Boston, Amerika Serikat. Jerman mengandalkan organisasi permainan yang disiplin dan efektivitas di setiap lini. Sementara Paraguay siap memberi perlawanan lewat serangan balik berbahaya. Mampukah Jerman melanjutkan dominasinya atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026.

dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan. Mereka kemudian menahan Australia tanpa gol dan menjaga gawang tetap bersih untuk mengamankan tempat di fase gugur. Organisasi pertahanan yang disiplin menjadi kekuatan utama Paraguay sepanjang turnamen. Lini belakang tampil rapat dan efektif dalam meredam tekanan lawan.

0: Selanjutnya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa begitu ya? Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2026? Pembahasan menariknya akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Iya, salam sehat, salam olahraga, Bung Wahyan.
2: Sehat selalu, saya.
1: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?
2: Kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak penyisian grup, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
1: Iya.
2: Nah, tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya, bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas. Tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama. Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai, termasuk tentu saja di babak gugur knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai.
1: Yeah.

0: Karena dia bisa lolos menang lawan Afrika Selatan.
1: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wayan, saya mau Bung Wayan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
0: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
1: Iran.
0: Ya, ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya itulah resiko sepak bola. Apa? Korea Selatan yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup mungkin dia akan bisa lolos, tapi karena pertimbangan strategi kemudian menyimpan beberapa pemain dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya. Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, KP Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos, dan yang sangat mengejutkan di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
1: Argentina. Iya.
0: Iya. Ya artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya satu tim yang gagal, Tunisia, yang lainnya lolos ke babak berikutnya.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi, akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
3: Selamat pagi Mas.
2: Iya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
3: Nama populer saya Estu Ernesto, nama lahir saya Estu Santoso.
2: Oh gitu. Tuh.
3: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
2: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar, kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan, juga apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka Bung Estu?
3: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya nggak terlalu bagus untuk minimal untuk dua musim dua periode terakhir Piala Dunia, karena Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final di Brazil 2014 tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur mereka. Dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman sebenarnya kok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini mereka menang 7-1, menang 2-1, tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Tidak pernah clean sheet itu. Turnamen ini tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti. Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera yang kemarin ketika lawan Pate Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann, bahkan di tim internal mereka. Sempat ada beberapa pemain yang bilang mereka bermasalah dengan mentalitas mereka seperti itu. Ambisi pelatih muda ini mengatakan bahwa enggak kok, kita aman, kita masih on track segala macam. Mungkin kita kalah tapi kita masih on track. Nah ini apakah internal mereka sedang ada something? Itu yang mungkin poker yang terjadi. Dan kalau lihat dari catatan terakhir mereka, ya memang sejak menang dari Argentina di final 2014, Jerman ini belum pernah mencatatkan clean sheet di Piala Dunia ya. Sejak itu tidak pernah clean sheet. Jadi mereka lolos selalu lolos 2018, 2022 sampai sekarang, tapi tidak pernah sekalipun clean sheet sejak final di Piala Dunia ya.
4: Yeah. Gitu.
3: Terus di 2026 ini mereka di 6 pertandingan awal itu mereka merasakan beberapa kemenangan dari 6 terutama 6 pertandingan di 6 pertandingan maaf tapi hanya sekali clean sheet. Artinya emang bermasalah di belakang mereka. Dan yang pasti dari 6 pertandingan menghasilkan lebih dari 2,5 gol sih untuk yeah. Jerman sendiri gitu.
4: Kenapa sebenarnya? Padahal di belakangnya ini nama-nama besar tuh, Tiger, Real Madrid, Kah di Munchen, Kimmich juga di bek kanan. Apa yang membuat Jerman ini lini pertahanannya tadi Anda bilang terbilang buruk gitu ya? Padahal materi pemainnya kalau kita lihat dari klub asalnya dan juga nama besarnya, ini seharusnya bisa kuat, Bung Estu.
3: Ya, saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu ya, yang terutama di lini belakang ya, apalagi di 2 pertandingan terakhir mereka kan 3 pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai 4 ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Pate Gade mereka pakai 4 back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal Ecuador mereka pakai 3 back gitu, dan ternyata 3 back ini tidak terlalu maksimal. Antonio Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan ketika starter langsung merasakan kekalahan gitu. Di pertandingan ini di belakang pakai 4 back lagi, tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya. Ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri, dan di pertandingan lawan Ecuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Meka dan juga Plaovic ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Yang menarik justru kalau di pertandingan ini Jerman, Dennis Udah ini kan tidak pernah starter ya, 3 pertandingan tiga, dan selalu main di bawah 35 menit, 26 menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 asis. Terus lawan
4: Pantai Gading.
3: Pantai Gading cetak bris kan. Lalu lawan Ecuador kemarin juga juga dimainkan gitu. Tapi jadi pengganti. Nah, ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis karena Musiala 2 pertandingan sebelumnya kan atau 3 pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di 2 pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu, dan ternyata ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan, dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Lengesman gitu. Itu aja sih menurut saya.
4: Mungkin percobaan karena Dennis Undap ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya, tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya, Bung Estu ya.
3: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan 2 tipe pemain yang hampir sama dengan kayak Havertz gitu, dengan dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan fase grup gitu. Dan apakah memang langsung akan menyerang total gitu Jerman gitu? Tapi resikonya juga lini belakang mereka kan memang agak rapuh ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang mungkin jadi perhatian bagi Jerman.
4: Ya, Bung Estu. Ya, Bung Estu, kita juga undang pendengar ya. Seperti apa prediksi para pendengar kita ini? Langsung saja saya sapa dulu dari Surabaya, ada Pak Toto. Selamat pagi, Pak Toto.
5: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Estu, salam olahraga.
4: Ya ya Pak Toto, silakan Pak Toto prediksinya.
5: Ya, harap walaupun menang Jerman tapi perlawannya enak tadi kayak Jepang gitu. Walaupun ya tersingkir tapi perlawannya sangat hebat sekali. Saya prediksi 3-0 untuk Jerman.
4: 3-0 untuk Jerman dengan catatan Paraguaynya memberi perlawanan gitu ya, biar seru ya.
5: Betul, yang penting memberikan perlawanan ke Jepang tadi itu benar-benar puas
4: kita gitu. Iya, baik Pak Toto.
5: Tersingkir tapi terhormat, terima kasih.
4: Iya, terima kasih kembali, sehat selalu Pak Toto di Surabaya. Kita ke Bengkulu, ada Pak Andi, selamat pagi Pak Andi.
6: Ya, selamat pagi kembali Bung Sabil.
4: Iya Pak Andi, gimana nih Jerman dan juga Paraguay, dukung siapa Pak Andi?
6: Ya, yang pastinya Jerman insya Allah bisa mengatasi Paraguay ya, dan melangkah ke 16 besar. Cuman ujian yang sebenarnya nanti di babak 16 ini, dia apa, Jerman ini bakal bertemu Prancis lawan dia pemenangnya gitu.
4: Iya,
6: banyak yang prediksi Prancis gitu akan bertemu Jerman di 16 besar nanti, Bung Sabir. Itu aja, Bung Sabir.
4: Ya, baik, Pak Andi. Di Bengkulu kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi. Halo, Pak Sarwi. Iya, terputus sepertinya dengan Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong. Selamat pagi, Pak Atong.
7: Selamat pagi, Bung Samir.
4: Iya, masih setia bersama kami. Terima kasih, Pak Atong.
7: Iya, Bung Restu, kita ketemu lagi ya.
4: Oh iya, Pak.
7: Jadi kalau saya prediksi saya emang penggila Jerman dari pertama saya kenal sepak bola tahun 86 itu udah mulai paham.
4: Zamannya siapa tuh 86, ingat enggak?
7: Ya, 86 itu zaman Andreas Brehme, Libaski, Rudi Poller,
4: wow.
7: Lothar Matthäus, Rummenigge, itu zamannya.
4: Wah, wow, itu jadi, ini beneran fans Jerman nih kalau sampai apa?
7: Kawannya waktu itu Ralf Schumacher kalau tahun 90 tuh dia gawangnya Bodo Ilner, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, ini penggila Jerman total hafal dari zaman ke zaman.
4: Ya, kalau untuk yang malam ini prediksinya gimana, Pak Atong?
7: Kalau untuk malam ini karena di belakang nggak ada Nico Schlotterbeck,
4: jadi ya.
7: Jonathan Tah sama Rudiger dimainkan di belakang kan,
4: yeah.
7: Nick sama Nathaniel Brown itu Philip Meka, Alexander Faklopet yang jadi pengangkut airnya kan, gelandang pengangkut air. Tapi kalau yang dan Sundap di depan bersama Kai Havertz itu Jerman pernah membuat Jurgen Klinsmann itu berduet dengan Rudi Poller itu nyari seperti Kai Havertz dengan Dani Sundap. Jerman sudah terbiasa memainkan seperti itu. Strikernya rata-rata kalau emang apa Jerman tidak pernah seperti Argentina menang banyak. Itu sudah terbiasa.
4: Baik, Pak Atong.
7: Itu saja ya.
4: Ya, terima kasih Pak Atong ya. Ya, sehat selalu Pak Atong di Pekanbaru. Dan Bung Estu, menjelang kick-off ini, seperti apa Anda nanti melihat jalannya pertandingan babak pertama untuk Paraguay sendiri? Apakah dengan melihat nama-nama besar pemain Jerman akan membuat mereka menggunakan strategi bertahan? Atau sebaliknya mereka berani untuk keluar juga mencari peluang?
3: Paraguay punya catatan menarik, 5 kali pertandingan mereka sebelum ini di babak gugur mereka tidak pernah cetak gol. Menarik sekali dari tahun 1986, 2002 dan 2006 itu mereka selalu lolos ke fase babak gugur pertama 16 besar kalau biasanya ya. Dan selalu tidak pernah cetak gol. Terakhir mereka ketemu tim Jerman itu 2013 tapi di persahabatan 3-3 tapi terakhir ketemu di Piala Dunia itu ketika di 2002 itu mereka kalah 0-1 dari Jerman. Yang menarik lagi 2010 mereka sampai perempat final tapi tidak cetak gol di waktu normal. Tim ini tidak pernah cetak gol dari 46 sampai sekarang ya, sampai hari ini untuk babak gugur. Bahkan di 2010 dua kali pertandingan babak gugur mereka juga cetak gol dan selalu ada dua tim yang mengalahkan mereka lalu jadi juara. 1998 mereka kalah di babak gugur pertama dari Prancis juara. Lalu 2010 perempat final mereka kalah dari Spanyol dan Spanyol juara. Nah, ini menarik sekali dan di pertandingan hari ini juga di tahun ini juga mereka juga memulai turnamen dengan kalah 1-4 lalu menang beruntung dalam tanda kutip lawan Turki yang diserang habis-habisan bisa nyolong dulu gitu. Main 10 orang ya. Almiron juga karena kena aturan. Orang pertama kena aturan tutup mulut ya. Terus lawan Australia 0-0. Artinya Paraguay ini sebenarnya lakinya tinggi dalam tanda kutip gitu. Tapi sepertinya Jerman lebih agresif di pertandingan ini untuk menyerang. Dan kita tahu bahwa Paraguay tanpa Olmal Alderete ini salah satu pemain belakang yang tangguh yang dimiliki mereka. Diego Gomez juga nggak ada karena akumulasi.
2: Baik, Bung Esther, kita akan segera menjalani babak pertama, kickoff babak pertama. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan mata oleh Yanto Prawiranegoro dan Rosihan Anwar. Silakan rekan-rekan.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Paraguay.
9: Ya, pendengar dari Boston Stadium Amerika, saat ini pertandingan sudah dimulai. Tadi baru saja wasit Jalal Zaid asal Maroko meniup peluit ada dimulainya pertandingan. Kali ini Jerman menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih, sementara timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna hitam dengan kombinasi biru dan celana hitam dan kaos kaki hitam. Kali ini sudah terjadi sepakan pojok ataupun tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Jerman, akan diambil oleh Julio Enciso, nomor punggung 19 dari Paraguay. Sudah bersiap-siap para pemain timnas Paraguay, ada 4-5-6 pemain di kotak 16 dari timnas Jerman. Dan bersiap-siap Julio Enciso telah mengangkat tangan untuk memberikan aba-aba kepada rekannya agar bersiap. Dan kali ini sudah dilakukan deras datangnya bola, dilakukan sundulan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi pemelut. Namun sayang sekali berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer. Dan wasit Jalal Zaid tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6 yaitu Junior Alonso tadi sempat melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil diblok oleh Manuel Neuer. Namun sayang sekali tadi sempat terjadi insiden pelanggaran, pendengar. Dan kali ini Jerman melalui Jonathan Tah sodorkan saja ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, kapten dari kesebelasan Jerman pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Berikan lagi kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar dia ke kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Kali ini ada Florian Wirtz, dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan dan berikan lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané. Mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan timnas Jerman. Kali ini ada 1-2, berikan kepada Florian Wirtz kepada Dennis Undaf. Masuknya tadi mau mendelay bola, dan kali ini terjadi Paraguay melakukan serangan balik. Ada Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia. Julio Enciso berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23 Felix Mecca. Dan kali ini ada Kai Havertz, sayang sekali pendengar terjadi pelanggaran tadi. Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza, dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Kubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman yaitu Dennis Undaf, dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez yang kini bermain untuk klub asal Brazil Palmeiras. Gomez yang pernah membela beberapa klub di Serie A, salah satunya adalah AC Milan, masih tersungkur dia di atas lapangan. Tadi berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26 Dennis Undaf, dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 timnas Australia. Sementara untuk timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai runner-up terbaik, salah satu runner-up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan Jose Canale. Mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil. Orlando Gil berikan lagi kepada Juan Jose Canale. Canale masuknya ke depan kepada Jose Caceres, namun berhasil dipotong tadi. Bola saja melaju kembali, kali ini dibuang oleh Gustavo Jose Canale, dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kiri, berbahaya. Rekan-rekan, ada 1-2 dia dengan Undav. Undav berikan, tendang langsung Undav. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali tendangan Undav tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan chop tadi dari Dennis Undav, nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten kesebelasan dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown kembali lagi kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, dia berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Leroy Sané umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2 dia berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri, mampukah dia memberikan serangan? Umpan Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah umpan matang tadi, berbahaya tadi, dari Florian Wirtz yang merangsek dari sebelah kiri, namun berhasil dipotong oleh Juan Jose Canale, nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas Jerman. Kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5-6-7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Antonio Rudiger. Ah, ada kali ini ada Florian Wirtz. Ah, sayang sekali pendengar, Florian Wirtz, pemain Liverpool ini, tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah, dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kop duel. Kembali bola kaki jatuh di kepala pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja, namun berhasil kembali berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsek dari sisi kanan. Umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang, namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola. Umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan kepada ke kanan, berikan kepada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan, namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah, umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan, ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz, masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi, mundur ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan lambung dia ke sebelah kiri, ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay, namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Ah, sayang sekali pendengar, ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso, maksud kami Miguel Almiron, diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini. Skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja, back pass kepada Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan, namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia. Umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Ya, Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz. Namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya, dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan, sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale umpan kepada Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale, jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav, maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz, namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan, ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar, tidak bisa dikontrol oleh rekannya dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
10: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun Panzer Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay. Namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan dibangun pemencara kiri, serangan pemencara sepulakan bola pada depan dia kepada Undav, tetap besar umpannya disapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan jauh-jauh saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini. Apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Jalal dari Maroko sudah memberikan aba-aba terjadi pelanggaran sepertinya saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup berdekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay. Ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan, permainkan bola sendak dia tarik ke belakang kepada Antonio melebar ke sektor kiri, cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz, berat kebesar dia angkat gol Gamalo, masuk dia berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman, tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay menjapu bersih dan bola keluar, namun sempat membentur pemain depan, maskan pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Digantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan Joachim Kimmich, ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kebobolan sana, kedua terjadi, akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay, namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran ya, tempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, nampaknya kami lihat dianggap melakukan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gil dengan diberikan tendangan bebas untuk kesebelasan depan Jerman. Diperhatikan saudara-saudara, siapakah yang melakukan tendangan bebas ini atau penjaga gawang Orlando Gil? Ya, yang kelihatan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, dilancang-ancang silakan melambung tinggi ke depan. Yang dituju adalah Gabriel Anapalos atau ke Julio Enciso di sana. Tetapi memang bola tadi jauh kebijakan 8 pertandingan. Dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan. Langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran tengah kini masih darahnya sendiri. Tarik lagi ke belakang, dia cepat menggiring bola. Kerjasama dengan Alexander Pajlovic. Pajlovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang kepada Antonio. Umpan ke sentra sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Berlebar masuk ketika sodorkan bola back cepat dia kepada Kai Harper. Berikan pendeknya, angkat cepat menggiring bola. Kemudian ada Leroy Sané. Umpan ke mulut gawang. Tetapi sayang saudara-saudara, sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi, memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang. Dan dibuang saja bola tadi oleh Josef Canale. Dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan cepat oleh saudara-saudara kiri membangun serangan. Ada Antonio di sana melebar ke sektor kiri atau memberikan ke depan kepada siapa? Rakibus Narja tarik lagi ke belakang. Kerjasama lagi dengan rekannya mencoba melakukan tekanan. Rakibus sejenak dia merasuk di kantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Masih kutak kering sebentar dia. Kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio. Antonio ataupun rekannya di sana kami lihat ada pemain nomor punggung 4 yang mencoba merangsak. Ada Jonathan Tah. Balikan kepada Antonio lagi, berikan kepada Florian Wirtz, berat kebusnya ataupun kepada Felix Membeka. Tetapi kali ini mundur lagi ke belakang, umpan kepada Jonathan Tah, berikan perik cepat dia melebar lagi setor kanan, ada kami lihat di sana ada Felix Membeka, berat kebusnya dia kali ini disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, namun salah umpannya datang lagi serangan, umpan ke lagi berbahaya, kali ini masih berhasil pemain-pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman dan kini terjadi lemparan ke dalam. Dan pada ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kami lihat pemain belakang Juan Cáceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil terus tenang ke depan. Memasuki dan lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Ciso. Terjadi perebutan lingkar tengah ini. Masih kutak-kutik dia tetapi salah umpannya. Akhirnya kandas kaki pemain-pemain Jerman. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola. Umpan ke sekitar sebelah kiri kepada Kai Harper. Pemain kiri yang turun ke bawah ini. Balik ke belakang kepada Antonio lagi. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay. Masih di lingkaran tengah dia. Gerak tidur sejenak dia. Masih permainkan bola. Kirimkan saja pendek ke sektor sebelah kanan kepada Nathaniel Brown mencoba pentekanan ada di senakan Jonathan Tah ataupun kepada Antonio. Masih permain ke bola lingkaran tengah mencoba melalui garis tengah sudah Antonio mencari siapa yang berdiri bebas. Pendek saja kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya. Masih permain bola kerjasama dengan Frank Ameneka. Manis undal jadi cuti bisa umpannya tarik ke belakang memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Masih permain bola kembali grafis besar umpan sektor kiri ada di sekitar oleh Florian Wirtz tarik ke belakang lagi kali ini serangannya masih patah di tengah jalan namun datang lagi bantuan dari belakang mencoba melakukan tekanan gerak tipu sedap dia tenang-tenang saja kami lihat Antonio balik lagi ke belakang kerja sepan Leroy Sané kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonathan Tah melebar ke sektor kanan ada di serang kami lihat Alexander Pajlovic masih berputar-putar dia kembalikan kepada Leroy Sané mendekati darah lawan saudara kembali break cepatnya memasuk ke dalam kotak penalti. Tapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain-pemain depan Jerman ini. Akhirnya bola disapu saja keluar kotak penalti. Namun jatuh lagi di kaki pemain-pemain Jerman dengan kostum putih, kostum kebanggaan Jerman ini
11: bervariasi dengan warna merah dan kuning ini. Kita nantikan mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio, masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wits ataupun Polorian Wits ini. Mundur ke belakang kepada Antonio lagi, mencoba pemain-pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain-pemain depan Jerman. Namun kali ini Jerman terus merangsek di dalam tukar kotak penalti, berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonas sana, masih kutak ke di sentarnya, terjadi ngelir sana, agrak ibu senak ngelir sana, masih mencari klien yang berdebas, dibayang dari belakang oleh dua pemain Paraguay, dan akhirnya bolanya kandas lagi saudara-saudara. Terlambat sana melakukan umpan, dan langsung saya bola tadi disabu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim panser Jerman saudara-saudara. Juara Piala Dunia empat kali ini tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di sepak bola. Oleh karena itu nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kini serangan balik umpan terobosan, oh kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim panser Jerman. Namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain-pemain pan Paraguay tadi jatuh di luar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Jerman. Kembali serangan dibangun Jerman. Antonio di sana, Antonio Rudiger mencoba menggiring bola dia, tenang-tenang saja Antonio, berikan bola pada cepatnya. Umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya, ada Dennis di sana ataupun juga pemain Grasibus Nardia tarik ke belakang. Tetapi kali ini serangannya patah di tiga jalan, kembali datang bantuan, ada Antonio, berikan kepada Florian Wijk, tarik ke sektor sebelah kanan, umpan dari maksudnya, namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang kesebelasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman saudara-saudara. Kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini yang tentu saja sangat menarik karena ini adalah babak knockout. Siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman, kuasa bola sebelumnya kirimkan saja bola pendek sejuta kepada rekannya di sana, ada Alexander Pajlavic, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah rekannya Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten kesebelasan Jerman mencoba menggiring dia, masih merangsek jantung pertahanan lawan. Graf Tibusak tarik ke belakang lagi, salah umpannya, kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay dan bersangan bersama dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman. Sudah dilakukan. Kuasa sepenuhnya Jonathan Tah, pilihkan lagi pendek saja dia kepada Antonio. Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi, kerjasama dengan Alexander Pajlovic, mencoba giring bola dia, teruskan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Leroy Sané ataupun Dennis Undap, tetapi salah umpannya, diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini membangun serangan dari lingkaran tiga dia, namun lagi-lagi patah di tengah jalan, dan kali ini saudara-saudara Antonio melakukan pelanggaran atau menjuangkan tantah kami kira, ya, melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay, ya, pemain Paraguay nomor punggung 21 terjatuh tadi,
12: ya, saat ini
11: Gabriel Avalos.
12: Avalos,
11: ya.
12: Ya, saat ini terjadi hydration break, wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah meniup peluit akan berlangsungnya hydration break. Bung Estu, nah jika kita berbicara terkait dengan Jerman ini Bung, ada yang menarik Bung, kelihatannya permainannya hanya satu arah ini Bung, seperti apa menurut Anda ini Bung?
13: Iya, yang pasti menit pertama saya agak kaget ya, ya. Paraguay langsung menyerang gitu, bahkan 2 menit awal itu dapat 2 shoot, 1 on goal ya, ya. Dan Jerman sampai stand break belum dapat shoot on goal, tapi memang hanya bertahan sekitar 3 menit ya serangan menit. Itu tidak jauh dari itu, tapi Jerman juga terbentur oleh tembok-tembok mereka. Walaupun menurut saya dari 23 menit awal ini kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ.
12: Siap.
13: 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya di sisi penyerangan mereka di sisi sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natalie Brown dan Wills, bahkan Kimi kadang-kadang dari sisi kanan, dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ, walaupun akhirnya di menit ke tadi, di menit ke 13 atau di menit ke-14 tadi ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya, penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Josic Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tetap tanpa mengecilkan hati Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain. Dan Florian Wirtz beberapa kali masuk bisa ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undaf kelihatan sekali di sini, dia bergerak terus ya istilahnya, dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin Kai Havertz saja ya. Tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini, karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget lini tengah mereka, sangat sangat sangat disiplin. Bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai membantu ke belakang. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres. Itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
12: Yang menarik lagi Bung, kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya Bung ya.
13: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown ya, eksploitasi ke atas terus. Tapi peran seorang Felix Meka belum terlihat di pertandingan ini, berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif. Dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus pemain Jerman harus bisa memancing para pemain para Paraguay untuk sedikit keluar, karena mereka bertahannya sangat total sekali. Even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
12: Iya, kali ini Jerman memulai serangan, ada Felix Meka berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan saja tadi, berikan kepada Florian Wirtz, melebar Florian Wirtz kali ini kepada Leroy Sané, namun berhasil dibuang tadi bola oleh Junior Alonso. Leroy Sané yang menyisir dari sebelah kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur belakang kembali kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich masih mendribel bola dia, berikan kepada Leroy Sané, mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Kali ini ada Jonathan Tah. Joshua Kimmich kali ini mundur di garis pertahanan Jerman dan umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Florian Wirtz, berbahaya rekan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berlari dia kencang melewati beberapa pemain, namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almirón tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Ini adalah Resani. Resani dia berikan kepada Dennis Undaf. Sayang sekali pendengar, wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Leroy Sané sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil tendangan sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya kepada Miguel Almiron. Terjadi insiden tadi, dorong-mendorong Miguel Almiron kali ini. Florian Bridge mendorong tadi Miguel Almiron dan wasit Jalal Cayet memberikan hukuman tendang. Oh, maksud kami hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Caceres umpan ke depan. Berhasil diblok tadi duel dengan pemain timnas Jerman. Kali ini kembali di kaki para pemain Agul Paraguay. Miguel Almiron mencoba merangsek tadi. Miguel Almiron masih berhasil dia. Ah, sayang sekali pendengar. Terjadi perebutan bola, namun Miguel Almiron gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Leroy Sané. Leroy Sané merangsek dia dari sisi kanan, mundur terlebih dahulu ke belakang, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich, kapten ke-11 dari Jerman, umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari, dia sudah melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathan Elbron sudah utak-atik dia. Ada Florian Wirtz. Umpan tarik saja Florian Wirtz. Ah, tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Caceres. Nah, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz dia dikawal tadi oleh Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola. Kali ini ada Nathan Elbron. Umpan tarik ke depan Nathan Elbron. Ah, sayang sekali pendengar. Kali ini jatuh lagi kan bola di kaki Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané saat ini umpan beri lagi ke back pass ke belakang. Maksudnya tadi membongkar serangan dari pertahanan dari timnas Paraguay, namun gagal tadi. Ya, wasit tadi Jalal Jaid dari Maroko meniup peluit. Terjadi insiden antara Denis Undaf dengan Juan Jose Canale, nomor punggung 13, dan akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas, pelanggaran diberikan kepada timnas Paraguay. Kali ini Orlando Gil, kiper dari Paraguay, sudah meletakkan bola dia. Mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Bersiap-siap sudah melakukan tendangan. Umpan ke depan, maksudnya kepada rekan-rekannya, namun sayang sekali bola terlalu kencang. Kali ini bola berada di kaki para pemain Jerman. Ada Antonio Rudiger, berlari dia mendekati garis tengah permainan. Berikan umpan saja pendek kepada Dennis Undaf. Bola kembali lagi ke belakang, kali ini ada Jonathan Tah, masih dia menggiring bola. Kepada siapa bola akan diberikan? Jonathan Tah mendekati garis tengah permainan. Umpan saja ke arah samping kanan, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan. Kali ini ada Leroy Sané back pass lagi ke belakang. Kali ini kepada Antonio Rudiger menyamping dia ke kiri, berikan kepada Florian Wirtz. 1-2 dia dengan Nathan Elbron. Kali ini ada Dennis Undaf. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan 1-2 tadi antara Mecca dan Dennis Undaf disapu tadi oleh barisan pertahanan, oleh Gustavo Gomez. Kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Ada Jonathan Tah kali ini. Jonathan Tah umpan lagi kepada Florian Wirtz di sisi kiri. Florian Wirtz saat ini mendribel bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich ada di sisi kanan penyerangan Jerman. Mundur lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Joshua Kimmich umpan saja ke sebelah kiri. Ada Antonio Rudiger rekan-rekan, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Kali ini ada Pavlovic umpan langsung terobosan ke depan. Ada Kai Havertz tendang langsung. Ah, namun sayang kali mendengar diblok tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini ada Caceres buang saja bola ke depan, kembali lagi jatuh di kaki Joshua Kimmich. Timnas Jerman terus mengurung pertahanan dari Paraguay. Kali ini Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain. Umpan back pass lagi belakang kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari mengejar. Kali ini mendekati garis tengah pertahanan. Umpan pendek saja ke sebelah kiri, ada Jonathan Tah. Umpan lagi melebar ke kiri, ada Antonio Rudiger umpan sodoran ke depan. Kali ini kepada Leroy Sané. Umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Diblok lagi, kembali diblok oleh para pemain bertahan dari Paraguay. Dan gagal tadi timnas Jerman membangun serangan untuk menjebol gawang dari Orlando Gil. Hanya menghasilkan tendangan ke gawang, akan dieksekusi oleh
9: kiper dari Paraguay sudah dilakukan, sudah bola kencang melewati garis tengah, maksudnya kepada Avalos. Avalos berduel tadi, namun sayang bola lebih cepat berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger mendribel bola, dia umpan ke sebelah kanan, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari melewati garis tengah permainan. Umpan sodoran langsung ke depan pada Leroy Sané. Menyerang dari sisi kanan, ada 1-2 pemain. Namun sayang sekali pendengar, ada Matias Galarza berhasil memotong alur bola. Kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Jerman. Namun ada perebutan bola, dan kali ini terjadi perebutan bola. Miguel Almirón maksudnya tadi diganggu oleh Felix Mecca. Wasit Jalil Jayet akhirnya memberikan tendangan bebas setelah tadi Mecca menarik kostum dari Miguel Almirón, mantan pemain Newcastle United yang saat ini membela klub Major League Soccer di Amerika, yaitu Atlanta FC, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Masih di area permainan Paraguay sendiri, akan dieksekusi oleh Orlando Gil, kiper dari Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke depan, maksudnya kepada Avalos. Avalos tadi sudah melakukan sundulan namun tidak menemui sasaran. Kali ini ada pemain dari Jerman, nomor punggung 18, bek kiri Nathaniel Braun, menggiring bola dia. Dribble, memberikan bola kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan ke samping, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan sodoran kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lagi ke depan kepada Leroy Sané, tapi umpan lagi back pass ke belakang. Masih melakukan dominasi ataupun penguasaan bola, dan kali ini mengurung pertahanan Paraguay, para pemain Jerman. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Leroy Sané yang ada menyisir di sebelah kanan penyerangan. Leroy Sané umpan mendatar dia, maksudnya kepada Pavlovic. Ah, berbahaya kan. Ada 1-2 pemain dari Paraguay menutup pergerakan dari Pavlovic. Berhasil dibuang tadi, kali ini Miguel Almirón. Miguel Almirón berlari kencang di sisi kiri permainan. Miguel Almirón, namun sayang bola berhasil direbut oleh Nathaniel Braun. Kali ini Nathaniel Braun, Jerman melakukan serangan. Dennis Undaf berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz menyerang dari sisi kiri. Kai Havertz umpan, ah sayang sekali umpan mendatar. Kai Havertz berhasil dipotong tadi oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza dari timnas Panam Paraguay. Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Alexander Pavlovic terhadap Matias Galarza, nomor punggung 23. Dan wasit Jalal Jayet asal Maroko akhirnya meniup peluit dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Sudah memasuki menit ke-37 babak pertama pertandingan, dan akan dilanjutkan reportase oleh Bung Yanto Prawironegoro.
14: Saudara-saudara, memasuki menit ke-38, nampaknya kedua kesebelasan terus meningkatkan tempo permainan, terutama pemain-pemain Jerman yang terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay dari sisi kiri maupun kanan. Namun sampai saat ini kedua kesebelasan belum mampu menjebolkan gawangnya masing-masing, menjebolkan gawang lawannya masing-masing, sehingga kini serangan kembali dibangun Jerman. Ada Antonio di sana, lebar ke sektor kiri, cepat dia kerjasama dengan rekannya Nathaniel Braun ataupun yang lainnya. Masih tadi Antonio berarti bersinap dia. Ada Jonathan Tah, sodorkan bola pendek ke sektor kanan. Ada pemain nomor 19 yaitu Leroy Sané mencoba mengirim bola, memasuki dari lawan sudi. Bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay sodorkan bola pendek ke depan, tetapi kali ini bolanya begitu cepat berjalan sehingga langkah kaki Leroy Sané ataupun yang lainnya tidak mampu mengejar bola, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk Paraguay. Kita nantikan 0-0, pertandingan sudah berlangsung 38 menit. Tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Sodorkan bola pendek ke depan, yang itu adalah pemain nomor punggung 21. Di sana ada Gabriel Avalos mencoba menggiring bola, teruskan bola pendek ke depan dia kepada Miguel Almirón, mencoba kotak ketiga, tarik ke belakang lagi. Masih Miguel mencoba melakukan tekanan dia. Tenang saja, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Jerman. Namun akhirnya bola lepas
11: dari pemain-pemain Jerman kuasa sebelum Paraguay kini membangun serangan dia. Ada di sana kami lihat pemain Joan Carreques atapi salah umpannya, tarik saja ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Tendang sudah ke depan, yang dituju adalah Apollos, tetapi salah umpannya kandas Jackie Antonio. Antonio umpan terobos ke dalam kotak penalti, yang dituju adalah pemain Florian Wirtz, tapi kali ini memang bolanya tidak sempurna dan jatuh di sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Tentu saja tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0, namun sempat membentur ataupun disundul tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja terjadi lagi tendangan penjuru untuk Jerman. Sudah dilakukan pendek saja oleh pemain Florian Wirtz kepada rekannya di sana, selalu kebelah pendek, bebas cerok tetap, tapi lepas cembakan putang, terlambat saudara-saudara, terlambat melakukan eksekusi, menggoreng bola terlalu lama, akhirnya bola tadi kandas ke depan main belakang kesebelasan Paraguay. Kini bantu lagi Nathaniel Brown, pemain belakang dia maju ke depan, terjadi kop dua di jarak kotak penalti, namun salah umpannya, datang lagi serangan dari belakang kapten kesebelasan Joshua Kimmich, tetapi kali ini ataupun Pajlovic saudara, tetapi salah umpannya, dan lagi-lagi serangan yang dibangun Jerman akhirnya pupus di tengah jalan dan hanya menghasilkan tendangan bebas, tendangan

0: melakukan tendangan penjuru ini, masih memetakan bola, ya, dibantu asisten wasit, ya, dimatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay berada di kotak penalti, bahkan 7 saudara-saudara. Ya, melancang-lancang dengan kaki kiri langsung ke mulut gawang, ditinju saja oleh Manuel keluar kotak penalti. Namun kali ini datang lagi bantuan, ada di situ ruang Karekes, melebar ke set kanan, berikan kepada Almiron, legrak sebetulnya, melebar ke set kanan, berbahaya, angkat, top, oh, masuk saudara-saudara Bergar, satu heading Julio Enciso. Setelah menerima umpan tendangan penjuru tadi dan dengan gerakan yang luar biasa, Enciso berhasil menjerobot bola, menyundul bola ke gawang Manuel Jordan, bergetarlah dalam gawang Jerman pada menit ke-41 babak yang pertama ini. Berubahlah kedudukan menjadi 1-0. 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Bung Estu.
1: Ya, komentar Anda. Bermula dari menit ke-39 ada corner ketiga dari Jerman, lalu terjadi counter attack dan di sisinya Miguel Almiron dieksploitasi dengan baik. Ya, Almiron menciptakan tendangan penjuru, lalu dari tendangan penjuru yang tidak maksimal berhasil ditepis tadi tendangan dari seorang Almiron, lalu bola ke tengah lagi dan ternyata ada lagi umpan 1-2 Galarza yang geser jauh dari posisinya, bermain 1-2 dengan Almiron, lalu diakhiri dengan umpan yang bagus. Enciso datang dari belakang. Enciso ini memang salah satu pemain penting dari tim ini, meskipun Avalos yang ditempatkan sebagai pemain depan tunggal, tapi Enciso pergerakannya tidak diantisipasi dengan baik, tetapi memang poinnya adalah dua permainan dari Almiron dan Galarza ini menurut saya cukup bagus sejauh ini, dan Almiron membuka semua itu dengan baik melalui menghasilkan tadi serangan dan corner kick, lalu diteruskan dengan permainan satu dengan Galarza yang Galarza jauh ke sisinya Almiron, dan ini menurut saya kelengahan dan inilah bukti bahwa Jerman ini belakangnya memang rapuh sejauh ini.
0: Baik, saudara-saudara, kami alihkan perhatian Anda lagi ke stadion tempat pertandingan berlangsung di Boston ini. Ini satu serangan dibangun pemain-pemain Jerman dekati darah lawan, namun kali ini patah di tengah jalan, diserobot lagi dari belakang oleh Damian Bobadilla. Saudara, bola pendek ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Gabriel Avalos, namun kali ini salah umpannya, kembali Jerman mencoba menekan, berikan Sané tarik ke belakang dia kepada kapten kesebelasan ataupun kepada Dennis Undaf, namun lagi-lagi serangannya patah, ada Sané masih mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini kandas lagi di kaki pemain-pemain Paraguay, ada Matias Galarza kirimkan ke depan, tapi sayang tidak ada kawan yang ada lawan, kuasa sepenuhnya Antonio ataupun Jonathan Tah, melebar kepada Sané di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay, umpan ke dalam kotak penalti, tidak jadi, tarik ke belakang, ada kapten Joshua Kimmich melebar ke sektor kiri kepada Antonio Rudiger tenang saja dia, tarik lagi ke belakang kepada Jonathan Tah, melebar kepada Sané dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay, umpan ke belakang kawan, oh tidak ada kawan di sana, dihadang saja bola tadi, namun sayang jatuh di wasit daratnya sendiri, terjadi cop duel, tetapi kali ini datang lagi serangan, lepas tembakan, jauh saudara-saudara, satu tembakan yang keras tadi dilepaskan kapten Joshua Kimmich dari Jerman ini, tetapi sayang seribu sayang memang bolanya sangat jauh dan hanya dilirik saja oleh penjaga gawang Orlando Gil dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 unggul kesebelasan Paraguay melalui gol yang diciptakan Julio Enciso pada menit ke-42. Kini serangan dibangun pemain-pemain Jerman, kirimkan ke depan, yang dituju adalah pemain Kai Havertz, namun salah umpannya, coba masih diburu Kai Havertz, dibantu dari belakang Florian Wirtz, angkat ke kotak penalti, tetapi kali ini dipatahkan saja bola tadi oleh kapten kesebelasan Gustavo Gomez dari kaki pemain belakang Dennis Undaf, pemain depan Jerman yaitu Dennis Undaf, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Nantikan kapten kesebelasan Joshua Kimmich akan melakukan tendangan penjuru dari sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, waktu normal sudah 45 menit dan saat ini saat pertambahan waktu 5 menit kita langsung ke utama, terjadi kebobolan di sana, di heading saja keluar kontak penalti oleh pemain-pemain belakang para

Uruguay. Namun datang serangan Sané. Sané tarik ke belakang, tidak umpan umpannya, datang lagi dari belakang mencoba balik Memeka, tetapi kali ini lagi-lagi saudara pemain-pemain Paraguay membuang saja bola keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Jerman di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, mencoba melong serangan pemain-pemain Jerman. Ada Sané di sektor BLP kiri, kini menyusup dan berikan gerak tetap nanti, gerak terus nak dia masih umpankan, berbahaya, lepas tembakan, oh sayang, sayang, seribu sayang, Felix Memeka mencoba melakukan tembakan dari jarak yang cukup jauh saudara-saudara ke arah gawang, namun sayang bola tadi ternyata masih belum tepat sasaran karena sempat membentur pemain belakang Paraguay dan hanya menghasilkan tendangan penjuru. Kembali diambil Joshua Kimmich, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Jerman ada di kotak penalti pertahanan Paraguay, langsung kembali gawang, terjadi kedua heading, oh keluar kotak penalti, datang lagi serangan Jerman, kuasa sebenarnya ada Leroy Sané di sana, angkat bola, hop mulgawang, lepas tahan, lepas tembakan, oh bagus-bagus sekali saudara, luar biasa penjaga gawang Orlando Guitari menyelamatkan gawangnya, dan kini kembali serangan dibangun oleh Paraguay, tetapi keluarlah penjaga gawang Manuel Neuer, langsung keluar dari sarangnya, langsung menyelamatkan bola. Kini serangan Jerman berkati tekanan, ada di sana-sana, mencoba kotak kotak saja, berada kotak penalti, terjatuh pemain Jerman, tetapi memang bukan pelanggaran walaupun dibilang kotak penalti, tentu saja dibiarkan saja oleh wasit yang memimpin pertandingan saudara-saudara, yaitu Jalal Zaid dari Maroko. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay di sisa-sisa menit terakhir pertambahan waktu ini. Kita nantikan saja apakah 1-0 masih tetap bertahan untuk Paraguay atau kesebaliknya dalam pertambahan waktu 5 menit ini Jerman akan membuat kejutan, menyamakan kedudukan. Kita nantikan saudara-saudara, yang jelas masih tersisa kurang lebih 2 menit lagi dan kini terjadi tendangan gawang, tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Sudah dilakukan Orlando Kir, berikan bola ke depan yang dituju adalah pemain Gabriel Avalos, tetapi sayang bola tadi lepas dari jangkauannya dan tentu saja hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam untuk kesebelasan tim Panzer Jerman. Proses punya Jonathan Tah, permainkan bola dia tenang saja, teruskan bola pendek kepada Kimi, tarik lagi kepada Jonathan Tah, kembali ataupun kepada Kimi lagi, mencoba melakukan tekanan, ada Sané di situ, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, umpan ke kotak penalti, namun terjatuh, kami lihat pemain Jerman tadi, namun tidak merupakan pelanggaran. Kini tekanan kembali Jerman, angkat kembali kawan di dalam kotak penalti, tetapi kali ini bola tadi lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman dan sempat menyentuh bola tadi pemain belakang Paraguay. Nampaknya wasit Jalail langsung menunjuk satu titik pojok, apakah terjadi tendangan penjuru? Ya, kita nantikan, ternyata tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Siapa dilakukan tendangan penjuru? Ataukah Joshua Kimmich ini? Ya, spesialis tendangan penjuru, kapten kesebelasan Jerman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Jerman berada di kotak penalti. Tambah lagi satu, saudara-saudara. Oh, ternyata kali ini tendangan penjurunya tidak dilakukan oleh Joshua Kimmich, namun dilakukan oleh Nathan Brown, bek kiri yang mencoba melakukan tendangan penjuru dengan kaki kiri. Dari langsung saja ke melambung kiri ke bawah gawang, terjadi kerotok di sana. Oh, keluarlah saudara-saudara penjaga gawang, penjaga gawang Paraguay Orlando Gil yang menggunakan kostum berwarna ungu ini langsung saja lompat dan menyelamatkan bola di udara. Selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun Jerman, ada di sana Felix Memeka mencoba menggiring bola terucap kepada kapten Kimmich. Kimmich melebar ke sektor kiri, ada di sana, di sana ataupun rekannya Gordon Brown, langsung ke belakang kepada Kimmich lagi, mendekati darah lawan, sodokan kepada Sané. Sané geras tibus saja, tarik ke belakang, langsung ke belakang, disapu sekelar kotak penalti. Kini Paraguay membangun serangan, namun bersamaan dengan itu saudara, wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko membunyikan kulit panjang bertanda pertandingan babak yang pertama dan tambahan waktu 5 menit pun telah berakhir. Kedudukan sementara adalah 1-0 untuk Paraguay melalui gol yang diciptakan oleh Julio Chanchiso pada menit ke-42 babak yang pertama.

0: Ya baik, terima kasih Bung Yanto dan juga Bung Rosi atas laporan pandangan matanya pertandingan babak pertama Jerman menghadapi Paraguay. Bung Estu, ini Jerman sementara tertinggal, Bung Estu nih. Apa yang membuat Jerman seperti buntu dalam serangan-serangannya walaupun mendominasi, dan justru Paraguay yang berhasil mencuri gol nih, Bung Estu?
1: Ya, sekali lagi ini bukti bahwa rapuhnya di belakang Jerman ketika mereka mendapatkan serangan yang cukup mendadak ya, dari dibangun ketika bermula dari mereka mendapatkan sebenarnya posisi lebih menguntungkan mereka yang mereka 9, mereka mendapatkan corner. Lalu dari corner itu baru serangan balik diciptakan oleh para pemain Paraguay di menit ke-40. Ada corner untuk Paraguay dari sisinya Miguel Almiron yang memang sangat energik, sangat agresif di pertandingan ini. Dan ternyata tidak hanya mampu melakukan covering terhadap rekan-rekannya di belakang, Almiron juga melakukan penetrasi yang sangat bagus. Dan dimulai itu, lalu pemain yang juga punya pergerakan baik lagi, yaitu Matias Galarza yang mendekati ke Almiron, ke sisinya Almiron, jauh ke sisi kanan dari sisi kiri, ternyata dia diakhiri dengan crossing. Dan Enciso memang penempatan posisinya sangat bagus, memang berada di belakang Avalos, tapi dia berhasil mengecoh para pemain bertahan dari Jerman dan melakukan sundulan dan akhirnya tercipta gol. Tapi overall sih efektivitas permainan mungkin dimiliki oleh Paraguay, walaupun secara ball position jauh sekali tertinggal di babak pertama ini, 79-21 ball position di babak pertama. Tetapi efektivitas kelihatan sekali dari sisi shoot on goal dan shootnya, 3 shoot, 2 shoot on goal dimiliki Paraguay. Artinya mereka sangat minim sekali mendapatkan kesempatan untuk melakukan tendangan. Sedangkan Jerman dari 5 shoot on goal mereka sama sekali shoot mereka tanpa ada shoot on goal. Lalu big check-nya ada 2 di Paraguay dan Jerman belum dapat apapun. Kelihatan sekali Jerman juga sangat agresif dengan 6 corner kick mereka, tapi dari 6-6-nya memang belum ada yang menghasilkan, karena ketika di kotak 16 mereka juga belum terlalu banyak sentuhan di situ sebenarnya dari Paraguay. Sedangkan dari Jerman ada 14 kali sentuhan, tetapi belum ada shoot yang dari kotak itu, belum ada dari kotak ketika mereka sudah menyentuh bola di kotak 16, tapi tidak ada atau nyaris sedikit sekali sentuhan shoot yang dilakukan para pemain Jerman. Sedangkan untuk lini pertahanan, saya kredit poin banget buat para pemain dari Paraguay ini. Ya, mereka memiliki 21 clearance, artinya mereka mampu melakukan 21 kali sapuan dengan 8 intercept. Ini berarti mereka cukup disiplin sejauh ini, tapi memang peran pemain dua pemain bertahan mereka, penggantinya si Omar Alderete, Julio Canale, dan juga pasangannya yaitu Gomez ini cukup disiplin. Juan Caceres, Juan Jose Caceres juga bagus, Junior Alonso, terutama sisinya Julian Alonso yang sama sekali tidak bisa dieksploitasi oleh Leroy Sané sejauh ini.
0: Ya, dan kita melihat tadi Anda singgung penguasaan bola 79% melawan 21%. 79% dengan tembakan 5%, ini dengan tembakan 5 maksud kami, ini termasuk mandek ya serangannya ya. Hanya oper-operan bola saja di final third, namun final pass dan juga finishing ini seperti kesulitan tim Jerman ini. Ada apa striker Jerman malam hari ini terbilang tidak mampu membuka ruang, Bung Estu?
1: Iya, bermain sanggup menguasai bahkan serangan mereka ke sepertiga pertahanan terakhir lawan, tetapi memang tidak ada yang mampu menciptakan ketika masuk ke kotak 16, menciptakan peluang-peluang maupun melakukan tendangan. Dan ini menurut saya dari 14 kali sentuhan di kotak 16 tanpa shoot di kotak 16 ini, menurut saya sedikit kerugian bagi para pemain Jerman ketika mereka melakukan serangan. Dan ini terbukti bahwa tim lawan bermain disiplin, covering cukup bagus. Kita lihat tadi Andreas Tubas bermain sangat bagus, tetapi juga pemain seperti Miguel Almiron dan Matias Galarza tidak segan-segan mereka bermain sampai kotak 16. Artinya mereka ini mampu mengcover dengan baik pekerjaan dua back, terutama dua back mereka, Gustavo Gomez dan juga Canale. Dan ini menurut saya akan Kalau misalnya ini terjadi seperti ini, akan kejadian terulang seperti ketika lawan Turki ya, bermain hampir setengah permainan, tetapi bahkan tiga, waktu itu 33 shot dimiliki Turki, tapi tidak ada yang berhasil satupun dan membuat dalam tanda kutip frustrasi, seperti frustrasi. Apakah mungkin Jerman diturkikan oleh Paraguay ini peluang itu sejauh ini ada gitu. Dan bahkan kalau saya lihat Miguel Almirón jauh lebih disiplin di secara permainan, tidak tergesa-gesa, bahkan bermain cukup hati-hati, berbeda dengan lawan Turki yang dia akhirnya mendapatkan kartu merah dengan dalam tanda kutip perbuatan yang sia-sia sebetulnya. Tapi Almirón di hari ini bermain sangat bagus, bahkan gol dari Enciso salah satunya adalah peran penting dari Almirón, melakukan penetrasi dan memberikan umpan pada Galarza, lalu diakhiri dengan umpan Galarza ke tengah.
0: Apa yang harus dilakukan Jerman ini? Apakah Kai Havertz dan juga Dennis Undap ini seperti kurang klop dengan Sané dan Wirtz ini?
1: Ya, dari sisinya Wirtz, saya sejauh ini sih menurut saya sudah oke ya, bahkan mereka mendapatkan tendangan pojok cukup banyak dari sisinya Wirtz. Tetapi Leroy Sané memang harus ada solusi yang lain. Mungkin memainkan Musiala salah satu solusinya, tetapi mengganti Undav juga sesuatu yang agak berat karena Undav sejauh ini cukup baik ya, permainan cukup baik gitu. Mungkin yang belum terlihat adalah Felix Mekanya ya, dari Felix Meka, beda dengan Plavovic. Plavovic bermain sangat bagus, sangat beberapa kali menyodorkan bola ke depan, bahkan beberapa kali eksploitasi dia cukup baik. Tapi sisinya Meka, Felix Meka ini belum kelihatan perannya, padahal di pertandingan sebelumnya termasuk ketika mereka mengalahkan Partai Gading, Felix Meka itu sangat kelihatan sekali perannya di permainan lini tengah dari Jerman. Dan Jerman mungkin secara penguasaan bola bagus rapi mereka, tetapi finishing di sepertiga atau di kotak 16 mereka belum klinis. Jadi itu yang menjadi penyebab mereka serangan mereka seolah sia-sia, dan di saat yang sama Paraguay melakukan serangan balik counter attack yang lebih klinis, lebih baik, dan terbukti dari 3 shoot mereka 2 on goal, artinya mereka cukup memanfaatkan peluang-peluang dengan baik ketika melakukan serangan. Dan ini menurut saya yang bisa membuat Jerman frustrasi, dan kita tahu memang dari awal tahun mereka 6 kemenangan mereka tidak hanya satu yang clean sheet gitu. Di turnamen ini juga di fase grup juga selalu kebobolan, walaupun sempat menang 7-1 tapi tetap kebobolan gitu. Jadi memang lini belakang dari Jerman ini dalam tanda kutip harus segera berbenah kalau memang mereka menciptakan gol. Tapi yang pasti Paraguay di babak pertama ini menciptakan sejarah, untuk pertama kali mereka mencetak gol di waktu normal saat lolos ke babak gugur.
0: Oh iya, luar biasa untuk Paraguay ya. Dan memang tercatat waktu melawan Turki juga pertahanan mereka luar biasa. Turki mencoba 33 kali tembakan saja tidak berhasil. Nah, bagaimana dengan Jerman nanti, apakah juga akan mencoba melakukan tembakan-tembakan langsung, karena tadi jarang sekali mereka mencoba untuk seefektif mungkin, namun memang ruang untuk shootingnya ini tidak ada, tertutup, dan juga membuka ruang bagi para pemain ini juga sepertinya kurang kreatif ya, kurang visioner gitu untuk bisa menciptakan ruang. Apa yang harus dilakukan Jerman? Apakah mencoba untuk shooting dari luar kotak penalti banyak shoot, atau seperti apa Bung untuk memecah kebuntuan di babak kedua nanti mengingat ketatnya pertahanan Paraguay?
1: Iya, memang kalau mau menciptakan shoot memang harus membuka ruang ya. Paling tidak mereka harus menarik si Andreas Kubas lebih ke depan, karena Andreas Kubasnya juga cukup bagus, walaupun peran Bobadilla juga tidak sebagus Kubas, tapi lini pertahanan covering para pemain-pemain dari Paraguay ini cukup bagus. Tetapi perlu diingat juga ketika pre-match konferensi pers, Gustavo pelatihnya dari yang merupakan orang Argentina,
0: Alvaro
1: itu mengatakan bahwa mereka belajar dari kemenangan atas Brazil dan juga Argentina di kualifikasi. Itu kalimat itu yang dikatakan oleh Alvaro ketika akan menghadapi Jerman, dan mentalitas mereka menghadapi juara dunia dan memenangi pertandingan sudah dilatih ketika di kualifikasi, walaupun memang secara secara kondisi memang berbeda ya, kualifikasi dan juga putaran finalnya. Tetapi kalimat itu sepertinya coba dibuktikan oleh Alvaro di sini. Dan yang pasti ketika lawan Turki, Turki banyak sekali mendapatkan peluang untuk menembak ya. Tetapi ketika lawan Jerman, Jerman sama sekali dikucil tidak menembak. Dan ini menurut saya salah satu dalam sejauh ini keberhasilan Paraguay tidak memberikan celah apapun kepada para pemain Jerman untuk bereksploitasi, terutama untuk melakukan melepaskan tembakan. Dan ini bisa jadi ini makin menambah frustrasi pemain Jerman. Lalu ada counter attack lagi, apakah yeah. mereka bisa ataukah mereka tersingkir lebih awal gitu. Tapi yang pasti Paraguay dengan efektivitas serangan mereka sedikit sekali tetapi menghasilkan gol, ini juga bisa mempengaruhi permainan Jerman ke depannya. Karena Jerman mau gak mau mereka harus menyerang kalau tertinggal satu gol. Dan ini bahaya juga ketika mereka fokus
0: asik-asiknya bang, baru tahu
1: kecepatan Almiron dan Galarza ini tidak tidak bisa diduga. Lalu Enciso ini salah satu pemain yang bermain cukup baik sebenarnya di turnamen ini, walaupun sempat cedera kemarin, sempat ada insiden dia nabrak papan ini, papan reklame ya. Bahkan ada usulan bahwa kalau bisa papan reklame agak mundur gitu. Dan Enciso sempat mengalami itu ketika lawan Australia. Jadi dan Enciso sendiri di sebelum turnamen ini sempat cedera sebenarnya di ketika melakukan uji coba di Amerika, tapi ternyata dia baik dengan cukup balik dengan cukup bagus. Dan Paraguay sendiri sebenarnya ketika pertandingan terakhir lawan Australia juga dapat kritikan pedas karena mereka menciptakan sedikit peluang waktu itu, walaupun hasilnya 0-0 waktu itu, dan meloloskan mereka dari salah satu peringkat 8 terbaik peringkat ketiga. Tapi memang sempat Paraguay dianggap menyanyiakan banyak hal di pertandingan lawan Australia, dan kenyataannya justru mereka sejauh ini di babak pertama menciptakan rekor baru bagi timnya, bagi mencetak gol pertama kali di babak gugur. Dan apakah ini akan berlanjut di babak kedua, kita tunggu bagaimana mereka tetap menerapkan disiplinnya, mereka mengejutkan lagi Jerman. Dan ini Jerman harus notice sekali ya dengan gaya permainan Paraguay ini.
0: Baik, mungkin itu kita coba undang pendengar ya untuk bagaimana mereka merespon hasil ini dan juga prediksi di babak keduanya. Silakan pendengar, Anda bisa menghubungi kami di line telepon dan juga chat WhatsApp Pro 3 RRI. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung dari Buton Tengah, ada Pak Faiz. Selamat pagi Pak Faiz.
2: Bung Fadil, Bung Estu, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
2: Ya, tapi belum saya bersama tanya dulu. Tadi Brasil, Jepang tadi berapa?
0: 2-1 menang Brasil.
2: Siapa yang pencetak gol tadi Brasil, Bang Fadil?
0: Tadi siapa Bung Estu ya? Gabriel.
1: Ada Gabriel Martinelli yang
0: terakhir. Martinelli dan Casemiro.
1: Iya, pencetak gol kemenangannya Martinelli. Iya. Brasilnya. Oke.
2: Okay. Sebenarnya begini, Bung Sabil, Bung Estu.
0: Iya.
2: Jerman ini kayaknya belum menunjukkan kelas dunia juga kayaknya nih. Masih tumpul juga nih Jerman ini. Waktu serangannya memang cukup bertubi-tubi. Tapi patut saya patut memberikan apresiasi untuk Paraguay. Memang serangannya sporadis tapi efektif dan ternyata gol. Bravo Paraguay. Bung Sabil begitu. Salam olahraga.
0: Jaya Bapak Is. Wah, ternyata dukung Paraguay Bapak Is nih. Kita ke Situbondo ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman. Halo Pak Rahman, selamat pagi. Pak Rahman. Ya, sepertinya tidak merespon karena mungkin menunggu tadi. Kita ke Surabaya ada Pak Sarwi, selamat dini hari Pak Sarwi, selamat pagi.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Sarwi, gimana hasil 1-0 sementara untuk para gua ini Pak Sarwi ini?
3: Iya, Bung Sabri sama Bung Estu ya. Apa ya, tadi penyerangannya Jerman memang luar biasa ya. Satu nyerang terus, tapi kemudian dia malah kecolongan dari Paraguay. Paraguay sendiri termasuk apa ya, termasuk penahanannya luar biasa lagi ya gitu. Jadi kalau seandainya ini nanti, kalau dia tetap bisa mempertahankan 1-0 ini, berarti kejutan lah untuk Piala Dunia yang sekarang ini.
0: Oke.
3: Yang jelas kayaknya berat, tapi kalau lihat serangannya memang berat untuk mengimbangi Jerman. Tapi bagaimanapun juga itu Paraguay seandainya kalah pun juga sudah termasuk jempol lah buat saya.
0: Oke, baik Mas Arwi.
3: Salah satu untuk Jerman gitu.
0: Oke, tetap Jerman ya. Terima kasih Mas Arwi. Sehat selalu. Terakhir kita ke Makassar ada Pak Ambotuo. Selamat pagi Pak Ambotuo.
4: Iya, selamat pagi.
0: Iya, senang atau sedih nih Jerman sementara tertinggal?
4: Iya, padahal itu tim saya itu.
0: Oh gitu, tenang masih ada babak kedua.
4: Tim kedua dari Brazil, dari Argentina maaf.
0: Oh iya, jagoan Argentina tapi Jerman juga pilihan keduanya ya. Gimana ngelihat performa Jerman nih?
4: Ya, ini kan baru saya pulang salat subuh, jadi hanya sebentar yang saya perhatikan. Tapi begitulah, apa ya, serangan-serangannya itu kenapa kaku begitu.
0: Lalu gimana prediksi skor di babak kedua di akhir pertandingan nanti?
4: Ya, mudah-mudahan Paraguay bisa menambah keunggulannya begitu ya.
0: Oh, kok malah Paraguay ini yang didukung?
4: Tidak, ini kalau Jerman tidak mau merubah permainan.
0: Oh iya.
4: Iya, tapi saya tetap berharap Jerman ya.
0: Oke. Baik, Pak Mbotwo. Terima kasih atas komentarnya.
4: Kalau Paraguay yang menang juga itu salah satu kejutan Piala Dunia.
0: Iya, baik Pak Mbotwo. Terima kasih Pak Mbotwo. Kita akan jelang kick-off babak kedua. Dan sekaligus juga saya, Hadani Sabil, pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari beserta rekan saya, pengarah acara Zidan. Nanti akan dilanjutkan untuk analisis hasil pertandingan antara Jerman dan Paraguay bersama rekan saya, Risti Rustarto, yang juga akan membawakan setelahnya langsung Indonesia Menyapa Pagi. Dan untuk itu, untuk kick-off babak kedua, karena akan segera dimulai, saya serahkan kembali kepada Bung Rosian Anwar dan juga Yanto Prawiro Negoro. Silakan rekan-rekan.
5: Ya, pendengar RRI dari Boston Stadium yang berada di kota Boston, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Kali ini akan segera berlangsung babak kedua antara timnas Jerman yang kali ini tertinggal 0-1 dari timnas Paraguay. Dan timnas Jerman, pelatih Julian Nagelsmann telah melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 23 Felix Mecca ditarik keluar, digantikan nomor punggung 8 Leon Goretzka. Dan kali ini pendengar, kick off sudah dilakukan. Dan kali ini ada Leon Goretzka yang baru masuk, menendang bola dia, berbenturan dia dengan pemain dari timnas Paraguay yaitu Galarza. Kali ini bola ada di kaki Julio Enciso. Julio Enciso berikan kepada nomor punggung 21. Namun sayang sekali masih terjadi perebutan bola. Masih Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri permainan dari timnas Jerman. Julio Enciso umpan tarik saja tadi, namun berhasil dipotong oleh Joshua Kimmich dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar, untuk sementara waktu Paraguay unggul lewat Julio Enciso di babak pertama tadi. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Alonso. Alonso sudah dilakukan, jauh datangnya bola ke tengah. Namun sayang sekali tidak ada yang melakukan kop duel tadi. Kali ini bola lagi jatuh di kaki para pemain timnas Paraguay. Sudah dilakukan serangan maksudnya kepada Alvalos tadi ke depan. Namun bola berhasil diblok tadi oleh barisan pertahanan timnas Jerman. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Paraguay. Ada kiper Orlando Gil, umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Maksudnya tadi kepada barisan penyerang dari Paraguay, namun jatuh di kaki back dari timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich, berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan sodorkan saja ke depan, ada Leroy Sané, umpan tarik ke depan, dengar, sayang sekali. Maksudnya ancaman ke mulut gawang Paraguay, kembali dinetralisir tadi. Disapu saja oleh para pemain Paraguay. Dan kali ini jatuh lagi bola di kaki para pemain Jerman. Ada serangan berbahaya pendengar dari Joshua Kimmich maksudnya. Namun kali ini bola berhasil direbut oleh pemain Paraguay. Julio Enciso berlari cepat dia, melewati 1-2 pemain, memasuki barisan pertahanan dari Jerman. Kali ini ada Galarza umpan 1-2 kepada Julio Enciso. Mundur back pass belakang berikan kepada nomor punggung 6 Junior Alonso. Junior Alonso kali ini dibayang-bayangi oleh satu pemain Jerman, berikan kepada Galarza. Galarza masih utak-atik dia, masih dibayang-bayangi. Ada dua pemain Jerman menutup pergerakan. Kali ini umpan 1-2 dengan Almiron. Namun sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Maksudnya tadi mengecoh dua pemain dari timnas Jerman. Namun sodoran tadi Almiron tadi lebih cepat meninggalkan garis permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini bola berada di kaki Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari-lari dia mendekati garis tengah permainan dan sudah dilakukan umpan sodoran ke depan berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich maksudnya kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown mundur lagi back pass kepada Joshua Kimmich. Masih ada Florian Wirtz. Florian Wirtz kali ini dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Paraguay. Umpan dia berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi ke belakang. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini umpan ke samping, menyamping dia berikan kepada Joshua Kimmich. Umpan tarik dia Joshua Kimmich. Ah, sayang sekali di kop duel tadi oleh para pemain Paraguay dan terjadi perebutan bola kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz dengan cepat dia menyerang dari sisi kiri berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan lagi dia belakang berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger melebar dia ke sebelah kanan. Ada Jonathan Tah. Melebar lagi dia sebelah kanan berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané umpan 1-2 maksudnya untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Namun kali ini direbut oleh para pemain Paraguay. Terjadi perebutan bola. Namun sayang sekali terdengar tidak akurat umpan yang diberikan oleh para pemain Paraguay. Kembali kali ini timnas Jerman mengurung lawannya. Namun tadi ada peluit yang ditutupkan oleh wasit Jalal Jayat asal Maroko. Salah satu pemain dari timnas Jerman yaitu Nathaniel Brown lebih dahulu terjebak dalam offset. Dan pendengar untuk kali ini pukul 4:42 waktu Indonesia Barat sudah berkumandang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, sempat terjadi insiden berbahaya tadi pendengar, namun berhasil diselamatkan oleh Manuel Neuer. Manuel Neuer umpan lambung ke depan. Kali ini ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berebut bola dia dengan Caceres. Caceres membuang saja bola. Kali ini ada Jonathan Rudiger. Rudiger berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berlari kencang dia melewati garis tengah permainan. Akan kepada siapa bola diberikan. Kali ini ada di sektor kanan. Umpan saja. Umpan lambung tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik yang sangat manis tadi dari Joshua Kimmich. Tidak ada yang menyambut. Terjadi miskomunikasi dengan barisan depan dari timnas Jerman tadi. Hanya menghasilkan sekali lagi tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Dan akan dieksekusi tadi oleh kiper Orlando Gil. Sudah dilakukan Orlando Gil. Umpan lambung ke depan melewati garis tengah permainan. Namun tidak ada yang dituju. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Nathaniel Brown kali ini menyisir dari sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Umpan back pass belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah sudah maju dia bersama dengan Antonio Rudiger kali ini. Antonio Rudiger melihat rekan-rekannya dia. Umpan lagi kepada Jonathan Tah. Maksudnya umpan 1-2 lagi. Kali ini ada Pavlovic membantu penyerangan. Pavlovic dia mendribel bola. Sudah melewati garis tengah. Berikan kepada Leroy Sané. Ah, sayang sekali terjadi miskomunikasi tadi. Umpan yang dimaksudkan untuk Leroy Sané. Namun tidak terkejar. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ada di sektor sebelah kiri penyerangan dari timnas Paraguay. Kali ini sudah dilakukan. Namun tidak akurat tadi datangnya bola. Dan kali ini jatuh lagi perebutan bola di kaki para pemain Paraguay. Maksudnya tadi Junior Alonso mengejar bola tadi, namun dipuang tadi. Kali ini ada sapuan dari para pemain Paraguay. Ya pendengar, hingga menit ke-51, detik ke-40, Paraguay masih unggul 1-0 di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium, negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat. Sementara untuk pertandingan sebelumnya, timnas Brazil memenangkan pertandingan 2-1 melawan timnas Jepang. Ya, kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan kepada Leroy Sané. Back pass lagi ke belakang berikan kepada Florian Wirtz. Umpan 1-2 memasuki garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini mundur lagi ke belakang berikan kepada Antonio Rudiger. Ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan lambung dia berikan kepada Florian Wirtz. Nah, Florian Wirtz saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Florian Wirtz melihat rekannya berbahaya.
6: Kepada siapa bola akan diberikan? Kali ini ada Florian Wiss. Umpan lambung dia. Ah, tidak jadi pendengar. Umpan pendek saja berikan kepada Lerosane. Lerosane dibayang-bayangi oleh dua pemain. Umpan 1-2 dia. Bersama dengan Florian Wiss. Terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Namun wasit tidak meniup peluit. Dan kali ini ada Dennis Undaf. Dennis Undaf berbahaya. Memasuki kotak penalti lawan. Namun sayang sekali berhasil disapu lagi oleh pemain Paraguay. Dan kali ini hanya menghasilkan inisiasi serangan oleh timnas Jerman.
7: Saudara-saudara Bergar, menit ke-53 babak kedua ini Jerman terus mencoba mengepung pertahanan kesebelasan Paraguay. Namun hingga saat ini serangan demi serangan yang dibangun Jerman selalu layu sebelum berkembang dan patah di tengah jalan, dan hingga saat ini belum mampu menyamakan kedudukan dan masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Jerman dalam pertandingan babak 32 besar atau babak knockout kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat. Dan bangsanya satu tembakan lepas dari jarak yang cukup jauh, saudara-saudara, dilepaskan pemain Jerman di luar dugaan penjaga gawang Orlando Gil. Satu serangan balik yang tadi dibangun pemain-pemain Jerman, dan dari jarak yang jauh sekali, jarak yang jauh sekali, tendangan tadi begitu keras dilepaskan pemain Jerman. Dan kami lihat nomor 7 Kai Havertz tadi melakukan tendangan spekulasi saya kira, namun memang pada saat itu kami lihat penjaga gawang Orlando Gil dalam kondisi yang kurang siap, dan bola tadi akhirnya meluncur menuju jala gawangnya dan bergetarlah jala gawang Paraguay. Dan berubahlah menjadi satu sama, saudara-saudara, satu sama, satu serangan yang emas yang mendadak tadi dan satu tembakan yang lepas dari jarak yang cukup jauh. Ya, siapa yang melakukan tendangan yang keras tadi memang kami kira sesuatu yang di luar dugaan pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Bung Estu, komentar Anda, lahirnya gol bagi Jerman ini.
1: Ya, justru dari sebuah dalam tanda kutip permainan yang agak santai dari Jerman ya, justru tadi menghasilkan sebuah gol. Antara umpan atau man crossing ataupun tendangan langsung tadi coba dilakukan oleh Florian Wirtz, ternyata mengarah ke gawang dan sepertinya dianggap sebagai gol dari Kai Havertz karena ada bola sedikit berubah ketika mengenai kepala, sedikit gesekan kepala Havertz dan menjadi gol penyama. Tapi yang pasti Jerman memang dengan digantinya Felix Mecca mulai bermain lebih santai menyerang, dan mereka mulai menguasai keadaan lagi.
7: Ya, baik saudara-saudara, kembali ke lapangan pertandingan. Kami lihat kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba kuasa 10-nya, umpan ke dalam kotak penalti, terjadi perebutan di sana. Satu saja bola keluar kotak penalti. Pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron mencoba menggiring bola, tetapi kali ini saudara-saudara wasit membunyikan peluit Jalal Zaid. Apa terjadi pergantian pemain? Ya, Caballero memasuki lapangan pertandingan nampaknya. Ya, Caballero dari Paraguay memasuki lapangan pertandingan menggantikan tadi yang nampak ditarik keluar. Apakah pemain nomor punggung 10?
1: Gabriel Avalos yang ditarik keluar.
7: Gabriel Avalos ya, pemain nomor punggung 21 yang ditarik keluar, digantikan Caballero. Ya, demikian baik Portugal maupun Jerman sudah memasuki satu pemainnya, pemain cadangannya maksud kami, di babak yang kedua ini. Pertandingan nampaknya semakin menegangkan setelah terjadi persaingan yang cukup ketat dari babak pertama sampai saat ini. Memasuki pertandingan babak yang kedua, kedudukan satu sama, Jerman 1 dan Paraguay 1, saudara-saudara. Ya, kembali kami lihat pemain-pemain Jerman maupun Paraguay untuk terus melakukan strategi-strategi penyerangan, terutama Jerman yang terus mengepung pertahanan Paraguay. Dan nampaknya di babak yang kedua ini memang mau tidak mau Jerman akan melakukan strategi yang sedikit berbeda, tidak terlalu bernafsu mengurung pertahanan, tetapi satu jauh-jauh ataupun bermain lebih hemat energi dengan bola-bola pendek dan peluang-peluang yang mungkin bisa dimanfaatkan. Kembali serangan dibangun pemain Jerman. Ada di sana kami lihat pemain Rudiger ataupun Antonio Rudiger masih permainkan bola, dia tenang-tenang saja, kuasai bola sepenuhnya, masih kuasai sebelum coba menggiring bola. Sementara kami lihat dari pemain-pemain belakang Jerman ini masih mencoba menggoreng bola. Nantikan saja dia. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 5 yaitu Alexander Pavlovic mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia, merangsek ke jantung pertahanan lawan. Gerak tubuh sendak dia masih jarja sendiri, dibayang-bayangi dari belakang oleh Mauricio yang baru masuk ke 8 pertandingan ini. Berikat umpan ke depan, berbahaya serangan Jerman. Oh, ternyata kali ini pemain depan Nathaniel, pemain belakang Nathaniel Brown mencoba membantu barisan penyerang Jerman, namun ternyata tidak berhasil dan lagi-lagi hanya menghasilkan out gawang, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, ya, tendang gawang nampaknya segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang dia, saudara-saudara. Masih permainkan bola tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang dituju adalah siapa gerangan di sana, namun berhasil muncul ke tangan terlalu. Berbahaya serangan dari Paraguay ini. Gerak tubuh sejenak dia, angkat ke kotak penalti. Kop kemul gawang. Sundulan kepala pemain depan dari kesebelasan Paraguay ini, lemah datangnya, dengan demikian dapat diselamatkan dengan baik oleh penjaga gawang Manuel Neuer. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap, saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kini Paraguay kembali melakukan tekanan setelah tadi terjadi perebutan yang sangat ketat. Akhirnya bola kandas lagi di kaki pemain nomor 17 Florian Wirtz. Florian Wirtz permainkan bola, tenang-tenang saja dia, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Kepada siapa akan dikirimkan, saudara-saudara? Ya, masih melakukan tekanan, saudara, ke bola pendek ke depan, terjadi perebutan. Ada di situ kami lihat pemain Leroy Sané umpan ke arah kotak penalti, terjadi perebutan dia, namun dihadang saja. Untung saja datang bantuan dari belakang. Kini Jerman mengepung, tetapi kandas, saudara-saudara, di kaki pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay. Jose Canale, ternyata bolanya keluar meninggalkan 8 pertandingan. Terjadilah lempar ke dalam nampaknya, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sektor lusuk kiri jantung pertahanannya sendiri ataupun sektor gelandang kiri, saudara-saudara. Sudah dilakukan, terjadi perebutan dekat lingkaran tengah, kuasai sepenuhnya, saudara-saudara, pemain Leon Goresa yang menggantikan Felix Memeka di babak yang kedua ini. Tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan Pak Klopik menuju ke belakang dia kepada Antonio masih permainkan bola di lingkaran tengah daerah lawan, saudara, ke bawah sektor kanan ke Kai Havertz, mendekati kotak nanti menusuk ke jantung sebelah kiri. Kali ini pelanggaran Kai Havertz digait kakinya dan terjatuh. Ya, digait kakinya oleh pemain nomor 23 yaitu Matias Galarza. Dan tentu saja ini mendapat tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay. Dan sementara kami lihat penjaga gawang Orlando Gil sudah bersiap-siap dua mistarnya, saudara-saudara. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 9 pemain, saudara. 9 pemain Jerman berada di daerah lawan. Sebagian besar berada di daerah kotak penalti. Siapa melakukan tendangan bebas ini? Kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba akan melakukan tendangan bebas. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan seluruh pemain Paraguay berada di kotak penalti. Dan memang tendangannya agak menjurus celurus ke gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang, ababas sudah diberikan oleh Kimmich. Langsung ke gawang, Lothar head goal, keluarlah, saudara-saudara, penjaga gawang Orlando Gil keluarlah langsung saja, memetik bola di udara, dan selamatlah gawang Paraguay. Dan kini, saudara-saudara, terjadi pelanggaran di sektor lingkaran tengah atau di sektor gelandang tengah pertahanan kesebelasan Jerman. Ya, kami lihat pemain Nathaniel Brown tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain depan Paraguay. Kita nantikan saja siapa yang melakukan tendangan bebas ini. Apakah Kapten Gustavo Gomez, maksud kami? Ya, Ruiz sudah dibunyikan. Belancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Paraguay yang berada kotak. Lasik mulut gaman, kop gol terjadi. Oh, di heading saja. Keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Jerman. Datang bantuan dari belakang. Mencoba memburu bola. Cepat ada senajuan Karkes. Umpan mulut gaman. Berbahaya. Oh, ternyata coba diburu oleh pemain depan tadi. Ada di sana kami lihat Damian Boabadilla, tetapi sayang ataupun rekan lainnya yang berada itu Gustavo Gomez, kapten kesebelasan, dan bersama dengan terjadi lagi pergantian pemain dari kesebelasan Jerman nomor punggung 26 Dennis Undap nampaknya digantikan oleh pemain Jerman nomor punggung 10 yaitu Jamal Musiala. Ya, Jamal Musiala menggantikan Dennis Undap.
6: Ya, saat ini pendengar, Antonio Rudiger mulai menginisiasi serangan. Tadi ada pergantian pemain, Dennis Undap digantikan oleh sosok Jamal Musiala nomor punggung 10. Kali ini ada Florian Wirtz utak-atik bola dia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah melebar ke sektor kanan penyerangan. Ada Leroy Sané masih sulit untuk menembus pertahanan dari Paraguay. Mundur saja ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger tadi, berikan kepada Joshua Kimmich. Sempat terjadi insiden tadi. Kali ini Leroy Sané, wah, maksudnya umpan 1-2 tapi berhasil dipotong. Ada Mauricio kali ini, umpan ke depan kepada Avalos. Namun sayang sekali mendengar, bola masih lebih cepat jatuh di kaki back para timnas Jerman. Dan kali ini ada Leroy Sané menyerang dari sisi kanan, berikan kepada Kai Havertz. Berbahaya Leroy Sané, umpan lagi ke belakang kepada Joshua Kimmich. Kali ini timnas Jerman kembali mengurung pertahanan dari Paraguay. Ada Jonathan Tah berikan kepada Antonio Rudiger kini. Maksudnya tadi Antonio Rudiger memberikan umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Andres Kubas. Dan pada kesempatan kali ini wasit Jalal Jayat asal Maroko memberikan tendangan bebas yang berpotensi untuk menambah ataupun merubah keunggulan bagi timnas Jerman. Dari jarak sekitar 25 meter lurus berhadapan dengan gawang dari Orlando Kiel. Ya, kali ini kepada siapa bola akan dieksekusi, dan wasit Jalal Jayat masih berdiskusi dengan kedua kesebelasan. Kartu kuning sudah akan diberikan. Tadi diberikan kepada Andreas Kubas nomor punggung 14. Kali ini ada 4, 5, 6 para pemain Jerman ada di kotak 16. Sementara ada 3 eksekutor yang bersiap. Ada Leroy Sané, ada juga sang kapten yaitu Joshua Kimmich, dan juga ada Florian Wirtz. Siapakah yang akan mengeksekusi bola kali ini? Tampaknya Leroy Sané sudah meletakkan bola dia. Mundur 1, 2, 3 langkah ke belakang. Akan menggunakan kaki kirinya. Berhadapan langsung dengan mulut gawang dari Orlando Gil. Dari jarak sekitar 25 meter. Sementara itu, timnas Paraguay sudah membentuk pagar hidup. Sudah dilakukan. Tendang langsung, sayang sekali membentur barisan pagar hidup dari Paraguay pendengar. Dan kali ini ada nomor punggung 15, Gustavo Gomez, kapten dari kesebelasan Paraguay. Jadi membuang bola dan mengenai ataupun membentur bagian tubuh dari salah satu pemain Paraguay. Hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dihadapi oleh Joshua Kimmich dari sektor kanan, sebelah kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, bersiap-siap. Ada 5-6 pemain Jerman di kotak 16. Sudah dilakukan deres datangnya bola, di blok saja tadi. Umpan, maksud kami sundulan dengan setengah terbang tadi. Miguel Almiron nomor punggung 10 dari Paraguay membuang bola tadi. Dan kali ini kembali tendangan penjuru akan dihadapi oleh timnas Jerman. Sang kapten Joshua Kimmich sudah memberikan aba-aba. Dilakukan tadi. Dan gencar datangnya bola. Sayang sekali pendengar, terjadi insiden pelanggaran. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Paraguay. Skor sementara kali ini masih imbang 1-1. hingga memasuki menit ke-67 detik ke-15 kali ini. Kai Havertz tadi menyamakan kedudukan bagi timnas Jerman di menit 54 dan sebelumnya Paraguay unggul lewat Julio Enciso di menit ke-42. Kali ini Paraguay melakukan serangan, terjadi pelanggaran tadi pendengar di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Jerman, berada sekitar 5 meter dari kotak 16 dan akan dilakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap Miguel Almiron, pemain Paraguay nomor punggung 10. Sudah menimang-nimang bola, dia meletakkan bola ke tanah dan mundur dia 1-2 langkah ke belakang, melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Kali ini wasit Jalal Chai sudah meniup peluit, bola sebentar lagi akan dieksekusi. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali mampu diblok lagi oleh para pemain Jerman. Kali ini datang lagi Cak Caceres. Ah, sayang sekali umpan matang tadi dari Caceres diblok lagi oleh salah satu pemain Jerman yaitu Florian Wirtz, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Caceres sudah melakukannya, berikan kepada nomor punggung 11 Mauricio. Mauricio berikan lagi kepada Caceres, umpan tarik ke belakang. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi diblok tadi oleh Nathaniel Brown, hanya menghasilkan sepakan pojok yang berada di sebelah kiri pertahanan dari timnas Jerman. Akan dieksekusi oleh nomor punggung 11 Mauricio, pemain yang baru masuk menggantikan Julio Enciso tadi. Sudah ada 6-7 pemain dari timnas Paraguay ada di kotak penalti lawan, bersiap-siap mereka untuk menyambut. Sudah dilakukan deras datangnya bola, umpan matang tadi, sayang sekali berhasil diblok, namun sekali lagi Manuel Neuer keluar dari sarangnya dan menjemput bola di udara, dan hanya menghasilkan terjadi insiden tadi. Ya, pendengar, wasit Jalal Jaya tadi meniup peluit. Apakah yang terjadi? Ternyata ada insiden tadi di mana Manuel Neuer dihadang-hadangi oleh Gustavo Gomez dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Dan kali ini Jonathan Tah berikan kepada Joshua Kimmich, sodoran ke depan dia. Ada Leroy Sané umpan satu dia kepada Jamal Musiala. Musiala, utak-atik dia, berbahaya, melewati garis pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini berikan kepada Leroy Sané. Sayang sekali pendengar, dibuang tadi bola oleh Matias Galarza. Sempat menyentuh tadi pemain Paraguay dan kembali hydration break diberikan oleh wasit Jalal Zayed. Dan kali ini pertandingan akan jeda sejenak untuk waktu turun minum di babak kedua. Bung Estu, jika kita melihat permainan timnas Jerman kali ini dengan masuknya Jamal Musiala dan juga Leon Goretzka, ya Bung ya, keduanya sama-sama Bayern Munchen ya Bung ya, dan kelihatannya malah chemistry-nya lebih hidup dan juga serangan dari timnas Jerman tusukannya terasa lebih baik jika kita berbandingkan dengan babak pertama. Menurut Anda seperti apa, Bung?
1: Iya, yang pasti tadi kalau kita lihat dari permainan, kan Felix Becker tidak efektif di babak pertama ya, yeah. Digantikan oleh Leon Goretzka, kelihatan sekali bahwa tim ini memang agak sedikit mendelay memang, yeah. Tidak seagresif di pertandingan di babak pertama tadi, walaupun secara ball position mereka masih unggul ya, tapi mereka lebih delay, lebih santai dalam melakukan pertekanan, dan terbukti golnya tadi agak-agak mengejutkan karena tidak dengan skema yang cepat ya, yeah. Dari sisinya kembali dari sisinya Wirtz, Florian Wirtz di sisi kiri, selalu sisi kiri penyerangan mereka, jadi sisi kanan mereka sisi kirinya Paraguay, jadi kelihatan sekali itu memanfaatkan celah di situ. Tetapi memang dengan masuknya Leon Goretzka, kelihatan sekali memang cara bermain di tengah mereka agak berubah, sedikit mendelay bola, bermain lebih santai. Tetapi memang dengan masuknya Musiala ini menurut saya penyegaran saja kalau Musiala, karena penggantian Musiala posisi hampir sama. Tapi yang menarik adalah Paraguay harus kehilangan Enciso, yeah. Karena cedera tadi ya, Enciso digantikan cedera. Kalau Avalos pergantian tadi memang pergantian penyegaran saja, tapi ketika Enciso harus keluar, ini menurut saya salah satu kerugian, karena pergerakan Almiron maupun Galarza akan tidak berujung kalau tanpa ada pemain yang penempatan posisinya sering susah juga seperti Enciso. Dan ini menurut saya keuntungan buat Jerman memang sejauh ini. Dan kalau Jerman bermain lebih sabar, kembali lebih sabar, lebih menunggu, lebih menilai bola, mungkin bisa terjadi gol lagi. Tetapi ancaman pertandingan ini imbang sampai akhir waktu normal juga ada. Walaupun kita juga tahu Mauricio ini penggantinya Edinson ini juga pemain yang cukup agresif ya, cukup yeah. Dia mencetak gol pertama ketika lawan Amerika. Tapi memang secara secara posisi berbeda dengan Edinson. Edinson adalah winger with midfielder sebenarnya. Dia juga forward. Tetapi kalau Mauricio ini lebih agak bertahan. Jadi itu yang membedakan ketika Edinson ditarik keluar dari Paraguay.
6: Ya, saat ini inisiasi serangan kembali dilakukan oleh tuan Jerman. Kali ini ada Florian Wirtz menyisir dia di sebelah kiri. Umpan lambung ke depan. Berbahaya. Disundul tadi. Maksudnya dibuang tadi oleh para pemain timnas Paraguay. Jatuh di kaki Lerosane. Lerosane meluk-luk dia. Berikan bola kepada siapa. Mundur lagi back pass kepada Jonathan Tah. Tidak mau dia mengambil resiko. Kali ini Jonathan Tah. Umpan saja melebar ke samping kiri. Berikan kepada Rudiger. Rudiger. Umpan 1-2. Berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich saat ini melebar lagi kepada Lerosane. Lerosane di sebelah kanan penyerangan atau sebelah kiri pertahanan dari Jerman. Umpan ke depan, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil direbut ataupun ditangkap dengan manis oleh Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay. Dan sudah dilakukan, Orlando Gil melakukan tendangan melewati garis tengah, namun sayang sekali pendengar, belum menemui sasaran. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Serangan kali ini lewat Florian Wirtz. Florian Wirtz berikan kepada, maksud kami, jatuh di kaki Jonathan Caceres. Sayang sekali Caceres tadi, umpan lambung yang tidak menemui sasaran. Kali ini Joshua Kimmich melakukan serangan. Joshua Kimmich berlari cepat dia, berikan kepada Florian Wirtz. Kali ini ada Lerosane. Lerosane dibayang-bayang oleh 1-2 pemain, maksudnya kepada Mauricio, namun berhasil kali ini dipotong. Ada serangan dari timnas Paraguay kali ini. Timnas Paraguay melakukan serangan, umpannya Gustavo Gomez, umpan ke depan, namun tidak tepat tadi, tidak menemui sasaran, jatuh di kaki Rudiger. Rudiger berikan lagi kepada Pavlovic. Pavlovic tadi masih menjadi pengontrol permainan dari timnas Jerman. Pavlovic tadi berlari dia, mendribel bola melewati garis tengah permainan. Kali ini berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan, ada Lerosane. Lerosane maksudnya berikan lagi kepada Joshua Kimmich. Umpan 1-2 dia, ada Jamal Musiala. Jamal Musiala berikan kepada Florian Wirtz. Umpan tarik, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi, namun berhasil diredam tadi oleh Oskandor Gil, maksud kami Orlando Gil. Kali ini serangan dari timnas Jerman. Timnas Jerman kembali bertubi-tubi melakukan serangan, namun sayang sekali pendengar, bola lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Akan dilakukan oleh nomor punggung 6 yaitu Junior Alonso. Junior Alonso sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Kepada siapa bola akan diberikan? Umpan saja ke depan tadi, lempar saja ke depan. Kali ini ada Miguel Almiron. Miguel Almiron kali ini menyerang berbahaya dari sisi kiri. Berikan kepada, maksudnya tadi, berikan kepada Andreas Kubas. Namun kali ini serangan balik dari timnas Jerman, ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyerang dari sisi kiri, penyerangan Florian Wirtz, umpan 1-2-3 melewati 1-2 pemain dia. Berikan kepada Kai Havertz, berbahaya kali ini Florian Wirtz. Maksudnya salah komunikasi tadi. Kali ini ada Mauricio, nomor punggung 11 dari Paraguay, melakukan serangan balik cepat. Mauricio, kepada siapa bola akan diberikan? Mauricio masih dibayang-bayangi 1-2 pemain. 1-2 pemain dilewatinya. Umpan lagi back pass ke belakang. Kali ini ada Junior Alonso. Pindah saja bola dia. Umpan lambung berikan kepada Jose Caceres, nomor punggung 4. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Paraguay. Berikan lagi kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Juan Jose Canale. Mundur lagi. Umpan terobosan ke depan. Kali ini ada Gabriel Alfalos. Gabriel Alfalos melewati 1-2 pemain. Sayang sekali pendengar, tidak mampu dia melepas tembakan tadi. Sudah dipotong alur serangan tadi Gabriel Alfalos. Sayang sekali pendengar, umpan terobosan yang dilakukan oleh Matias Galarza tadi terbebas dari jebakan offset, namun sayang sekali Gabriel Avalos tidak mampu melepas tembakan dan berhasil dicuri bola tadi dari kakinya. oleh Jonathan Tah. Kali ini Florian Wirtz umpan batang dia. Sundulan dari Sowa, sayang sekali pendengar, diblok tadi. Sundulan tadi dari Jamal Musiala, maksud kami Kai Havertz, diblok tadi dengan sangat cantik oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang para gue dari serangan bertubi-tubi timnas Jerman. Kali ini Jerman membangun serangan kembali. Ada lewat Antonio Rudiger. Antonio Rudiger dia dengan sabar berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala melebar dia. Kali ini ada Kai Havertz. Kai Havertz berikan kepada Leroy Sané. Leroy Sané masih menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Mundur belakang kepada Joshua Kimmich. Tidak terburu-buru. Kali ini ada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan kepada Alexander Pavlovic. Ada Nathaniel Brown. Mundur lagi ke belakang, ada Jonathan Tah. Terjadi insiden pelanggaran tadi. Nathaniel Brown dijatuhkan oleh Andreas.

0: pendengar, Julian Nagelsmann melakukan pergantian. Nomor punggung 3, Waldemar Anton dimasukkan untuk menggantikan salah satu pemain dari Jerman tadi, Waldemar Anton. Ya, kali ini Joshua, maksud kami Lerosane, dan juga Florian Wirtz bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun kembali lagi berhasil diblok tadi oleh pagar hidup dari timnas Paraguay. Kali ini umpan lambung dilakukan, sayang sekali pendengar, umpan lambung tadi berbahaya, namun dibuang, disapu saja oleh Gustavo Gomez. Terselamatkanlah gawang Jerman dari, maksud kami gawang Paraguay, dari ancaman Jerman. Kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Lerosane menyisir dari sebelah kanan, utak-atik dia melewati satu pemain, umpan tarik saja berbahaya, namun sayang sekali berhasil dibuang tadi kop duel. Dan kali ini jatuh bola di kaki Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada Pavlovic, Pavlovic berikan kepada Joshua Kimmich, mundur ke belakang kepada Jonathan Tah. Kali ini ada Antonio Rudiger, berikan kepada nomor punggung 18 Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berikan kepada Jamal Musiala, menangsek dia Jamal Musiala, berikan kepada Brown. Brown umpan langsung saja, yang tidak jadi, berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini Antonio Rudiger umpan dengan heading tadi, berikan kepada Florian Wirtz. Maksudnya tadi sebuah umpan tarik dari Florian Wirtz menyentuh bagian tubuh dari pemain timnas Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan. Kali ini umpan berbahaya dari terobosan ke depan, sayang sekali pendengar. Jamal Musiala gagal mengontrol bola, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
1: Saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah memasuki menit ke-80, namun hingga saat ini kedudukan masih tetap satu sama. Jerman angka 1, begitu juga Paraguay. Namun serangan yang dibangun Jerman semakin tajam dan semakin memporak-porandakan dari pertahanan Paraguay. Kini serangan dibangun lagi dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kebelasan, langsung berutawan, kop gol terjadi, datang Rebat Batua. Kali ini bolanya lepas dari jangkauan pemain-pemain Jerman. Kuasa sepenuhnya Matias Galarza, langsung berikan ke depan, tetapi bersama dengan kita melihat bola tadi keluar dan terjadi pelanggaran. Ya, pemain Paraguay nampaknya mencoba menghalau ataupun memegang pemain-pemain Jerman, dan itu saja dihukum dengan satu tendangan bebas oleh wasit yang membunuh pertandingan Jalal Zaid dari Maroko. Oh, ternyata kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan langsung pendek saja oleh pemain-pemain belakang Paraguay, menjaga gawang Orlando Gili. Proses sepenuhnya langsung kirimkan ke depan, tetapi sayang jatuh di luar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam beralih untuk Jerman kini. Kuasa sepenuhnya bola tenang-tenang saja dia. Ainkan kakinya, teruskan kepada kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Tapi salah umpannya, berganti tekanan kini Paraguay membangun serangan melalui Caballero. Caballero tarik ke belakang lagi. Kerjasama lagi dekatnya di sana, kami lihat ada pemain nomor 19 masih bermainkan bola, yaitu Damian Bobadilla. Tetapi kali ini masih dibayang-bayangi oleh pemain-pemain Jerman. Ada Florian Wirtz yang mencoba menghadang bola, kerjasama lagi dengan Nathaniel Brown. Tarik ke belakang, kali ini ditipus kepada penjaga gawang Orlando Gili dari Paraguay. Kini terlangsung ke depan, namun salah umpannya, kandas di kaki Waldemar. Waldemar yang menggantikan Alexander Pavlovic ini mencoba mengirimkan bola ke tengah, kerjasama lagi dengan rekannya. Ada di sana kami lihat pemain nomor 19 Lerosane panik, kemudian dia berikan bola pendek lagi kepada Jamal, mencoba tarik ke belakang, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi. Kembali serangan berganti, kali ini Paraguay mencoba membangun serangan, berikan bola pendek ke depan dia kepada Mauricio Bedah, tetapi sayang tidak berhasil mendekati daerah kotak penalti karena dihalau dengan ketat oleh Dan Nathaniel Brown ataupun Joshua Kimmich, yang diberikan selamatlah gawang kesebelasan Jerman. Kini Jerman mencoba membangun serangan, kapten kesebelasan Joshua Kimmich mencoba mendekati daerah lawan, contoh dan pemain ke depan kepada Sane. Sane yang mendekati daerah penalti, melebar ke sektor kiri, ada Kai Havertz di situ, gerak tembus dakje dibayang-bayang dua pemain, mundur ke belakang lagi, dia kerja sebagai Waldemar, tetapi kali ini tarik ke belakang kembali Jonathan Tah, kembalikan kepada Waldemar lagi dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, langsung ke kotak tahan dari Sidako. Kali ini disapu saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain belakang Paraguay, namun datang Jamal Musiala mencoba melakukan tekanan, mundur ke belakang dia, kerja sebagai garis, lepas tembakan ke bulu gawang, dibendung lagi saudara, serangan

0: serangan dibangun pemain Jerman. Kini Paraguay mencoba melakukan serangan balik dari setter Sukin cantik pertahanan kesebelasan Jerman masih mendekati kotak Madrid. Dilingkar tengah dia langsung menggiring bola Jerman, teruskan bola pendek cepat dia kepada Mauricio. Mauricio tarik ke belakang lagi, kerja sama lagi dengan rekannya ada Damian. Bawa bola di sana, Boba Dila maksud kami, mencoba kirimkan kepada Mauricio lagi, tarik ke belakang lagi, dilingkar tengah masih dari ke permain sendiri. Beraktivus nak jaga tetap medual pada Miguel, cuma salah umpannya kotak kedua sementara pembara gue tarik jauh ke belakang. 2-3-4 pemain Jerman mencoba membayang-bayanginya, namun akhirnya bola kandas kaki pemain-pemain Paraguay dan kini terjadi perebutan saudara melewati garis tengah sudah ada di pertahanan Jerman. Tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit antara kapten kesebelasan Jerman dengan pemain-pemain Paraguay, tetapi akhirnya bola diberikan sejak pendek kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah dari Jerman kini mencoba membangun serangan dia, kirimkan lagi pendek kepada kapten Joshua Kimmich, sosok kembali berada ke depan dia, kerja sampai dengan Leroy Sané di sektor gelandang kiri di arah lawan, tarik lagi ke belakang kepada Kimmich lagi sambil mencari kelini berbebas, umpan paralel ke sektor sebelah kiri ada Jonathan di situ ataukah pemain Antonio Rudiger masih permainkan bola kepada Kimmich lagi sambil memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan, masih bermain di sektor lingkar tengah daerah lawan, melebar ke sektor kanan ada Waldemar yang maju ke depan, diberikan pada Sané 1-2-3 dilewatinya, tetapi kali ini bola tadi dihadang saja keluar kotak penalti, bahkan jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil dengan pemain nomor punggung 6 kami kira di belakang ada Junior Alonso dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara karena bola tadi sempat membentur pemain belakang Junior Alonso dari Paraguay. Tendangan penjuru nampaknya dilakukan oleh pemain Florian Wirtz langsung ke gawang, terjadi keblokan yang terjadi, lepas tembakan oh tidak jadi, yang kedua kali dihiru. Kali ini kami lihat asisten Rashid mencoba mengangkat bendera tinggi-tinggi. Apakah terjadi pelanggaran ataukah terjadi offside, saudara-saudara? Ya, karena kami kira sudah terjadi offside di sektor daerah kotak penalti. Pemain Jerman tadi dikademikan tendangan bebas pun untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, saudara-saudara. 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Kita nantikan kedudukan sementara masih tetap satu sama. Apakah pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu? Kita nantikan saja. Yang kelas saat ini masih punya kesempatan dua kesebelasan untuk menciptakan gol. Kini serangan balik dibangun pemain-pemain Amerika masuk ke daerah pertahanan Paraguay, namun salah umpannya kembali lagi di pesos minat kapten Joshua Kimmich, tarik ke belakang dia kepada Junior, kepada Alonso, sekarang kepada Antonio Rudiger, perbincangan bola kepada Jonathan Tah, masih terang-terang saja melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Waldemar menggiring bola dia mendekati daerah lawan dari sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, mundur ke belakang lagi, kerjasama lagi dengan rakannya adalah Leor Tariska di situ, dan tarik ke belakang kepada Antonio, mencoba membangun serangan, membantu barisan penyerang kepada Goreska masuk kami, kotak kaki sebentar dia kembali kepada Antonio lagi, melebar lagi kepada Waldemar, back kanan dia maju ke depan ini, dibayang-bayangnya dua pemain Paraguay masih darahnya sendiri Jerman, mengepung pertahanan Paraguay dari sektor lingkaran tengah, umpan terobosan berbahaya, ada Goreska di situ, tapi kali ini bolanya disapu saja oleh pemain belakang kesebelasan Paraguay, keluar lapangan pertandingan, bahkan keluar kotak penalti bersama dengan itu Camila Torres Lorenzo, Leroy Sané, Leroy Sané keluar digantikan pemain nomor punggung 11 dari Jerman yaitu Nick Waltomade. Waltomade menggantikan Leroy Sané pada babak yang kedua ini. Pertandingan memang semakin ketat, saudara-saudara. Kembali Jerman mencoba membangun serangan, mencoba membuka pertahanan Paraguay dari sektor bek kanan pertahanan Paraguay, kutak kali sebentar dia, namun kali ini dua pemain Paraguay mencoba menghalangi dan langsung saja mengeluarkan sapu bola keluar kotak penalti, bahkan meninggalkan lapangan pertandingan. Kita nantikan kembali kuasa sepenuhnya pemain-pemain Jerman masih di raknya sendiri, Tidak ada pemain Paraguay di sana, tapi ada dua pemain yang tersisa mencoba membayang-bayangi Antonio. Ambil lebar ke sektor kiri kepada Kapten Joshua Kimmich, dan tadi tekanan dia angkat ke dalam kontak. Ini berbahaya, yang dituju adalah pemain Satria. Ada di sana kami lihat pemain bos kami, pemain yang Jamal Mouyi, saya yang kebetulan. Oh, kali ini berhasil dihadang lagi, datang lagi serangan Jerman, tetapi ada pemain Paraguay di sana kami lihat. Pemain dengan nomor 3 Caballero berhasil menghadang bola, mencoba menyelamatkan gawangnya dari sebuah pemain-pemain Panzer Jerman, saudara-saudara. Ya, kami lihat memang sebuah pertandingan yang sangat ketat. Walaupun La Albarozaini mencoba terus mempertahankan gawangnya, tetapi nampaknya Panzer Jerman juga tidak mau kalah dalam melakukan tekanan-tekanan ke mulut gawang atau ke daerah pertahanan Paraguay. Kita nantikan. Ya, saudara-saudara, kini terjadi tendangan sudah dilakukan oleh penjaga gawang Orlando Di langsung ke depan, yang dituju adalah Matias Galarza, Miguel Almiron ataupun juga Mauricio Sara. Terjadi perebutan di sana, masih kutak-atik sebentar di sektor back kiri pertahanan Jerman. Gerak tubuh sendak dia, tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah memainkan analog, mencoba melakukan tekanan, tetapi kali ini berganti tekanan Jerman yang mencoba menekan, tetapi kali ini patah di tengah jalan lagi. Namun kali ini Mauricio Mato, kini Paraguay mencoba menekan, angkat mulut gawang, ada di situ sundulan ke mulut gawang, tetapi sayang sundulannya lepas Matias Galarza, dan berganti tekanan Jerman, kini bangun serangan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, namun bisa dicuri kali ini. Kita nantikan saudara-saudara, ada ke Harbas Balabu kesedokan, berikan pendek lagi kepada Jerman. Jerman angkat gerakan tapi nanti tidak jadi, mundur ke belakang. Oh, dua pemain Paraguay berhasil menjilakan bola, serangan-serangan. Namun kali Jamal mencoba posisinya, berikan anak penalti, mundur ke belakang dia kepada Waldemar, lepas tembakan. Oh, sayang-sayang saudara, tembakan yang dilepaskan oleh pemain Jerman tadi, ya, terlalu lemah kami kira. Tendangan Kapten Joshua Kimmich tadi membentur pemain belakang Paraguay, namun jatuh di sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Apakah terjadi tendangan penjuru, saudara-saudara? Ya, sementara saat ini sudah terjadi perpanjangan waktu 5 menit babak yang pertama. Ya, tendangan penjuru nampaknya akan dilakukan oleh Nathaniel Brown, bek kiri yang maju ke depan ini, untuk melakukan tendangan penjuru. Ya, siapa yang akan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Jerman berada di daerah kotak penalti. Nathaniel Brown sudah bersiap-siap, saudara-saudara. Sementara pemain-pemain belakang Paraguay mencoba membentuk man-to-man satu persatu, man-to-man marking, saudara, di sektor kotak penalti untuk menghadang tendangan penjuru. Melancang-ancang, saudara-saudara. Ya, segera dilakukan Nathaniel Brown, pemain yang berambut keriting ini, langsung ke mulut gawang, terjadi kerutup ke mulut gawang. Oh, satu sundulan kepala yang dilepaskan tadi oleh kami oleh pemain nomor 4 Jonathan Tah, tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil, dan selamatlah gawang Paraguay. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap satu sama, satu sama pertandingan babak 32 besar ini antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Ya, kita nantikan, kini terjadi lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang, saudara-saudara, sudah dilakukan, pendek saya dikirimkan kepada Kapten kesebelasan Joshua Kimmich. Ah, tetapi salah umpannya. Kini Paraguay yang mencoba membangun serang dari sektor sebelah kiri lingkaran tengah, kini menggiring menilai kiri dari wala pasangan musuh balik. Satu tembakan keras dilepaskan tadi dari jarak yang cukup jauh oleh Miguel Almiron. Untung saja membentur pemain belakang Jerman, andai kata tidak tegak lurus ke jalan gawang Manuel Neuer ini, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan penjuru kami kira. Ya, tendangan penjuru untuk Paraguay, karena tadi sempat membentur pemain belakang Jerman. Siapa yang akan melakukan tendangan penjuru? Ternyata pemain Mauricio dan akan melakukan tendangan penjuru. Perhatikan, melancang-ancang 5, 6, 7 pemain Paraguay ada di daerah kotak. Langsung ke mulut gawang, top ke mulut gawang, lepas. Oh, untung saja ada pemain belakang Jerman yang masih mampu menghalau bola, mendang bola jauh keluar kotak penalti. Namun sebelum itu kami lihat salah seorang pemain Paraguay sudah berdiri pada posisi offside, dengan demikian tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Jerman. Kami lihat para pelatih dari kedua kesebelasan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann maupun Gustavo
1: Alfaro, pelatih Paraguay yang berkebangsaan Argentina ini sedikit agak tegang kesulitan instruksi-instruksi dari luar lapangan pertandingan kepada timnya saudara-saudara. Kini tinggal 2 menit lagi pertandingan akan berakhir babak yang kedua dan kini kembali Jerman mencoba bangun serangan dia. Ada di sana kemudian Jonathan Tah atau iya Jonathan Tah permainkan bola. Langkah saja pendek berikan kepada kapten kesebelasan kini. Tadi ke belakang lagi kepada melebar ke sektor kanan. Beri kepada Antonio. Antonio masih darahnya sendiri. Mencari kawan yang berdribas. Memancing pemain-pemain Paraguay untuk memaju ke depan. Kemudian kini ke depan. Umpan ke sektor kanan yang dituju adalah pemain Jamal Musiala. Umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang berhasil mengejar bola. Akhirnya lepas dari jangkauan pemain Jerman. Disapu saja saudara-saudara sambil menjatuhkan badan. Bola tadi oleh pemain belakang Paraguay ke luar lapangan pertandingan yang dilakukan pemain Damian Bobadilla tadi dan tentu saja hanya menghasilkan yang mereka dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan langsung Kimmich mencoba menyerangan dari sektor kaki. Adelsen akan melihat pemain Jamal Musiala mendekati tidak kurang dari kutakan di sebentar dia berbahaya angkat bulu kawan. Tidak ada kawan saudara-saudara. Umpan tarik Musiala tadi hanya melenceng jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Namun kali ini perangkat dalam sudah dilakukan langsung berikan kepada Jonathan Tah kawan. Terjadi kebelakang kotak penalti. Gerak musnahnya mundur ke belakang. Jerman kini menempur pertahanan pada gol dari sektor sebelah kiri. Bersamaan dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara. Ya, Waldemar dinyatakan melakukan pelanggaran terhadap pemain belakang kesebelasan Paraguay, pemain nomor 23 Matias Galarza, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor bek kiri pertahanan. Dan bersama dengan itu saudara wasit membunyikan kulit panjang, wasit Jalal Zaid dari Maroko membunyikan kulit panjang pertanda pertandingan babak yang kedua juga telah berakhir. Kedudukan sementara masih imbang satu sama dan tentu saja pertandingan ini akan dilanjutkan dengan pertambahan waktu 2x15 menit. Namun jika kedudukan tetap imbang akan diakhiri dengan adu tendangan titik penalti.
2: Ya, Bung Estu Santoso, jika kita melihat ini merupakan pertama kalinya babak 32 besar di Piala Dunia 2026 yang harus melewati perpanjangan waktu. Anda sendiri melihat bagaimana performa di babak kedua antara kedua tim yaitu kesebelasan Jerman dan juga Paraguay?
3: Ya, Jerman memang kembali menguasai ball position tapi bermain menurunkan tempo mereka termasuk tadi gue yang tercipta, tapi memang kelihatan sekali dari Paraguay kehilangan Enciso, serangan-serangan balik mereka tidak terlalu efektif, bahkan beberapa kali pergerakan dari Almiron maupun Galarza belum menghasilkan peluang. Dan yang pasti kerja dari lini tengah terutama Andreas Kubas kelihatan sekali sangat lebih keras di pertandingan di babak kedua ini, walaupun secara serangan tidak bertubi-tubi. Tapi memang dari Jerman dengan maksudnya Musiala, sisinya sisi kanan yang biasa ditempati Leroy Sané lebih hidup dibandingkan sebelumnya, sedangkan sisi kiri memang tidak pernah mati ya, dalam artian seperti di babak pertama selalu bergerak, selalu menciptakan peluang, bahkan bisa dikatakan babak pertama dan babak kedua intensitas mungkin menurun di sisi kiri, tetapi peran seorang Florian Grips sangat kentara sekali, Nathaniel Brown juga sangat kentara sekali, dan ini merupakan salah satu kelebihan Jerman di pertandingan ini. Tetapi balik lagi, ujian masih ada untuk Jerman, apakah mereka dengan mengurung pertahanan mampu menciptakan peluang lagi dengan memanfaatkan kurangnya maksimal ini depan Paraguay karena ketika melakukan counter attack setelah kena Enciso, ataukah Jerman bisa menciptakan peluang-peluang dari sisinya seorang Jamal Musiala, karena sebenarnya beberapa kali Jamal Musiala sudah melakukan touch inbox maupun passing inbox, tetapi memang belum ada shoot inbox dari sana. Ini mungkin menjadi lebih intens lagi dilakukan apabila mereka ingin cepat unggul dari para gol di pertandingan ini.
2: Yang menarik Bung Estu, jika kita melihat ada Nick Walter Matt yang dimasukkan. Nah ini kembali kita ingatan kita bahwa Jerman ingin menggunakan cara-cara klasik mereka dalam menyerang, yaitu menggunakan apa striker berpostur jangkung ya, dan mereka memang punya sejarah dengan banyak striker yang berpostur jangkung dan melakukan beberapa kali memang tadi sempat terjadi kemelut ya dengan memanfaatkan pemain-pemain mereka yang posturnya memang lebih jangkung dibandingkan barisan pertahanan Paraguay.
3: Iya, yang pasti meskipun memaksimalkan pemain jangkung tapi crossing-crossing ke arah kotak 16 belum terlalu banyak,
2: belum ya, terlalu
3: dari,
2: banyak ya Mui.
3: Dari Jerman, dan ini menurut saya harus lebih ditingkatkan, dan sepertinya peran seorang Jamal Musiala akan sangat penting, walaupun memang Jamal Musiala belum terlalu memaksimalkan crossing, tetapi dia sejauh ini sudah memasuki kotak, sering masuk kotak 16, sering memberikan trupas-trupas, mungkin dia lebih melebar sedikit dengan memberikan crossing kepada pemain-pemain depan, terutama pemain baru yang cukup jangkung ini yang dimasukkan, yaitu Nick Woltermet. Jadi menurut saya ini salah satu cara agar bisa membuka ruang bagi para pemain Jerman, karena memang sama sih babak pertama Paraguay tidak memberikan sama sekali celah untuk melakukan sepakan.
2: Ya, kali ini pelatih Gustavo Alfaro dari Paraguay kembali melakukan pergantian pemain. Miguel Almiron yang bermain sangat baik pada hari ini harus ditarik keluar dan digantikan oleh Damian Velasquez, nomor punggung 2. Dan kemudian juga sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Wasit Jalal Jayed asal Maroko akan segera meniup peluit. Tandanya babak tambahan waktu 2 kali 15 menit akan segera dimulai. Dan kali ini bola dihadapi oleh timnas Jerman yang menggunakan kostum berwarna putih dengan corak bendera mereka di dada, dengan kaos kaki berwarna putih dan juga celana berwarna putih. Sudah dilakukan kali ini, kick off sudah dilakukan, bola berada di kaki Joshua Kimmich, berikan kepada Waldemar Anton, umpan saja melebar, dia berikan kepada Antonio Rudiger, mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Joshua Kimmich, berikan lagi kepada Waldemar Anton, mundur lagi ke belakang, dan kali ini ada Nathaniel Brown. Dan ya, saat ini pendengar, Jonathan Tah kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Ada Jamal Musiala kali ini mundur lagi, back pass ke belakang, tidak terburu-buru pemain Jerman kali ini, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan tarik ke depan, berbahaya tadi, namun sekali lagi diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola dibuang dan jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Nathaniel Brown, berikan kepada Florian Wirtz. Nathaniel Brown utak-atik dia, berikan kepada Florian Wirtz. Kembali lagi umpan kerjasama dia dengan Florian Wirtz. Umpan lagi, tarik ke belakang, berikan kepada Antonio Rudiger. Umpan terobosan maksudnya Nathaniel Brown kali ini, namun ada Martin Caceres yang bergerak cukup baik tadi, menutup pergerakan dari para pemain Jerman yang menyisir ataupun menusuk di sebelah kanan pertahanan Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 2 Velasquez akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, umpan dia ke depan, langsung maksudnya kepada rekannya, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini umpan 1-2 antara Florian Wirtz dan juga Jamal Musiala, namun berhasil diblok tadi, dipotong oleh timnas Paraguay. Jatuh kembali, kali ini Waldemar Anton berikan kepada Jamal Musiala, mendribel bola dia, melihat rekan-rekannya, kembali lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah melebar ke samping, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Kali ini diberikan pada Florian Wirtz, umpan terobosan ke depan, ada Joshua Kimmich, berikan, sodorkan saja kepada Antonio Rudiger, umpan dari pendengar, sayang sekali, kali ini di kaki Woltermet. Tendangan tadi dilakukan oleh Nick Woltermet, namun diblok lagi dan berbahaya tadi. Timnas Jerman mengurung pertahanan Paraguay. Masih kali ini bertubi-tubi serangan, kali ini Nathaniel Brown berikan kepada Florian Wirtz, umpan lagi back pass ke belakang kepada Joshua Kimmich, umpan lagi kepada Walter Anton masih tarik ke belakang, berikan kepada Jonathanta. Jonathanta kali ini umpan melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich mendekati sepertiga akhir pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kali ini ada Florian Wirtz, berikan kepada Nick Walterman. Masuknya umpan terobosan tadi 1-2, namun berhasil diblok tadi, dibuang saja oleh para pemain Paraguay. Terselamatkanlah mereka dari ancaman serangan timnas Jerman. Namun kali ini serangan kembali dibangun oleh timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan sodoran ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menusuk dia, back pass lagi ke belakang, diganggu tadi oleh Anton. Maksud kami ada Jose Caceres, nomor punggung 4, yang menjegal tadi Florian Wirtz, dan hanya kali ini menghasilkan sepakan bebas ataupun tendangan bebas dari jarak sekitar 27 meter menyamping di sektor kanan pertahanan dari timnas Paraguay. Akan dieksekusi oleh kapten kesebelasan Jerman pada pagi hari ini, yaitu Joshua Kimmich. Ada 6-7-8 pemain timnas Jerman memasuki kotak 16. Bersiap-siap mereka untuk menyambut serangan ataupun umpan matang dari sang kapten Joshua Kimmich. Sementara ada 2 pemain yang menghalangi. Umpan matang ke depan, disambut tadi, diblok tadi, ditinju saja oleh kiper Orlando Kiel. Namun kembali bola kali ini jatuh di kaki Jonathanta. Jonathanta umpan masuknya umpan ke depan, disundul tadi, namun sayang sekali masih terjadi kembali pendengar, bola kembali meninggalkan lapangan permainan, dibuang oleh Caceres tadi. Beberapa kali terjadi kemelut. Kali ini ada sepakan pojok dari sektor sebelah kanan pertahanan timnas Paraguay. Kembali kapten kesebelasan Jerman Joshua Kimmich akan melakukan serangan. Mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya untuk siap menerima umpan tarik dari sepakan pojok. Namun wasit Jalal Zaid tadi masih meredakan insiden antara pemain Jerman dan juga pemain Paraguay di kotak 16. Umpan tarik segera dilakukan. Iya. Bersiap-siap tadi umpan tarik sudah dilakukan. Ada Jonathanta, disundul tadi, ada Nick Walterman, namun sayang sekali pendengar, dibuang tadi. Dan kali ini wasit Jalal Zaid asal Maroko menyatakan sempat terjadi pelanggaran ataupun insiden pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas Jerman, dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh kiper Orlando Gil. Ya, pendengar, Paraguay kan ini mendapatkan tendangan gawang, sudah dilakukan. Umpan lambung ke depan sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 24, Gabriel Caballero. Namun sayang sekali kontrol bola yang kurang baik. Kali ini bola berhasil direbut oleh pemain timnas Jerman. Ada Antonio Rudiger. Umpan saja dia kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich melebar ke sebelah kanan. Ada Waldemar Anton. Waldemar Anton back pass ke belakang, berikan kepada Jonathanta. Jonathanta kali ini sudah mendribel bola, dia melewati garis tengah permainan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibantu oleh rekan-rekannya kali ini. Kembali lagi ada Jonathanta, sudah mulai mengurung bersama dengan Antonio Rudiger. Berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz bergerak dari sisi kiri penyerangan. Kali ini ada Antonio Rudiger, umpan ke depan, ada Waldemar Anton. Waldemar, sayang sekali pendengar, tendangan tadi dari Nick Waltermet gagal tadi, berhasil diblok oleh pemain Paraguay dan sempat mengenai bagian tubuh dari pemain timnas Jerman. Dan apakah yang terjadi pendengar? Pemain Jerman melakukan protes, tampaknya sempat terjadi insiden handsball. Apakah wasit Jalal Zaid akan mengecek video assistant reference atau VAR? Dan kali ini ada salah satu pemain, yaitu kapten kesebelasan dari timnas Paraguay, yaitu Gustavo Gomez, masih terkapar tadi karena menahan tendangan dari Nick Waltermet, pemain yang baru masuk tadi menggantikan Leroy Sané. Dan kali ini ternyata hanya menghasilkan lemparan ke dalam ya bagi timnas Jerman. Apakah keputusan wasit kali ini? Ternyata ada pergantian pemain yang akan dilakukan. Antonio Sanabria, pemain berpengalaman dari Paraguay yang sudah banyak bermain di La Liga dan juga Serie A Italia, akan dimasukkan. Siapakah pemain Paraguay ini yang akan yang digantikan oleh Antonio Sanabria? Ya, nomor punggung 9 Antonio Sanabria dan juga Martin Ojeda. Ya, Bobadilla tampaknya ditarik untuk digantikan oleh Antonio Sanabria, dan Ojeda menggantikan sosok Jose Caceres. Ya, bersiap-siap. Ternyata sepak pojok akan dihadapi oleh timnas Jerman. Ada Nathanael Braun dari sisi sebelah kiri atau pojok sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap. Kali ini mundur 1-2 langkah Nathanael Braun, mengangkat tangan dia. Sudah dilakukan, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar, diblok lagi sekali lagi. Kembali bola jatuh di kaki Jamal Musiala. Jamal Musiala utak-atik dia. Utak-atik Jamal Musiala masih melewati garis, melewati para pemain Paraguay. Umpan back pass saja ke belakang. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tadi matang sekali dari Florian Wirtz, gagal disambut oleh Jonathan Tah. Sekali lagi, umpan lambung dari Florian Wirtz dari sisi kanan penyerangan gagal disambut tadi oleh Jonathan Tah. Masih belum berubah skor pada pagi hari ini 1-1. Dan sekali lagi, Antonio Sanabria dimasukkan tadi menggantikan Damian Bobadilla. Dan Jose Caceres juga dimasukkan digantikan oleh Ojeda. Ya, kali ini timnas Jerman kembali melakukan serangan, mengurung pertahanan dari timnas Paraguay. Tidak membuang kesempatan kali ini ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Florian Wirtz, menyisir dia dari sisi kiri pertahanan. Sisi kiri penyerangan dari timnas Jerman kali ini, mundur back pass saja berikan pada Jonathan Tah. Kali ini ada Waldemar Anton, umpan dia tarik ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan tarik dari Waldemar Anton tadi maksudnya kepada Nick Woltermat, namun sayang sekali tidak berhasil disundul karena Nick Woltermat tadi diapit oleh dua pemain dari Paraguay. Tidak mampu dia melepaskan diri untuk melakukan kop ataupun heading, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang atau tendangan gawang yang bagi timnas Paraguay. Kali ini timnas Paraguay melakukan serangan, hanya bersifat sporadis saja. Bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Ada Jonathan Tah. Jonathan Tah kali ini kepada siapa bola diberikan? Masih bermain di sektor pertahanan timnas Jerman. Umpan pendek saja melebar kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan melambung dia di sisi sebelah kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala umpan terobosan ke depan. Ada Leon Goretzka. Umpan tarik saja. Ah, namun sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh Juan Jose Canale dan hanya menghasilkan sekali lagi sepakan penjuru dari sektor kiri pertahanan timnas Paraguay. Siapa yang akan mengambil sepakan pojok kali ini? Dan hingga menit ke 101 detik ke-30, Jerman 1 Paraguay 1. Kali ini Nathanael Braun, bek muda nomor punggung 18, akan melakukan tendangan penjuru. Sudah dilakukan, berbahaya datangnya bola. Disundul tadi. Gol. Jonathan Tah, pendengar. Jonathan Tah. Berhasil kali ini menyambut umpan matang dari sepakan pojok yang dilakukan oleh Nathanael Braun. Sekali lagi Jonathan Tah, pendengar, bek Bayern Munchen ini mampu memberikan keunggulan di menit ke-102 bagi timnas Jerman. Jerman 2, Paraguay 1. Bagaimana Bung Estu?
3: Ya, terlepas dari ini gol melalui tendangan penjuru ya, tapi pergerakan dari seorang Musiala di kanan maupun di kiri, penyerangan dari Paraguay Jerman ini ke di kanan kiri pertahanan Paraguay ini cukup merepotkan. Memang pergerakannya lebih mobile dibandingkan Leroy Sané sebelumnya, dan ini memang bermula dari tendangan penjuru, tetapi proses pendapatan dari penjuru ini adalah berapa kali pergerakan dari Musiala memang cukup merepotkan. Walaupun di situ ada Nick Waltermeet, tapi memang Musiala perannya cukup berperan cukup baik sejauh ini, yeah, ketika dia menggantikan Udev ya. Yeah. Jadi Dennis Udev. Jadi kelihatan sekali bahwa cara bermain dari Jerman mungkin lebih santai, lebih tidak terlalu tempo tinggi dibandingkan di babak pertama, tetapi mereka lebih tertata dengan memanfaatkan Musiala dan juga kembali lagi.
2: Oh, tampaknya ada VAR check.
3: Ada VAR check ya. Apakah
2: offside? Ya, sempat terjadi insiden pelanggaran ataukah tidak?
3: Iya. Jadi memang ya kita sambil menunggu VAR check ini. Tapi kelihatan sekali bahwa sepertinya ada jeda ya. Jeda antara VAR check kan jeda ini ya.
2: Iya.
3: Tapi kembali lagi ke permainan, Musiala bermain cukup baik sejauh ini. Dia perannya memperlihatkan perannya cukup sesuai dengan apa yang diinginkan Nagelsmann tampaknya.
2: Iya. Oh, tampaknya Anton Walter ya.
3: Iya,
2: melakukan gangguan terhadap kiper Orlando Gill ya. Dianggap adanya pelanggaran. Walter Anton tadi.
3: Dan ini sejauh sebelum
2: tampaknya
3: ada dorongan ya,
2: ada gangguan terlebih dahulu untuk kiper Orlando Gill, dan dianggap hal itu terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu sebelum gol yang dicetak oleh Jonathan Tah tampaknya. Namun apakah keputusan wasit dari Jalil Jayat asal Maroko ini kita tunggu saja pendengar. Saudara-saudara, sebentar lagi wasit Jalil Jayat akan mengumumkan kepada publik di Boston Stadium apakah keputusannya akan diambil. Ya, tadi baru saja
4: after review when the ball was in play, number attacker number 3 prevent the goalkeeper to challenge the ball, final decision foul.
2: Ya, tampaknya tidak terjadi gol, Bung Estu, terjadi insiden pelanggaran terlebih dahulu, gangguan terhadap kiper Orlando Gill tadi oleh Walter Anton, dan ini menandakan bahwa Waldemar Anton tadi dianggap telah terlebih dahulu menghalangi pergerakan kiper Orlando Gill sebelum terjadi momentum yang dilakukan oleh sundulan oleh Jonathan Tah nih, Bung.
3: Iya, yang pasti mengganggu kiper itu sangat sensitif, apapun posisinya, karena kiper itu memang sangat dilindungi dalam sebuah permainan, dan kelihatan sekali bahwa ada sedikit dorongan walaupun memang tipis, tapi ketika di review VAR ya kita tidak bisa bohong dengan kamera ya yang tertuang, jadi mengganggu kiper itu bukan sangat sensitif, dan ini sangat merugikan sebenarnya buat Jerman.
2: Ya, dan pertandingan kembali dilanjutkan di menit ke 105. Kali ini sudah masa tambahan waktu 1 menit. Tadi pelatih Julian Nagelsmann yang melakukan protes dari pihak Jerman juga mendapatkan kartu kuning, begitu juga dengan Gustavo Alfaro dari kubu pelatih dari Paraguay juga mendapatkan kartu kuning. Kali ini terjadi cop duel dan bola kali ini jatuh di kaki para pemain Jerman. Dibuang saja bola ke depan, direbut saja tadi oleh para pemain Paraguay. Kali ini ada Antonio Velasquez, nomor punggung 2. Antonio Velasquez umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Mauricio. Dikejar tadi bola, namun sayang sekali bola berhasil lebih dahulu meninggalkan lapangan permainan, namun tadi menyentuh kaki dari pemain muda 18, yaitu Nathaniel Brown, nomor 18, dan hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Mauricio. 4 menit tambahan waktu diberikan untuk extra time yang pertama ini. Sudah dilakukan deras datangnya bola, namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kali ini kembali serangan dilakukan oleh timnas Paraguay. Sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran ataupun offside tadi. Salah satu pemain dari Paraguay sudah terjebak offside terlebih dahulu, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dilakukan oleh timnas Jerman. Sudah dilakukan kali ini Antonio Rudiger, Perlahan-lahan dia menggiring bola, berikan kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich membawa bola dia. Umpan berikan kepada Waldemar Anton. Waldemar Anton bergerak dari sisi kanan penyerangan, berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala dibayang-bayang oleh satu pemain. Jamal Musiala berbahaya dia, melewati satu dua pemain. Kali ini ada Nick Woltermet. Masih perebutan bola terjadi. Jamal Musiala. Ah, sayang sekali pendengar, ada Junior Alonso membuang tadi. Sempat terjadi protes dari pemain Jerman yang merasakan ataupun ada insiden pelanggaran, namun wasit Jalal Zaid mengindahkan momentum tersebut sehingga pertandingan tetap berlanjut. Kali ini Waldemar Anton, nomor punggung 3, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia ke samping kiri, berikan kepada rekannya Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan lagi kepada Jonathan Tah, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Kai Havertz turun untuk membantu penyerangan. Kai Havertz berikan kepada Nick Woltermet. Ah, namun sayang sekali berhasil di blok tadi. Ada gangguan tadi dari Mauricio, nomor punggung 11. Dan kali ini kembali Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar saja dia kepada Antonio Rudiger. Masih bersabar pemain Jerman, tidak terburu-buru untuk melepaskan serangan. Kali ini berikan kepada Jamal Musiala. Jamal Musiala berbahaya. Woltermet, Anton. Namun sayang sekali, kali ini umpan tarik berbahaya. Kai Havertz, ah sayang sekali berhasil di blok tadi. Heading dari Kai Havertz berhasil di blok tadi, ditangkap tadi oleh kiper Orlando Gil yang bermain cukup apik pada pagi hari ini. Dengan gemilang dia mengambil ataupun menahan serangan sebuah heading tadi dari nomor punggung 7 Kai Havertz, dan terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kali ini terjadi pelanggaran, hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Orlando Gil. Meminta kepada rekan-rekannya untuk mundur dan membuka ruang. Ya, tadi sempat terjadi insiden tadi yang membuat para pemain timnas Jerman memprotes. Namun kali ini pendengar, skor masih imbang 1-1 hingga extra time babak pertama selesai. Bagaimana Bung Estu, jika Anda melihat sempat terjadi insiden yang ya sekali lagi membuat pertandingan semakin seru pada pagi hari ini, Bung?
3: Iya, yang pasti saya katakan tadi, menyenggol kiper atau berkontak dengan kiper adalah hal yang sangat sensitif sekali. Tetapi sejauh ini dengan ball position yang menurut saya luar biasa ya, 89 berbanding 11%, ya. Artinya sangat Jerman sangat menguasai sekali. Tetapi saya lihat dari sini adalah bagaimana perbedaan ketika di babak pertama tadi Felix Magath tidak bermain maksimal, digantikan oleh Goretzka, cukup bagus. Lalu kemudian sisinya Leroy Sané ketika masuknya Musiala cukup bagus, ya. Walaupun Leroy Sané diganti Nick Woltermet, tapi memang peran seorang Woltermet maupun Waldemar Anton, terutama Waldemar Anton, ketika memberikan crossing, yes, sudah mulai terlihat. Pergerakan Musiala juga mulai merepotkan Paraguay, apalagi Paraguay juga di depan ketika mereka counter attack juga sudah kehilangan beberapa pemain, termasuk tadi ada Enciso dan juga pergantian dari Bobadilla. Tapi kembali lagi, Jamal Musiala perannya cukup krusial. Yeah. Jamal Musiala bisa membuka beberapa ruang baik kanan atau maupun kiri, terutama ketika dia berperan di sisi kanan. Tetapi di sisi kiri Jerman memang cukup istimewa. Florian Wirtz maupun Nathaniel Brown cukup bagus. Nah, ini sebenarnya Jerman kalau lebih sabar lagi, ini bisa tinggal menunggu gol lagi. Tetapi harus lebih cermat lagi, jangan sampai terulang hal-hal seperti tadi, hal-hal yang menurut saya tidak penting dan melanggar kiper tadi. Tapi yang pasti pergerakan mereka, cara membuka ruang mereka, maksudnya Musiala, jauh lebih membuka ruang bagi pemain Jerman untuk makin merangsek ke depan.
1: Baik, saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, tambahan waktu 15 menit yang kedua sudah berlangsung. Jerman dan Paraguay terus langsung mencoba melakukan tekanan pertahanan daerah lawanan, namun kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Jerman yang tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan Jalal Zaid dari Maroko, dengan tendangan bebas di sektor gelandang tengah daerah Kasandini. Siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini? Sementara hampir seluruh pemain Paraguay mencoba memasuki daerah keselasan Jerman. Ya, perhatikan tendangan bebas nampaknya dilakukan penjaga gawang Orlando Kiri berancang-ancang. Ya, berdasarkan kirimkan tendangan bebas ini, ya, sudah dilakukan langsung ke depan. Peluit itu adalah pemain Antonio Sanabria. Tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran dilakukan kapten Joshua Kiri terhadap pemain depan keselasan Paraguay. Tendangan bebas untuk Paraguay sektor bek kiri pertahanan lawan. Ya, agak tegak lurus ke dalam gawang Emmanuel Nyur ini. Ya, sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Paraguay mencoba berada di rapetak penalti. Hampir seluruh pemain Jerman juga turun ke bawah, bahkan membentuk pagar hidup. Ya, dilancang-ancang kami lihat teman nomor punggung 11 Mauricio yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, peluit sudah berbunyi, langsung keluar gawang, terjadi kemelotak, terjadi kemelotak, lepas, oh, dihadang sedang bola tadi, keluar lapangan pertandingan oleh pemain belakang, pemain belakang dari Jerman, yaitu Jonathan Tah. Apakah terjadi tindakan cemburu, saudara-saudara, untuk kesebelasan Paraguay dari sebelah kanan tiang gawang Manuel Gio ini? Ya, tendangan cemburu nampaknya segera dilakukan. Ancang-ancang kami lihat dari sektor sebelah kanan, sudah berbunyi, langsung ke bawah gawang, terjadi kemudian di sana, oh, di hadang saja atau di korsel keluar kotak final oleh pemain-pemain Jerman. Datang lagi serang Paraguay, angkat ke bawah gawang, berbahaya, ah, tidak ada kawan di sana, sapu sudah bola tadi, keluar kotak penalti oleh Waldimar. Kaki darah lawan yang ketiga adalah pemain 10, yaitu pemain yang turun di babak yang kedua, Jamal Musiala ini. Dan kini terjadi lagi, saudara-saudara, terjadi lagi lemparan ke dalam ataupun ya, pemirsa, akan segera dilakukan oleh siapakah pemain Paraguay ini. Ternyata yang melakukan adalah pemain nomor punggung dua, ancang-ancang Ojeda Nuskami ataupun yang lainnya, silakan pendek sudah cepat yang mengirim bola langsung ke dalam pertahanan Jerman. Sapu saja bola tadi oleh pemain Antonio Rodriguez keluar kotak penalti, namun kali ini berganti tekanan kesebelasan Paraguay mencoba mengirim bola cepat dari segala sisinya. Sudah dia mendekati daerah lawan, langsung ke daerah kotak penalti, terjadi lagi perebutan, datang lagi serangan Paraguay, namun kali ini Jerman mencoba menghadang, namun salah umpannya kandas ke Mauricio. Mauricio mundur ke belakang, dia cepat menggiring bola, merangsek kepada berikan kepada Ojeda, tapi kali ini bolanya kandas dan langsung memberikan tindakan penghambatan kepada penjaga gawang. Penjaga gawang Paraguay tetap sudah ke depan, lambung tinggi tangannya, salah umpannya, kali ini coba diburu saudara-saudara oleh pemain depan Paraguay, namun keluarlah dari serangnya Manuel Neuer menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Jerman, setelah belum berubah kedudukan, masih tetap satu sama dalam perpanjangan waktu 15 menit waktu. Ini kembali serangan Jerman berbahaya, ada di sekitar datang Brand mencenderung bola, kali ini terlambat kami lihat pemain belakang Nathaniel Brom untuk melakukan eksekusi, karena memang bola tadi dihalang dengan ketat saudara-saudara oleh pemain nomor punggung 24 dari kesebelasan Paraguay, yaitu pemain nomor 24 La Caballero, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara. Tendangan penjuru ini terjadi lagi pergantian pemain kali ini untuk kami lihat tendangan penjuru segera dilakukan pemain Jerman. Perhatikan kapten kesebelasan Joshua Kiri berancang-ancang saudara-saudara, namun bolanya nampaknya belum tepat posisinya dan mundur sekitar 5 langkah. Waktu 2, 3, 4, 5, 6 sudah memberikan aba-aba, ambil ancang-ancang, langsung ke dalam lambut, terjadi blokap, gua terjadi sana. Tapi sayang kali ini dengan penjuru kiri kurang sempurna dan jatuh di bagian belakang, ya, ataupun sempat ditinju oleh penjaga gawang Olano Kiel, dan sudah kembali dengan penjuru berikutnya. Ya, kali ini masih tetap nampaknya dilakukan dari sebelah kiri. Ternyata kali sebelah kiri jangkauan Orlando Gill, ambil ancang-ancang Nathan Lebron, ambil ancang langsung ke mulut gawang, terjadi kemudian coba dikop lagi oleh pemain belakang yaitu yang masuk ke lapangan pertandingan tadi nomor punggung 4. Melihat banyak kurang sempurna, coba dibur lagi berbelakang, menggiring bola kini berganti ke kanan Paraguay, mendekati draft kontak penalti lawan, langsung salah umpannya, berikan bola pendek saja cepat dia, mencoba melakukan angkat ke gawang, melebar ke sisi kanan, tahan garis jenaknya, ada di skala Bero, lepas dia, mundur ke belakang, draft musim draft, baik belok ke Jerman, ternyata di menit 15 ini Paraguay mencoba bangkit melakukan tekanan saudara-saudara, masih proses minyak Bero, mencoba mundur ke belakang lagi cepatnya kepada Andreas Kubas, draft musim draft dia, berikan sejak bola pendek jauh ke belakang, namun kali ini serangannya dicoba ditekan di depan oleh pemain-pemain Jerman ke dalam pertahanan Paraguay. Terjadi lagi perebutan, namun kali ini kuasa sungai pemain Jerman langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Jika demikian belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor usuk kiri. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 4 Jonathan Tah ataupun kapten kesebelasan. Oh, ternyata masih kaki Antonio. Antonio berikan bola pendek saja dia, cepat menggiring bola. Kotak adik sebentar kebersihan kirimkan. Lodorkan bola pendek sudah. Terjadi perebutan lagi saudara-saudara. Masih kuasa sudah sepenuhnya. Kini umpan ke sektor kanan Jonathan Tah. Melebar ke sektor nomor punggung 3. Cepat menggiring bola dia. Ada Waldemar di situ. Mendekati darah lawan. Berputar-putar dia. Coba berikan kepada semua pemain nomor punggung 10. Jamal Musa yang ternyata digait kakinya dan terjatuh di tengah agak keras. Ya, jadi lagi kami lihat pelanggaran memang cukup keras tadi. Jamal Musa digait kakinya, dua pemain mencoba menghadang dan memang kami kira Jamal Musa ini pemain yang sangat berbahaya dan merupakan salah satu goal getter dari Jerman ini. Dan tentu saja mendapat pengawalan yang sangat ketat, yang sangat ketat saudara-saudara. Perhatikan pemain berpunggung 10 ini yang menggantikan pemain nomor punggung 19 oleh Reysani tadi. Ya, perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namun sampai saat ini kita melihat pemain Paraguay, ya, berancang-ancang. Kami lihat 6-7 pemain Jerman ada di kotak penalti. Tendangan bebas akan dilakukan kapten kesebelasan yaitu pemain Kimmich, langsung kemudian gawang. Kop yang terjadi, keluarlah saudara-saudara, keluarlah penjaga gawang Orlando Gill dari sarangnya, langsung selamatkan bola, selamatlah gawang kesebelasan Paraguay. Langsung Kimmich berikan bola pendek saja cepat dan menggiring bola ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan. Kuasa sebenarnya pemain-pemain kesebelasan Jerman kali ini menguasai bola sebelumnya. Tapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan. Paraguay kini mencoba melakukan tekanan melalui Caballero. Caballero teruskan ke depan dia, kebiasa di sana. Terjadi perebutan, kalah dalam perebutan bola. Akhirnya Jerman yang masih berusaha, mereka dikendali berbahaya. Serangan Jerman ini memasuki rakun tak nanti. Tapi kali ini digajaknya, namun tidak merupakan pelanggaran. Dan bola dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Paraguay. Langsung tendang ke depan dan bola tadi akhirnya meluncur ke kaki pemain-pemain Jerman dan dikuasai sebelumnya sekarang oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Jonathan Tah. Jonathan Tah langsung berikan pendek saja dia, kerja sama dengan Nathan Brown, akan balik ke belakang dia, mencoba menggiring bola lagi cepat lagi. Serangan dari Jerman ini seolah-olah melakukan cepat mendekati draft kontak binat lawan, tarik ke belakang lagi. Ada kapten di sana, kapten Joshua Kimmich, lebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain nomor punggung 3 Waldemar kita kali sebentar, namun salah umpannya, kirimkan lagi pendek kepada pemain Jamal salah umpannya, kini dikuasai sebelumnya oleh pemain-pemain Paraguay. Dan kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan agak keras oleh pemain Jerman, menghadang bola tadi ataupun menggait kaki pemain Paraguay, dan tentu saja langsung wasit yang memimpin pertandingan ya memberikan satu kartu kuning kepada pemain Jerman. Kami lihat pelanggaran tadi dilakukan cukup keras, dan tentu saja mau tidak mau wasit yang memimpin pertandingan yaitu Jalal Zaid dari Maroko langsung memberikan kartu kuning kepada Jamal Musiala, saudara-saudara. Dan Jamal Musiala dan tentu saja kini terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay. Setelah tadi terjadi cukup agak keras kemungkinan dan kedudukan hingga saat ini masih tetap satu sama. Waktu normal sudah berlangsung 115 menit sekarang. Ya, 115 menit dari pertambahan 15 menit babak kedua. Itu saja pelatih Jerman maupun pelatih Paraguay saat ini sudah bersiap-siap berkonsentrasi jika terjadi adu tendangan penalti. Itu saja sudah memilih siapakah Algojo yang disiapkan untuk menghadapi adu tendangan penalti jika sampai menit terakhir pertambahan waktu 15 menit babak kedua ini kedudukan masih tetap 0-0. Kita nantikan saudara-saudara, tendangan bebas segera dilakukan. Penjaga gawang Orlando Gil langsung ke depan. Terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Kuasa sebelumnya teman nomor 3 pencakar saudara Matias Galarza. Rasa umpan ke depan dan kali ini terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara. Jadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay dan tendangan bebas tampaknya sekarang untuk Jerman dari sektor sebelah kanan pertahanannya. Saudara-saudara, setelah tadi pemain Jamal Musiala ditarik kakinya dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman. Saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Galarza dari Paraguay yang mendapat satu kartu kuning. Ya, nantikan kini Jerman mencoba membangun serangan, berikan bola pendek kepada Jonathan Tah. Lewat tiga desinya sudah dia teruskan bola pendek cepat kepada pemain sana, mencoba menggiring bola, merasa di kotak penalti, berikan umpan masuk dia. Bok gol terjadi. Adri sana kami lihat pemain dua pemain Jerman di kotak penalti, terjadi perebutan dia. Kuasa sepenuhnya Kai Harvard terakibu sejenak, tetapi kali ini bola tadi langsung dibuang ke keluar kotak penalti pelawan pertandingan oleh pemain tembakan Paraguay. Namun datang lagi serangan di sana, kali ini mencoba melakukan tekanan, menggiring bola dia jauh menekan dan transit di sebelah kiri pertahanan Paraguay, namun lagi-lagi bolanya keluar dan kini terjadi lagi lemparan perhatikan para supporter, terjadi lagi tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman nomor 8 Leon Garas Goreksika yang akan melakukan tendangan penjuru. Ambil ancang-ancang saudara-saudara, langsung kemudian gawang terjadi kemudian. Sayang-sayang, seribu sayang, sundulan kepala yang lepas dari pemain Jerman tadi, kami kira satu heading yang dilepaskan pemain Jerman tepat jatuh di pelukan penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merambah kedudukan saudara-saudara, masih tetap satu sama. Kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Paraguay, mencoba membangun serangan. Ojeda di sana kirimkan ke depan dia, cepat menggiring bola kepada Mauricio tadi ke belakang dia, kerja sedang Matias Galarza, ketakar di sebelah, cocokkan bola pendek, masih menggiring bola, gerak tibus pendek dia dari sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Jerman. Kali ini gagal, Jerman kembali menekan, mendekati daerah kotak penalti, di lingkaran tengah dia masih berputar-putar dia, teruskan bola pendek, cepat menggiring bola, mendekati pelaku ini, ada di sekitar net pemain nomor 8, dengan cepat dia Leon Garska, tapi kali ini bolanya lamban dan kandas lagi di kaki pemain-pemain belakang Paraguay. Berganti tekanan Paraguay, Antonio Sanabria mencoba menggiring bola, namun salah umpannya, kandas di kaki pemain depan, cepat menggiring bola dia sana, cepat melakukan tekanan, mendekati kotak penalti. Jamal mulai bergeser ke kanan, berikan pendek lagi kepada pemain Kai Harvard, ini umpan ke belakang. Kali ini terjadi lagi saudara-saudara pelanggaran. Ya, pelanggaran terhadap pemain nomor punggung 7 Kai Harvard yang mencoba melakukan tekanan ke dalam gawang lawannya. Namun sayang, seribu sayang, pelanggaran dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Jerman di luar kotak penalti, kurang lebih sekitar 10 meter di luar kotak penalti. Bola dihadapi oleh Joshua Kimmich, kita nantikan hampir seluruh pemain-pemain Jerman berada di daerah lawan, di daerah kotak penalti. Kembali ke juga kubu pemain-pemain Paraguay turun ke bawah untuk membentuk pagar hidup, menghadang tembakan yang memang cukup berbahaya ini. Kami lihat penjaga gawang Orlando Gil terus mempersiapkan konsentrasi dengan tendangan bebas ini. Ambil ancang-ancang, kita nantikan saudara-saudara, siapa yang melakukan tendangan bebas ini, apakah Joshua Kimmich ataukah pemain nomor punggung 20 Amiri yang akan mencoba. Ya, peluit tampaknya sudah berbunyi, aba-aba sudah diberikan, kita nantikan Nadine Mamiri. Oh, ternyata Kio Nadine Mamiri langsung kemudian. Oh, sayang tendangannya jatuh di sebelah kiri yang gawang Orlando Gil, tendangan Nadine Mamiri ini, dan tentu saja tidak menghasilkan gol, saudara-saudara, tidak menghasilkan gol, hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Paraguay. Kita nantikan, tinggal menunggu menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua ini. Sampai saat ini kedudukan masih tetap kosong, masih satu sama, dan bersama dengan terjadi pergantian pemain dari kubu Paraguay, pemain nomor punggung 6 keluar digantikan pemain nomor punggung 5. Pemain nomor punggung 5 adalah pemain belakang.

0: dari Maroko membunyikan peluit panjang pertambahan waktu babak yang kedua, 15 menit kedua, setelah kedudukan imbang satu sama sampai menit-menit terakhir pertambahan waktu 15 menit kedua, dan tentu saja akhirnya pertandingan pagi ini waktu Indonesia Barat atau sore hari waktu Amerika akan ditentukan melalui adu tendangan penalti setelah 2 kali 45 menit dan 2 kali tambahan waktu 15 menit kedudukan imbang satu sama.
1: Ya, Bung Estu, jika kita melihat ini merupakan pertandingan pertama di babak 32 besar yang harus dimainkan dengan adu penalti, Bung, ya. Anda melihat bagaimana ketangguhan kiper Orlando Gil dan juga Manuel Neuer jika kita berkaca dari head-to-head mereka dalam memblok tendangan penalti? Seperti apa ini, Bung?
2: Ya, kalau catatannya Jerman, kalau lawannya tidak pernah merasakan penalti di fase gugur, ya, karena ini
1: baru pertama kali.
2: Bahkan baru mencetak gol pertama kali dari 6 kali pertandingan fase gugur. Tapi kalau lihat sejarahnya, Jerman dari 7 kali di turnamen, entah itu Euro maupun Piala Dunia, mereka baru kalah sekali. Dan itu pun kalah penalti di tahun 76 di final Euro, kalah dari Cekoslowakia waktu itu, mereka kalah 5-7. Tapi yang terakhir mereka di Piala Dunia, mereka mengalahkan Argentina di quarter final 2006, ketika jadi tuan rumah, mereka mengalahkan Argentina 5-3. Terus terakhir catatan mereka di Euro 2016, mereka juga mengalahkan Italia 7-6. Artinya sejarah tentunya kalau dari catatan statistik berpihak pada Jerman dalam urusan penalti. Bahkan dari 4 Piala Dunia, mereka selalu menang penalti, adu penalti. Pertama di 1982, semifinal mereka menang lawan Prancis 8-7 waktu itu. Panjang memang, ada 8 penendang sampai dia harus melakukan itu. Lalu di quarter final 8-6, mengalahkan tuan rumah, Jerman mengalahkan tuan rumah 4-1. Ini agak sensasional 4-1. Lalu di 90 ketika mereka juara di semifinal, mereka mengalahkan Inggris 5-4. Artinya sejarah untuk penalti ini berpihak kepada Jerman.
1: Ya. Dan jika kita bicara sosok Manuel Neuer, itu hampir sama dengan Santo Iker, ya, Iker Casillas di Madrid, yang memang sering sekali menggagalkan tendangan penalti, Bu, ya.
2: Yang pasti sejarah terakhir 2006, Jens Lehmann adalah pahlawan,
1: ya, Bu,
2: pahlawan dari Jerman. Dan Manuel Neuer juga, walaupun mungkin belum banyak melakukan penyelamatan kecuali di 2016 saja ketika lawan Italia, dan waktu itu 7-6, ya, sangat ketat sekali. Tapi memang Jerman dengan sejarahnya, dengan sejarah kiper-kiper mereka, mulai dari Guido Unner, mulai dari
1: Alan Schumacher,
2: Jens Lehmann, ini
1: Oliver Kahn,
2: ini kiper-kiper yang punya kemampuan membaca
1: arah tendangan
2: baik, dan sejarah memang berpihak pada Jerman secara catatan. Tapi mental para juara menurut saya sangat luar biasa. Unggul lebih dulu, walaupun akhirnya kebobolan gol penyamaan, tapi mereka punya mental yang cukup bagus dan membuktikan mereka grafiknya naik, ya. Kalah 4-1 dari Amerika, lalu menang 1-0 dengan diserang habis-habisan Turki, bermain imbang 0-0 dengan Australia, dengan kritikan tajam karena banyak buang peluang. Tapi akhirnya lawan Jerman, mereka punya mentalitas cukup bagus. Dan ini menurut saya pemenangnya adalah nama tengah dari sepak bola itu, yaitu Lucky.
1: Ya, pendengar, sebentar lagi adu penalti akan segera dimulai dan reportase akan kembali disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan, Bung Yanto.
0: Baik, saudara-saudara bergar, baru saja tos dilakukan wasit Zaid dari Maroko dengan kedua kapten kesebelasan Jerman dan Paraguay untuk memilih tempat dan sekaligus siapakah penendang pertama dari kedua kesebelasan. Dan ternyata kita melihat tendangan pertama untuk Jerman, pemain nomor punggung 7 yaitu Kai Havertz. Ya, Kai Havertz, saudara-saudara, yang akan melakukan tendangan penjuru, masuk kami tendangan penalti pertama. Ya, sudah bersiap-siap hentakkan bola di titik penalti, sementara penjaga

0: gawang Orlando Gil juga nampaknya sudah mempersiapkan untuk menghadang tendangan penalti yang pertama dari Jerman, yaitu pemain nomor punggung 7 adalah Kai Harpes, saudara, pemain yang tadi menciptakan gol untuk Jerman. Ya, kita nantikan. Kai Harpes sudah meletakkan bola, sementara Orlando Gil juga sudah bersiap-siap, saudara-saudara, ambil ancang-ancang. Dan melihat dengan kaki kiri nampaknya Harpes akan melakukan tendangan bola ini. Apakah yang akan dilakukan, menggecoh atau dengan keras saja, saudara? Kita nantikan. Orlando Gil sudah bersiap-siap dengan kostum berwarna ungu. Peluit sudah dibunyikan wasit Zaid dari Maroko ini. Ya, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Konsentrasi sebentar, gas negara, lepas tembakan utama. Oh, berhasil ditinju, saudara, bola tadi oleh Orlando Gil. Luar biasa, Orlando Gil mampu membaca gerakan dan tembakan yang dilepaskan oleh Harpes juga demikian. Belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 atau gagal serangan dari, maksud kami gagal tembakan dari Harpes ini. Dan tentu saja ini menguntungkan untuk kubu Paraguay. Kita nantikan siapakah penendang pertama dari Paraguay. Ya, kami lihat Mauricio. Mauricio, pemain yang tadi masuk di babak yang kedua. Ya, Mauricio, kita nantikan. Memang bicara tendangan penalti sangat meregangkan, kami kira. Ya, Mauricio dah ambil ancang-ancang, meletakkan bola titik putus. Sementara Manuel Neuer juga dah bersiap-siap untuk menghadang ataupun menghalau tendangan penalti. Ya, nampaknya juga dengan kaki kiri Mauricio mengambil napas sejenak saja, gerak kaki sebenar, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Ya, kepada lapak tembakan kamar, masuk, saudara, satu tendangan yang keras dan memang di hook kiri gawang Jerman. Ya, satu tendangan yang memang sangat-sangat akurat dan sangat keras tadi, tidak mampu dibendung oleh Manuel Neuer juga demikian. Sementara 1-0 unggul Paraguay dalam pertandingan adu tendangan penalti. Sekarang tendangan kedua dari Jerman, kita nantikan siapa yang melakukan tendangan yang kedua ini. Ya, sudah bersiap-siap, kami lihat jaga gawang Orlando Gil, ternyata kapten kesebelasan dari Jerman, nomor punggung 6, yang akan melakukan tendangan penalti. Tegang dia kemikra, ambil ancang-ancang. Ya, mundur sekitar 5 langkah. Kapten kesebelasan Jerman ini mencoba melakukan tendangan penalti. Joshua Kimmich langsung pertama, masuk, saudara-saudara. Tendangan Joshua Kimmich tadi sempat menipu penjaga gawang Orlando Gil. Orlando mengira tendangan Kimmich ke kiri, ternyata santekan kakinya tadi mengarah ke kanan dan membuat penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil tidak berdaya, dan masuklah bola tadi, bergetarlah jala gawang kesebelasan Paraguay. Saat ini penembak kedua Paraguay, nomor punggung 15, kapten kesebelasan Paraguay, ya, ambil ancang-ancang, Gustavo Gomez sudah meletakkan bola, ambil ancang-ancang dengan kaki kanan, gelempak, masuk lagi, saudara. Dengan demikian kedudukan sementara hingga penembak kedua ini, Paraguay unggul 2-1. Paraguay unggul 2-1 atas Jerman. Kita nantikan pendendang ketiga sekarang, tendangan dari kapten kesebelasan tadi, kapten kesebelasan Gustavo Gomez, memang cukup taktis sekali. Dan sekarang penembak ketiga Jerman, nomor punggung 10, ya, juga pemain yang sangat potensial melahirkan gol. Nantikan Jamal Musiala, ambil ancang-ancang. Ya, bola sudah diletakkan, penjaga gawang Gil sudah bersiap-siap, lepas tembakan, masuk. Iya, walaupun Orlando Gil sudah membaca tembakan Jamal Musiala tadi, namun memang bola tadi sangat kencang dan keras, tidak berhasil dijangkau oleh Orlando Gil. Andai kata satu titik lagi kecepatan dari Orlando Gilini, bukan tidak mungkin mampu menghadang bola. Tetapi sayang, akhirnya memang tendangan yang lepas dari Jamal Musiala ini harus menggetarkan jala gawang Paraguay, dan kedudukan sekarang ini menjadi 2-2. 2-2 hingga penendang berikutnya, penendang ketiga dari Paraguay, nomor punggung 23, saudara-saudara, yaitu Matias Galarza. Matias Galarza, penembak ketiga, ambil ancang-ancang, saudara-saudara. Ya, lepas tembakan. Masuk-masuk, satu gerak tipu yang luar biasa. Terkecoh Manuel Añul, mengira Galarza akan menembak ke arah kiri. Ternyata dengan dorongan kaki kirinya ke arah kanan, dan bola bergetar tanpa halangan apapun, saudara-saudara, karena memang penjaga gawang Manuel Añul sudah out position. Dengan demikian angka sekarang menjadi 3-2. 3-2 untuk Paraguay. Sekarang penembak keempat dari Jerman adalah Nick Woltamade. Ya, Nick Woltamade, pemain yang juga masuk ke babak kedua ini, ambil ancang-ancang, sudah sejauh siasat. Gagal Jerman, saudara-saudara. Gagal penembak Jerman. Dengan demikian, kedudukan sementara semakin membuka peluang besar pemain tim Paraguay untuk memenangkan pertandingan malam hari waktu setempat atau pagi hari waktu Indonesia Barat. Kita nantikan setelah penembak keempat Jerman, yaitu Nick Woltamade, gagal melakukan eksekusi tendangan penalti, mampu dibaca dengan baik oleh Orlando Gil. Dengan demikian, kini kedudukan menjadi 3-2. 3-2, andai kata tembakan ini terakhir masuk, maka dengan demikian dapat dipastikan Paraguay akan memenangkan pertandingan. Nomor punggung 9 dia akan melakukan eksekusi dengan keempat, ambil ancang-ancang. Kita nantikan Antonio Sanabria, ya, penjaga gawang Emmanuel, lepas tembakan. Sayang, saudara-saudara, sayang, penembak keempat dari Paraguay, nomor punggung 9, Antonio Sanabria, juga gagal. Dengan demikian, kedudukan sementara masih membuka peluang Jerman untuk bisa memenangkan pertandingan. Sekarang kedudukan 3-2, dan saatnya penembak kelima dari Jerman. Ya, apakah yang dikatakan Bung Esku Lach Jerman dalam adu penalti ini punya pengalaman? Apakah hari ini akan dibuktikan oleh pemain Jerman? Kita nantikan. Yang jelas penembak berikutnya, penembak yang kelima, penembak kelima dari Jerman, nomor punggung 20, Nadim Amiri, ambil ancang-ancang, jaga gawang Orlando Gil, bersiap-siap, berdiri, ambil ancang-ancang dari arah kanan. Kita nantikan saja, lepas tembakan, masuk. Satu tembakan keras yang lepas dari Nadim Amiri mengecoh penjaga gawang Orlando Gil, yang mengira Amiri menembak ke arah kiri, ternyata menyontek saja bola tadi ke kanan, dan tentu saja bola masuk dengan bebas. Maksud kami tadi penembak keempat, dan kini saatnya penembak yang kelima. Penembak kelima dari Paraguay. Menantikan kedudukan sementara 3-3. Andai kata penembak yang kelima dari Paraguay ini masuk, maka dia akan keluar sebagai pemenang, namun jika tidak, tentu saja akan masih punya kesempatan. Kita nantikan, ambil ancang-ancang, nomor punggung 5, yaitu Fabian Babudena. Lepas tembakan, tidak masuk, saudara-saudara, tidak masuk. Dengan demikian, dari 5 kali penembak yang disiapkan, hasilnya adalah imbang, saudara-saudara. Dengan demikian, ada penambahan penembak berikutnya. Penendang berikutnya, saudara-saudara, bergar. Setelah kedudukan 3-3 dan pemain terakhir dari Paraguay yang melakukan tendangan tadi adalah pemain dengan nomor punggung 20. Pemain nomor punggung 20, Brian
1: Balbuena.
0: Gagal, dan tentu saja sekarang penembak ke-6. Kita nantikan nomor punggung 4 dari
1: Jerman.
0: Jerman. Jonathan Tah, pemain belakang. Perhatikan saja, ambil ancang-ancang. Jonathan Tah, penjaga gawang Slesia. Selamat tembakan. Melambung, saudara-saudara. Memang kami katakan untuk pemain-pemain belakang ini biasanya agak sulit ya Bung Estro untuk bisa melakukan tendangan penalti, karena memang kebiasaan tendangan melambung atau cepat dan keras. Dan kini dibuktikan oleh Jonathan Tah, tendangannya melambung di atas mister gawang Orlando Gil. Dengan demikian sekarang penembak ke-6 Paraguay. Siapakah yang akan melakukan tendangan? Ternyata kami lihat pemain yang berambut keriting nomor punggung 13 adalah Jose Canale, tugas pemain belakang dari Paraguay. Lepas tembakan pula, masuk! Saudara-saudara berger, dengan demikian Canale menentukan kemenangan Paraguay atas Jerman pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah adu tendangan penalti dengan kedudukan 4-3 dimenangkan oleh Paraguay, dan Paraguay mencatat sejarah baru mengalahkan Jerman sekaligus lolos ke babak 16 besar di arena putaran final Piala Dunia 2026.
2: Bung Estu,
0: silakan ya. Bung Rossi.
2: Ya Bung Estu, jika kita melihat sungguh luar biasa Bung.
3: Oh iya.
2: Paraguay memulangkan
3: Jerman
2: yang ya. Merupakan salah satu kandidat juara pada Piala Dunia 2026.
3: Oh, Pak, saya ada salah data tadi.
2: Ya.
3: Sebenarnya mereka pernah mengalahkan Jepang di 2010 16 besar
2: ya, Bung, ya.
3: Dengan penalti juga 4-3 waktu itu.
2: 4-3.
3: Jadi terulang. Jadi keberuntungan di Piala Dunia untuk penalti masih dimiliki oleh Paraguay. Dua kali menang. Sedangkan Jerman empat kali menang. Tetapi kali ini mentalitas Paraguay yang luar biasa sekali. Dan kita tahu penampilan dari Orlando Gil ya.
2: Yeah.
3: Menurut saya titik dari mentalitas mereka adalah gol pertama ketika Gil menepis tendangan Kai Havertz. Salah satu yang
2: yeah.
3: yang menjadi mengangkat mental mereka, ditambah tendangan yang tadi naik dari melambung dari Jonathan Tah tentunya.
2: Iya. Yeah. Dan ini sungguh anti klimaks di Boston Stadium, di mana lebih banyak sebenarnya supporter dari timnas Jerman. Namun timnas Jerman harus mengepak koper terlebih dahulu di Piala Dunia 2026 kali ini. Karena tadi tendangan dari Jonathan Tah yang melambung tinggi dan sebuah tendangan yang berhasil masuk atau menjebol gawang dari Jose Canale, dan akhirnya Jerman harus mengubur mimpi mereka untuk menjadi juara 5 kali di Piala Dunia kali ini. Dan pendengar, demikianlah pertandingan babak 32 besar antara timnas Jerman melawan timnas Paraguay yang berkesudahan dengan skor imbang 1-1 dan dilanjutkan dengan babak adu penalti yang dimenangi oleh timnas Paraguay dengan skor 4-3. Kami kembali ke rekan kami Risti Rustarto.
4: Pendengar pemirsa, demikian tadi hasil pertandingan yang sungguh sangat menegangkan yang dimainkan oleh timnas Jerman dan timnas Paraguay yang akhirnya membawa hasil 4-3. Bung Esu masih bersama saya pada kesempatan ini, dan memang ini situasi yang mungkin tidak diprediksi banyak pihak ya Bung Esu ya, dengan kondisi ini ya.
3: Iya, tapi yang pasti tren dari Paraguay sendiri secara hasil kan trennya naik ya. Kalah 4-1, menang 1-0, terus imbang dengan Australia 0-0.
4: Yeah.
3: Tapi di pertandingan ini hampir sama dengan lawan Turki. Bedanya Paraguay lebih disiplin dan tidak memberikan celah untuk lawan melakukan shooting. Lawan Turki mereka menang 1-0 di gol-gol awal, tapi mereka percobaan tembakan itu hampir 30, jumlahnya 33 kali. Tetapi ketika lawan Jerman mereka di bawah 20 jumlah tembakannya. Artinya ini mereka tidak berikan celah ruang seperti itu. Terus di penalti ini sejarah buat yang pasti ini sejarah buat Jerman, sejarah dalam kamus sejarah negatif, karena ini adalah penalti knockout kelima mereka, kelima mereka, tetapi kalah. Sebelumnya selalu menang, bahkan lawan Argentina menang, lawan Prancis menang. Sedangkan Paraguay ini meneruskan laki mereka di penalti. Yeah. Di 2010 mereka memulangkan Jepang di 16 besar dengan kemenangan 4-3. Sama dengan sekarang mengeluarkan Jerman, jadi sama J-nya yang dipulangkan.
4: Oke.
3: Dengan 4-3 juga.
4: Dan ini benar-benar ya, kalau kita gambarkan situasi saat ini di Boston Stadium, ini ada beberapa seruan-seruan kemenangan oleh Paraguay, tapi kita juga bisa melihat hampir setengah lebih dari penonton yang menggunakan seragam timnas Jerman ini dengan wajah yang sungguh sangat sedih begitu ya, sungguh sangat kecewa, terluka. Begitu juga pemain timnas Jerman ini belum keluar dari lapangan, mereka masih bertahan di situ dengan wajah yang bisa dibayangkan bahwa mereka hanya diam dan tidak menyangka bahwa
5: ya, bergerak, begini tadi kami sudah hadirkan debar atau yang dengar bareng-bareng, alias Anda bisa mendengarkan siaran sepak bola bersama Pro 3 dan kami relay. Dan barusan tadi hasil yang menegangkan antara kesebelasan Jerman dan Paraguay, dan ternyata Jerman harus angkat koper terlebih dahulu dalam Piala Dunia 2026 setelah dikalahkan dengan adu penalti bersama Paraguay, yaitu 4-3. Kini saatnya Anda akan bersama kami dalam rangkaian berita daerah pagi.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon menyampaikan berita daerah pagi.
1: Kami juga menghimbau jaga yang sifatnya itu akan mengakibatkan kebakaran atau apapun. Kita juga menghimbau terutama kayak membuang puntung rokok jangan sembarangan gitu tuh. Sebut sih karena cuaca ini ya akan mengalami.
2: Perasaannya yang jelas senang dan semoga pinginnya pingin terus menghibur masyarakat Cirebon. Tapi emang ini pertunjukannya sebentar karena emang prosesnya cuma seminggu kita. Pengharapan antara Jogja Cirebon itu luar biasa banget. Jadi kita memaksimalkan semuanya lah, semoga bisa menghibur semuanya juga.
0: Ya, sebelum kami antarkan berita daerah pagi, seluruhnya kami akan antarkan terlebih dahulu sari berita. Di antaranya, BPBD Kabupaten Cirebon himbau warga waspada kebakaran lahan. Pagelaran Asmara Loka di kawasan Gua Sunyaragi pukau masyarakat. Bersama saya, Bian Alwansa, inilah berita daerah pagi selengkapnya. BPBD Kabupaten Cirebon menghimbau warga waspadai kebakaran lahan saat musim kemarau.
1: Kami juga menghimbau jaga yang sifatnya itu akan mengakibatkan kebakaran.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cirebon menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan seiring memasuki musim kemarau. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Cirebon, Panji Anom, mengatakan selain ancaman kekeringan, BPBD juga mengingatkan meningkatnya risiko kebakaran lahan akibat vegetasi yang mengering pada musim kemarau. Masyarakat diminta untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu api, termasuk membuang puntung rokok sembarangan maupun membakar sampah atau rumput kering.
1: Kami juga menghimbau jaga yang sifatnya itu akan mengakibatkan kebakaran atau apapun. Kita juga menghimbau terutama kayak membuang puntung rokok jangan sembarangan gitu tuh. Sebut sih karena cuaca ini ya akan mengalami kekeringan dan mungkin sedikit angin kencang juga seperti itu, Pak.
3: Ia mengatakan kebakaran lahan juga sempat terjadi pada Minggu malam 28 Juni 2026. Tepatnya terjadi kebakaran di lahan kosong di depan Rumah Sakit Mitra Plumbon. Berdasarkan informasi yang diterima BPBD, kebakaran diduga terjadi akibat kelalaian manusia yang melakukan pembakaran di lahan yang sudah kering. BPBD menegaskan pencegahan kebakaran tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Warga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan titik api maupun potensi kebakaran agar dapat ditangani lebih cepat. Selain itu, BPBD juga terus berkoordinasi dengan BMKG dalam menyampaikan informasi cuaca kepada masyarakat sebagai langkah mitigasi selama musim kemarau. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon mendorong penguatan kemandirian ekonomi pondok pesantren melalui peningkatan kapasitas pelaku UMKM dalam kegiatan upskilling UMKM Pondok Pesantren Jabar yang digelar di Pondok Ilmu Derma Agung atau Piderma Argasunya. Kegiatan tersebut hasil kolaborasi beragam pihak. Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan PONPES memiliki peran strategis sebagai pusat pendidikan agama sekaligus pembentukan karakter generasi muda sehingga perlu diperkuat melalui kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Unit usaha di lingkungan pesantren harus dikelola secara profesional agar mampu berkembang dan bersaing di tengah perubahan pasar. Penguatan ekonomi pesantren menjadi bagian penting dalam menciptakan lembaga pendidikan mandiri. Ia mengapresiasi semua pihak yang menghadiri program peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM pesantren yang ada di Cirebon. Dipilihnya Pondok Ilmu Derma Agung sebagai lokasi pelaksanaan menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem ekonomi pesantren di daerah. Effendi Edo menilai materi pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha, mulai dari penyusunan harga, strategi pemasaran dan pemanfaatan digital marketing, kolaborasi antar pemerintah, dunia usaha, akademisi dan lembaga pendidikan, diharapkan terus diperkuat untuk menciptakan ekosistem usaha pesantren yang berdaya saing dan berkelanjutan. Kolaborasi tim Cirebon Yogyakarta sukses hadirkan pagelaran Asmara Loka di Gua Sunyaragi, Cirebon.
2: Pengharap persiapan antara Jogja Cirebon itu luar biasa banget. Jadi kita memaksimalkan semuanya lah.
4: Pagelaran Sendratari Asmara Loka mendapat sambutan positif dari masyarakat yang memadati kawasan Gua Sunyaragi. Pertunjukan tersebut mengangkat kisah akulturasi budaya Cirebon melalui seni pertunjukan yang dikemas secara modern. Ketua Pelaksana Asmara Loka Nur Alfia dari Best Team Production mengatakan seluruh rangkaian pertunjukan berjalan lancar sesuai harapan penyelenggara. Menurutnya proses persiapan dilakukan dalam waktu singkat dengan melibatkan tim dari Cirebon dan Yogyakarta.
2: Perasaannya yang jelas senang dan semoga pinginnya pingin terus menghibur masyarakat Cirebon. Tapi emang ini pertunjukannya sebentar karena emang prosesnya cuma seminggu kita. Pengharapan antara Jogja Cirebon itu luar biasa banget. Jadi kita memaksimalkan semuanya lah, semoga bisa menghibur semuanya juga.
4: Alfi menjelaskan bahwa kolaborasi antar daerah menjadi tantangan sekaligus pengalaman berharga dalam menghadirkan pertunjukan berkualitas. Meski waktu persiapan terbatas, seluruh tim berupaya menampilkan pagelaran secara maksimal kepada penonton. Ia menambahkan Best Team Production berkomitmen menghadirkan karya seni yang mengangkat cerita khas Cirebon. Beragam legenda dan cerita rakyat dinilai memiliki potensi besar untuk dipentaskan kepada masyarakat luas. Rena Safira melaporkan.
0: Nuansa keakraban berpadu dengan semangat kebersamaan menyelimuti Markas Kodim 0617 Majalengka. Momen hangat tersebut tercipta saat jajaran prajurit menyambut kehadiran Komandan Kodim yang baru, yakni Letkol Infantri Randra Moskamirendra Dwi Jayanto. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasdim Mayor Infantri Sugianto. Agenda penyambutan diikuti oleh para perwira staf dan ramil prajurit hingga PNS. Rangkaian penyambutan tidak sekedar seremoni, melainkan menjadi penanda awal kepemimpinan baru yang diharapkan mampu melahirkan, maksud kami, melainkan menjadi penanda awal kepemimpinan baru yang diharapkan mampu memperkuat solidaritas internal. Sikap hormat dan antusiasme seluruh personil mencerminkan kesiapan jajaran Kodim Majalengka dalam mengemban tugas di bawah komando yang baru. Mayor Infantri Sugianto menegaskan seluruh prajurit dan PNS siap memberikan dukungan yang penuh kepada Letkol Infantri Rendra. Komitmen ini diberikan demi kelancaran dan keberlanjutan program pembinaan teritorial di wilayah. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pengabdian khususnya di Majalengka. Kehadiran Letkol Infantri Rendra diharapkan membawa energi baru dalam memperkuat sinergi antara TNI, Pemda, dan elemen masyarakat. Kolaborasi tersebut dinilai krusial dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Majalengka. Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dorong keterlibatan suami dalam program KB dan pengasuhan demi mewujudkan keluarga harmonis.
5: Sehingga tujuan NKKBS, norma keluarga kecil yang bagian saudara, insya Allah akan terwujud dengan seperti ini.
6: Peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 yang diperingati pada Senin 29 Juni 2026 mengusung tema Ayah Wajib Hadir untuk mendorong keterlibatan aktif suami dalam perencanaan keluarga, pengasuhan anak, dan pengambilan keputusan di rumah tangga demi mewujudkan keluarga yang harmonis. Penyuluh KB Ahli Madya sekaligus Dewan Pengurus Cabang Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon, Cecep Sultradinata, mengatakan tema tersebut menegaskan bahwa peran ayah tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga harus hadir secara fisik, emosional, dan spiritual dalam kehidupan keluarga.
5: Karena sosok ayah ini hadir tidak hanya berperan sebagai pencari nafkah, tapi juga sebagai pendidik, kemudian sebagai pelindung, dan teman bagi anggota keluarganya. Makanya disinilah dituntut keterlibatan aktif ayah yang akan berdampak langsung pada kestabilan emosi dan kecerdasan anak. Sehingga tujuan NKKBS, norma keluarga kecil yang bagian saudara, insya Allah akan terwujud dengan seperti ini.
6: Lebih lanjut, Cecep menjelaskan keterlibatan ayah dalam program KB dan pengasuhan akan berdampak pada keharmonisan keluarga serta tumbuh kembang anak, sehingga diperlukan partisipasi aktif suami dalam setiap proses perencanaan keluarga. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Kemenag Kabupaten Indramayu menegaskan lebaran yatim dan penyandang disabilitas bukan sekedar kegiatan penyaluran santunan, tetapi menjadi upaya membangun ekosistem kepedulian yang berkelanjutan bagi anak yatim dan penyandang disabilitas. Kegiatan yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Kementerian Agama tersebut digelar di Yayasan Arkom Abil Arkom, Masjid Darussalam Perumahan Sindang Citra. Kepala Kantor Kementerian Agama Indramayu Haji Agus Muhaimin mengatakan, lebaran yatim merupakan ikhtiar menghadirkan kepedulian yang tidak berhenti pada pemberian bantuan semata. Anak-anak yatim dan penyandang disabilitas harus merasakan bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Melalui lebaran yatim dan penyandang disabilitas, Kemenag Indramayu bersama mitra berupaya memperkuat budaya kepedulian sosial dengan menghadirkan dukungan yang mampu membuka kesempatan, mengangkat martabat, dan menumbuhkan harapan bagi anak yatim serta penyandang disabilitas. Tim pendamping keluarga melaksanakan gerakan edukasi dan pendampingan inti keluarga atau GEMATI.
7: Melakukan pendampingan dan penginputan data dari sasaran serentak se-Indonesia.
8: Gerakan edukasi dan pendampingan inti keluarga, GEMATI, secara serentak dilaksanakan di seluruh desa dalam rangkaian memperingati Hari Keluarga Nasional, Harganas 2026. Kegiatan tersebut melibatkan penyuluh keluarga berencana bersama tim pendamping TPK untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan kepada keluarga sasaran. Penyuluh keluarga berencana Kecamatan Palimanan, Sri Yanuarti mengatakan, GEMATI dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan sasaran ibu hamil, ibu bersalin, serta keluarga yang memiliki balita. Pendampingan dilakukan melalui kunjungan langsung sekaligus menginput data keluarga sasaran.
7: Kita ada gerakan melakukan pendampingan kepada keluarga inti, dilaksanakan serentak ya, baik dari penyuluh KB sama kader-kader tim pendamping keluarga yang di desa itu, Mbak. Kita ada tim pendamping keluarga di setiap desa yang terdiri dari kader KB, kader PKK, sama dari tenaga kesehatan. Nah, kita itu melakukan pendampingan kepada sasaran, yaitu sasaran itu satin, ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu keluarga yang punya balita. Melakukan pendampingan dan penginputan data dari sasaran serentak se-Indonesia.
8: Ia menjelaskan tim pendamping keluarga di setiap desa terdiri dari kader KB, kader PKK, dan tenaga kesehatan. Seluruh unsur tersebut bergerak bersama untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan stunting serta memperkuat penerapan 8 fungsi keluarga sebagai fondasi ketahanan keluarga. Menurutnya, GEMATI menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk membangun keluarga yang berkualitas melalui edukasi langsung kepada masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya pola asuh yang baik, kesehatan keluarga, serta pencegahan stunting sejak dini. Ia menambahkan kolaborasi lintas unsur hingga tingkat desa menjadi kekuatan utama dalam menjangkau keluarga sasaran. Aura Aulia melaporkan.
0: Satpol PP Kabupaten Kuningan menerima piagam penghargaan terbaik operasi pemberantasan barang kena cukai hasil tembakau atau BKCHT ilegal tahun 2026 dari Gubernur Jawa Barat. Penghargaan diserahkan pada apel pagi di halaman kantor pemerintah kabupaten kemarin. Penghargaan menjadi bentuk pengakuan atas kinerja Satpol PP dalam melakukan pengawasan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya dan dampak peredaran rokok ilegal. Selama 2025 hingga awal 2026, Satpol PP Kuningan bersama instansi terkait mengungkap sejumlah kasus peredaran rokok tanpa pita cukai di berbagai wilayah. Bupati Dayan Rahmat Yanuar mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil kerja sama lintas sektor dalam memberantas peredaran rokok ilegal di Kuningan. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari komitmen Pemda dalam mendukung program nasional pemberantasan barang kena cukai ilegal sekaligus menjadi stabilitas ekonomi. Mas Suami, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Pemberantasan rokok ilegal sangat penting selain merugikan penerimaan negara. Produk tanpa cukai membahayakan kesehatan karena tidak melalui pengawasan. Selain itu, rokok ilegal dapat merusak iklim usaha karena persaingan yang tidak adil bagi pelaku usaha yang taat. Untuk itu penindakan harus diimbangi dengan sosialisasi. Bupati mengajak semua pihak untuk meningkatkan pengawasan dan mengedukasi warga agar tidak memproduksi, mengedarkan maupun mengkonsumsi rokok ilegal. Ia berharap penghargaan dari Pemprov Jabar menjadi motivasi untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga ketertiban, melindungi masyarakat dan mengoptimalkan penerimaan negara melalui penegakan ketentuan di bidang cukai. Penulis buku mengajak orang merefleksikan tujuan hidup agar menemukan kebahagiaan sejati.
9: Mungkin tidak dari sisi takut mati, takut kalau besok mati, what I have done really in this world to fulfill myself.
10: Memahami tujuan hidup dinilai menjadi langkah penting sebelum seseorang menghadapi kematian dalam kehidupannya sehari-hari. Kesadaran tersebut membantu setiap orang menjalani kehidupan lebih bermakna, bukan sekedar mengejar pencapaian duniawi. Salah satu penulis buku Kematian dan Seni Mati Selagi Hidup, Bakum Seris, Sergi Guinon Campos mengatakan manusia perlu memahami tujuan hidup sejak masih diberi kesempatan. Menurutnya pencapaian materi tidak selalu mampu memberikan kepuasan batin yang sesungguhnya.
9: Saya takut kalau waktu masih hidup saya tidak tahu apa saya lakukan di dunia ini. Kalau besok saya mati, saya sudah lakukan yang maksimal untuk mengerti apa yang saya harus lakukan di dunia ini. Dari keluarga, dari lingkungan saya bilang, kerja keras, dapat banyak uang, secure your future, with that. Ya, tapi kalau besok mati, itu uang itu, properti itu pergi kemana? Mungkin tidak dari sisi takut mati, takut kalau besok mati, what I have done really in this world to fulfill myself.
10: Sergi menjelaskan banyak orang menghabiskan hidup mengejar pekerjaan, kekayaan maupun berbagai pencapaian tanpa memahami tujuan sebenarnya. Kondisi tersebut membuat seseorang tetap merasa ada kekosongan meskipun telah memperoleh berbagai keberhasilan. Ia mengajak masyarakat mulai mengenal diri melalui proses refleksi dan pencarian makna kehidupan secara mendalam. Langkah tersebut dinilai mampu membantu seseorang menjalani kehidupan dengan kesadaran yang lebih utuh. Rena Safira melaporkan.
0: Di tengah dinamika zaman yang terus bergerak cepat, pemerintah Kabupaten Majalengka menegaskan komitmennya dalam memperkuat fondasi keluarga sebagai pilar utama pembangunan. Hal tersebut tercermin dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 tahun 2026 yang berlangsung hikmat di lapangan upacara Setda Majalengka kemarin. Upacara yang diikuti oleh jajaran ASN dan dipimpin langsung oleh Bupati Majalengka Haji Eman Suherman. Bupati Eman membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Keluarga di tengah dan Pembangunan Keluarga atau BKKPN yang menyoroti pentingnya refleksi terhadap peran keluarga di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Masyarakat diharapkan pada disrupsi teknologi digital, pergeseran nilai sosial hingga ancaman cyber yang masuk ke ruang keluarga melalui gawai. Dalam konteks tersebut, ketahanan keluarga ditegaskan sebagai kebutuhan mendesak, bukan pilihan. Keluarga yang kuat dinilai menjadi benteng utama dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus fondasi bagi ketahanan bangsa di tengah arus perubahan global. Sorotan khusus juga diberikan kepada peran strategis seorang ayah dalam keluarga. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, ayah dituntut hadir secara emosional dan psikologis dalam proses pengasuhan. Keterlibatan aktif dalam mendampingi tumbuh kembang anak menjadi kunci dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga dan mencegah potensi disfungsi keluarga. Melalui Harganas ke-33, pemerintah Kabupaten Majalengka mengajak seluruh warga memperkuat komitmen dalam membangun keluarga yang sehat, cerdas, dan tangguh sebagai langkah menuju terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045. Beralih ke berita olahraga.
11: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Raih 8 emas, Kota Cirebon resmi dinobatkan sebagai juara umum porsenitas ke-13 tahun 2026.
12: Ini menjadi sejarah ya, selama perjalanan Porsenitas berlangsung ini, Kota Cirebon tahun ini alhamdulillah menjadi juara umum.
13: Kota Cirebon berhasil meraih gelar juara umum Porsenitas ke-13 tahun 2026 setelah mengoleksi 18 medali emas, 6 medali perak, dan 7 medali perunggu, atau total 31 medali pada ajang olahraga dan seni antar wilayah perbatasan. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan capaian tersebut menjadi sejarah bagi Kota Cirebon berhasil menjadi juara umum penyelenggaraan Porsenitas.
12: Pak Wali sudah menerima secara simbolis piala juara umum dan merupakan momentum yang bagus ya buat pemerintah Kota Cirebon dan masyarakat Kota Cirebon, karena memang ini menjadi sejarah ya, selama perjalanan Porsenitas berlangsung ini, Kota Cirebon tahun ini alhamdulillah menjadi juara umum, dan mudah-mudahan dengan semangat Porsenitas ini bisa membawa semangat yang lebih untuk pemerintah daerah bisa melayani masyarakat dengan lebih prima, dan unsur-unsur keolahragaannya ya insya Allah ke depan juga akan lebih baik.
13: Menurut Andi, keberhasilan tersebut tidak lepas dari perjuangan para ASN yang berpartisipasi sebagai atlet hingga mampu membawa Kota Cirebon menjadi peraih medali emas terbanyak dibandingkan kontingen lain. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet ASN atas kontribusinya, sekaligus berharap semangat yang ditunjukkan selama Porsenitas dapat terus dipertahankan untuk mengharumkan nama Kota Cirebon pada penyelenggaraan berikutnya. Sekar Damayanti melaporkan.
11: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Perjalanan panjang Proton FC Kuningan di ajang Pro Futsal League 2 Pro Futsal League 2 atau PFL 2 Indonesia 2026 berakhir manis. Tim asal Kabupaten Kuningan sukses menjadi juara perdana setelah melewati laga final dramatis menghadapi Hampton FC Surabaya di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Gelar juara dipastikan Proton FC melalui drama adu penalti dengan skor 4-3 setelah pertandingan berjalan sengit hingga babak tambahan waktu. Sebelum laga final, Proton FC menumbangkan KLN Elite Jakarta dengan skor 3-1. Di partai final, Proton FC kembali menunjukkan taringnya. Di leg pertama, Proton FC tampil dominan dengan kemenangan telak 5-0 atas Hampton FC. Di leg kedua, Hampton FC menang dengan skor 5-2. Penentuan juara akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu dan adu penalti. Akhirnya, Proton FC menang 4-3 dan mengangkat trofi juara PFL 2 Indonesia 2026. Manajer Proton FC, Dani Iskandar, mengapresiasi perjuangan seluruh pemain, pelatih dan ofisial, dan menjadi bukti tim daerah mampu bersaing di level nasional. Sebagai juara Proton FC, promosi ke kasta tertinggi Futsal Indonesia, yakni Pro Futsal League atau PFL musim berikutnya. Prestasi tersebut menjadi sejarah baru bagi Futsal Kuningan karena Proton FC berhasil membawa nama daerah di panggung nasional. Pendengar, berita Proton FC tadi mengakhiri rangkaian berita daerah pagi untuk edisi hari ini. Update terus informasi setiap saat di website rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital, serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pian Alwansa undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
11: Rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon. Kami akan segera bersama Pro 3 untuk menyampaikan warta berita tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
2: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
0: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blue Ray Cargo akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai mengakui kesalahannya. Duta Besar Hungaria untuk Indonesia, Lila Karsaya, mengatakan pameran Threads of Wax menjadi perayaan persahabatan, kreativitas, dan warisan budaya bersama. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Selasa 30 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.